0: memberikan keberkahan. Baik, banyak sekali ya kisah-kisah tentang sensitivitas dakwah yang dilakukan oleh manusia-manusia mulia yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada Rajulun Yas'amin Aqsal Madinah. Di dalam surat Yasin yang dikenal dengan nama Habib An Najjar. Ketika ada dua orang utusan, kemudian dua orang utusan didustakan oleh kaumnya, Allah mengutus satu lagi menjadi tiga. Tiga pun didustakan. Di suatu ketika para utusan ini akan mendapatkan persekusi dari umatnya. Maka ada seorang laki-laki dari ujung kota Yas'amin Aqsal Madinah, dan kemudian mereka mengingatkan, ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dia orang biasa, bahkan secara fisik pun sangat lemah, begitu kan, kesehatannya pun sedang terganggu, tapi dia memiliki sensitivitas. Ketika dakwah diganggu, dia turut serta maju untuk membela dakwah tersebut. Ada Rajulun Yas'amin Aqsal Madinah yang kedua, yaitu kisah tentang ketika Nabiullah Musa alaihissalam hendak ditangkap, diadili, dibunuh. Ya, Nabi Musa kan mau dibunuh itu berkali-kali. Salah satunya ketika Nabi Musa alaihissalam habis membela kaumnya dan tidak sengaja sekali pukul kena orang Kipti dan tewas, kan begitu. Maka kemudian para pembesar-pembesar Mesir saat itu yang dipimpin oleh Fir'aun hendak menangkap Nabi Musa untuk dibunuh. Rajulun Yas'amin Aqsal Madinah. Kemudian dia datang kepada Nabi Musa, sesungguhnya para pembesar saat ini sedang berunding untuk membunuhmu, maka dari itu aku sarankan engkau meninggalkan kota ini, negeri ini. Nabi Musa kemudian mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rajulun Yas'a ini dan berangkatlah kemudian meninggalkan kota di mana dia hendak ditangkap dan dibunuh. Kila dikatakan Rajulun Yas'amin Aqsal Madinah ini adalah Rajulun Amana min Ali Fir'aun, yaitu salah seorang laki-laki yang beriman dari kalangan Fir'aun, masih kerabat Fir'aun, yang nanti Rajul ini pun kemudian ikut menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam ketika hendak ditangkap lagi setelah terjadi apa ini namanya kompetisi antara tukang sihir dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu kan mau ditangkap lagi, walaupun sudah jelas nyata Nabi Musa benar dengan berbagai mujizat yang diperlihatkan, bahkan sebagian tukang sihir pun kemudian aman, Nabi Rabbi Musa wa Harun, begitu kan? Tapi kemudian Nabi Musa pun akan ditangkap lagi. Terjadilah perundingan. Masih muncul kembali Rajulun ini, yaitu Rajulun Amana min Ali Fir'aun. Kalau tadi digambarkan Rajulun Yas'amin Aqsal Madinah, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan orangnya yaitu dia adalah seorang yang beriman dari kalangan atau dari kerabat Fir'aun, dari pejabat Fir'aun. Ketika sidang parlemen saat itu ya membicarakan tentang bagaimana cara menangkap Nabi Musa alaihissalam dan kemudian membunuhnya bersama mereka para kaumnya, para pengikutnya, maka Rajul ini selalu memberikan nasihat banding, ya, memberikan banding oposisi, berpendapat bahwa untuk apa kita harus membunuh orang yang mendakwahkan Islam, menangkap dan membunuh orang yang mendakwahkan berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh kalaupun dia salah, dia yang akan menanggungnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah berdusta atas nama Allah, Allah yang akan menghukumnya. Kalaulah memang ternyata dia salah sekalipun, kita sudah berlepas diri. Kita enggak bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Ini sampai pada akhirnya mau tidak mau dia akhirnya harus terus terang bahwa saya telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, saya telah beriman kepada Rob daripada Nabi Musa alaihissalam. Di waktu yang genting dia menunjukkan bahwa dia adalah seorang gentleman, real man, ya. Dia adalah seorang laki-laki, seorang kesatria Islam yang mampu menunjukkan eksistensinya di saat dakwah membutuhkannya. Banyak hal yang seharusnya kita sampaikan, tetapi waktu sangat singkat, ya. Masih banyak sebenarnya bagaimana gambaran mereka, orang-orang yang peka, yang sensitif, siap untuk membela dakwah. Ketika siapa? Nabi Isa menyampaikan kepada para hawarinya, qala Isa ibn Maryam lil hawari man ansori lallah, qala al hawariyun nahnu ansorullah. Ini juga manusia-manusia yang patut kita contoh. Di saat genting, Nabi Isa merasa terpepet, terpojok, tidak ada yang membela. Ya, siap menghadapi segala kemungkinan yang dilakukan oleh musuh-musuh dakwah. Kemudian Nabi Isa alaihissalam menyampaikan kepada kaumnya, man ansori ilallah, maka al-hawariyun mengatakan, nahnu ansorullah. Sekarang kita gak akan ada Nabi yang datang kemudian menanyakan kepada kita, ya, siapa yang siap bergerak bersama kami. Tetapi apa yang kita lihat sekitar kita ini, Islam sedang memanggil. Allah telah berseru, kapan kita mau kum fa'antir, kita bangkit, kemudian kita memberikan peringatan kepada umat kita. Ketika kita katakan nahnu ansarullah, itulah yang dimaksud daripada rizal dakwah yang ada di dalam Al-Quran, yang telah membuktikan bahwa kita telah amanna billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sensitivitas dan kepekaan dakwah. Siapa? Salahuddin Al-Ayyubi pernah ditanya, ya, kenapa engkau tidak pernah tersenyum dan tertawa? Maka apa jawaban Salahuddin Al-Ayyubi? Kaifa adhaku wal aqsa asirun. Bagaimana bisa aku tersenyum dan tertawa sementara Al-Aqsa saat ini ada dalam tawanan? Demikian pula realita kita saat ini. Kita bisa tertawa dan tersenyum sementara Al-Aqsa saat ini sedang ada dalam kepungan yang sangat luar biasa oleh penjajah Zionis Israel. Baik, wabillahi rahmanirrahim, itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memberikan penggugah dalam diri kita bagaimana seharusnya seorang muslim, seorang mukmin, seorang aktivis dakwah yang senantiasa memiliki kepekaan terhadap kebutuhan dakwah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Ayah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 54 sampai ayat 55, jalan orang yang soleh dan yang berdosa.

0: apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, wahai Muhammad, maka katakanlah, Salamun alaikum, salam sejahtera bagi kalian. Rob kalian telah menetapkan atas dirinya sifat kasih sayang, yaitu bahwasannya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kalian lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran agar terlihat jelas jalan orang-orang yang saleh dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustadz Ibrahim Bafadol, dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Salahuddin, serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'd. Remaja Islam yang berbahagia, rekan-rekan pemuda Islam yang dirahmati Allah. Nah sekarang saya bertanya, supaya kita tidak ikut arus yang rusak tadi, kita tidak ikut terbawa arus kebodohan, arus kesesatan dan penyimpangan, ya, supaya tidak ikut arus kebodohan yang menyebar ini, apa yang harus kita lakukan? Kita dulu, supaya kita tidak ikut arus, tidak kebawa arus yang dahsyat tadi, ya, sebab siapa yang ikut arus pasti tersesat nanti. Siapa yang hidup yang ikuti apa yang di televisi, dia akan terbawa paham yang sesat, akan jauh dari jalan Allah yang lurus. Siapa yang pola hidup yang ikuti kebanyakan orang? Sekarang orang ini umumnya apa ini? Orang-orang ini pada umumnya mereka melakukan ini, kita ikut-ikutan, kita akan tersesat nanti. Kalau standar kita ini umumnya, ya, orang pada umumnya apa? Kita ikuti. Sekarang yang tren di televisi apa? Kita ikuti. Kalau seperti itu prinsip kita, kita akan terbawa arus masuk neraka jahanam nanti. Nah, supaya tidak terbawa arus, apa yang harus kita lakukan? Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Supaya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, kita harus apa? Harus belajar. Bagus ya. Harus belajar, harus menuntut ilmu. Kan tadi ilmu diangkat, ilmu semakin menipis. Supaya kita tidak kehilangan obor, tidak kehilangan petunjuk, kita harus belajar, harus semangat menuntut ilmu. Itu ilmu dari Al-Quran dan Sunnah tadi. Ilmu tentang ayat Quran, tentang hadis Nabi, ya, tentang syariat, tentang akidah. Kita harus semangat menuntut ilmu. Kalau tidak, kita akan terbawa anak-anak jalanan itu. Ya. Kita gak akan bedanya dengan pemuda-pemuda yang fasik. Supaya kita gak ikut arus, kita harus semangat menuntut ilmu. Harus semangat belajar. Belajar apa? Belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Ini penting. Ya. Remaja Islam yang berbahagia. Remaja Islam yang semoga dirahmati Allah. Jadi menuntut ilmu syar'i. Ya. Atau membaca buku-buku Islam yang sesuai dengan Ahlus Sunnah. Ya. Bertanya kepada ustaz yang sunnah. Berkawan kepada orang yang senang ke majelis ilmu. Ini kunci keselamatan di zaman ini. Kunci supaya kita tidak ikut arus yang menyesatkan tadi. Ya. Kunci. Ya. Memang berat. Memang tidak mengenakan. Tapi kalau kalian sabar menuntut ilmu, kalian akan merasakan manisnya buah menuntut ilmu. Ya. Jadi ini janji Allah. Ya. Jadi barang siapa yang sungguh-sungguh mencari hidayah, sungguh-sungguh mencari ilmu yang manfaat, bersabar, capek-capek sedikit menuntut ilmu dan sebagainya, Allah akan masukkan ke dalam hatinya halawatul iman, manisnya iman. Sehingga tumbuh dalam hatinya mencintai Allah. Orang-orang mencintai hiburan, mencintai mal-mal, supermarket, pasar-pasar dan sebagainya. Maka orang yang sudah mengenal Allah ini akan mencintai rumah-rumah Allah. Mencintai salat berjamaah, mencintai masjid, mencintai Al-Quran, mencintai sahabat. Dan yang lebih tinggi lagi, mencintai Allah Ta'ala. Akan tumbuh dalam hati itu apa? Kecintaan kepada Allah. Rindu kepada surga. Nah jadi, orang yang beriman itu akan rindu dengan surga. Sehingga tidak lupa. Jadi orang yang percaya dengan surga, yakin setiap pagi dan sore akan ingat surga. Ada panggilan azan, ah ini panggilan menuju surga. Ya. Ada majlis ilmu, ah ini majlis-majlis surga. Ada Al-Quran, nah ini kitab pintar menuju surga. Kitab pintar menuju surga. Ada teman-teman yang soleh, nah ini kawan-kawan yang menuntun kita ke surga. Jadi orang yang yakin dengan surga, dia akan rindu dengan surga. Dan beramal untuk itu, bukan cuma rindu doang. Ya. Rindu dan beramal untuk surga. Begitu pula, orang yang percaya dengan neraka, yakin dengan neraka, dia akan takut melakukan hal-hal yang mengantarkan ke neraka. Dia hindari maksiat meskipun nafsunya tertarik sekali. Ini ada hiburan yang menarik nafsu, ada pergaulan yang menarik nafsu, ada acara-acara yang menarik hawa nafsu dan cocok dengan selera kita. Tapi kita akan neraka. Kalau saya ikuti nanti saya mati pas ikut acara itu, pas nonton hiburan itu saya mati di situ, saya masuk apa ini? Masuk neraka. Apa saya kuat merasakan panasnya api neraka? Padahal api dunia saja kita enggak kuat. Sementara api dunia itu hanya 1/70 dari api neraka. 1/70 kekuatan panasnya. Jadi api neraka itu dilipatkan 69 kali dari api dunia. Nah kalau api dunia saja, kebakaran saja kita lari, gak kuat api dunia, lalu bagaimana dengan api neraka? Nah orang yang percaya dengan neraka, beriman dengan neraka, maka dia harus menghindar, menjauh dari sebab-sebab yang akan mengantarkan ke neraka. Itu konsekuensi, ya, bukti keimanan kepada surga dan neraka. Nah selain beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, dia harus bersabar untuk beribadah, bersabar untuk mentaati Allah, harus takut kepada Allah, mencintai Allah di atas segala-galanya, dan berharap rahmat Allah Ta'ala. Ya. Ini konsekuensi iman. Nah, yang jelas di antara tanda-tanda hari kiamat yang berikutnya adalah menyebarnya fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini adalah cobaan-cobaan yang menggoncang keimanan. Cobaan-cobaan yang akan menggoncang dan menggoyang keimanan kita. Fitnah, ya. Bukan dalam bahasa kita, kalau bahasa kita fitnah itu kan menyebar berita bohong, ya. Ini cuma fitnah ini, enggak benar. Itu dalam bahasa Indonesia, fitnah itu artinya kabar yang bohong. Saya difitnah. Itu dalam bahasa kita fitnah seperti itu. Tapi dalam bahasa Arab, fitnah itu artinya keburukan yang besar. Cobaan iman, ya, keburukan, cobaan, bencana, malapetaka, kekacauan, itu fitnah. Nah, di antara nanti menjelang hari kiamat itu bermunculan fitnah-fitnah bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Bertubi-tubi fitnah itu, beruntun datang. Fitnah ini, fitnah itu. Fitnah ini belum selesai, muncul fitnah yang baru, ya. Sehingga karena derasnya fitnah itu, sampai-sampai nanti seorang laki-laki itu di pagi hari dia masih beriman, pagi hari masih Islam, sore harinya dia sudah kafir. Atau sore harinya dia beriman, esok harinya kafir karena dahsyatnya fitnah tadi. Dan fitnah itu sangat banyak sekali, tapi bisa disimpulkan dua saja. Bisa dikelompokkan dua saja, yaitu fitnah syubhat dan syahwat. Fitnah syubhat itu fitnah faham-faham sesat, paham-paham sesat. Seperti paham sekularisme, paham yang memisahkan antara agama dan dunia. Sekularisme, paham syubhat ini. Liberalisme, Islam liberal, kalian pernah dengar tentang JIL. Ya, Islam liberal, ya. Ini syubhat. Semua paham-paham sesat menyebar syubhatnya. Baik Syiah, baik Ahmadiyah, Islam liberal, paham sekuler, Islam ini, Islam itu, ya. Bermacam-macam mereka menyebar syubhat-syubhat. Yang kalau kita enggak jeli, enggak waspada, enggak menuntut ilmu, kita akan termakan oleh syubhat tadi, ya. Syubhat yang tidak menggoyang keimanan kita, tidak menggeser kita dari mengikuti Nabi dan salafus saleh. Menggeser kita supaya tidak komitmen mengikuti jalan Nabi dan para sahabat. Ya, syubhat. Dan banyak sekali sekarang, ya. Kalau kita lihat di semua media massa, hampir semua majalah surat kabar itu menebar syubhat. Kesamar-samaran, ya. Jadi syubhat itu menyamarkan yang hak dan batil. Jadi yang batil itu dikasih alasan-alasan, dikasih argumentasi sehingga kelihatannya benar. Negara kita harus rukun. Maka itu landasannya jangan Islam, harus yang lain, ya. Manusia ini harus berperadaban. Maka harus diatur dengan HAM. Alasannya itu manis dan indah. Ya, seperti itu syaitan membungkus kesesatan. Seperti itu orang-orang fasik, orang-orang menyimpang membungkus kesesatan dengan kalimat-kalimat yang indah. Kita harus jangan terkecoh. Jangan terpedaya dengan kata-kata yang indah tadi. Kita harus punya ilmu. Untuk itu kita harus punya ilmu, punya berbenteng ilmu, berbekal ilmu. Fitnah yang kedua syahwat. Dan ini tidak kalah bahaya dengan yang pertama. Yang paling bahaya pertama, syubhat. Fitnah yang kedua syahwat. Minuman keras, ya, narkoba, pergaulan bebas, tabarruj. Keluarnya wanita dengan berdandan, dengan pakaiannya, dengan berpakaian tapi seperti telanjang. Acara-acara hiburan di semua tempat. Kalau ada hajatan, kalau ada pernikahan, selalu ada pesta kemungkaran. Ada maksiat. Ya. Acara dangdut, acara band, acara macam-macam. Kadang-kadang ada pentas, ya, penyanyi-penyanyi tampilkan. Dengan biaya, biaya yang tidak sedikit. Pasang tenda, pasang apa panggung. Penyanyi wanita yang fasik, yang tidak punya malu dihadirkan. Masa diundang untuk menonton. Ya, itu di tempat-tempat setiap ada hajatan, ada pernikahan, ada kemungkaran. Belum lagi di setiap rumah-rumah kita ada syaitan yang menyuruh, ya, di balik layar kaca. Jadi di balik layar kaca itu ada syaitan yang menyuruh manusia untuk mengikuti syahwat. Disuruh untuk mengikuti syahwat. Allah berfirman, yuridullahu ayyatuba alaikum. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Wa yuridu alladhina yattabi'una syahawati an tamilu mailan azimah. Allah menginginkan supaya kalian bertaubat. Tapi orang-orang yang mengikuti syahwat, para penyeru syahwat ini menginginkan supaya kalian tersesat sejauh-jauhnya, supaya kalian menyimpang sejauh-jauhnya. Wa yuridu alladhina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Supaya kalian wahai para pemuda muslim, para remaja muslim, para pemudi muslim menyimpang dari Islam yang benar, digiring menuju pergaulan bebas, menuju percampuran muda-mudi yang nanti berujung pada perzinaan, naudzubillah min dzalik, ya. Minuman keras, narkoba. Ya. Itu dihiaskan sedemikian indah. Dihiasi oleh syaitan dengan sedemikian indah. Dan fitnah syahwat sekarang deras bagaikan air banjir. Tidak ada yang selamat kecuali siapa yang dilindungi Allah. Siapa yang dirahmati Allah. Dan jangan dikira bahwa fitnah ini berjalan begitu saja. Tidak. Di balik fitnah-fitnah ini ada cukong-cukongnya. Ya. Ada sponsornya. Yaitu Amerika, Israel, negara Eropa, Australia, dan negara-negara Yahudi dan Nasrani. Ya. Jadi di balik ini, di balik fitnah yang dahsyat ini, ada sponsornya itu Yahudi dan Nasrani. Mereka menggiring media massa, menggiring semuanya supaya menyesatkan para pemuda muslim dari jalan Allah. Kita harus waspada. Waspada, ya. Waspada. Nah, jalan keluar untuk selamat dari fitnah-fitnah yang berat, yang dahsyat tadi, apa? Yang penting apa jalan keluarnya? Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para khulafa rasyidin. Nabi pernah bersabda alaihi salatu wassalam, nanti akan banyak terjadi perselisihan, perbedaan dan sebagainya. Nah, kalau itu terjadi, sabda Nabi, maka hendaknya kalian pegang teguh sunnahku. Sunnah Nabi itu Islam. Ya, ajaran Nabi seluruhnya. Sunnah di sini bukan amalan yang sunnah, ya. Bukan salat sunnah atau puasa sunnah. Sunnahku itu artinya semua ajaranku, jalan hidupku. Ikuti sunnahku dan sunnah para al-khulafa ar-rasyidin setelahku. Ya, sunnahnya Abu Bakar. Pertama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ajaran yang ditempuh oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Gigit sunnah itu dengan gigi gerahammu. Pegang kuat, gigit dengan gigi geraham. Seperti tali yang digigit sehingga enggak bisa dicabut lagi. Pegang kuat-kuat. Itu kunci keselamatan, ya.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kembali Allah Azza wa Jalla melimpahkan banyak nikmat kepada kita semuanya sehingga kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang ada dalam syariat Islam, yaitu tema yang berkaitan dengan kewajiban seorang muslim yang hidup ketika ada saudaranya yang meninggal. Ada 5 hal yang harus kita lakukan ketika ada saudara kita yang meninggal. Yang pertama sudah mafhum, yaitu memandikan jenazahnya. Yang kedua mengkafaninya. Yang ketiga menyolatkannya. Yang keempat menguburkannya. Dan yang kelima membagikan harta warisnya ketika dia meninggalkan harta. Di poin yang kelima insyaallah kita akan bahas, yaitu membagikan harta yang ditinggalkan oleh seseorang. Dan hukum ini sebenarnya sudah lengkap, ada di dalam buku-buku fikih, yaitu Kitabul Faraid atau Kitab Al-Mawaris. Ya. Nah, kemudian kita langsung ke ayat 11. Ya. Ayat ke-11 dan ayat 12, ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang pembagian waris. Ya, dan Allah menentukan jatah masing-masing mereka, dan ini yang dikatakan dengan ashabul furud. Ya. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yusikumullahu fi auladikum." Allah berwasiat tentang harta waris untuk anak-anak kalian. Ya, aulad itu berarti orang yang dilahirkan, baik laki-laki ataupun perempuan. Itu namanya walad. Jamaknya aulad. Ya, tanpa memandang jenis kelamin. Nah, wasiat Allah ini artinya perintah Allah, sehingga hukumnya wajib. Ya, Allah berwasiat, Allah memerintahkan tentang pembagian waris untuk anak-anak kalian. Lizakari mislu hazil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali lipat daripada anak perempuan. Ini artinya, kalau si mayit mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, maka anak laki-laki dan anak perempuan ini sama-sama mendapatkan asobah atau sisa harta, sebab tidak ditentukan jatahnya. Ya, mereka mendapatkan sisa atau asobah dengan ketentuan laki-laki dapat 2 kali lipat daripada perempuan. Nah, ini tentu pembagian yang adil, sebab yang membagikannya adalah Allah Azza wa Jalla yang Maha Adil. Ya. Allah tahu laki-laki ini pengeluarannya 2 kali lipat daripada anak perempuan. Ya. Jadi modalnya harus 2 kali lipat lebih banyak daripada anak perempuan. Ya. Kalau dia nikah harus menyiapkan mahar. Kalau mengadakan walimah, dia harus membiayai walimah itu. Kalau menjadi seorang suami, maka seumur hidupnya sang istri ditanggung oleh suami. Kalau dia punya keturunan, maka seluruh keturunannya ditanggung ya oleh dia. Makannya, minumnya, pakaiannya. Ya. Itu kewajiban laki-laki. Ya. Maka karena modalnya atau biaya untuk laki-laki ini besar, maka dia diberikan lebih besar. Dan ini adalah keadilan. Ya. Maka 2 kali lipat daripada perempuan. Fa in kunna nisa'an fawqasnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau si mayit hanya punya anak perempuan, tidak punya anak laki-laki, dan anak perempuan ini 2 lebih jumlahnya, ya, 2 orang, 3 orang, 5 orang putri, 7 orang putri, ya, maka anak perempuan ini mendapatkan 2/3 dari harta si mayit. Ya, 2/3. Dia tidak menjadi asabah. Karena apa? Si mayit tidak punya anak laki-laki. Si mayit hanya punya anak perempuan. Wa in kanat wahidatan falhanis. Kalau ternyata si mayit hanya punya 1 putri, putri tunggal, maka turun dari 2/3 menjadi 1/2, menjadi setengah. Nah, maka jatah putri itu kemungkinannya 3. Kalau si putri bersama putra mayit, ya putri mayit bersama putra mayit menjadi asabah. Kalau hanya putri saja, tergantung satu atau dua lebih, gitu ya. Kalau dia hanya punya satu putri, maka setengah. Kalau dia punya dua putri lebih, maka naik dari setengah menjadi 2/3. Itu kemungkinannya. Ya, tidak ada kemungkinan yang lain. Ya, tidak ada kemungkinan yang lain. Nah, dari sini Allah selesai membagikan jatah waris untuk anak-anak. Beres. Ya. Jatah waris untuk anak-anak. Nah, kemudian Allah beralih ke pembagian jatah waris untuk kedua ibu bapak. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma tarak in kana lahu walad. Untuk ayah dan ibu mayit, si mayit kalau punya ayah dan ibu, maka untuk ayah dan ibu mayit itu masing-masing mereka mendapatkan 1/6 jika si mayit punya anak. Gitu. Jadi syaratnya satu, kalau si mayit punya anak walad, baik anaknya itu laki-laki ataupun perempuan, maka ibu dan bapak mayit adalah 1/6. Ibu 1/6, bapak 1/6. Syaratnya si mayit punya anak, baik anaknya itu laki-laki ataupun perempuan. Ya. Fa illam yakun lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi tsuluts. Kalau si mayit tidak punya anak dan yang mewarisinya adalah ibu bapak, maka ibunya mendapat 1/3. Naik dia. Ibu 1/3 dari 1/6 beralih menjadi 1/3. Bapaknya berapa? Bapaknya enggak disebutkan, maka bapaknya asabah. Ibu 1/6, bapak sisa. Ya. Jadi ibu kemungkinannya 2. Antara 1/6 atau 1/3. Kapan ibu dapat 1/6? Kalau si mayit punya anak. Baik anaknya itu satu atau lebih, baik perempuan ataupun laki-laki. Ya. Ibu 1/6 aja. Kalau si mayit tidak punya anak, maka ibu si mayit naik menjadi 1/3. Ya. Kalau bapak, kemungkinannya antara 1/6 atau asabah. Ya, bapak akan mendapatkan 1/6 kalau si mayit punya anak. Ya. Dan kalau si mayit tidak punya anak, maka bapak asabah. Kalau si mayit punya anak perempuan, maka dia 1/6 plus asabah. Gitu ya. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau si mayit mempunyai ikhwah, ikhwah itu berarti saudara 2 orang lebih. Ya, saudara 2 orang lebih itu namanya ikhwah. Kalau si mayit punya ikhwah atau punya saudara lebih dari 1, maka ibu turun dari 1/3 menjadi 1/6 lagi. Ya. Sehingga ibu mendapatkan 1/6 kalau si mayit punya anak atau si mayit punya saudara lebih dari 1. Kalau si mayit tidak punya anak dan si mayit saudaranya cuma 1, maka ibu 1/3. Gitu ya. Ikhwah di sini baik saudara kandung, baik saudara kandung mayit atau saudara sebapak mayit atau saudara seibu mayit. Gitu. Atau campuran. Si mayit punya 1 saudara kandung dan 1 saudara sebapak. Ya, karena 2 maka ibu 1/6. Mimba diwasiyatin yusi biha audain. Nah, ini waris ini diberikan setelah menunaikan wasiat, wasiat mayit atau membayarkan hutangnya. Ya, jadi jangan langsung dibagikan warisnya. Lihat dulu si mayit punya wasiat enggak yang berkaitan dengan harta. Kalau si mayit punya wasiat yang berkaitan dengan harta, maka tunaikan dulu wasiatnya. Dan wasiat nanti ada syarat, syaratnya tidak lebih dari 1/3. Ya. Yang kedua, tidak boleh wasiat itu diberikan kepada salah satu ahli waris. Harus kepada non ahli waris. Gitu ya. Mimba di wasiatin yusi biha udain abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Nah, di ujung ayat ini Allah mengatakan innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Artinya penentuan hukum waris ini berdasarkan ilmu dari Allah dan berdasarkan kebijaksanaan dari Allah. Bukan berdasarkan kejahilan atau kezaliman. Tidak. Ya. Allah membagikan waris berdasarkan ilmu dan juga kebijaksanaan. Wallahu a'lam jamaah rahimakumullah, ini adalah mukadimah dari dasar dari ilmu waris. Dan ilmu waris ini lengkap dalam Al-Quran, sudah dijelaskan oleh Allah, dan hanya sedikit dari As-Sunnah. Sehingga sangat sedikit khilaf yang terjadi dalam ilmu waris, beda dengan hukum fikih yang lainnya yang biasanya khilafnya sangat tajam. Tapi kalau ilmu waris sedikit sekali khilaf yang ada. Hampir semuanya sepakat, karena semuanya ya hampir selesai dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tinggal ashabah nanti dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ashabah itu ada 4 tingkatan, ada bunuwah itu tingkatan anak, ada ubuwah tingkatan bapak, ada ukhuwah tingkatan saudara, dan ada umumah tingkatan paman. Ya kalau ada anak maka bapak tidak mendapatkan ashabah. Ada anak laki-laki maksudnya, bapak tidak mendapatkan ashabah. Kalau ada bapak maka ikhwah saudara terhapus oleh bapak atau oleh anak, dia tidak mendapatkan ashabah. Kalau ada ikhwah saudara kandung atau seayah, maka paman tidak mendapatkan ashabah. Maka paman ini yang paling buncit. Kalau tidak ada anak, tidak ada anak laki-laki, tidak ada ayah, tidak ada saudara atau saudari, tidak ada saudara kandung, maka paman yang mendapatkan ashabah. Ya, jadi yang paling pertama adalah anak. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
1: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
6: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai macam nikmat lainnya yang tak mungkin kita hitung. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, seluruh sahabatnya, serta umatnya yang istiqamah meniti jalan sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan membahas tentang sesuatu yang menarik dan penting untuk kita pahami, yaitu kisah pensyariatan puasa dan zakat untuk pertama kalinya. Puasa dan zakat, kedua ibadah ini adalah rukun Islam yang memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan ketakwaan seorang Muslim. Melalui puasa, kita belajar mengendalikan diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan melalui zakat, kita belajar berbagi dan peduli terhadap sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Mari kita simak bersama kisah ini, semoga menambah ilmu dan keimanan kita. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, awal mula pensyariatan puasa dalam Islam tidak langsung dalam bentuk puasa Ramadan seperti yang kita lakukan sekarang. Sebelum umat Islam diwajibkan berpuasa Ramadan, mereka sudah terlebih dahulu melakukan puasa sunnah, yaitu pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram, yaitu satu hari saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umat Islam untuk berpuasa pada hari itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa hari Asyura itu dianjurkan untuk berpuasa? Karena pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang Yahudi di Madinah berpuasa pada hari Asyura untuk mengenang keselamatan Nabi Musa, maka beliau bersabda, "Kami lebih berhak terhadap Musa daripada mereka." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya pun mulai berpuasa pada hari Asyura. Namun puasa Asyura ini bukanlah kewajiban. Hingga pada tahun kedua Hijriah setelah umat Islam berhijrah ke Madinah dan memiliki kehidupan yang lebih stabil, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu yang mewajibkan puasa Ramadan. Perintah puasa ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Pendengar yang budiman, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa puasa telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu seperti kaum Nabi Musa dan Nabi Isa. Maka puasa Ramadan ini adalah bagian dari tradisi ibadah yang telah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Perintah ini mengajarkan kita tentang ketakwaan. Mengapa? Karena dalam berpuasa, kita tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari hawa nafsu, perkataan yang buruk dan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah suatu ibadah yang memiliki nilai khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sendiri yang akan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang berpuasa dengan ikhlas. Di bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Inilah yang membuat bulan Ramadan menjadi waktu yang penuh berkah dan kesempatan bagi umat Islam untuk memperbaiki diri. Pendengar yang berbahagia, selain puasa, ada juga ibadah penting lain yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, yaitu zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi di tengah-tengah umat. Dengan adanya zakat, harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, tetapi juga dirasakan manfaatnya bagi orang-orang yang membutuhkan. Pada masa awal Islam, zakat belum disyariatkan secara khusus. Umat Islam dianjurkan untuk bersedekah dan membantu sesama secara sukarela. Namun setelah hijrah ke Madinah dan umat Islam mulai membangun masyarakat Islam yang mandiri, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengeluarkan zakat secara wajib. Perintah ini ada dalam surat At-Taubah ayat 103, di mana Allah berfirman yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, engkau membersihkan dan menyucikan mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk bantuan sosial, tetapi juga membersihkan harta dan jiwa seseorang yang mengeluarkannya. Harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya ada hak orang lain yang harus kita keluarkan dalam bentuk zakat. Dengan zakat, kita membersihkan diri dari sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan. Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa zakat bukan hanya sekedar ibadah materi, tetapi juga ibadah spiritual yang membawa keberkahan. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memberikan panduan tentang jenis-jenis harta yang wajib dizakati dan siapa saja yang berhak menerima zakat. Zakat diwajibkan dari harta-harta tertentu, seperti hasil pertanian, perdagangan, emas, perak, dan hewan ternak. Rasulullah juga menetapkan siapa saja yang berhak menerima zakat, sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Quran, yang mereka semua disebut asnaf atau golongan penerima zakat. Mereka antara lain fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, dan orang yang terlilit hutang, dan lainnya. Zakat ini memiliki peran besar dalam menciptakan masyarakat yang peduli dan berbagi. Dengan adanya zakat, kita membantu mereka yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan menjaga keharmonisan sosial. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah berkurang harta dengan sedekah, dan tidaklah seseorang memberi maaf kepada orang lain, kecuali Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidaklah seseorang merendah diri karena Allah, kecuali Allah akan meninggikannya. Dalam hadis ini kita bisa memahami bahwa dengan bersedekah atau dengan berzakat, harta kita justru akan semakin berkah dan berkembang. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah pensyariatan puasa dan zakat ini mengandung banyak hikmah yang luar biasa. Pertama, melalui puasa kita diajarkan untuk meningkatkan ketakwaan, mengendalikan diri, memperkuat keimanan kepada Allah. Dengan menahan lapar dan haus, kita merasakan bagaimana rasanya kekurangan, sehingga kita bisa lebih bersyukur atas nikmat-nikmat Allah dan lebih peduli kepada mereka yang tidak seberuntung kita. Kedua, zakat mengajarkan kepada kita untuk saling peduli dan berbagi dengan orang lain. Harta yang kita miliki bukanlah milik kita sepenuhnya, melainkan ada hak orang lain di dalamnya. Dengan mengeluarkan zakat, kita membantu mereka yang membutuhkan, meringankan beban orang lain, dan menjaga keseimbangan ekonomi di masyarakat. Ketiga, puasa dan zakat mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kedua ibadah ini bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga adalah sarana untuk memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan sosial. Islam mengajarkan kita untuk tidak hanya memperbaiki hubungan vertikal kepada Allah, tetapi juga hubungan horizontal dengan sesama manusia. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kisah tentang pensyariatan puasa dan zakat ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang betapa sempurnanya ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam FM, suara dakwah Islam. Mutiara Hadis
1: dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ay yattali' alaihi an-nas." Artinya, kebajikan adalah keluhuran akhlak, dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu dan engkau tidak menyukainya apabila hal tersebut diketahui orang lain. Hadis riwayat Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebajikan adalah keluhuran akhlak. Dalam hadis ini maksudnya adalah bahwa keluhuran akhlak adalah sebaik-baik kebajikan. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, haji adalah Arafah dan kebajikan adalah perbuatan yang membuat pelakunya menjadi baik. Selalu berupaya mengikuti orang-orang yang berbuat baik dan taat kepada Allah yang Maha Mulia lagi Maha Tinggi. Kemudian yang dimaksud dengan berakhlak baik yaitu jujur dalam bermuamalah, santun dalam berusaha, adil dalam hukum, bersungguh-sungguh dalam berbuat kebajikan, dan beberapa sifat orang-orang mukmin yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa termasuk dari tanda perbuatan dosa adalah timbulnya keragu-raguan dalam jiwa dan tidak suka kalau hal itu diketahui orang lain. Ibnu Daqiqil 'Aid rahimahullah mengatakan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu dan engkau tidak menyukainya apabila hal tersebut diketahui orang lain. Maksudnya adalah perbuatan yang ditolak oleh hati nurani. Ini merupakan suatu pedoman untuk membedakan antara dosa dan kebaikan. Dosa menimbulkan keraguan dalam hati dan tidak senang jika orang lain mengetahuinya. Dan yang dimaksud dengan orang lain di dalam hadis ini adalah orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang telah rusak akhlaknya. Demikianlah yang disebut dosa. Karena itu tinggalkanlah perbuatan tersebut. Wallahu a'lam.
2: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Tentu saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, ada banyak acara yang sudah kami siapkan. Yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi, bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Biografi Salaf, Kisah Islami dan Pahlawan Islam. Baiklah pendengar, mari kita simak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
4: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu periode penting dalam sejarah Islam, yaitu krisis politik dan ekonomi di akhir masa kekuasaan Bani Saljuk. Dinasti Bani Saljuk yang berjaya pada abad ke-11 hingga 12 Masehi dikenal sebagai salah satu kekuatan besar dalam sejarah Islam. Namun seperti banyak dinasti lainnya, Bani Saljuk pun menghadapi masa-masa sulit di penghujung kekuasaannya. Pendengar yang budiman, sebelum membahas krisis yang melanda, kita perlu memahami bahwa dinasti Bani Saljuk pernah mencapai puncak kejayaan di bawah pemimpin-pemimpin hebat seperti Sultan Alp Arslan dan Malik Shah. Dengan kekuatan militer yang tangguh, sistem pemerintahan yang tertata dan dukungan ulama, Bani Saljuk berhasil memperluas kekuasaan mereka ke wilayah yang luas, seperti Persia, Irak, Anatolia, dan sebagian besar Asia Tengah lainnya. Di masa kejayaannya, dinasti Saljuk menjadi simbol kegagahan dan kemuliaan Islam. Mereka berhasil mempertahankan dunia Islam dari ancaman tentara salib dan kekuatan Romawi Bizantium. Wilayah yang mereka kuasai makmur dengan perdagangan, ilmu pengetahuan dan budaya Islam yang berkembang pesat. Namun kejayaan itu perlahan mulai memudar seiring dengan munculnya berbagai krisis politik dan ekonomi. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, krisis politik di akhir masa dinasti Seljuk dimulai ketika Sultan Malik Shah wafat pada tahun 1092 Masehi. Sepeninggal beliau, stabilitas pemerintahan pun mulai goyah. Di antara kejadian-kejadiannya, 1. Perebutan tahta. Ketiadaan pemimpin yang kuat setelah wafatnya Malik Shah menyebabkan konflik berkepanjangan antar anggota keluarga kerajaan. Para putra Sultan Malik Shah saling bersaing untuk merebut tahta, sehingga menciptakan perpecahan internal. Perebutan kekuasaan ini mengakibatkan lemahnya pemerintahan pusat. 2. Fragmentasi wilayah. Dengan melemahnya kekuasaan pusat, para penguasa lokal mulai mendirikan kekuasaan otonom di berbagai wilayah. Gubernur dan panglima militer yang dulunya setia mulai berupaya memerdekakan diri. Salah satu contohnya adalah munculnya Kesultanan Rum di Anatolia yang semakin mandiri. 3. Munculnya ancaman eksternal. Pada saat yang sama, dunia Islam menghadapi ancaman besar dari luar. Tentara salib dari Eropa melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Syam dan Anatolia. Perang salib pertama yang dimulai pada tahun 1095 Masehi menyebabkan banyak wilayah jatuh ke tangan tentara salib. Kelemahan internal dinasti Saljuk membuat mereka tidak mampu menghadapi serangan ini secara efektif. Pendengar yang budiman, selain krisis politik, dinasti Saljuk juga dihadapkan pada krisis ekonomi yang serius. Ada beberapa faktor yang menyebabkan krisis ekonomi ini. 1. Beban perang yang berat. Perang yang tak kunjung usai, baik melawan tentara salib maupun perebutan internal, menguras kas negara. Biaya untuk mempertahankan militer dan membangun pertahanan semakin besar, sementara pendapatan negara terus menurun. 2. Hancurnya jalur perdagangan. Pada masa kejayaannya, dinasti Saljuk menguasai jalur sutra dan jalur perdagangan antara timur dan barat. Namun dengan munculnya konflik internal dan invasi dari tentara salib, jalur perdagangan semakin tidak aman. Pedagang mulai mencari rute alternatif yang menyebabkan kerugian ekonomi bagi wilayah yang dikuasai Saljuk.

0: bumi dan pendapatan negara tidak merata. Pendengar yang dirahmati Allah, dengan melemahnya pusat kekuasaan, dinasti Seljuk perlahan-lahan terpecah menjadi beberapa bagian. Kesultanan Seljuk di Persia mulai runtuh terlebih dahulu, disusul oleh wilayah yang lainnya. Pemberontakan dari kelompok oposisi seperti Syiah Ismailiyah turut memperburuk situasi tersebut. Mereka menentang otoritas dinasti Seljuk dan berhasil merebut sebagian wilayah. Sementara itu, Kesultanan Rum di Anatolia terus bertahan, namun sudah tidak memiliki kekuatan sebesar dinasti Seljuk sebelumnya. Wilayah-wilayah yang dulu makmur di bawah Seljuk akhirnya jatuh ke tangan dinasti-dinasti kecil lainnya. Pendengar yang budiman, sejarah dinasti Seljuk memberikan kita banyak pelajaran berharga. Di antaranya, satu, pentingnya kepemimpinan yang kuat. Ketiadaan pemimpin yang kuat setelah wafatnya Sultan Malik Shah menjadi penyebab utama krisis. Hal ini menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang stabil dan kuat dalam menjaga persatuan dan kesejahteraan suatu bangsa. 2. Bahaya perpecahan internal. Perpecahan di antara anggota keluarga kerajaan dan para pemimpin daerah melemahkan dinasti Seljuk. Persatuan adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan internal. Tiga, stabilitas ekonomi untuk kemakmuran. Krisis ekonomi yang berkepanjangan menunjukkan bahwa kestabilan ekonomi sangat penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan kekuatan negara. Pendengar rahmati Allah, krisis politik dan ekonomi di akhir masa dinasti Bani Seljuk adalah pengingat bagi kita bahwa kejayaan suatu bangsa bergantung kepada kepemimpinan yang adil, persatuan yang kokoh, dan pengelolaan ekonomi yang baik. Sejarah ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita agar senantiasa menjaga keutuhan umat dan membangun kesejahteraan bersama. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjaga kejayaan Islam di masa kini dan masa datang. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga hari ini kita dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang mendalam dan penuh hikmah, yaitu tema tentang muslimah mewujudkan makna ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Satu topik yang menggambarkan bagaimana seorang muslimah dapat merealisasikan pengabdian tertingginya kepada Allah dalam segala aspek kehidupannya. Ubudiyah atau penghambaan adalah pilar utama dalam kehidupan seorang mukmin, dan seorang muslimah memiliki peran penting dalam menjalankannya. Kata ubudiyah berasal dari kata abd, yang artinya ketundukan, kepatuhan, dan penghambaan secara total kepada Allah Ta'ala. Ubudiyah merupakan konsep yang menegaskan bahwa setiap muslimah adalah hamba Allah yang diciptakan untuk tunduk dan taat kepadanya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka menyembahku saja. Dari ayat ini kita memahami bahwa tujuan utama penciptaan manusia, termasuk para muslimah, adalah untuk beribadah dan menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Ubudiyah bukan sekedar ritual ibadah seperti sholat, puasa, atau zakat saja, tetapi mencakup seluruh dimensi kehidupan. Semua aktivitas seorang muslimah bisa bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Seorang muslimah yang memahami makna ubudiyah akan selalu menjaga hubungan yang erat dengan Allah Ta'ala. Ia menyadari bahwa setiap langkah dalam hidupnya adalah wujud dari ibadah. Mulai dari bangun tidur, aktivitas rumah tangga, hingga tanggung jawab sebagai seorang ibu, seorang istri, atau anggota masyarakatnya. Seluruh hidupnya menjadi pengabdian

0: tidak terpisahkan dari konsep ubudiyah. Dalam mewujudkan makna ubudiyah, seorang muslimah harus memiliki niat yang ikhlas dalam setiap perbuatannya. Niat adalah kunci yang membedakan antara amal yang sekedar rutinitas dan amal yang bernilai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu bin niyat wa innamal ikulli mri'in ma nawa." Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang itu hanyalah akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, seorang muslimah yang ingin mewujudkan ubudiyah kepada Allah Ta'ala harus memulai setiap aktivitasnya dengan niat yang ikhlas hanya untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Baik dalam pekerjaan rumah tangga, mengurus anak, atau bekerja di luar rumah. Jika niatnya lurus karena Allah, maka semuanya akan bernilai ibadah. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, salah satu bentuk ubudiyah yang paling penting bagi seorang muslimah adalah ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, "Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kalian. Ketaatan ini diwujudkan dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seorang muslimah yang tunduk dalam ibadah tidak hanya menunaikan kewajiban sholat, puasa, zakat, dan haji, tetapi juga menjaga akhlak, menutup aurat, bersikap jujur, serta menunaikan peran-perannya dalam kehidupannya sesuai syariat. Selain itu, untuk mewujudkan ubudiyah kepada Allah Ta'ala, seorang muslimah juga harus nantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah melalui berbagai ibadah sunnah, seperti sholat malam, memperbanyak zikir, berdoa, dan membaca Al-Quran. Ini semua adalah cara-cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan meraih cinta Allah. Dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya." Seorang muslimah yang memahami ubudiyah tidak hanya puas dengan melaksanakan amalan-amalan yang wajib, tetapi ia juga berusaha memperbanyak amalan-amalan sunnah sebagai bentuk kecintaannya kepada Allah Ta'ala dan sebagai cara untuk memperbaiki dirinya. Ubudiyah juga mencakup penghambaan dalam menghadapi ujian hidup. Kehidupan seorang muslimah tidak terlepas dari berbagai cobaan, baik berupa kesulitan, sakit, kehilangan, atau masalah keluarga. Dalam menghadapi semua itu, seorang muslimah yang benar-benar memahami ubudiyah akan selalu bersabar dan bertawakal, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Ia yakin bahwa setiap ujian adalah bentuk kasih sayang Allah dan sarana untuk menguji kesabarannya. Kesabaran dalam menghadapi cobaan adalah bagian dari ubudiyah. Karena melalui kesabaran itulah, seorang muslimah menunjukkan kepatuhannya kepada Allah, dan ini menunjukkan keyakinannya bahwa segala yang terjadi adalah atas izin Allah Ta'ala. Kesabaran ini bukan hanya dalam bentuk menahan diri dari keluh kesah, tetapi juga tetap berusaha, tetap berdoa, dan terus berharap akan pertolongan Allah Ta'ala. Pendengar yang berbahagia, selain kesabaran, rasa syukur juga merupakan bagian penting dari ubudiyah. Syukur adalah pengakuan bahwa semua nikmat yang diperoleh seorang muslimah berasal dari Allah Ta'ala. Dengan bersyukur, seorang muslimah mengingat bahwa ia adalah hamba Allah yang lemah, dan segala kebaikan yang ia miliki bukan karena kemampuannya sendiri, melainkan semata-mata karunia dari Allah Ta'ala. Dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah Ta'ala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Pendengar muslimah yang berbahagia, seorang muslimah yang bersyukur akan selalu merasakan kecukupan dalam hidupnya. karena ia mengerti bahwa nikmat terbesar dalam hidup adalah bisa beribadah kepada Allah dan mendapatkan keridhaannya. Dengan bersyukur, seorang muslimah semakin menguatkan rasa pengabdiannya kepada Allah Ta'ala. Selain itu, mewujudkan makna ubudiyah juga berarti menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Islam mengajarkan bahwa hubungan dengan Allah tidak bisa dipisahkan dari hubungan dengan sesama manusia. Seorang muslimah yang menjalankan ubudiyah akan selalu menjaga akhlak yang baik, baik terhadap keluarga, teman, tetangga, maupun masyarakatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya." Akhlak yang baik adalah cerminan dari penghambaan kepada Allah Ta'ala. Seorang muslimah yang memiliki akhlak yang mulia akan senantiasa berbicara dengan lemah lembut. Ia akan senantiasa bersikap rendah hati dan berusaha menjauhi sifat-sifat tercela seperti sifat sombong, iri hati, atau dendam. Seorang muslimah memahami bahwa ridha Allah tidak hanya diperoleh melalui ibadah ritual, tetapi juga melalui interaksi yang baik dengan sesamanya. Ubudiyah seorang muslimah juga terlihat dalam perannya sebagai seorang istri dan ibu. Seorang muslimah yang mengabdikan dirinya kepada Allah akan menjalankan perannya dalam rumah tangga dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Ia mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai Islam. Ia memberikan contoh yang baik dan ia selalu berusaha menjaga keharmonisan rumah tangganya. Tugas ini bukanlah hal yang mudah, tetapi seorang muslimah yang memahami ubudiyah akan melakukannya dengan niat untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Pada akhirnya, pendengar muslimah yang dirahmati Allah, ubudiyah adalah tujuan utama dalam hidup seorang muslimah. Dengan memahami makna ubudiyah, seorang wanita muslimah akan menjadikan hidupnya sebagai sarana untuk selalu dekat kepada Allah Ta'ala, berusaha menjalankan perintah-perintahnya, dan berusaha menjauhi segala larangannya. Semua aktivitas yang dilakukannya, baik yang besar maupun yang kecil, menjadi ibadah yang mendekatkannya kepada Allah Ta'ala. Hidup seorang muslimah yang penuh dengan ubudiyah adalah hidup yang penuh makna. Ridha Allah adalah tujuan yang tertinggi. Dan dengan menjadikan ubudiyah sebagai landasan hidup, seorang muslimah akan meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan untuk selalu istiqomah dalam menjalankan ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, kejujuran hendaknya selalu menjelma dalam kehidupan sehari-hari. Itulah dambaan setiap muslim yang fitrahnya lurus. Jika kejujuran mewarnai kehidupan setiap muslim, niscaya kebaikan akan menerangi dunia. Kaum muslimin, pelaku kejujuran adalah calon-calon penghuni surga, tempat kebahagiaan abadi yang jauh lebih baik dari kehidupan di dunia ini. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menempatkan sifat jujur dengan perkataan sebagai berikut. Jujur adalah predikat bangsa besar. Berangkat dari sifat jujur inilah terbangun semua kedudukan agung dan jalan yang lurus bagi para pelakunya. Barang siapa yang tidak menempuh jalan ini, niscaya ia akan gagal dan binasa. Dengan sifat jujur inilah akan terbedakan antara orang-orang munafik dengan orang-orang beriman, dan akan terbedakan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat 28, "Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab." Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Bangsa besar manapun di dunia dan kapanpun pasti mengutamakan kejujuran. Dan kaum muslimin mestinya lebih layak menyandangnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Itulah tuntutan setiap fitrah manusia. Jujur. Sebaliknya, setiap fitrah pasti membenci kedustaan dan perbuatan zalim. Jika dusta dan kezaliman mewabah, maka yang terjadi adalah musibah di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dibawakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa innar rajula la yakdhibu wa fi riwayatin li Muslim wa innal abda la yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya kedustaan akan membimbing menuju kejahatan dan kejahatan akan membimbing menuju neraka. Sesungguhnya seseorang akan bersungguh-sungguh berusaha untuk dusta sampai akhirnya ia benar-benar tertetapkan di sisi Allah sebagai pendusta. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang tambahan-tambahan riwayat tersebut dengan menukil perkataan para ulama bahwa di dalamnya terdapat penekanan supaya seseorang bersungguh-sungguh untuk bersikap jujur. Maksudnya, berniat sungguh-sungguh dan benar-benar memperhatikan kejujuran. Sebaliknya, harus berhati-hati, jangan sampai dusta dan jangan sampai mudah berdusta. Sebab apabila seseorang mudah berdusta, maka ia akan banyak berdusta dan akhirnya dikenal sebagai orang yang suka berdusta. Jika seseorang terbiasa bersikap jujur, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menetapkannya sebagai orang yang benar-benar jujur. Sedangkan apabila seseorang terbiasa dusta, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menetapkannya menjadi orang yang dikenal pendusta. Pendengar yang budiman, dusta adalah perbuatan terlarang dan haram, bahkan bisa menjauhkan keimanan. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah membawakan riwayat Al-Baihaqi dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau, Abu Bakar berkata, Al-Kadhibu yujanibul iman. Dusta akan menjauhkan keimanan. Selanjutnya, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah menukil perkataan Ibnu Battal rahimahullah. Apabila seseorang mengulang-ulang kedustaannya hingga berhak mendapat julukan berat sebagai pendusta, maka ia tidak lagi mendapat predikat sebagai mukmin yang sempurna, bahkan termasuk berpredikat sebagai orang yang bersifat munafik. Karena itulah, setelah mengetengahkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut, Imam Al-Bukhari rahimahullah melanjutkannya dengan mengetengahkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang tanda-tanda orang munafik. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah kemudian menjelaskan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang tanda-tanda orang munafik yang dimaksud di sini mencakup perbuatan dusta baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Tanda pertama, dusta dalam perkataannya. Tanda kedua, dusta dalam amanahnya. Tanda ketiga, dusta dalam janjinya. Berikutnya, Imam Bukhari mengetengahkan hadis tentang jenis ancaman hukum di akhirat bagi para pendusta, yaitu mulutnya akan disobek sampai ke telinga, karena mulutnya itulah yang menjadi lahan kemaksiatannya. Imam Bukhari rahimahullah dalam masalah ini membawakan tiga hadis berturut-turut. Hadis pertama, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sudah dikemukakan pada penjelasan tadi. Hadis kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanat ia berkhianat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis ketiga, hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, yaitu hadis yang berisi tentang jenis ancaman hukum di akhirat bagi pendusta, ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku melihat dua orang malaikat. Keduanya berkata, 'Orang yang engkau lihat disobek mulutnya hingga telinga adalah seorang pendusta. Ia berdusta dengan kedustaan, di bawahnya kedustaan itu berkeliling atas nama dirinya hingga mencapai ufuk. Maka dibuatlah ia sebagai pendusta sampai hari kiamat.'" Hadis riwayat Al-Bukhari. Pendengar yang budiman, dengan demikian menjadi jelas buah kejujuran adalah kebaikan dan syurga, sedangkan akibat kedustaan dan penipuan adalah petaka dan neraka. Dusta juga merupakan kezaliman kepada diri sendiri, di samping juga kezaliman terhadap orang lain. Sementara zalim kepada diri sendiri dan zalim kepada orang lain, keduanya diharamkan oleh Islam. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi. Kesempurnaan amal soleh. Ja'far bin Muhammad rahimahullah pernah berkata kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, amal soleh itu hanya akan sempurna dengan terkumpulnya tiga hal. Pertama, segera melakukannya. Kedua, dianggap kecil oleh pelakunya. Dan ketiga, dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ini dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin. Adapun di antara faidah yang bisa diambil dari nasihat ini, yaitu pertama, inilah tiga faktor berkualitasnya sebuah amal soleh dan amal ibadah, yaitu bersegera melakukannya, menganggap kecil perbuatan tersebut, dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kedua, meski amal yang dilakukan itu bernilai besar, si pelakunya tetap merasa bahwa amal tersebut dalam pandangannya remeh, sepele dan sedikit. Dia tidak merasa telah melakukan hal yang besar, sehingga dengan hal itu, dia terus istiqomah dalam mengamalkannya. Selanjutnya, si pelaku berupaya untuk melakukannya tanpa ada orang lain yang mengetahuinya. Ini akan menumbuhkan keikhlasan dan hanya berharap pahala dari Allah semata. Hal ini tentu saja hanya untuk amal yang memang bisa disembunyikan, terutama yang nilainya sunnah, bukan yang wajib. Wallahu a'lam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan coba mengulas kisah hidup seorang ulama dari generasi tabi'in yang luar biasa, yaitu Khalid bin Mihran rahimahullah. Beliau lebih dikenal dengan julukan Al-Haddah, yang berarti si pembuat alas kaki. Beliau adalah salah satu ulama dan seorang perawi hadis yang terkenal dari generasi tabi'in. Khalid bin Mihran lahir dan besar di kota Basrah, salah satu pusat ilmu pengetahuan Islam di masa itu. Khalid bin Mihran merupakan salah satu tokoh yang dihormati karena keteguhannya dalam ilmu, kejujuran, dan kapasitasnya sebagai seorang perawi hadis yang terpercaya. Julukan Al-Haddah bukan karena ia seorang pembuat sepatu, melainkan karena ia sering berada di pasar para pembuat alas kaki di kota Basrah. Khalid bin Mihran tumbuh dalam lingkungan yang memotivasi dirinya untuk menuntut ilmu. Sejak muda, ia sudah menunjukkan minat mendalam terhadap ilmu agama, khususnya ilmu hadis. Dan kota Basrah, tempat kelahirannya, adalah kota yang dipenuhi oleh ulama besar dan murid-murid para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalid bin Mihran memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar langsung dari ulama besar yang tinggal di sana. Ia dikenal sebagai orang yang sangat disiplin dalam menuntut ilmu. Meskipun Khalid bin Mihran tidak meninggalkan banyak tulisan, ia mengandalkan hafalan dan pemahaman yang tajam. Hal ini sesuai dengan tradisi ilmiah di zamannya, saat ilmu lebih banyak dihafal daripada ditulis. Khalid bin Mihran memiliki kesempatan emas untuk belajar dari para ulama besar. Ia meriwayatkan hadis dari sejumlah guru yang merupakan tokoh utama dalam ilmu hadis. Di antaranya, yang pertama, Anas bin Malik. Khalid sempat bertemu langsung dengan Anas bin Malik radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di kota Basrah. Dari Anaslah Khalid mendapatkan berbagai riwayat hadis yang menjadi bagian penting dalam warisan ilmunya. Kemudian yang kedua, Ikrimah. Maula Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ikrimah adalah salah satu guru Khalid bin Mihran yang memiliki otoritas besar dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, Abu Utsman An-Nahdi, seorang tabi'in senior yang dikenal dengan kejujuran dan integritasnya dalam meriwayatkan hadis. Kemudian juga Muhammad Ibnu Sirin adalah salah satu ulama besar dalam tafsir dan hadis. Ia juga teman dekat Khalid bin Mihran, sehingga keduanya saling meriwayatkan hadis satu sama lain. Selain itu, Khalid bin Mihran juga belajar dari tokoh-tokoh seperti Hafsah binti Sirin, saudari Muhammad bin Sirin. Kemudian juga kepada Abu Al-Aliyah Ar-Riyahi dan juga kepada Abdullah bin Syafiq. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang guru, Khalid bin Mihran mendidik banyak murid yang kemudian menjadi ulama terkenal. Beberapa muridnya yang paling menonjol adalah yang pertama, Muhammad bin Sirin. Meskipun menjadi teman sejawat, Muhammad bin Sirin juga meriwayatkan hadis dari Khalid bin Mihran. Kemudian yang kedua, Hamad bin Zaid dan Hamad bin Salamah. Keduanya adalah ulama besar yang dikenal dalam ilmu hadis. Kemudian juga yang menjadi muridnya adalah Sufyan bin Uyainah, salah satu perawi hadis terkenal yang sering menggunakan riwayat Khalid bin Mihran dalam kumpulan hadisnya. Dan Syu'bah bin Al-Hajjaj. Beliau adalah seorang tokoh utama dalam ilmu hadis yang juga menyerap banyak ilmu dari Khalid bin Mihran. Pendengar yang budiman, Khalid bin Mihran dikenal sebagai seorang perawi yang thiqah dalam ilmu hadis. Para ulama hadis seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, dan An-Nasa'i memuji kredibilitasnya. Imam Ahmad bin Hanbal menyebut Khalid bin Mihran sebagai seorang perawi yang kuat dan dapat diandalkan. Namun ada juga kritikan yang muncul terhadap Khalid bin Mihran, terutama dari Syu'bah bin Al-Hajjaj. Syu'bah sempat mencoba menurunkan kedudukan Khalid bin Mihran dengan mengkritik hafalannya. Namun para ulama besar seperti Yahya bin Ma'in dan Imam Al-Bukhari tetap menilai Khalid bin Mihran sebagai seorang perawi yang sahih. Bahkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Khalid bin Mihran tercantum dalam kitab-kitab hadis yang utama seperti Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Dan ini menunjukkan akan tingkat keandalannya. Pendengar yang budiman, Khalid bin Mihran dikenal sebagai orang yang rendah hati dan sederhana. Ia tidak pernah mencari ketenaran atau keuntungan duniawi dari ilmu yang dimilikinya. Julukan Al-Haddo yang melekat pada namanya sebenarnya tidak terkait dengan pekerjaannya. Khalid bin Mihran sendiri mengatakan, "Aku tidak pernah membuat atau menjual alas kaki. Aku hanya menikah dengan seorang wanita dari Bani Mujashi. Dan kami tinggal di dekat pasar para pembuat alas kaki. Sehingga orang-orang menjulukiku Al-Haddo." Pendengar yang budiman, sebagai seorang ulama, Khalid bin Mihran juga dikenal sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Ia tidak sembarangan menyampaikan hadis tanpa memastikan keasliannya terlebih dahulu. Sikap hati-hati ini menjadikannya salah satu perawi yang dihormati dalam tradisi Islam. Khalid bin Mihran tidak hanya dikenal sebagai seorang ulama dan perawi hadis, tetapi juga sebagai seorang tokoh masyarakat yang disegani. Ia pernah dipercaya untuk memegang tanggung jawab pemerintahan lokal di kota Basrah, seperti mengawasi Kubbah dan Dar al-Usyur. Meskipun memegang jabatan, Khalid bin Mihran tetap hidup sederhana dan tidak memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi. Pendengar yang dirahmati Allah, Khalid bin Mihran wafat pada tahun 141 atau 142 Hijriah, sesuai dengan riwayat yang disebutkan oleh Quraisy bin Anas. Kehilangan Khalid merupakan duka yang mendalam bagi komunitas ilmiah di kota Basrah dan sekitarnya. Ia meninggalkan warisan ilmu yang berharga bagi umat Islam, terutama dalam bidang hadis. Khalid bin Mihran adalah salah satu tokoh penting dalam mata rantai ilmu hadis. Hadis-hadis yang diriwayatkannya menjadi bagian integral dalam kitab-kitab hadis yang utama, yang terus menjadi rujukan bagi umat Islam hingga hari ini. Kejujuran, dedikasi, dan kedalaman ilmunya menjadikan Khalid bin Mihran sebagai salah satu teladan dalam dunia keilmuan Islam. Warisan intelektual Khalid bin Mihran tidak hanya terasa pada masa hidupnya, tetapi juga berlanjut melalui murid-muridnya yang menjadi ulama besar. Ia juga mengajarkan pentingnya integritas dan kehati-hatian dalam menyampaikan ilmu. Kemudian ia juga mengajarkan tentang pentingnya prinsip yang tetap relevan dalam studi Islam hingga hari ini. Pendengar yang dirahmati Allah, Khalid bin Mihran rahimahullah adalah contoh nyata dari dedikasi terhadap ilmu dan ketulusan dalam mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Meskipun ia hidup di masa yang penuh tantangan, Khalid bin Mihran tetap teguh dalam menjaga nilai-nilai agama dan ilmiah. Inilah ulasan biografi Khalid bin Mihran rahimahullah yang mengajarkan kita tentang pentingnya kejujuran, ketulusan, dan kerja keras dalam menuntut ilmu serta menyebarkannya kepada orang lain. Semoga Allah merahmati Khalid bin Mihran dan menjadikannya teladan bagi generasi Muslim yang akan datang. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wattin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Azza wa Jalla pertemukan kita, dan kita akan lanjutkan kembali materi kita tentang kisah dakwah para nabi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah dakwah Nabi Musa alaihi salam. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salam adalah salah satu dari Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan julukan ulul azmi, yaitu orang yang memiliki tekad, yang memiliki semangat yang sangat kuat membaca, membara untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan tugas kenabiannya, tugas kerasulannya, dan juga tugas kekhilafahan sebagai manusia yang telah diamanahkan kepada beliau. Nabiullah Musa ini adalah seorang nabi, seorang rasul yang sangat semangat, sangat giat, sangat kuat untuk mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan para kaumnya menjadi hamba-hamba yang bertauhid dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa ini adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau tidak salah keturunan yang kelima, ya, Nabi Ibrahim. Kemudian memiliki anak, memiliki cucu, dan memiliki buyut. Nabi Musa alaihi salam ini adalah keturunan yang kelima dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diutus di Mesir, negeri Mesir, di mana sebelumnya Mesir ini pernah dipimpin oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Sebelum Nabiullah Yusuf alaihissalam diangkat menjadi nabi, menjadi penguasa di negeri Mesir ini. Mesir dalam keadaan gelap gulita. Rakyat Mesir dalam keadaan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari tuntunan nabi sebelum Nabi Yusuf diutus, ya. Kemudian setelah Nabi Yusuf diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana Nabi Yusuf mendapatkan tempat sebagai bendahara kerajaan. Kemudian setelah kematian penguasa atau raja dari kerajaan tersebut, Nabi Yusuf semakin berpengaruh. Disitulah kemudian rakyat Mesir menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah Nabi Yusuf alaihi salam meninggal dunia, berlalu waktu demi waktu dan rakyat Mesir kembali kepada kejahilan, kembali kepada kekufuran, kembali kepada kesyirikan. Maka di saat rakyat Mesir sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali sunnatullah berlaku, Allah kuasakan seorang penguasa, seorang raja yang zalim, yang lalim, yang kejam, yang sadis dan bengis, yaitu Fir'aun. Sebelum Nabi Musa alaihissalam lahir, keberadaan Fir'aun yang sangat sombong, bahkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang tinggi, ya. Dan itulah yang didakwahkan oleh Fir'aun di tengah-tengah masyarakat dan rakyatnya. Dia mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Dia adalah seorang raja yang sangat zalim, yang sangat tiran. Dan Nabi Musa alaihissalam lahir di saat rakyat Mesir secara umum terbagi menjadi dua bangsa. Yang satu adalah bangsa Kipti, dan Fir'aun, raja yang berkuasa saat itu, juga termasuk dari bangsa Kipti. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam ini dari bangsa Israel. Jadi setelah Nabi Yusuf alaihissalam berkuasa, tadi sebelumnya kita ceritakan, ini saudaranya banyak yang hijrah dari negeri sebelumnya menuju Mesir dan mendiami Mesir. Setelah begitu lama, anak keturunan Nabi Yakub yang begitu banyak, Nabi Yusuf dan saudara-saudara ini berturun-temurun di Mesir, dan banyak di antara mereka yang bekerja dan menempati posisi-posisi strategis di masyarakat. Ya, ini di bidang semua pekerjaan hampir semuanya dikuasai oleh orang-orang Bani Israel. Di situ Fir'aun dengan pengawalnya, yang sebagian pengawalnya adalah para tukang sihir, di antara pengawalnya adalah ahli tafsir mimpi. Mereka meramalkan, mereka mentafsirkan bahwa pada saatnya nanti akan lahir dari Bani Israel seorang anak yang akan merebut dan akan menjadikan Fir'aun terhina, ya, dan akan merebut kekuasaan Fir'aun. Dari situ Fir'aun mengambil satu kebijakan. Apa yang diambil Fir'aun? Kebijakan tersebut, Fir'aun mengambil kebijakan bahwa setiap anak yang lahir dari Bani Israel, kalau laki-laki dia akan dibunuh, dan apabila perempuan tetap dibiarkan hidup. Ya, tentunya memiliki tujuan, dibiarkan hidup agar mereka bisa menjadi pekerja, menjadi pelayan, dipekerjakan di kerajaan, ya, di Mesir tersebut. Adapun yang laki-laki, jangan sampai mimpi yang sudah ditafsirkan oleh para ahli tafsir dari pengawal Fir'aun itu terwujud. Lama-kelamaan, karena setiap waktu ada yang lahir dari laki-laki dibunuh, maka pada akhirnya tahun demi tahun terjadi krisis laki-laki. Krisis pekerja laki-laki khususnya. Karena kalau laki-laki dari bangsa Kipti tetap ada. Hanya saja untuk bangsa Kipti ini, karena dia juga adalah bangsa dari siapa? Fir'aun. Ini ditempatkan di tempat yang mulia. Mereka tidak boleh bekerja dengan pekerja kasar dan mereka tidak boleh dijadikan sebagai pelayan-pelayan. Cukup yang menjadi pelayan mereka, menjadi budak mereka itu adalah dari Bani Israel. Pada saatnya di tahun demi tahun krisis laki-laki dari kalangan Bani Israel yang pada akhirnya yang kebingungan juga Fir'aun dan keluarga kerajaan. Ini kalau pada saatnya nanti kaum laki-laki dari Israel punah, siapa yang harus bekerja kepada kita? Dibuatlah, direvisi itu undang-undang, dijadikan oke, kalau begitu kita akan buat berseling. Tahun pertama yang lahir laki-laki tetap dibiarkan hidup. Tapi tahun kedua yang laki-laki akan dibunuh. Di kisah ini ada dua nabi sekaligus. Ada Nabi Harun, ada Nabi Musa. Nabi Harun pas kebetulan lahir di tahun yang kebijakan tidak dibunuh anak laki-laki. Dan ini yang menjadi muskilah adalah pas kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Ini pas diperkirakan oleh tentunya bukan hasil ultrasonografi ya. Saat itu belum ada, tapi diperkirakan oleh keluarga atau boleh jadi dukun bayi ya. Di saat itu ini akan lahir di tahun di mana kebijakan laki-laki akan setiap bayi lahir laki-laki akan dibunuh. Tapi bagaimanapun juga ketika seseorang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala membuat makar, Allah membuat makar dan Allah lah yang makarnya terbaik. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan ibu Nabi Musa alaihi salam di malam penuh keberkahan kelahiran Musa alaihi salam. Allah mengilhamkan, mewahyukan kepada Ummu Musa, ibu dari Nabi Musa, agar Ummu Musa saat melahirkan menyiapkan peti. Ya, menyiapkan peti. Untuk apa peti tersebut? Peti itu dibuat untuk nanti ketika Musa alaihissalam lahir, disusui sebentar, dimasukkan ke dalam peti itu, dan dibuang, ya, ditaruh di sungai. Di sana ada sungai yang sangat besar, namanya sungai Nil. Setelah Nabi Musa alaihissalam lahir, kemudian bayi tersebut disusui sebentar dengan penuh keraguan. Bagaimanapun juga seorang ibu pastinya tidak akan tega membiarkan anaknya terlantar, begitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Ummu Musa, Allah berjanji akan mengembalikan anak tersebut, dan bukan hanya mengembalikan anak tersebut, dan Allah berjanji akan mengangkat anak tersebut sebagai seorang nabi.
1: Salam FM. Suara dakwah Islam.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Doa meminta kesehatan. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min adzabil qabri. La ilaha illa anta. Artinya, ya Allah, berikanlah kesehatan pada tubuhku. Ya Allah, berikanlah kesehatan pada pendengaranku. Ya Allah, berikanlah kesehatan pada penglihatanku. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kemiskinan, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau. Dibaca 3 kali setiap pagi dan sore. Hadis riwayat Abu Daud.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 37.
6: لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ.
5: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
7: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2.500.000 rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah, patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
8: Pendengar yang semoga dirahmati Allah di manapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati serta memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Dan tentu saja, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah, pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai tafsir Al-Quran Surat Ali Imran. Dan sekarang kita akan membahas ayat 92 sampai 95. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalian sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Nah, pendengar, tentang firman Allah, lan tanalul birra, yang dimaksud dengan al-birra di sini, Waqi' meriwayatkan dari Amr bin Maimun, maksudnya yaitu surga. Dan berkaitan dengan ayat ini, Imam Ahmad meriwayatkan dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Talha, ia pernah mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Abu Talha adalah orang yang paling kaya di antara orang-orang Ansor di Madinah. Kekayaannya yang paling ia cintai adalah kebun Bayruha yang berhadapan dengan Masjid Nabawi. Dan Rasulullah SAW biasa memasukinya dan meminum air yang segar darinya. Kata Anas ketika turun ayat ini, Lantana lubir hatta tungfiku mimma tuhibbun, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Abu Talha berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman, kalian tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Sungguhnya harta kekayaanku yang paling aku sukai adalah kebunku Bayruha, dan aku bermaksud untuk menyedekahkannya. Yang demikian itu aku berharap untuk mendapatkan kebaikan dan pahalanya yang kekal di sisi Allah. Maka manfaatkanlah kebun itu ya Rasulullah, seperti apa yang ditunjukkan Allah kepadamu. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, Bagus, bagus. Yang demikian itu adalah perniagaan yang menguntungkan, perniagaan yang menguntungkan. Dan aku telah mendengar apa yang kamu katakan. Aku berpendapat, hendaknya kebun itu engkau berikan kepada karib kerabatmu. Abu Talha pun berkata, Aku akan laksanakan ya Rasulullah. Kemudian Abu Talha membagi-bagikannya kepada sanak kerabatnya dan putra-putri pamannya seperti Hasan bin Thabit dan Ubay bin Ka'ab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Juga dalam kitab Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, Ya Rasulullah, aku belum pernah sama sekali mendapatkan kekayaan yang lebih berharga bagiku selain daripada bagian ghanimah, yaitu kebun kurma yang kuperoleh di waktu perang Khaybar. Lalu apa yang kau perintahkan kepadaku terhadap bagian tersebut? Maka beliau bersabda, pertahankanlah pokoknya, yaitu wakafkanlah asalnya dan dermakan buahnya di jalan Allah. Selanjutnya pendengar, di ayat berikutnya, di ayat yang ke-93, Allah subhanahu wa ta'ala masih melakukan bantahan terhadap ahlul kitab, karena ada orang-orang Yahudi yang berkata kepada Nabi, bagaimana bisa kamu mengaku berada pada agama Nabi Ibrahim, sementara kamu memakan makanan yang diharamkan dalam agamanya, seperti daging unta dan susu. Maka Allah membantah anggapan dusta itu dengan firman-Nya, Kullu ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu 'ala nafsihi min qabli an tunazzala Taurah. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, yaitu Yakub, untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Artinya, semua makanan itu sebetulnya dihalalkan bagi mereka sebelum Taurat diturunkan, kecuali apa yang telah diharamkan Israel, yaitu Nabi Yakub yang dijuluki dengan nama Israel. Dan tidak ada satu makanan pun yang diharamkan atas mereka dalam agama Nabi Ibrahim, kecuali apa yang diharamkan oleh Israel atau Nabi Yakub untuk dirinya sendiri. Hal ini disebabkan karena beliau pernah bernazar, yaitu ketika beliau terkena penyakit yang cukup membuat beliau menderita. Maka beliau bernazar kepada Allah. Jika Allah menyembuhkannya, maka beliau akan meninggalkan makanan dan minuman yang paling beliau sukai selama ini. Dan ternyata daging unta dan air susu adalah yang paling beliau sukai. Maka beliau pun meninggalkannya karena Allah. Nah inilah makna ayat tersebut. Oleh karena itu, bagaimana mungkin kaum Yahudi menuduh bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mengharamkan daging unta dan meminum air susu? Lalu pendengar, setelah itu Allah berfirman, Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin. Katakanlah, jika kalian mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat, maka bawalah Taurat itu. Lalu bacalah dia jika kalian orang-orang yang benar. Artinya, bahwa Taurat itu berbicara seperti apa yang Allah firmankan. Maka tatkala mereka diminta untuk menunjukkan kitab Taurat dan membacanya, mereka pun diam seribu bahasa, dan tidak berani melakukannya. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Faman iftara 'ala Allahi al-kadziba mim ba'di dzalika fa ulaika humuz zalimun." Maka barang siapa mengada-ngadakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang zalim. Maksudnya, barang siapa di antara kaum Yahudi berbuat dusta kepada Allah dan mengaku-ngaku bahwa Allah mengharamkan kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada Bani Israel suatu makanan dan minuman, kecuali yang telah dijelaskan tersebut, maka mereka adalah orang-orang yang zalim karena telah berbuat dusta kepada Allah dan juga kepada umat manusia. Lalu pendengar, Allah melanjutkan firman-Nya, "Qul shadaqallah." Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah. Yakni, katakanlah wahai Muhammad, maha benar Allah atas apa yang diberitahukannya dan disyariatkannya di dalam Al-Quran. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan ia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Maksudnya pendengar, ikutilah agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah disyariatkan Allah di dalam Al-Quran melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Sebab kitab itulah yang hak, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dialah jalan yang tidak seorang nabi pun datang membawa yang lebih sempurna atau lebih jelas atau lebih terang dan lebih lengkap darinya. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyama millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Katakanlah, sesungguhnya aku telah diberi petunjuk oleh Rabbku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Nah pendengar, dari penjelasan beberapa ayat ini, maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, al-birru ini adalah segala amal kebaikan yang bisa menghantarkan seorang hamba ke surga. Kemudian, seseorang tidak akan memperoleh kebaikan dari Allah dan segala nikmat di akhirat hingga dia menafkahkan atau menginfakkan hartanya yang paling ia cintai di jalan Allah. Kemudian, pelajaran lainnya, suatu kebaikan, baik itu sedikit maupun banyak, tidak akan sia-sia atau hilang di sisi Allah, selama hal itu dilakukan ikhlas semata-mata mengharap ridho dan pahala dari Allah. Kemudian, pelajaran lainnya, ayat-ayat ini menunjukkan bukti adanya penghapusan atau nasakh pada hukum-hukum di dalam syariat Allah yang terdapat pada umat-umat Nabi terdahulu sebelum Rasulullah SAW diutus. Juga di ayat ini ada bantahan terhadap kaum Yahudi yang menganggap bahwa Nabi Ibrahim pernah dilarang memakan daging unta dan susu. Lalu yang terakhir di antara pelajaran yang ada adalah bukti atas kenabian Nabi Muhammad SAW dengan pengakuan kaum Yahudi sendiri dan ketidakmampuan mereka dalam membantah argumen kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah dari ayat-ayat tersebut. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Salam FM, suara dakwah Islam.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohonkan taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka digoncang gempa bumi dan tewas seluruhnya, Musa berkata, "Ya Rabbku, kalau engkau kehendaki, tentulah engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Perbuatan kaumku yang menyembah anak sapi itu hanyalah cobaan dari engkau. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami, dan berilah kami rahmat, dan engkaulah pemberi ampun yang sebaik-baiknya."

dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertaubat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami.

yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang ummi, yang tidak dapat menulis dan membaca, yang namanya dan sifat-sifatnya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, serta menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepada Nabi tersebut memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya atau kitab-kitab-Nya, dan ikutilah Dia supaya kalian mendapat petunjuk.

Dan di antara kaum Musa itu, terdapat suatu jamaah yang memberi petunjuk kepada manusia dengan hak, dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan.

0: Dan mereka Bani Israel, kami bagi menjadi 12 suku yang masing-masingnya berjumlah besar. Dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya. Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing, sehingga mereka tidak berselisih. Dan kami naungkan awan di atas mereka, serta kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. Kami berfirman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Mereka tidak menzalimi kami ketika mereka tidak bersyukur kepada Allah dan tidak melaksanakan yang diwajibkan atas mereka. Tapi merekalah yang selalu menzalimi dirinya sendiri.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Mendengar di manapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian tilawah terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu saja kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama ada rubrik Keluarga Islami bersama Ustadz Eka Sakti Habibullah Rahimahullah. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang Targhib wa Tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Ali Maulida. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Pendengar yang Allah rahmati, untuk membentengi sihir, kita harus memiliki benteng yang sangat kuat yang akan menghalangi kita daripada pengaruh sihir dan dunia mistik ini. Yang pertama tentunya adalah segera bertaubat jika pernah sebelumnya kita berhubungan dengan dunia sihir dan mistik. Pendengar yang Allah rahmati, inilah yang pertama harus dilakukan oleh keluarga muslim ketika membentengi diri dan keluarga dari bahaya sihir. Jangan ditunda-tunda untuk bertaubat dari sihir dan perdukunan, karena ini hanyalah akan mengukuhkan tipu daya setan atas keluarga kita. Belajar dan melakukan sihir, mendatangi dukun paranormal, merupakan dosa besar yang sangat membinasakan. Semakin seorang dekat

Mereka bangga. Penolongku adalah Amerika, Jerman, Inggris, Perancis, Italia. Semua negara-negara bersamaku. Kata Israel. Ya. Negara-negara barat bersamaku semua. Teknologi mereka diberikan kepadaku. Aku didukung oleh dunia seluruhnya. Ia itu di dunia. Ya. Tapi nanti kalau sudah ditiup sangkakala kedua, kalau kalian sudah dibangkitkan di padang mahsyar, mana itu wali-wali kalian? Sekutu-sekutu kalian mana? Ya. Biden, ya. Mana itu Amerika, Eropa dan sebagainya yang kalian banggakan? Mana di padang mahsyar? Berlepas diri, tidak ada satupun yang menolong kalian. Ya. Dan di situ nanti kalian tahu siapa yang paling lemah penolongnya dan paling sedikit bala tentaranya. Yaitu orang-orang yang kafir. Tidak ada penolong, tidak ada pelindung bagi mereka. Ya. Nah, jadi kita jangan tercengang dengan dunia dengan segala kemegahan dan kehebatannya. Ya. Dunia dan akhirat ini milik Allah semuanya. Dan Allah sekali-kali tidak akan berpihak kepada orang-orang kafir, musuh-musuhnya. Tapi Allah berjanji akan berpihak kepada orang-orang mukmin. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Ya. Ini sudah ketetapan Allah yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Bahwa para rasulku, rasul-rasulku, mereka lah orang-orang yang akan ditolong, akan dimenangkan oleh Allah. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya tentara kami, tentara yang berperang di jalan kami, mereka lah yang akan menang. Karena Allah bersama mereka. Ya. Kenapa? Karena Allah bersama mereka. Cepat atau lambat mereka akan menang. Ya. Meskipun dunia seluruhnya menghadapi mereka. Ya. Meskipun mereka dimusuhi oleh dunia seluruhnya. Tapi kalau mereka istiqomah di atas jalan Allah dan jujur membela agama Allah, Allah akan menolong mereka. Dan siapa yang ditolong oleh Allah pasti menang. Dan kabar gembira dari Rasulullah SAW. Ya. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wahum ala dhalik. Akan tetap ada satu ta'ifah, satu kelompok. Satu kelompok dari umatku yang mereka akan tegak di atas kebenaran. Zahirin, unggul, berjaya, ya, tegak alal haq di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang mengabaikan, meninggalkan mereka atau menyelisihi mereka. Tidak akan membahayakan mereka sampai datang perintah Allah, sedangkan mereka tetap istiqomah di atas kebenaran. Kemudian Nabi ditanya, dalam sebagian riwayat hadis lain ditanya, siapakah mereka itu atau di manakah mereka itu? Beliau menjawab, hum inda baitil maqdis wa fi aknafi baitil maqdis. Mereka ini at-ta'ifatul mansurah, kelompok yang ditolong ini yang akan tetap istiqomah sampai hari kiamat. Ini di Baitul Maqdis, di Al-Quds, dan di sekitar Baitul Maqdis, sabda Nabi SAW. Ini kabar gembira dari beliau. Dan kita lihat, ya, para mujahidin di Palestina, mereka ini ditinggalkan oleh dunia. Dunia dari awal sampai akhirnya mengabaikan mereka, mengucilkan mereka. Baik dunia Arab, dunia Islam, semua meninggalkan mujahidin di Gaza ini. Ditinggalkan sendiri. Ya. Dikucilkan, dibiarkan menghadapi Israel dan antek-anteknya. Tapi apakah itu membahayakan mereka? Tidak. Mereka ditinggalkan oleh dunia, ya, ditelantarkan, dibiarkan oleh semua negara-negara. Tapi tidak membahayakan mereka. Mereka tetap istiqomah, tetap tegar, tetap sabat menghadapi musuh-musuh Allah. Sampai kapan? Sampai yang terakhir dari mereka akan menghadapi Dajjal, akan memerangi Dajjal. Ya. Hatta yuqatila akhiruhum ad-Dajjal. Sampai yang terakhir dari mereka itu akan memerangi Dajjal. Ini kabar gembira dari Rasulullah SAW. Bahwa at-ta'ifatul mansurah, kelompok yang ditolong, ya, kelompok yang dimenangkan oleh Allah itu akan menang nanti. Meskipun jumlah mereka sedikit, persenjataan mereka sangat sederhana, dan mereka ditinggalkan oleh dunia seluruhnya, tapi kalau Allah bersama mereka, apa yang kurang dari mereka? Ya? Idza kana Allahu ma'ahum, famadza faqadu. Kalau Allah bersama mereka, apa yang kurang sudah? Cukup, Allah bersama mereka cukup sudah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah dan Dia sebaik-baik penolong. Ya. Ini. Jadi ini Allah berfirman di ayat 24, ya. Sehingga ketika mereka melihat apa yang diancamkan Allah kepada mereka itu tampak di depan mata, ketika itu mereka tahu siapakah yang paling lemah penolongnya dan paling sedikit bala tentaranya. Siapa? Orang-orang kafir atau orang mukmin, ya. Kalau orang mukmin, Allah bersama mereka. Orang kafir tidak ada penolong.

bagi mereka. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya, Qul in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Katakan wahai Rasul, aku tidak tahu ya, apakah hari kiamat yang diancamkan kepada kalian itu sudah dekat waktunya, ataukah Allah menetapkan waktu yang cukup panjang. Aku tidak tahu kapan azab yang diancamkan untuk kalian.

0: kepada Rasulnya. Sebagian dari ilmu gaib Allah tampakkan kepada Rasulnya. Ya. Ini. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Maka sesungguhnya Allah menjadikan di depan dan di belakang Rasul itu para penjaga dari bangsa malaikat. Ya. Jadi setiap manusia ada malaikat di depan dan di belakang menjaga. Tapi untuk Rasul lebih banyak malaikatnya, ya. bukan satu di depan, satu di belakang. Tapi para malaikat ditugaskan oleh Allah di depan Rasul dan di belakang untuk menjaga mereka. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim, agar Allah mengetahui bahwa para rasul itu telah menyampaikan risalah Allah. Para rasul itu, apakah sebelum terjadinya rasul bertabligh Allah belum tahu? Tidak. Allah Maha tahu apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Allah Maha mengetahui semuanya. Tapi ayat ini maknanya hampir sama dengan ayat lain di surat Al-Ankabut. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna Allahu al-kadhibin. Sungguh kami telah menguji umat-umat sebelum mereka. Maka Allah akan tahu setelah mereka diuji nanti, setelah melewati tamhis, ujian demi ujian, Allah akan tahu siapakah yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang berdusta dalam keimanannya. Nah, apakah sebelum diuji Allah belum tahu? Allah Maha tahu. Cuma dengan ujian tadi Allah mengetahui di alam realita siapa yang imannya jujur dan siapa yang imannya berdusta. Nah, seperti itu pula ayat ini, ya. Agar Allah mengetahui bahwa para rasul itu telah benar-benar menyampaikan risalahnya, risalah Allah. Dan ilmu Allah meliputi apa yang di sisi mereka dan Allah menghitung segala sesuatu satu persatu, ya. Ini teman-teman sekalian, kandungan atau isi dari surat Al-Jin yang sangat syarat dengan tauhid, ya. Dari awal hingga akhir surah Al-Jin ini penuh dengan muatan-muatan tauhid, muatan akidah, keyakinan kepada Allah, kepada hari akhir, dan lemahnya para jin. Para jin itu lemah, tidak berdaya, tidak mampu menolong, tidak tahu yang gaib, tidak mampu memberi manfaat atau mudarat, ya. Ini. Jadi hanya Allah satu-satunya tempat perlindungan orang-orang mukmin. Kepadanya kita bertawakal, kepadanya kita memohon, kepadanya kita beristighatsah. Tidak kepada selain Allah, ya. Nah, ini sekelumit dari kandungan surat Al-Jin yang dapat kita pelajari di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Demikian dari saya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Baik. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswat." Segala puji bagi Allah yang pendengarannya begitu luas sampai semua suara didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu ala adan nabi sallallahu alaihi wasallam qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zaujiha, sampai akhir ayat, ya. Maka kemudian turunlah firman Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di surat apa? Al-Mujadilah, apa Mujadalah? Sama, ya. Al-Mujadilah ayat ke-1. Yaitu apa? Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zaujiha. Ya, sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang apa? Tentang suami. Jadi ini suara atau apa, pembicaraan yang apa? Rahasia, ya. Tapi Allah tahu. Allah tahu semuanya. Allah dengar semuanya, serahasia apapun, apalagi yang terang-terangan, ya. Semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin." Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar, perjalanan jauh. "Fakunna idza 'alauna kabbarna." Lalu jika kami melewati tempat yang menanjak, kami mengucapkan apa? Takbir. Allahu Akbar. Ya, ini di apa istilahnya? Di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan meninggikan apa? Suara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, bersabda, "Irba'u 'ala anfusikum." Ya. Bersikap lemah lembut, maksudnya tenanglah.

0: pelankan suara kalian. Ya, jangan meninggikan suara kalian. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, karena kalian tidaklah menyeru sesuatu yang apa? Yang tuli dan yang tidak ada. Tapi apa? Tad'una sami'an basiran qariba. Tapi kalian menyeru siapa? Allah, ya. Sami'an yang maha mendengar segala-galanya. Basiran yang maha melihat segala-galanya. Qariban yang maha dekat. Nah, ini yang menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar semua suara yang ada. Ya, sekecil apapun suara itu, apalagi yang dikeraskan suaranya, Allah dengar semuanya. Sekali lagi, makna as-sami adalah bahwa setiap suara, ya, di langit, di bumi, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lirih, yang rahasia, ya, yang jauh, ini semuanya sama bagi Allah, didengar karena Allah apa? As-Sami', yang maha mendengar segala-galanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian adapun makna nama Allah Al-Basir, yang maha melihat, kata para ulama, maksudnya bahwa Allah melihat segala sesuatu yang ada. Sekecil apapun itu Allah melihatnya. Hatta dikatakan di sini Allah melihat jejak langkah semut hitam yang berjalan di tanah yang hitam, di balik batu yang hitam, di dalam gua yang gelap, di kegelapan malam, dalam hujan yang sangat deras. Allah tahu langkah demi langkah semut tersebut. Ya. Hatta Allah tahu bagian-bagian organ tubuh yang ada pada semut tersebut. Allah lihat. Hatta makanan yang masuk ke dalam perut semut tersebut, Allah bisa melihatnya. Ya. Saking detailnya penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru semut, ya. Apalagi yang lebih besar dari semut. Nah, seperti itu. Allah sangat teliti sekali penglihatan. Melihat segala sesuatu sekecil apa. Allah melihat semua yang ada di 7 lapis bumi. Apa yang di lapis pertama, lapis detail sekali. Di 7 lapis langit, langit pertama, kedua sampai langit ketujuh, Allah melihat semuanya detail sekali. Enggak ada yang terlewatkan. Seperti satu penglihatan semuanya. Nampak jelas bagi Allah Subhanahu wa taala. Hatta dedaunan, ya, yang jatuh, ini Allah tahu. Allah lihat semuanya, bagaimana jatuhnya, di mana jatuhnya, menimpa apa, Allah lihat semua itu. Karena sekali lagi apa? Allah Al-Basir, Allah yang maha melihat segala-galanya. Detail sekali. Kaum muslimin rahimakumullah. Terkadang ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yakni sifat melihat dalam Al-Qur'an, kadang selain kalimat yakni basir atau yakni apa basar ya ubsir misalkan, ada kalimat yara atau yanzur yang maknanya sama, melihat, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat, yara, melihat segala perbuatannya. Sama maknanya, ya, melihat. Cuma kalimatnya tidak basir atau yubsir misalkan, ya. Tapi apa? Yara. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril tentang ihsan, apa jawaban beliau? Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalimatnya apa? Yara. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan kalau tidak melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Kalimatnya, kalimat apa? Yara, bukan yubsir, ya, bukan basir. Nah, seperti itu. Adapun contoh kalimat yanzur, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Allah tidak akan melihat kepada mereka orang-orang kafir, ya, di hari kiamat. Kalimatnya apa? Yanzur. Atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim disebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tapi yang Allah lihat dari apa? Hati dan amal, amal soleh kalian. Nah, seperti itu. Jadi kalimatnya apa? Yanzur. Tapi maknanya sama. Maknanya apa? Melihat, sama. Sifat melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Pun demikian, dalam Al-Qur'an ketika disebutkan Allah mendengar, ini maksud dari kalimat mendengar tersebut ada 4 maksud. Yang pertama, maksudnya itu secara umum Allah mendengar semua suara yang ada, hatta tadi ya, keluhan atau ungkapan yang rahasia dari seorang wanita yang mengadukan, menggugat suaminya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah dengar. Ya. Jadi Allah mendengar semua suara. Yang kedua maknanya adalah Allah memberikan pertolongan. Maksud dari kalimat Allah mendengarnya. Apa contohnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada siapa? Kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Janganlah kalian berdua khawatir, karena apa? Sungguh aku beserta kalian. Aku apa? Asma'u wa ara. Aku mendengar dan melihat. Maksudnya apa? Aku akan menolong kalian berdua, ya. Aku menolong kalian berdua. Jadi maksud mendengar di sini apa? Sekali lagi, Pak. Memberikan apa? Pertolongan. Adapun yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, makna ketika Allah mendengar dalam Al-Qur'an ini disebutkan, maka maknanya adalah sebagai bentuk ancaman atau peringatan kepada orang-orang kafir atau orang-orang yang berusaha membuat makar, ya, kepada Allah, kepada Islam, kepada umat Islam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira, orang-orang kafir mengira, ya, bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka, makar-makar mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami para malaikat senantiasa apa? Mencatat di sisi mereka. Nah, ini ya. Jadi makar-makar orang kafir ini semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi ini maksudnya adalah tahdid, ancaman, ya, bagi orang-orang yang kafir atau melakukan makar.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin tsumma ma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, iffah ini berarti menjaga kesucian dirinya. Iffah itu terkadang ada pada mata, iffah itu ada pada lisan, ada pada tangan, ada pada kaki. Itu namanya iffah. Walaupun iffah itu artinya banyak sekali, bisa iffah mata, iffah kemaluan, tapi maksud di sini adalah iffah tangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'affuf. Ini perintah untuk berinfak, sehingga maknanya berinfaklah untuk orang-orang fakir. Berinfaklah untuk orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para mujahid mungkin mereka fakir sebab terikat kehidupannya di situ. Dia tidak bisa bebas berdagang ke pasar. Dia terikat di sini. Kamu tidak boleh berdagang, enggak bisa jualan, enggak bisa melaksanakan aktivitas yang lain untuk mencari rezeki, itu tidak bisa. Sehingga mereka cenderung fakir. Berinfaklah untuk orang-orang fakir yang sudah terikat di jalan Allah Subhanahu wa taala, la yastati'una darban fil ard. Mereka pun tidak bisa berusaha di atas muka bumi ini, tidak bebas orangnya. Para murabitun yahsabuhumul jahilu aghnia'a minat ta'affuf, dan orang-orang yang tidak mengenal mereka memandangnya dia itu orang kaya. Aghnia, seolah-olah orang kaya, berkecukupan hidupnya. Kenapa? Minat ta'afuf, karena dia menjaga ifahnya. Tidak mudah meminta-minta. Tidak mudah meminta barang orang lain. Dia ifah, menyembunyikan tangannya. Menjaga kemuliaannya. Sehingga disangka orang ini gak pernah meminta. Dan disangka oleh orang yang tidak mengenal dia orang kaya. Orang yang berkecukupan. Ta'rifuhum bisimahum. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Tapi bagi orang yang mengenal dia, itu dia mengetahui bahwa orang tersebut adalah orang fakir pada hakikatnya. Dia mengetahui dari ciri-ciri apa? Ciri-cirinya, kalau dia meminta, dia tidak mendesak mintanya itu. Sekedar meminta hanya untuk kebutuhan, tapi itu pun tidak begitu mendesak. Tidak memaksa ketika meminta. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kalian infakkan dari kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Sedikit apapun sedekah yang kita berikan kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Nah, ini dalil untuk iffah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, dalil untuk iktisad atau sederhana dalam kehidupan, yaitu surat Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal ladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Orang yang sederhana dalam kehidupannya, yaitu orang yang ketika dia berinfak, ini termasuk ibadur rahman atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan rahmat darinya. Ketika mereka berinfak, maksud infak di sini membelanjakan hartanya, baik yang wajib ataupun yang mustahabbah. Ketika mereka belanja, berinfak, baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau untuk membeli hal-hal yang mubah. Lam yusrifu wa lam yakturu. Arti lam yusrifu, dia tidak israf. Tidak langsung habis membelanjakan seluruh hartanya. Lam yusrifu wa lam yakturu. Tapi dia pun tidak pelit, tidak bakhil. Sebab memang ada orang yang israf. Semuanya dia beli pada awal bulan. Itu israf. Bahkan makanan yang ada di rumah pun jadi terbuang. Tidak termakan semuanya. Itu dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan ibadur rahman. Tidak israf. Tidak terlalu boros. Walam yakturu. Tapi juga tidak terlalu pelit. Baru dapat gajian makan kerupuk dengan sambal saja. Hanya itu saja mungkin. Kerupuk dengan saus dia makan. Kenapa? Untuk ngumpulin duitnya. Ini pun bakhil. Ini pun tercela. Tidak boleh seperti itu. Wa kana baina dzalik ay wa kana infaquhum, adapun infaknya untuk ibadur rahman baina dzalik, yaitu di antara israf dan taktir. Dia tidak boros juga tidak pelit. Jadi sederhana dia dalam berinfak. Sederhana. Baina dzalika qawama. Dia melaksanakan apa yang harus dibeli dan juga menahan apa yang tidak harus dibeli. Sederhana. Mungkin orang yang sederhana ini akan dianggap bakhil oleh orang-orang yang boros. Dan akan dianggap boros oleh orang-orang yang bakhil. Karena dia pertengahan. Tapi inilah yang terbaik, yaitu yang pertengahan antara bakhil dan juga boros. Dia tidak bakhil juga tidak boros. Nah, ini perintah untuk al-iqtisad, yaitu sederhana.
2: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam. Mutiara Syaib.
3: Bak gejolak ombak menerjang pantai. Bagai gemuruh lahar mendidih di dada Gunung Merapi. Sedahsyat petir memuntahkan api membakar rimba. Demikianlah gemuruh darah pemuda juang memandang tragedi menimpa umat tercinta terkapar di lembah kegelapan, tergiring makar siang dan malam, menuju jurang sengsara kini dan nanti.

Diam pun menjerit, menyuruh jiwa yang tertidur lena. Bangun, bangun, selamatkan umatmu. Tapi kau tetap terlena jaka. Tak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Mengejar mimpi, mengisi pundi. Tidakkah kau dengar rintihan mereka? Tidakkah kau dengar jeritan mereka? Oh, dengar jaka. Dengar derap itu. Derap juang yang kian mengeras. Seakan derap kuda di medan perang. Menyongsong maut dengan dada telanjang. Ringkikannya. Seakan senandung rindu pengantin baru. Merah darah. Selendang kebanggaan mempelai hurin'in di surga ilahi nan.

0: Kau, kau jaga tetap terlena. Kau harus bangun. Ya kau. Bukan dia. Jangan menoleh. Jangan menoleh. Kau yang kumaksud.
1: Jika tidak, kau, umatmu, dan anak cucumu akan dilumat makar siang dan malam. Atau kau akan duduk saja, lalu merunduk, atau bahkan menyoraki tragedi merah nan kelam atas umat tercinta yang tenggelam di kegelapan malam zaman tak bertepi. Inikah pilihanmu? Oh, tak kusangka, sungguh tak kusangka.
2: Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Fakhri Fakhruddin. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting, yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini, kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd.
5: Saudara kita punya hak yang harus kita tunaikan. Sebagaimana kita pun punya hak yang ingin ditunaikan oleh saudara-saudara kita. Oleh karena itu, selagi kita menunaikan hak saudara kita sesama muslim, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita pun nanti akan dibantu dan ditolong oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul hisab. Nah, salah satu yang harus ditunaikan dan mungkin saat ini mulai hilang atau bahkan mulai kurang sensitif di antara kita terkait dengan hak saudara-saudara kita yang harus ditunaikan, padahal kita pun nanti akan menuntut hak itu pada saudara kita, adalah hak mengurus jenazah saudara kita. Ikhwatullah, ada seorang ulama mengatakan, salah satu unsur yang bisa memotivasi kita untuk beramal saleh dan memperbanyak amal saleh adalah berbaik sangka kepada Allah. Allah tak pernah menzalimi kita. Semua permintaan kita diberikan sama Allah, kecuali kalau di dalamnya mengandur unsur maksiat. Jadi untuk apa kita husnuzon sama Allah? Sampai dalam satu hadis dikatakan, Allah itu lebih baik dan lebih pengasih dibandingkan ibu kita. Hingga ada seorang ulama salafus saleh, dikatakan kepada dia, jika nanti Anda di yaumul qiyamah, pada hari penghisaban, diberikan pilihan kepada Anda, siapa yang akan menghisab Anda, Allahkah atau ibu Anda, apa yang Anda pilih? Jawaban salafus saleh ini sebuah jawaban yang patut direnungkan oleh kita. Dia menjawab, saya akan memilih Allah yang akan menghisab saya. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pemurah. Lebih cinta kepada kita dibandingkan ibu kita. Sampai di yaumul hisab pun dia memilih Allah yang akan menghisab. Sebab Allah tak akan menzalimi hamba-Nya. Pernah suatu ketika ditanyakan kepada Ibnu Abbas, ada seorang bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, siapa nanti yang akan menghisab saya di yaumul qiyamah? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, Allah yang akan menghisab Anda nanti di yaumul qiyamah. Seketika orang itu lantas berteriak, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. kita akan selamat. Kita akan selamat.
4: Coba bayangkan.
5: Yang dipikirkan dalam benak dia langsung keselamatan. Kenapa? Karena dia sudah berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika disampaikan bahwa yang akan menghisab dia itu adalah Allah Azza wa Jalla, seketika dia berteriak, "Allahu Akbar, saya akan selamat. Saya akan selamat." Itulah indahnya husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, ketika ada orang yang sedang ditimpa musibah dan musibahnya ya diperkirakan menghantarkan dia kepada kematian, motivasi dia untuk berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ikhwatul fillah rahimanallahu wa iyyakum, para ulama mengambil faedah kapan posisi khauf dan roja itu bisa dilakukan oleh seorang mukmin. Gitu ya. Mana yang harus diambil? Kata para ulama, kalau Anda dalam keadaan sehat, dalam keadaan lapang, maka hendaknya khauf lebih dominan. Ya, perasaan khauf itu harus lebih dominan. Sebab tidak ada di antara kita yang bisa tertipu dari makar Allah. Betul enggak? Makanya harus bersiaga. Kita sedang sehat, sedang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhkan rasa khauf. Sebab kematian tidak pernah mengenal waktu dan tempat dan tidak pernah mengenal keadaan kita. Ya, sebab kematian tidak pernah mengenal waktu, tempat, dan tidak pernah mengenal keadaan kita. Oleh karena itu, kalau Anda sedang sehat, sedang dikasih rizki lapang, maka tumbuhkan khauf kita, ketakutan kita kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau seandainya kita dalam keadaan sempit, ya, ditimpa musibah, ditimpa penderitaan, ditimpa kegundahan, maka Anda harus bergembira dengan harapan, roja, berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah itu sangat luas. Fa inna ma'al usri yusran dan lain sebagainya. La taqnatu min rahillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lagi galau, lagi sedih, yang dimunculkan apa? Roja, harap. Ini ikhwatu fillah rahmanillah wa yakum, itu yang harus dijaga, distabilkan oleh kita. Gitu ya. Apa namanya? Kita hidup ini diisi dengan ibadah. Puncaknya adalah mahabbah, sayapnya adalah khauf dan roja. Maka tempatkanlah oleh kita semua pada posisi yang benar. Nah, ikhwatul fillah rahmanallahu wa iyyakum. Lantas apa yang harus dilakukan? Kalau seandainya kita mendapati ternyata saudara kita dalam kemudian meninggal, ya, maka diwajibkan bagi kita untuk menyegerakan pengurusan. Harus disegerakan. Tidak boleh ditunda-tunda. Ya. Sebab kata Rasulullah SAW, di antara kita tidak ada yang tahu. Gitu ya. Boleh jadi yang dipikul di atas pundak kita itu adalah kebaikan. Gitu ya. Maka kita membantu si mayit untuk menyegerakan kebaikan itu kepadanya. Ya. Para ulama mengatakan, seorang mukmin, ini hadis betulnya, seorang mukmin yang rindu ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun rindu kepada dia. Aisyah berkata, lantas bagaimana dengan kami yang membenci kematian? Ya, kata Rasulullah, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut. Kita ini sebetulnya sudah ditempatkan posisi kita. Ini tempat Anda di surga di sini. Dan ini tempat Anda di neraka. Tapi gak ada yang tahu kita. Betul gak? Makanya kita diminta untuk beramal soleh. Ya malu. Beramallah. Karena masing-masing kita akan dimudahkan sebagaimana penciptaannya. Nah, nanti di sakaratul maut akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya masa hidup kita, ya alhamdulillah kita termasuk orang yang saleh, maka Allah akan tampakkan tempat kita di surga. Nah, di saat itulah kita akan merasa rindu untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Rindu kita dengan Allah karena melihat posisi kita di surga. Sampai dikatakan nafsul mukmin itu seperti ikan yang menggelinjang ingin melompat ke dalam air. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. maka disegerakan. Kita ingin membantu saudara kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ikhwatu fillah rahmanillah wa iyyakum, kalau seandainya jenazah atau mayat ini semasa hidupnya adalah ahlul maksiat, orang yang banyak berbuat dosa, maka dia pun tidak ingin bertemu dengan Allah karena sudah ditampakkan tempatnya di neraka. Sampai jiwanya harus keluar dari jasadnya, dipukuli oleh para malaikat, ditarik dengan paksa karena dia tidak ingin bertemu dengan Allah, takut. Dan itu keburukan di dalam pundak kita. Ngapain Anda membawa keburukan dilama-lamain gitu ya? Lebih baik apa? Buang sudah. Rugi kita membawa keburukan di pundak kita. Inilah hikmahnya ikhwatu fillah rahmanillah wa iyyakum, menyegerakan pengurusan jenazah. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal ini, seorang mayit tidak boleh dikuburkan di tempat selain di tempat dia meninggal. Misalnya dibawa ke saat ini masalahnya kampung halamannya di Papua Nugini, innalillahi. Ngapain antum bawa ke Papua Nugini? Toko jangan. Kenapa? Karena ini bertolak belakang dengan hikmah pensyariatan pengurusan jenazah. Setelah itu apa? Mandikan dia. Ya, sebagaimana syarat-syarat yang dimandikan, sebagaimana antum ketahui bersama. Tak ada yang lebih mulia selain kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum muslimin sampai pada akhir hayatnya. Sampai pada akhir hayatnya. Ketika ia mau bertemu dengan Rabb-nya pun, itu dimuliakan. Ya. Dimuliakan. Di saat nyawanya dicabut pun, semua makhluk Allah memuliakan dia. Tatanazzalu alaihimul malaika. Turun berduyun-duyun itu malaikat menyambut jiwa seorang mukmin yang keluar dari jasad. Sampai memberikan kabar gembira. Ala takhaf wa la tahzan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan pernah khawatir dengan masa lalu Anda yang penuh dosa. Dan tidak perlu takut dengan masa depan karena Allah sudah siapkan jannah untuk Anda. Itu kabar gembira yang Allah, yang para malaikat berikan pada kita. Kemuliaan yang indah sekali. Sedangkan agama-agama lain, mereka memiliki keyakinan yang fasid, yang rusak. Kalau seseorang ingin mencapai nirwana, ya, mencapai kehidupan yang mulia nanti di akhirat, kata dia nih, ya, sejak meninggalnya saja dia sudah diazab. Coba teman-teman lihat, di negeri Tibet di sana, ada keyakinan, ya, kalau seandainya orang ingin mencapai kehidupan yang indah di surga, mencapai nirwana, si mayit itu dikulitin. Si mayitnya dikulitin, ya, kulitnya diambil, setelah terlepas kulitnya semua, lalu dilempar ke padang rumput dan dibiarkan dimakan oleh burung pemakan bangkai. Ini kerusakan logika apa ini? Keyakinan model apa seperti itu? Gitu ya. Pengurusannya saja sudah diazab. Lantas bagaimana nanti di hadapan Allah SWT? Belum lagi keyakinan-keyakinan yang lain yang mengatakan kalau seandainya dia ingin mencapai nirwana, mayat harus dibakar. Dibakar, bayangkan. Kerusakan agama setan itu. Ya, yang membuang nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Pas sudah meninggalnya saja dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat oleh Anda semua, bagaimana Islam memuliakan kaum muslimin. Dimandikan dengan tata cara yang sangat indah sekali. Ya, menggunakan sabun, bahkan diwudukkan dulu. Setelah wudu kemudian diberikan kain kafan yang terbaik, yang berwarna putih, yang disukai oleh Rasulullah SAW. Ya, lalu disolatkan. Setelah itu dikuburkan dan didoakan oleh kita semua. Nah, itulah ikhwatu fillah rahmanallah wa iyyakum, terkait hak saudara kita yang jangan diabaikan oleh kita. Ya, sebab sebagaimana kita ingin menuntut hak kita ditunaikan oleh saudara kita, maka tunaikanlah hak saudara kita. Mudah-mudahan kalau seandainya kita menunaikan hak saudara kita, kita pun akan diberikan haknya oleh saudara kita. Kemudian yang kedua, bukan hanya itu. Ada kebaikan yang sangat besar. Ada pahala yang melimpah sekali. Ya, pahala yang sangat melimpah sekali yang Allah dan Rasulnya janjikan. Barang siapa yang membandikan jenazah, maka akan diampuni dosanya selama 40 hari. Ada yang mentafsirkan para ulama, ini dikatakan 40 hari. Ada juga dalam riwayat yang lain, akan diampuni dosanya kabiro. Kabiro itu dosa-dosa yang besar. Setelah itu dia akan terlahir sebagaimana dia dilahirkan, sebagaimana ibunya waktu melahirkan. Kemudian dalam hadis yang lain, barang siapa yang mengikuti jenazah, memandikan, mengkafani, bahkan mensolatkan, maka baginya dua kirot. Ditanyakan, apa itu kirot ya Rasulullah? Yang paling kecil, kata Rasulullah, yang paling kecil minimal kirot itu adalah sebesar gunung Uhud. Coba bayangkan, gunung Uhud itu besarnya minta ampun. Ini diberikan dua kirot. Oleh karena itu, jangan menyia-nyiakan amal soleh dan pahala yang sangat besar sekali. Gitu ya. Kalau Anda ingin didoakan oleh malaikat, kunjungi saudara Anda. Kalau Anda ingin diampuni dosa Anda, urus jenazah. Gitu ya, urus jenazah. Kalau Anda ingin mendapatkan pahala yang besar, bantu saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan mengenal sosok agung dari deretan tokoh ulama salafus soleh generasi terbaik umat ini. Beliau adalah Imam An-Nasa'i rahimahullah. Imam An-Nasa'i diakui secara luas oleh para ulama besar pada zamannya dan sesudahnya atas keilmuannya yang mendalam dalam ilmu hadis, keberadaan karyanya yang tersebar luas, serta pengaruhnya yang besar dalam pengembangan ilmu hadis menjadi bukti nyata dari dedikasi dan ketekunan beliau sepanjang hidupnya. Imam An-Nasa'i bernama lengkap Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahar Al-Khurasani An-Nasa'i. Beliau adalah salah satu ulama besar dalam bidang ilmu hadis. Ia dikenal sebagai penulis salah satu dari 6 kitab hadis utama dalam Islam, yaitu Sunan An-Nasa'i. Kontribusinya terhadap ilmu hadis sangat signifikan, menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Imam An-Nasa'i lahir pada tahun 829 Masehi di kota Nasa, sebuah kota di wilayah Khurasan yang sekarang termasuk dalam wilayah Turkmenistan. Nama An-Nasa'i sendiri merujuk pada asal kota kelahirannya. Dari usia muda, Imam An-Nasa'i menunjukkan minat yang besar dalam ilmu hadis dan memulai menuntut ilmu dari berbagai ulama terkemuka pada masanya. Pendidikan Imam An-Nasa'i dalam ilmu hadis dimulai di kota kelahirannya. Tetapi ia kemudian melakukan perjalanan ke berbagai kota besar di dunia Islam untuk belajar dari ulama-ulama terkenal. Di antara kota-kota tersebut adalah Baghdad, Kufah, Basrah, Makkah, Madinah, dan Mesir. Perjalanan ini memberinya kesempatan untuk mengumpulkan dan memverifikasi hadis dari berbagai sumber yang otentik. Adapun pembelaan beliau terhadap as-sunnah sangatlah luar biasa. Salah satu tujuan utama dalam kehidupan Imam An-Nasa'i adalah mempertahankan dan menyebarkan ajaran sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia sangat berhati-hati dalam memverifikasi dan mengklasifikasikan hadis untuk memastikan keotentikannya. Metodologi yang ketat dalam kritik hadis membuat karyanya dihormati dan dijadikan rujukan oleh banyak ulama dan pelajar Islam. Imam An-Nasa'i dikenal karena ketelitiannya dalam menilai periwayat hadis. Ia menggunakan berbagai kriteria untuk menilai keandalan dan kejujuran periwayat, termasuk akhlak, ingatan, dan keteguhan dalam beragama. Hal ini membuatnya sangat selektif dalam menerima hadis, sehingga hanya hadis yang benar-benar sahih yang dimasukkan dalam karya-karyanya. Pendengar yang beriman, adapun karya paling terkenal Imam An-Nasa'i adalah Sunan An-Nasa'i, yang merupakan salah satu dari 6 kitab hadis utama atau Kutubus Sittah dalam Islam. Kitab ini terdiri dari sekitar 5.700 hadis yang diklasifikasikan berdasarkan topik-topik tertentu dalam hukum Islam. Sunan An-Nasa'i dikenal karena keakuratan dan ketelitiannya dalam memilih hadis, sehingga banyak ulama menganggapnya sebagai salah satu kitab hadis yang paling otentik. Selain Sunan An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i juga menulis beberapa karya lain dalam bidang ilmu hadis dan fikih. Di antara karya-karyanya adalah Al-Mujtaba, sebuah ringkasan dari Sunan An-Nasa'i yang berfokus pada hadis-hadis yang sahih saja. Karya ini sering dijadikan rujukan oleh para ulama dalam kajian ilmu hadis. Metode kritik hadis yang digunakan oleh Imam An-Nasa'i sangat ketat dan rinci. Ia tidak hanya menilai teks hadis atau matan, tetapi juga menilai rantai periwayat atau sanad dengan sangat teliti. Imam An-Nasa'i menggunakan beberapa kriteria untuk menilai keandalan periwayat, termasuk diantaranya yang pertama, kejujuran dan akhlak. Imam An-Nasa'i sangat memperhatikan kejujuran dan akhlak periwayat. Periwayat yang dikenal tidak jujur atau memiliki akhlak yang buruk akan ditolak hadisnya. Yang kedua, ketepatan ingatan. Kemampuan periwayat untuk mengingat dan meriwayatkan hadis dengan tepat juga menjadi faktor penting. Periwayat yang memiliki ingatan lemah atau sering membuat kesalahan dalam meriwayatkan hadis akan dianggap tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, konsisten dalam riwayat. Imam An-Nasa'i juga menilai konsistensi periwayat dalam meriwayatkan hadis. Jika periwayat sering meriwayatkan hadis yang berbeda-beda atau kontradiktif, maka hadis tersebut akan ditolak. Yang keempat, hubungan antara periwayat. Imam An-Nasa'i menilai hubungan antara periwayat dengan rantai sanad. Jika terdapat kecurigaan adanya pemutusan sanad atau periwayat tidak pernah bertemu, maka hadis tersebut akan ditolak. Pendengar yang dirahmati Allah, seperti banyak ulama besar lainnya, Imam An-Nasa'i juga tidak luput menghadapi berbagai tantangan dan kontroversi dalam perjalanan hidupnya. Beberapa ulama pada masanya tidak selalu sepakat dengan pandangan Imam An-Nasa'i. Dan beberapa hadis yang diklasifikasikan olehnya sebagai hadis sahih dianggap lemah oleh para ulama lainnya. Meskipun demikian, reputasinya sebagai ahli hadis yang jujur dan teliti tetap bertahan hingga hari ini. Salah satu kontroversi yang dihadapinya terjadi ketika Imam An-Nasa'i menulis kitab Khosais Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Thalib yang dianggap oleh beberapa pihak sebagai terlalu memihak kepada Ali bin Abi Thalib dan mengabaikan sahabat-sahabat lainnya. Hal ini menyebabkan ketegangan dengan beberapa pihak. Namun Imam An-Nasa'i tetap teguh pada pendiriannya untuk menyampaikan kebenaran berdasarkan bukti yang ada. Pendengar yang dirahmati Allah, karya-karyanya terutama Sunan An-Nasa'i terus menjadi rujukan utama dalam kajian hadis dan hukum Islam. Metodologi kritik hadis yang ketat yang diterapkan oleh Imam An-Nasa'i menjadi standar bagi banyak ulama setelahnya dalam menilai keautentikan hadis. Selain itu, pengajaran dan tulisan-tulisan Imam An-Nasa'i juga mempengaruhi banyak ulama terkemuka setelahnya. Pemikiran dan metodologi Imam An-Nasa'i dalam ilmu hadis tetap relevan hingga hari ini. Dalam upaya untuk menjaga kemurnian ajaran Islam, para ulama terus merujuk kepada karya-karyanya. Pendekatannya yang ketat dan rinci dalam memverifikasi hadis menjadi acuan yang penting dalam memastikan bahwa ajaran yang disampaikan kepada umat Islam adalah ajaran yang benar-benar otentik. Di era modern ini, di mana informasi sangat mudah diakses dan disebarkan, pentingnya verifikasi dan kritik yang ketat seperti yang dilakukan oleh Imam An-Nasa'i menjadi semakin penting. Karya-karya dan metodologinya memberikan dasar yang kuat bagi para ulama dan cendekiawan untuk terus menjaga dan mempertahankan kemurnian ajaran Islam. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, semoga ulasan perjalanan hidup Imam An-Nasa'i yang singkat ini menjadikan kita lebih mencintai sunnah Nabi dan berupaya menapak tilasi kegigihan para ulama yang mendedikasikan dirinya, hidup dan matinya untuk kemurnian ajaran Islam. Semoga kita bisa meneladani dedikasi dan ketekunan Imam An-Nasa'i rahimahullah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam FM, suara dakwah Islam.
7: Kisah perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
8: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai macam nikmat lainnya yang tak mungkin kita hitung. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, seluruh sahabatnya serta umat yang istiqamah meniti jalan sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa kembali dalam rubrik Sirah Nabawiyah, biografi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang persiapan Rasulullah SAW dan persiapan orang-orang kafir Quraisy dalam peperangan Badar. Perang Badar adalah pertempuran besar pertama dalam sejarah Islam yang berlangsung pada tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan. Perang ini sangat menentukan perjalanan dakwah Islam dan menjadi bukti nyata akan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya yang beriman. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah membahas persiapan kedua belah pihak, sebelum membahas persiapan kedua belah pihak, mari kita pahami dahulu sedikit latar belakang peristiwa ini. Setelah hijrah ke Madinah, umat Islam berharap dapat hidup damai dan membangun masyarakat Islami. Namun, kaum kafir Quraisy tidak terima dengan perkembangan Islam yang pesat dan mereka khawatir akan pengaruh Rasulullah SAW yang akan semakin meluas. Di sisi lain, kaum muhajirin yang telah meninggalkan Mekah harus kehilangan harta benda mereka yang dirampas secara zalim oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah SAW kemudian merencanakan untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang saat itu sedang kembali dari Syam dipimpin oleh Abu Sufyan. Hal ini dimaksudkan untuk melemahkan ekonomi Quraisy dan mengambil kembali harta umat Islam yang telah dirampas. Namun kabar ini sampai lebih dulu kepada Abu Sufyan dan ia segera mengirim utusan ke Mekah untuk meminta bantuan. Kaum kafir Quraisy yang sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengumpulkan pasukan besar dan mereka bergerak menuju tempat yang bernama Badar. Dengan persiapan yang matang, mereka siap untuk melawan umat Islam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan pasukan dari kalangan kaum muhajirin dan ansar untuk berangkat menghadang kafilah Quraisy. Jumlah pasukan kaum muslimin pada waktu itu sekitar 313 orang, yang terdiri dari 82 orang muhajirin dan 231 orang dari kalangan ansar. Pasukan ini sangat kecil dan terbatas, baik dari segi jumlah maupun persenjataan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memaksa kaum muslimin untuk ikut serta dalam pertempuran ini. Mengingat mereka berangkat dengan tujuan awal hanya sekedar menghadang kafilah dagang untuk mengambil harta kembali mereka, bukan untuk berperang besar. Beliau meminta pendapat para sahabat tentang rencana ini. Beberapa sahabat dari kalangan Ansar dan Muhajirin memberikan dukungan penuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka yang memberikan dukungan kuat adalah Miqdad bin Amir radhiyallahu anhu yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kami tidak akan berkata kepadamu seperti apa yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa, yaitu perkataan mereka, 'Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah, dan kami akan duduk di sini menanti-nanti saja. Tetapi kami akan berperang di sisi kananmu, di sisi kirimu, di depan dan di belakangmu.'" Pendengar yang budiman, dukungan penuh dari para sahabat ini memberikan semangat yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengadakan musyawarah dengan pemimpin kaum Ansar, Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, yang menyatakan bahwa kaum Ansar siap berjuang bersama beliau meskipun pertempuran ini adalah sesuatu yang mereka tidak persiapkan sebelumnya. Setelah mendapatkan dukungan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keyakinan memimpin pasukan kaum muslimin menuju Badar. Selain persiapan fisik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak lupa untuk berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam malam menjelang pertempuran itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya tinggi-tinggi, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa yang sangat khusyuk, memohon kemenangan bagi kaum muslimin. Beliau berdoa, "Ya Allah, jika pasukan ini hancur, maka tak ada lagi yang menyembahmu di muka bumi ini." Doa ini adalah bukti betapa tawakal dan ketergantungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi ujian yang sangat berat. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di sisi lain, kaum kafir Quraisy juga mempersiapkan pasukan mereka dengan sangat serius. Mendengar permintaan bantuan dari Abu Sufyan, mereka langsung mengumpulkan pasukan besar yang berjumlah sekitar 1,000 orang. Dilengkapi dengan kuda-kuda, unta-unta dan perlengkapan perang yang lengkap. Mereka dipimpin oleh Abu Jahal, salah satu pemimpin Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Kaum kafir Quraisy merasa sangat yakin dengan jumlah dan persenjataan mereka yang jauh lebih unggul. Mereka beranggapan bahwa pertempuran ini akan sangat mudah dimenangkan dan untuk menghancurkan kaum muslimin adalah mudah saja buat mereka. Bahkan beberapa di antara mereka membawa hiburan dan makanan mewah seolah-olah mereka hanya akan pergi untuk pesta bukan berperang. Hal ini menunjukkan betapa sombong dan meremehkannya mereka terhadap kaum muslimin. Abu Jahal sendiri bertekad untuk menghancurkan umat Islam dan mengakhiri dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membawa segala bentuk persiapan untuk memastikan kemenangan. Namun meskipun dari segi jumlah dan peralatan mereka sangat unggul, kaum Quraisy tidak memiliki dukungan keimanan yang kuat. Mereka tidak memiliki keimanan seperti halnya kaum muslimin yang selalu bersandar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang beriman, ketika pasukan bertemu di Badar, terlihat jelas perbedaan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Pasukan muslimin datang dengan perlengkapan sederhana, hanya beberapa pedang dan perisai, dan mereka tidak memiliki kuda. Sebaliknya, pasukan Quraisy datang dengan kekuatan penuh, dengan senjata-senjata mereka, kuda-kuda mereka, dan perisai-perisai mereka. Meski dalam kondisi yang sangat terbatas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memberikan arahan dan semangat kepada para sahabat. Beliau mengingatkan mereka untuk tetap bersabar dan bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau juga berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan bantuannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, ingatlah ketika engkau memohon pertolongan kepada Tuhan kalian, lalu diperkenankannya bagi kalian. Sesungguhnya Allah akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1,000 malaikat yang datang berturut-turut. Quran Surat Al-Anfal ayat ke-9. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menurunkan bantuan berupa pasukan malaikat yang turut berperang bersama kaum muslimin. Sungguh keajaiban ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala datang kepada hamba-hambanya yang beriman dan bersabar. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Perang Badar menjadi salah satu bukti bahwa kemenangan dalam Islam bukan jumlah pasukan dan kekuatan fisik, tetapi karena ketakwaan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum kafir Quraisy yang sombong dan yakin dengan kekuatan mereka akhirnya mengalami kekalahan yang memalukan. Sementara itu kaum muslimin yang penuh ketawakalan dan mereka bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala meraih kemenangan besar meskipun mereka dalam kondisi yang sangat terbatas. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa sebagai umat Islam kita harus selalu bertawakal kepada Allah dalam setiap urusan kita, tidak peduli sebesar apa tantangan yang kita hadapi. Selama kita bertakwa dan memohon pertolongan kepada Allah, maka pertolongannya akan selalu ada untuk kita. Demikianlah kisah tentang persiapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan persiapan kaum kafir Quraisy dalam perang Badar. Semoga kisah ini menambah keimanan dan keteguhan kita dalam menjalani kehidupan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara Ayat. Allahu Jalla Jalaluh berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 70. Larangan meninggalkan orang yang mengolok agama.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا

0: يَكْفُرُونَ.
1: Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran, agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada pelindung dan tidak pula pemberi syafaat bagi dirinya kecuali hanya Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima tebusan itu darinya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan oleh kekafiran mereka dahulu.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: المحسنين.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Ya, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Faisal Hamzah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar untuk menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
4: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah atas segala karunia dan nikmatnya untuk kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta umatnya yang istiqomah meniti jalan beliau sampai dengan akhir zaman. Hari ini kita akan membahas sebuah peristiwa besar dalam sejarah Islam yang menandai awal dari konflik berkepanjangan antara dunia Islam dan Eropa, yaitu motivasi dan sebab serbuan kaum Salibis Eropa ke wilayah Bani Salju. Serbuan ini tidak hanya berdampak bagi wilayah Islam, tetapi juga mengubah dinamika geopolitik antara Timur dan Barat selama berabad-abad. Pendengar yang budiman, dinasti Bani Saljuk muncul sebagai salah satu kekuatan besar dalam dunia Islam pada abad ke-11 Masehi. Di bawah kepemimpinan pemimpin-pemimpin hebat seperti Sultan Alp Arslan dan Malik Shah, Bani Saljuk berhasil memperluas kekuasaan mereka hingga ke Persia, Irak, Anatolia, dan sebagian besar Asia Tengah. Mereka dikenal sebagai pelindung umat Islam dan pemegang kekuasaan atas wilayah-wilayah strategis termasuk Baitul Maqdis, Palestina. Namun keberhasilan dinasti Seljuk di wilayah Anatolia dan Syam membawa kekhawatiran bagi dunia Kristen di Eropa. Perebutan wilayah strategis dan penguasaan atas kota suci Yerusalem menjadi pemicu utama serangan kaum Salibis. Pada masa ini Eropa mulai memandang dinasti Saljuk sebagai ancaman. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perang salib yang pertama kali dicanangkan oleh Paus Urbanus II pada tahun 1095 Masehi memiliki sejumlah motivasi yang mendorong kaum Salibis Eropa untuk menyerang wilayah Bani Saljuk. Berikut adalah beberapa faktor yang menjadi pemicu. 1. Motivasi keagamaan. Alasan utama yang digunakan oleh Paus Urbanus II adalah ajakan untuk merebut kembali Yerusalem, kota suci bagi umat Kristen saat itu yang berada di bawah kekuasaan kaum Muslimin. Mereka menganggap penguasaan umat Islam atas kota suci yang mereka klaim itu sebagai bentuk penodaan terhadap iman mereka. Ajakan ini memicu semangat perang di kalangan Kristen Eropa yang rela meninggalkan tanah air mereka untuk berperang di timur. Paus juga menjanjikan pengampunan dosa bagi siapa saja yang ikut serta dalam perang ini. Bagi banyak Kristen Eropa, janji ini adalah motivasi spiritual yang kuat, terutama di tengah kehidupan mereka yang dipenuhi dengan peperangan dan kemiskinan. 2. Faktor ekonomi. Pendengar yang mulia, selain alasan keagamaan, ada juga motivasi ekonomi di balik serbuan kaum Salibis. Eropa pada masa itu mengalami kesulitan ekonomi dan pertumbuhan populasi yang pesat. Bagi para bangsawan, perang ini menjadi peluang untuk mendapatkan tanah dan harta kekayaan di wilayah timur yang lebih subur dan makmur. Para pedagang Eropa, terutama dari kota-kota seperti Venesia dan Genoa, juga melihat perang ini sebagai kesempatan untuk menguasai jalur perdagangan dengan Timur Tengah. Mereka berharap dapat mengamankan rute perdagangan dan memperluas pengaruh ekonomi mereka di wilayah-wilayah Islam. 3. Politik dan persaingan kekuasaan. Selain faktor agama dan juga ekonomi, motivasi politik juga berperan dalam serbuan kaum Salibis. Eropa pada masa itu terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling bersaing. Paus Urbanus II menggunakan seruan perang salib sebagai upaya untuk menyatukan kekuatan Kristen Eropa di bawah kendali gereja. Dengan memicu perang melawan umat Islam, Paus berharap dapat memperkuat otoritas gereja dan meredam konflik internal di Eropa. Bagi para raja dan bangsawan, perang ini menjadi peluang untuk meningkatkan pengaruh politik mereka. 4. Ancaman kekuasaan Bani Saljuk. Pendengar yang budiman, kekuasaan dinasti Saljuk di Anatolia dan Syam menjadi ancaman nyata bagi Kekaisaran Romawi Bizantium. Setelah kekalahan besar Bizantium dalam pertempuran Manzikar yang terjadi pada tahun 1071 Masehi, wilayah Anatolia yang sebelumnya dikuasai Bizantium mulai jatuh ke tangan Saljuk. Kaisar Bizantium, yaitu Alexius I, merasa terdesak dan meminta bantuan dari Paus Urbanus II untuk menghadapi kekuatan dinasti Saljuk. Ajakan ini dimanfaatkan oleh Paus sebagai momentum untuk melancarkan perang salib dan merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai umat Islam. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serangan kaum Salibis membawa dampak yang besar bagi dinasti Bani Saljuk. Berikut ini di antara beberapa dampaknya. 1. Kehilangan wilayah strategis. Banyak wilayah penting seperti Syam dan Palestina yang semula berada di bawah kekuasaan dinasti Saljuk akhirnya jatuh ke tangan kaum Salibis. Kota suci Yerusalem berhasil direbut pada tahun 1099 Masehi yang menjadi pukulan berat bagi umat Islam. 2. Melemahnya kekuasaan Saljuk. Serangan dari tentara Salib ditambah dengan krisis internal yang sudah terjadi semakin melemahkan kekuasaan dinasti Saljuk. Perebutan kekuasaan di antara anggota kerajaan membuat mereka kesulitan dalam menghadapi ancaman dari luar. 3. Kebangkitan semangat jihad. Namun pendengar yang budiman, serangan kaum Salibis juga memicu kebangkitan semangat jihad di kalangan umat Islam. Para pemimpin seperti Imaduddin Zanki, Nuruddin Mahmud, dan Salahuddin Al-Ayubi muncul sebagai tokoh-tokoh yang memimpin perjuangan melawan kaum Salibis dan merebut kembali wilayah yang hilang. Pendengar yang mulia, peristiwa serbuan kaum Salibis mengajarkan kepada kita pentingnya persatuan dan kekuatan dalam menjaga kehormatan umat Islam. Dinasti Saljuk mengalami kesulitan dalam menghadapi tentara Salib karena kelemahan internal dan konflik berkepanjangan. Kita belajar bahwa perpecahan adalah celah bagi musuh untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan persaudaraan di antara kaum muslimin adalah kunci utama untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Pendengar yang dirahmati Allah, serbuan kaum Salibis ke wilayah dinasti Bani Saljuk adalah bagian dari sejarah panjang perjuangan umat Islam. Meskipun menghadapi cobaan yang berat, umat Islam tidak pernah menyerah dan selalu bangkit dengan semangat jihad dan persatuan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari peristiwa ini untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menjaga kejayaan Islam di masa kini dan masa depan. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengulas kisah hidup seorang ulama tabi'in yang luar biasa, yaitu Yahya bin Harith Al-Ghazani rahimahullah. Beliau dikenal juga sebagai Al-Dhimari, yaitu salah satu tokoh ulama besar dari generasi tabi'in. Ia merupakan Imam Masjid Agung Damaskus dan seorang tokoh utama dalam bidang qiraat atau ilmu membaca Al-Quran. Beliau lahir di desa Zimar, Yaman, dan tumbuh di era pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dengan dedikasinya terhadap ilmu, Yahya bin Harith menjadi salah satu panutan utama dalam keilmuan qiraat di zamannya dan menjadi seorang guru bagi banyak ulama besar lainnya. Yahya bin Harith lahir di desa Zimar, sebuah wilayah di kota Yaman. Sejak kecil ia menunjukkan kecerdasan luar biasa dan ketertarikan mendalam terhadap ilmu agama, terutama ilmu Al-Quran dan hadis. Ia memulai perjalanan ilmiahnya dengan mempelajari Al-Quran dari ulama-ulama besar di masanya. Yahya bin Harith membaca Al-Quran di bawah bimbingan Abdullah bin Amir, salah seorang ulama qiraat terkenal dari kota Damaskus. Tidak hanya itu, Yahya bin Harith juga mendapatkan bimbingan langsung dari Wasilah bin Al-Asqa, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini memberinya keistimewaan sebagai seorang tabi'in yang memiliki sanad langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, Yahya bin Harith juga belajar kepada beberapa ulama besar lainnya, seperti diantaranya yang pertama, Sa'id bin Al-Musayyib, seorang tabi'in senior yang dikenal sebagai ahli fikih dan hadis. Kemudian yang kedua, Abu Salam Al-Aswad. Kemudian juga kepada Abu Al-Ash'ath As-Son'ani. Kemudian kepada Salim bin Abdullah dan juga Ma'khul Ad-Dimashqi, seorang ulama terkemuka dalam bidang fikih dan hadis. Pendengar yang budiman, sebagai seorang ahli qiraat, Yahya bin Harith menguasai berbagai metode membaca Al-Quran yang diajarkan langsung oleh para sahabat dan tabi'in senior. Ia menjadi rujukan utama dalam ilmu ini di wilayah Damaskus, terutama sebagai Imam Masjid Agung Damaskus. Kepakarannya membuat banyak murid dari berbagai penjuru datang untuk belajar darinya. Ia dikenal memiliki wawasan yang luas dalam memahami kandungan Al-Quran dan sangat teliti dalam mengajarkan ilmunya. Hal ini tercermin dalam kemampuannya menghitung jumlah ayat Al-Quran secara akurat, yaitu 7.226 ayat, seperti yang diriwayatkan oleh Suaid bin Abdul Aziz. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagai seorang guru besar, Yahya bin Harith mendidik banyak murid yang kelak menjadi ulama terkenal. Beberapa muridnya yang tercatat dalam sejarah adalah diantaranya yang pertama, Ayub bin Tamim. Ia adalah salah satu murid yang paling menonjol, yang juga meriwayatkan hadis dari Yahya bin Harith. Kemudian yang kedua, Iraq bin Khalid, seorang ulama yang mendapatkan bimbingan langsung dalam qiraat dari Yahya bin Harith. Selanjutnya yang ketiga, ada Al-Walid bin Muslim. Beliau adalah seorang perawi hadis dan seorang ulama besar dalam bidang qiraat. Keempat, Imam Al-Auza'i. Seorang ulama besar dalam bidang fikih dan hadis yang juga meriwayatkan dari Yahya bin Harith. Kelima, Sa'id bin Abdul Aziz. Seorang ulama ahli hadis dan juga ahli qiraat. Dan yang keenam, Yahya bin Hamzah. Salah satu murid Yahya bin Harith yang melanjutkan warisan keilmuan dalam qiraat. Murid-murid Yahya bin Harith tidak hanya membawa ilmunya ke generasi berikutnya, tetapi juga menjadi penguat kredibilitasnya sebagai seorang guru besar dalam tradisi ilmu Islam. Yahya bin Harith juga dikenal sebagai seorang perawi hadis. Meskipun jumlah hadis yang diriwayatkannya tidak terlalu banyak, kredibilitasnya sebagai seorang perawi tetap dihormati. Para ulama hadis memberikan penilaian positif terhadap Yahya bin Harith. Seperti diantaranya Imam Abu Hatim. Beliau menyebut Yahya bin Harith sebagai seorang perawi yang solihul hadis. Hadisnya dapat diterima. Kemudian juga Imam Ibnu Sa'ad yang menyatakan bahwa Yahya bin Harith adalah seorang ulama yang thiqah atau yang terpercaya dan seorang yang ahli dalam bidang qiraat. Kemudian yang selanjutnya ada Yahya bin Ma'in yang menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam riwayat Yahya bin Harith. Penilaian positif para ulama ini menunjukkan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Yahya bin Harith menjadi bagian dari tradisi keilmuan Islam dan memperkuat kontribusinya dalam pengajaran Al-Quran dan hadis. Pendengar yang budiman, sebagai seorang imam masjid agung Damaskus, Yahya bin Harith memegang peran yang sangat penting dalam mengajar dan membimbing masyarakat. Ia dikenal sebagai seorang ulama yang tegas dalam menjaga kebenaran. Salah satu kebiasaannya adalah berdiri di belakang imam sholat untuk mengoreksi jika ada kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Meskipun memiliki kedudukan yang tinggi, Yahya bin Harith tetap rendah hati dan tidak pernah memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadinya. Bahkan di usia tuanya, Yahya bin Harith tidak lagi mampu menjadi imam karena faktor usia. Namun ia tetap hadir untuk mengawasi bacaan para imam dan memberikan masukan jika diperlukan. Yahya bin Harith adalah contoh teladan dalam sifat tawadu atau sifat rendah hati. Ia juga jadi teladan dalam keteguhan dalam prinsip. Ia dikenal sangat hati-hati dalam menyampaikan ilmu, baik itu ilmu Al-Quran maupun ilmu hadis. Kepribadiannya yang sederhana tercermin dalam caranya mengajar. Yahya tidak pernah menuntut bayaran atau penghormatan berlebih dari murid-muridnya. Ia juga dikenal sangat menghormati gurunya dan juga senantiasa mendoakan mereka dalam setiap kesempatan. Pendengar yang dirahmati Allah, Yahya bin Harith wafat pada tahun 145 Hijriah di usianya sekitar 90 tahun. Usianya yang panjang memungkinkan dirinya menyaksikan perkembangan ilmu Islam dari generasi sahabat hingga generasi tabi'ut tabi'in. Wafatnya Yahya bin Harith merupakan kehilangan besar bagi dunia Islam, terutama dalam bidang qiraat. Warisan Yahya bin Harith tidak hanya terbatas pada ilmu qiraat, tetapi juga pada nilai-nilai keilmuan dan etika dalam menuntut ilmu. Ia mengajarkan pentingnya kesungguhan, ketelitian, dan keikhlasan dalam menyampaikan ilmu. Metode pengajaran Yahya yang teliti dan terstruktur menjadi rujukan bagi banyak ulama setelahnya. Bahkan murid-muridnya membawa ilmu yang diajarkannya ke berbagai wilayah, memperluas pengaruh Yahya bin Harith di luar kota Damaskus. Salah satu warisan intelektual Yahya bin Harith yang paling menonjol adalah kontribusinya dalam tradisi qiraat. Pengetahuan Yahya bin Harith tentang jumlah ayat Al-Quran seperti yang diriwayatkan Suwaid bin Abdul Aziz menunjukkan tingkat ketelitiannya dalam mengkaji Al-Quran. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, Yahya bin Harith rahimahullah adalah salah satu ulama yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk ilmu Al-Quran dan hadis. Keistimewaannya sebagai seorang perawi hadis dan ahli qiraat menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Biografi Yahya bin Harith rahimahullah mengajarkan kita pentingnya dedikasi, ketekunan, dan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Semoga Allah merahmati Yahya bin Harith dan menjadikannya inspirasi bagi generasi Muslim yang akan datang. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
4: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk kembali menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, di edisi kali ini kita akan kembali membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya dari ayat 96 sampai 97. Nah dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudhi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil 'alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina wa lillahi 'alan-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa Baitullah yang berada di kota Mekah adalah rumah yang pertama kali dibangun untuk umat manusia secara keseluruhan bagi kepentingan ibadah dan haji mereka. Di sana mereka mengerjakan tawaf, sholat, dan beriktikaf. Yaitu Lalladi Bibakkah yang terletak di Mekah, yakni Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim Khalilullah, yang masing-masing kelompok dari Nasrani dan Yahudi mengaku bahwa mereka mengikuti agama Nabi Ibrahim dan berjalan pada jalannya, tapi mereka tidak mengerjakan ibadah haji ke Baitullah yang didirikan oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah. Dan dia menyerukan kepada umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji di sana. Nah pendengar, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali didirikan?" Beliau bersabda, "Masjidil Haram." "Kemudian masjid apa lagi?" tanyaku. Beliau bersabda, "Masjidil Aqsa." Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah pendengar, Bakkah adalah salah satu nama dari kota Mekah menurut pendapat yang masyhur. Disebut demikian karena tempat ini menjadi banyak orang zalim dan tiran bersimpuh dan menundukkan diri di sana. Hamad bin Salamah menyebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Mekah mulai dari Al-Fajj sampai Tan'im, sedangkan Bakkah mulai dari Baitullah sampai Batta. Dan para ulama menyebutkan bahwa Mekah ini mempunyai banyak nama. Di antaranya Mekah, Bakkah, Al-Baitul Atik, Al-Baitul Haram, Al-Baladul Amin wal-Ma'mun, Ummur Rahim, Ummul Qura, Salah, Al-Arsh, Al-Qadis, karena menyucikan dari segala macam dosa, Al-Muqaddasah, An-Nasah, Al-Basah, Al-Hatimah, Ar-Ras, Kautsa, Al-Baldah, Al-Bunyah, dan Al-Ka'bah. Kemudian pendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Mubarokan, yang diberkahi, artinya dibangun dengan disertai pelimpahan berkah. Wahudan lil alamin, dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Selanjutnya Allah berfirman, Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya yaitu maqam Ibrahim. Maksudnya, bukti-bukti yang jelas bahwa dia dibangun oleh Ibrahim, dan Allah telah mengagungkannya serta memuliakannya. Dalam hal ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, maksudnya, di antara tanda-tandanya itu adalah maqam Ibrahim, yakni batu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, dan beberapa tempat ibadah haji. Nah pendengar, maqam Ibrahim adalah sebuah tempat yang ketika bangunan tersebut meninggi, ia menggunakannya sebagai pijakan untuk membangun tinggi tiang-tiang dan dinding-dindingnya pada pijakan Nabi Ibrahim berdiri dengan dibantu oleh putranya yaitu Ismail. Nah pijakan Ibrahim ini pada batu yang masih basah di atas kedua kakinya yang tidak beralas kaki. Dan sebelumnya makom Ibrahim ini menempel pada dinding Baitullah. Kemudian dimundurkan ke arah timur oleh Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya, sehingga memudahkan tawaf dan tidak mengganggu orang-orang yang sholat di sisinya seusai tawaf. Karena Allah telah memerintahkan kita untuk sholat di sana, di depan makam Ibrahim. Allah berfirman, وَاتَّخِذُ مِنْ مَقَوْمِ إِبْرَهِمَ مُسَلَّى, dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Lalu pendengar, firman Allah berikutnya, وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, barang siapa memasukinya, yakni Baitullah itu, maka ia akan aman, yakni memasuki tanah haram Mekah. Jika orang yang berada dalam ketakutan memasukinya, maka dia akan aman dari segala macam kejahatan. Hal ini juga terjadi di masa jahiliyah. Dan di antara yang diharamkan di sana, di tanah haram, adalah berburu binatang buruan dan menghalaunya dari sarangnya. Pun demikian menebang pohon, mencabuti rumputnya. Sebagaimana telah ditegaskan di dalam beberapa hadis dan athar yang diriwayatkan dari sejumlah sahabat sebagai hadis marfu dan mauquf. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda ketika beliau berdiri di Al-Harurah, sebuah pasar di Mekah. Beliau bersabda, demi Allah, sesungguhnya engkau adalah bumi Allah yang paling baik dan bumi Allah yang paling dicintainya. Sekiranya aku tidak dikeluarkan darimu, niscaya aku tidak akan pergi. Nah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dengan derajat hasan sahih. Kemudian pendengar, firman Allah berikutnya, Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, menurut jumhur ulama, ayat ini adalah ayat yang menunjukkan akan kewajiban haji. Dan telah banyak hadis yang menyebutkan bahwa ibadah haji adalah salah satu rukun, sendi, dan asas Islam. Kaum muslimin pun telah sepakat atas hal tersebut secara tegas. Hanya saja diwajibkan kepada orang mukallaf satu kali seumur hidup berdasarkan ijma dan nas-nas yang ada. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada kami dan bersabda, "Wahai sekalian manusia, telah diwajibkan haji kepada kalian, maka kerjakanlah haji." Lalu ada seseorang bertanya, Ya Rasulullah, apakah haji ini setiap tahun? Kemudian beliau diam, hingga orang itu menanyakannya 3 kali. Lalu Rasulullah SAW menjawab, Seandainya aku katakan iya, maka dia wajib dan kalian tidak akan mampu mengerjakannya. Lalu beliau bersabda lagi, Biarkan aku sendiri menetapkan untuk kalian, sebab sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian, dikarenakan mereka banyak bertanya dan berselisih terhadap para nabi mereka. Jika aku memerintahkan sesuatu, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian, dan jika aku melarang sesuatu, maka tinggalkanlah. Nah, ini hadis juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian pendengar, Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, bersegeralah mengerjakan haji, yaitu haji yang wajib, karena salah seorang di antara kalian tidak mengetahui apa yang akan menghalanginya. Lalu, tentang firman Allah, manistato'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, kalimat istito'ah atau kemampuan di sini ada beberapa macam. Terkadang seseorang itu mampu dengan dirinya sendiri, dan terkadang mampu karena bantuan orang lain, sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam kitab-kitab fikih. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, barang siapa yang memiliki 300 dirham, berarti dia telah mampu mengadakan perjalanan untuk ibadah haji ke Baitullah. Dan tentu ini dilihat dari jarak dan negara tempat orang tersebut hendak melaksanakan ibadah haji. Yang tentu biayanya akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Lalu pendengar, firman Allah berikutnya, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Nah, Ibnu Abbas, Mujahid, dan para ulama lainnya berkata, maksudnya, barang siapa yang mengingkari kewajiban ibadah haji, berarti dia telah kafir, dan Allah tidak butuh terhadapnya. Juga Sa'id bin Mansur mengatakan, dari Sufyan, dari Ibnu Abi Najih, dari Ikrimah, ia berkata, ketika turun ayat, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya, dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Lalu orang-orang Yahudi berkata, kami pun orang-orang Islam. Lalu Allah menurunkan firman-Nya untuk membantah dan menghujat mereka. Yakni Nabi bersabda kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kaum muslimin beribadah haji ke Baitullah bagi orang yang sanggup menunaikannya. Maka mereka berkata, haji itu tidak diwajibkan kepada kami. Dan mereka pun menolak mengerjakan ibadah haji. Oleh karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Nah, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari penjelasan ayat-ayat tersebut, maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, Baitullah atau Ka'bah dibangun sebelum Baitul Maqdis. Dan Ka'bah ini merupakan rumah yang pertama kali dibangun untuk beribadah dengan melakukan tawaf di sekelilingnya. Juga faidah lainnya, disyariatkan mencari keberkahan dari Allah dengan berkunjung ke Baitullah, berhaji, tawaf, dan beribadah di sekelilingnya. Kemudian di antara pelajaran lainnya, menyegerakan melaksanakan ibadah haji ketika sudah mampu, biaya, dan keamanan perjalanan sudah terpenuhi, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi perjalanannya. Kemudian, pelajaran terakhir di antara pelajaran yang ada dari pembahasan ini, isyarat atas kekafiran orang yang meninggalkan haji padahal dia mampu menunaikannya, sementara tidak ada sesuatu pun yang menghalanginya untuk sampai ke Baitullah, tapi ia hanya tidak peduli saja akan hal itu. Padahal kewajiban ini hanya sekali seumur hidup. Sehingga perlu hati-hati bagi orang yang mampu tapi tidak mau berangkat untuk haji ke Baitullah. Nah, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah pembahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Salam FM, suara dakwah Islam. Mutiara Hadis.
8: Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala." Artinya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Apabila mereka mengerjakan hal tersebut, maka darah dan harta mereka akan terlindungi, kecuali apabila mereka melanggar hak Islam dan perhitungan mereka pada Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita memerangi orang-orang kafir sampai mereka mau mengakui bahwa tidak ada ilah yang wajib disembah selain Allah dan mengakui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, serta menjalankan salat 5 waktu dan mengeluarkan zakat sebagai tanda pengakuan keislamannya. Apabila mereka telah melaksanakan semua itu dan mentaati kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa dan harta mereka terlindungi. Selain itu, berlaku bagi mereka hukum Islam yang lainnya. Maka apabila mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Islam dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mereka itu dinilai sebagai orang-orang mukmin. Tetapi bila mereka melaksanakan karena takut kehilangan jiwa dan harta bendanya, mereka itu dinilai sebagai orang-orang munafik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui hati mereka, dan Allah lah yang akan memperhitungkannya. Dia Maha mengetahui segala rahasia yang tersembunyi.
7: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah thumma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, atas nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah, dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini. Sehingga mudah-mudahan dengan
9: nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arafal jannati yaumal qiyamah." Siapa yang mencari ilmu syar'i, ya, ingin menambah ilmu syar'i yang harusnya ilmu tersebut dicari karena mengharapkan ridho Allah, akan tetapi dia mencarinya untuk tujuan mendapatkan keuntungan dunia semata, maka dia tidak akan mencium apa? Aroma harum surga kelak di hari kiamat. Padahal dalam riwayat yang lain disebutkan apa? Aroma surga ini sudah tercium dari jarak sekian dan sekian. Riwayat yang lain menyebutkan apa? 70 tahun perjalanan sudah tercium harumnya, ya. Nah, orang seperti ini, orang yang belajar ilmu agama agar kelak dia mendapatkan jabatan yang tinggi, mendapatkan pekerjaan yang wah, ya, mendapatkan kedudukan di masyarakat, dia tujuannya seperti itu, kelak di hari kiamat tidak akan mencium apa? Aroma wangi surga. Na'udzubillah min dzalik. Maka niatkan, luruskan niat kita ketika mencari ilmu syar'i agar semuanya apa? Ditujukan untuk mendapatkan apa? Pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
7: Doa setelah takbir ketiga dalam sholat jenazah. Apabila jenazah adalah laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madkholahu واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. Apabila jenazah adalah perempuan, Allahumma اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة واعذها من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilha al-jannah wa izha min azabil qabri wa azabin nar. Artinya, ya Allah, ampunilah dia, berilah rahmat kepadanya, selamatkanlah dia dari hal-hal yang tidak disukai, maafkanlah dia, dan tempatkanlah di tempat yang mulia, yaitu di surga. Luaskanlah kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air es, bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. Berilah ia rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia. Berilah keluarga di surga yang lebih baik daripada keluarganya di dunia. Berilah dia istri atau suami yang lebih baik dari istrinya atau suaminya. Masukkanlah dia ke surga dan jagalah dia dari siksa kubur dan siksa neraka. Hadis riwayat Muslim.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله، curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan salat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

هامر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحمل

كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. May yahdihillahu falamudillalah, wa may yudlilhu falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Thumma amma ba'du. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairu hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarul umuri muhdathatuha, fa inna kula muhdathatin bid'ah, wa kula bid'atin dalalah, wa kula dalalatin finnar. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda semua berada, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk terus meningkatkan dan menambah pundi-pundi ilmu kita, pundi-pundi amal ibadah kita, yang mudah-mudahan dengan hal itu menyebabkan kita menjadi bagian dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Para pendengar yang budiman, dalam sebuah ayat disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Rabbku

Allah Subhanahu wa taala ada di atas siratal mustaqim. Kemudian diingatkan pula kita dengan sebuah ayat dari Allah Subhanahu wa taala, "Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim, dinan qiyamam millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Rabbku siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu agama yang benar. Ya, jadi siratal mustaqim adalah agama yang benar. Millata Ibrahim hanifa, agama Ibrahim yang lurus. Dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah ayat dalam surat Al-Fatihah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus membacanya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini menunjukkan pentingnya siratal mustaqim bagi kehidupan kita. Bahkan sebuah ayat menekankan dan menegaskan, memerintahkan kita untuk tetap istiqomah dan mengikuti siratal mustaqim. Wa ana hadza siratim mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqukum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan itu adalah siratal mustaqim, yaitu jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Para pendengar dimanapun Anda semua berada, 4 ayat tadi memberikan informasi kepada kita akan pentingnya siratal mustaqim dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa yang dimaksud dengan siratal mustaqim itu adalah agama Islam itu sendiri. Agama Islam itu sendiri, atau dengan arti yang lain adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dengan arti lain pula bahwa siratal mustaqim ternyata bermakna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menugaskan kita, menurunkan kita untuk hidup di alam yang fana ini, Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan satu agama yang bisa menyelamatkan manusia dari kehidupan kesengsaraan dunia dan akhirat. Dan tiada lain bahwa agama itu adalah Islam, yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Adam alaihissalam, juga kepada nabi-nabi yang lainnya sampai nabi terakhir kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Islam, tidak yang lainnya. Dan hanya inilah yang akan menuntun manusia bisa kembali ke tempat permulaan manusia awal kali diciptakan, yaitu dalam jannah Allah Subhanahu wa taala dengan siratal mustaqim ini. Sehingga maka wajar kalau Allah Subhanahu wa taala tadi memerintahkan fattabi'uhu untuk mengikuti siratal mustaqim tadi. Untuk meneladani, untuk mengikuti, untuk menelusuri agama Islam atau dengan kata lain siratal mustaqim tadi. Namun perlu diketahui bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk terus memintanya baik di dalam salat ataupun di luar salat tentang siratal mustaqim, kalau dalam sholat kita tidak sah sholat kita, gugur sholat kita tanpa adanya sebuah ayat tentang permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan siratal mustaqim tadi dalam surat Al-Fatihah. Karena sedemikian pentingnya hidayah, petunjuk yang menuntun kita untuk menuju dan meniti siratal mustaqim. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan siratal mustaqim tadi, karena saking pentingnya hidayah tadi yang akan menuntun kita kepada jalan siratal mustaqim. Namun perlu kita ketahui juga bahwa ketika arti siratal mustaqim adalah Islam itu sendiri tadi, lantas mengapa kita yang sudah menjadi orang-orang muslim ataupun muslimah masih saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkannya? Kan jelas dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Ini kita baca sampai kita meninggalkan alam yang fana ini. Kita diwajibkan untuk terus membacanya, mengulangnya, memintanya. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam salat kita minimal 17 kali kita
memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah siratal mustaqim sampai kita meninggalkan alam yang fana ini. Dan saking pentingnya tadi, padahal kita sudah dalam keadaan Islam, tapi kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang siratal mustaqim. Sebabnya karena salah satunya adalah kita tidak mengetahui akhir dari kehidupan kita. Tidak ada manusia yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya, di akhir hidupnya, dia mampu dan masih berada atau istiqomah dalam siratal mustaqim. Maka sangat wajar ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan hidayah siratal mustaqim. Para pendengar radio yang budiman dimanapun Anda semua berada, dalam ayat-ayat Al-Quran, hidayah yang kita minta itu mencakup dua arti atau dua sisi ternyata. Kalau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala misalkan, Allahumma inni as'alukal huda, wahai Allah, kami memohon kepada Engkau akan sebuah hidayah. Ah, huda ini mencakup dua arti dan dua sisi. Yang pertama adalah hidayah yang berarti ilmu. Dan itu pada hakikatnya substansi kata-kata hidayah adalah ilmu itu sendiri, yaitu ilmu yang benar yang menuntun seorang menuju siratul mustaqim. Ya, jadi ketika kita memohon Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah tunjukilah kami kepada hidayah, berilah kami sebuah hidayah, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang benar yang menuntun seseorang untuk mencapai siratul mustaqim dan memandunya untuk meniti jalan tersebut. Karena tadi siratul mustaqim adalah bermakna Islam itu sendiri. Jadi ketika kita memohon kepada Allah minta hidayah, yang dimaksud adalah hidayah ilmu yang pertama. Hidayah ilmu, ilmu yang benar, yang menuntun kita semua, yang menuntun seseorang untuk menuju siratul mustaqim. Yaitu ilmu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi dan rasul, untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Kemudian tali estafet ini diberikan oleh para nabi kepada para ulama. Karena ulama itu adalah warasatul anbiya, ahli waris dari para nabi seluruhnya. Generasi inilah yang akan menyampaikan terus-menerus, menyambung tali estafet, memberikan informasi kepada umat manusia untuk senantiasa mendapatkan hidayah siratul mustaqim. Ya, karena hidayah yang dimaksud adalah al-ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang menerangi manusia agar mereka tidak tersesat dalam kehidupan ini dan kehidupan sesudah kehidupan ini. Jadi hidayah dalam arti ilmu bisa dicari. Dari mana? Dari para rasul, dari para generasi berikutnya, orang-orang yang membawa atau menyampaikan tali estafet ini atau tali risalah ini dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita terima. Kemudian dari orang-orang yang mempunyai rasa tanggung jawab. Selain tadi ya ulama warasatul anbiya, generasi berikutnya yang mempunyai tali tanggung jawab untuk menyelamatkan manusia, untuk menuntun manusia agar manusia menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat, agar menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu tentang apa-apa yang harus kita percayai. Informasi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan rasul yang harus kita percayai, yang harus kita amalkan, ya. Kita yakini, lantas ketika sudah kita yakini, kita amalkan. Setelah kita amalkan, kita sampaikan ilmu-ilmu tadi agar orang yang belum mengetahui pun mengetahui dan mampu meyakini serta mengamalkan apa yang sudah kita amalkan. Hidayah ilmu ini bisa disebut juga adalah hidayah dilalah. Jadi hidayah ilmu adalah hidayah yang disampaikan oleh para nabi dan generasi-generasi berikutnya yang akan menuntun manusia kepada jalan siratul mustaqim. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim." Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk hidayah kepada siratul mustaqim. Siapa dia? Para nabi dan para rasul. Wabil khusus adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim." Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk hidayah kepada siratal mustaqim. Menyampaikan balagul mubin. Menyampaikan yang sesuatu yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang disampaikan para nabi
kemudian disampaikan lagi tali estafetnya oleh para ulama sampai kepada kita, kita sampaikan lagi kepada orang-orang di sekitar kita, kaum muslimin seluruhnya, agar mereka selamat dari cengkraman iblis laknatullah alaihi yang akan menyesatkan manusia berbondong-bondong menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hidayah dilala. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrina. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang lain atas informasi yang kita miliki, atas informasi yang sudah kita sampaikan, atas informasi yang kita yakini, kita sampaikan, kita amalkan, kita informasikan kepada yang lainnya, lantas orang itu pun mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala atas kerja keras kita, atas kerja keras aktivitas kita, atas tangan dan lisan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hadiah berupa pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sangat besar tadi. Pahala yang sangat agung sekali. An yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairan laka min humrina. Lebih baik dari seekor unta merah. Ketika kita mampu memberi informasi kepada kaum muslimin pada umumnya, apa-apa yang sudah kita yakini, apa-apa yang sudah kita percayai, apa-apa yang sudah kita amalkan, kita sampaikan kepada masyarakat pada umumnya, dan masyarakat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala atas perjuangan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan yang tiada tara kepada kita, kebaikan yang sangat besar sekali kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita semua untuk mampu menyampaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada manusia pada umumnya, agar mereka bisa selamat dunia dan akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, hidayah dinamakan dengan taufik. Hidayah ini juga disebut dengan hidayatut taufik. Apa itu? Hidayah taufiknya adalah tuntunan Allah Subhanahu wa taala atas hati kita dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita menginginkan, mengetahui, dan akhirnya mampu meniti siratul mustaqim. Dan hidayah ini adalah hidayah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidayah ilmu tadi bisa melalui para nabi, para rasul, para ahli waris dari para nabi dan rasul, para ulama, bahkan kita sendiri bisa menyampaikan informasi yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sampaikan, itu hidayah ilmu. Tapi hidayah taufiqiyah adalah hidayah yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ayat menegaskan kepada kita, memberikan penjelasan kepada kita akan pentingnya atau akan kepemilikan hidayah taufiqiyah hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kamu kasihi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui orang-orang yang akan atau yang mau menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat misalkan sebuah cerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mentalkin pamannya yang akan meninggal dunia pada saat itu. Dia berkata, "Ya ami, wahai pamanku, kul la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah. Ketika pamannya sedang sakaratul maut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus memperjuangkan agar pamannya itu memeluk agama Islam, mendapatkan siratul mustaqim, hidayah siratul mustaqim. "Ya ami, kul la ilaha illallah." Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. "Hadhihi kalimatun hajulaka indallah." Kalimat inilah yang aku nanti akan berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kamu. Namun apa hasilnya para pendengar? Hasilnya adalah tetap paman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau beriman kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Karena tadi, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamul bil muhtadin." Karena bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak memiliki petunjuk, tapi yang berhak menentukan itu, memilih siapa yang diberikan petunjuk, itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan pada saat itu pamannya memeluk agama yang mulia ini. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih karena pamannya tidak bisa memeluk agama yang mulia ini. Tapi itulah pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya
pamannya itu meninggal dalam keadaan kafir. Padahal pamannya lah yang menjaga dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamannya lah yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Pamannya lah yang menjaga keamanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidayah ilmu mungkin dia bisa dapatkan, tapi hidayah taufikiyah tidak Allah berikan kepada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini menjadi pelajaran yang besar bagi kita. Bagaimana kita diberikan hidayah cuma-cuma oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa kita memesan sebelumnya, tanpa kita inginkan sebelumnya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sudah memilih kita untuk menjadi seorang muslim, untuk menjadi seorang muslimah. Setelah itu, selain dari kita sudah berstatus Islam, seorang muslim dan muslimah, kita pun ditunjuki oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan manhaj yang benar. Manhaj yang benar dalam menelusuri ilmu agama yang benar ini. Karena pada saat ini banyak sekali keyakinan-keyakinan amalia-amalia yang mengaku bersumber dari Islam padahal tidak bersumber dari Islam. Yang mengaku Islam padahal bukan Islam. Dan salah satu keuntungan bagi kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah tadi. Hidayah siratal mustaqim. Padahal kita tidak meminta. Padahal kita tidak memesan sebelumnya. Tapi sengaja Allah subhanahu wa ta'ala pilih kita semua mendapatkan hidayah siratul mustaqim. Dan selain itu, maka kita dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar tetap istiqomah fattabi'uhu, untuk terus mengikutinya. Siratul mustaqim tadi, ya, kita sudah diberikan modal oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi seorang muslim dan muslimah. Tapi belum cukup dengan hal itu. Kita harus menelusuri tadi agama yang mulia ini dengan pemahaman para salaful ummah yang merupakan pengejawantahan dari amalan-amalan yang telah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan. Agar apa? Agar kita benar-benar mampu meneladani, mampu menjalankan, mampu mengikuti apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakini, apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalkan, apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebesar apapun keinginan kita ingin memberikan hidayah kepada orang tua kita mungkin, kepada ibu kita mungkin, kepada bibi kita mungkin, kepada kakak kita mungkin, ataupun kepada yang lainnya, tidak ada kekuatan kita kecuali hanya bisa menyampaikan penerangan kepada mereka. Dan kita mungkin hanya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menurunkan hidayahnya kepada mereka, agar mereka mendapatkan apa yang sudah kita dapatkan, agar mereka meyakini apa yang sudah kita yakini, agar mereka mendapatkan atau mengamalkan apa yang sudah kita amal. Selain itu, hidayah taufik ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui orang-orang yang akan mendapatkan hidayah siratul mustaqim. Wabil khusus kepada kita semua, para pendengar radio yang budiman. Kita jangan merasa cukup dengan telah mendapatkan berstatus muslim ataupun muslim. Tapi kita harus mampu, harus mempunyai kemauan dan kemampuan untuk belajar ilmu yang benar. Terus menerus agar kita seiring dengan apa permohonan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdina siratal mustaqim. Mampu dan mau untuk belajar ilmu yang benar. Kemudian selain itu, kita mendapatkan pembimbing atau guru atau sumber untuk belajar ilmu yang benar tadi. Karena tidak bisa atau tidak kita mendapatkan ilmu yang benar tadi tanpa mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh syariah Islam yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Rasul, kemudian ada para ahli warisnya, kemudian ada generasi yang setia untuk ikut berjuang menyampaikan risalahnya. Itu yang menjadikan bagian dari guru kita yang akan menuntun kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang benar tadi. Kalau tidak begitu, kita akan kebingungan kepada siapa kita harus meneladani agama yang benar ini. Kepada siapa kita harus berguru untuk mendapatkan agama yang benar ini. Kepada siapa kita harus mempunyai rujukan yang benar. Agar kita benar-benar bisa meneladani hidup Rasulullah SAW. Setelah mendapatkan guru, kita harus mempelajari ilmu tersebut. Mempelajari terus ya. Untuk mendapatkan hidayah dan istiqomah dalam hidayah siratul mustaqim. Setelah mempelajari, tentunya kita harus benar-benar bisa mampu memahami ilmu yang sudah kita pelajari tadi. Lantas menerima apa yang sudah kita pahami. Kemudian setelah itu, kita pun harus mampu dan harus mau menerapkan dan mengamalkan apa yang sudah kita terima dari informasi-informasi yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tadi. Lantas setelah itu, keikhlasan dalam diri kita untuk meniti semuanya,
meniti semua yang sudah kita dapatkan tadi. Istiqomah, mulai, terus istiqomah. Jadi sejalan dengan apa yang kita minta. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Artinya adalah keikhlasan untuk meniti semua hal tersebut di atas tadi. Ya, beberapa poin tadi. Agar apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir adalah ittiba. Mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pemahaman dan pengamalan. Memahami ilmu yang benar tadi, memahami siratal mustaqim tadi berdasarkan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan pemahaman para sahabat ridwanallahu alaihim ajmain, serta mengamalkan yang Rasulullah amalkan. Mengamalkan apa yang para sahabat amalkan ridwanallahu alaihim ajmain, karena mereka itulah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Karena mereka itulah orang-orang yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radio yang budiman dimanapun Anda semua berada. Beberapa poin tadi mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada kita untuk tetap istiqomah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Siratal mustaqim. Dan dengan hal itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita, memilih kita untuk tetap berada dalam siratal mustaqim sampai maut menjemput kita. Wallahu taala.

Salam anak soleh, selalu semangat dan ceria. Ya, sobat kecil bisa bergabung di acara ini untuk membacakan hafalan Al-Qur'annya melalui telepon di 0858-722-27974. 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Ahad jam 7:30 pagi hingga jam 9 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

0: المطر على الشباك.
1: Al-Quran Surat An-Nahl ayat 84 sampai ayat 128.
2: Tiap-tiap Rasul menjadi saksi atas umatnya di hari kiamat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan dari setiap umat, seorang saksi yaitu Rasul yang diutus ke tengah-tengah mereka. Kemudian tidak diizinkan kepada orang-orang yang kafir untuk meminta maaf, dan tidak pula mereka diminta bertaubat.

Dan apabila orang-orang kafir telah menyaksikan azab Allah di akhirat, maka tidaklah diringankan azab bagi mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh.

Dan apabila orang-orang yang mempersekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkata, "Ya Rabb kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain Engkau." Lalu para sekutu mereka mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya kalian, wahai orang-orang musyrik, benar-benar pendusta."

Dan pada hari itu, orang-orang musyrik menyatakan ketundukannya kepada Allah, dan lenyaplah segala yang mereka ada-adakan.

Orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari beriman kepada Allah, kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan, disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan dengan menyesatkan manusia dan berbuat maksiat.

Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, yaitu Rasul yang diutus ke tengah-tengah mereka. Dan kami datangkan kamu, wahai Muhammad, sebagai saksi atas umatmu. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk dari kesesatan serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang Muslim. Pokok-pokok akhlak yang baik.

Sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan berbuat zalim terhadap manusia. Dia memberi pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran.

Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kalian berjanji. Dan janganlah kalian melanggar sumpah kalian sesudah diikrarkan, sedang kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat, dan kelak Dia akan membalasnya.

Dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kalian menjadikan perjanjian kalian sebagai alat penipu di antara kalian, disebabkan kalian dapati satu golongan yang lebih banyak harta dan manfaatnya dari golongan lain yang kalian telah berjanji dengan mereka. Sesungguhnya Allah hanya menguji kalian dengan hal itu, dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskannya kepada kalian apa yang dahulu kalian perselisihkan itu.

Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kalian satu umat dalam keimanan, yakni umat Islam. Akan tetapi, Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dari kalangan orang-orang yang lebih mengutamakan kesesatan, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki dari kalangan hamba-hambanya yang lebih mengutamakan petunjuk. Dan kelak sungguh kalian akan ditanya tentang apa yang telah kalian kerjakan di dunia.

Dan janganlah kalian jadikan sumpah kalian sebagai alat penipu di antara kalian yang menyebabkan tergelincirnya kaki kalian sesudah tegaknya, sehingga kalian merasakan keburukan di dunia karena kalian menjadi sebab terhalangnya manusia memeluk Islam setelah mereka melihat sikap khianat kalian dan bagi kalian azab yang besar.

Dan janganlah kalian jual perjanjian dengan Allah dengan harga yang murah. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui.

Apa yang ada di sisi kalian akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sungguh kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, dan sungguh akan kami beri balasan kepada mereka di akhirat dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dengan membaca A'udzubillahiminasyaitonirrojim.

Sesungguhnya setan itu tidak mampu mempengaruhi dan menguasai orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya.

Sesungguhnya pengaruh dan kekuasaan setan hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Allah lebih mengetahui apa yang bermanfaat dan yang sesuai dengan suatu masa.

0: تَرَى بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
1: Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya dan apa yang membawa kemaslahatan hamba-hambanya, maka orang-orang kafir berkata, "Sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, mengada-ada saja. Sebenarnya kebanyakan mereka tiada mengetahui tentang Allah dan tentang syariatnya."

Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, Ruhul Kudus atau Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Rabbmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri dan tunduk kepada Allah.

Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Sedang Al-Quran ini adalah dalam bahasa Arab yang jelas. Orang yang jauh dari hidayah Allah.

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah para pendusta. Adapun Muhammad, maka mustahil dia berdusta atas nama Allah atau mengatakan apa yang tidak difirmankan oleh Allah.

Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa mengucapkan kata-kata kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, maka ia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya, dan baginya di akhirat azab yang besar.

0: وأولئك هم الغافلون.
1: Mereka itulah orang-orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci mati oleh Allah, sehingga cahaya hidayah tidak sampai padanya. Dan mereka itulah orang-orang yang lalai akan azab yang telah disiapkan untuk mereka.

Dan sesungguhnya Rabbmu terhadap orang-orang lemah yang tertindas di Mekah hingga mereka mengucapkan kata-kata yang membuat orang kafir ridho, sementara hati mereka tetap beriman. Kemudian setelah mampu berhijrah, mereka berhijrah sesudah menderita cobaan, lalu mereka berjihad dan bersabar. Sesungguhnya Rabbmu terhadap mereka itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ingatlah, suatu hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi setiap orang disempurnakan balasan apa yang telah dikerjakannya, sedangkan mereka tidak dizolimi sedikitpun.

Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rizkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap penjuru, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah dan tidak bersyukur kepadanya. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat.

Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Karena itu mereka ditimpa azab dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Makanan yang halal dan yang haram.

maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kalian. Dan syukurilah nikmat Allah jika kalian benar-benar kepadanya saja menyembah.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kalian memakan bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya, sedangkan ia tidak zalim dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadapnya, lagi Maha Penyayang.

Dan janganlah kalian, wahai orang-orang musyrik, mengatakan terhadap apa yang disifati oleh lidah kalian secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan atas nama Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan atas nama Allah, tiadalah beruntung di dunia dan di akhirat.

Dan terhadap orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, wahai Muhammad. Dan kami tiada menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

Kemudian, sesungguhnya Rabbmu terhadap orang-orang yang berbuat maksiat, karena kebodohannya akan akibat maksiat tersebut. Kemudian mereka bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya. Maka sesungguhnya Rabbmu sesudah mereka bertaubat, benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah teladan yang baik.

Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam dalam kebaikan lagi patuh kepada Allah dan hanif, yakni teguh di atas Islam dan tidak berpaling darinya. Dan bukanlah dia termasuk orang-orang musyrik.

Dia orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya sebagai Rasul-Nya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus, yaitu Islam.

Kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, yaitu Islam. Tetaplah di atasnya dan jangan berpaling. Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik.

Sesungguhnya mengagungkan hari Sabtu hanya diwajibkan atas kaum Yahudi yang telah berselisih dalam hal ini. Mereka menyelisihi nabi mereka dan memilih hari Sabtu sebagai pengganti hari Jumat yang seharusnya mereka agungkan. Dan sesungguhnya Rabbmu benar-benar akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Dasar-dasar dakwah dan sikap Islam terhadap lawan.

Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang terbaik, seperti bersikap lunak dan lemah lembut. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

0: Dan jika kalian menginginkan kisos terhadap orang-orang yang menganiaya kalian, maka balaslah dengan balasan yang sama, dan jangan kalian melampaui batas. Akan tetapi jika kalian bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.
1: Once.

Bersabarlah wahai Muhammad atas apa yang menimpamu, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Dan janganlah kamu bersedih hati karena kekafiran mereka, serta janganlah kamu bersempit dada terhadap makar dan tipu daya yang mereka buat. Itu semua akan berbalik menimpa mereka.

0: Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan mereka yang berlaku ihsan atau baik dalam beribadahnya. Allah bersama mereka dengan pertolongan, taufik dan dukungannya.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: muhsinin,
1: yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A, 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B, 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A, 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B, 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan, dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan banyak limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita diberikan kenikmatan yang agung sekali, yaitu kenikmatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali sekian lama kita telah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah lama kita mengatakan bahwa kita adalah seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kitabnya, kepada malaikatnya, kepada rasul, hari akhir, dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, sudahkah keimanan yang kita nyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala membuahkan kepada kita buah-buah dari keimanan? Para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iman yang benar adalah iman yang meninggikan jiwa seseorang. Iman yang murni adalah iman yang mengangkat manusia dari lembah-lembah keterpurukan. Dan iman yang suci adalah iman yang membuahkan amal dan memuliakan pemiliknya menjadi orang yang paling bahagia di dunia dan di akhirat. Tidak ada, para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling bahagia di dunia ini kecuali orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman yang benar akan membuahkan akan menumbuhkan hasilnya di dunia dan di akhirat. Dan apakah buah-buah keimanan itu? Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya. Jadi para pendengar yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika iman menancap dan tumbuh berkembang menguat di dalam hati dan jiwa manusia, maka insya Allah iman tersebut akan membuahkan banyak hal yang kita rasakan di dunia ini. Yang pertama para pendengar yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu al-inqiyadu li syar'illah. Ketika iman kita benar, ketika iman kita jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, buah yang pertama adalah ketaatan kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah salah satu buah yang paling besar dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu seorang muslim yang iltizam, yaitu berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika imannya benar, kemudian dia senantiasa menjaga apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin orang yang beriman dia tidak tunduk dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hal yang mustahil ketika seorang beriman, akan tetapi dia tidak tunduk, dia tidak mengikuti atau ittiba dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan tanda kebenaran iman. Dan ini merupakan buah dari keimanan, yaitu tunduk dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Dalil dari buah ini adalah sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman ketika mereka diseru kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya untuk berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ayyakulu sami'na wa ata'na. Sami'na ya, dengan apa? Ilmu yang turun kepada mereka. Kemudian wa ata'na, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang mereka buktikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi ada ketundukan, tidak ada bantahan terhadap pelaksanaan hukum Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian Allah menyifati dengan orang-orang yang tunduk dengan syariat Allah ini, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Jadi para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimuna taslima, ya. Maka demi Rabbmu, sungguh mereka tidak beriman sampai kapan? Sampai mereka menjadikan engkau, ya, sebagai hukum, tempat untuk menghukumi. Kembali ketika ada permasalahan, Allah dan Rasulnya sebagai masdar untuk mencari penyelesaian masalah hukum. Fima syajara bainahum, apa yang terjadi di antara mereka. Kemudian la yajiduna fi anfusihim harajan, tidak ada rasa haraj, tidak enak, ya. Tidak ada rasa ragu, tidak ada rasa selain yaitu keraguan. Jadi mereka melaksanakan hal tersebut tanpa ada rasa ragu sedikit pun. Jadi benar-benar tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima hal tersebut dengan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah buah pertama dari keimanan seseorang. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau memberikan satu keputusan kepada orang mukmin akan suatu hukum, maka dia terima dengan lapang dada, dia terima dengan keridhaan. Tidak ada sedikit pun di dalam hatinya rasa kecewa, rasa rugi, rasa menyesal dan lain sebagainya. Itulah para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buah dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang haramnya khamr atau minuman keras, maka tidak ada satu sahabat pun yang merasa apa? Merasa dirinya haraj, tidak enak akan hal tersebut ya. Pertama mereka apa? Ya. Ada prosesnya memang, tentunya ada prosesnya dalam hal ini. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan akan hukumnya khamr adalah haram, maka saat itu khamr yang saat itu menjadikan minuman para sahabat sebelum Islam, pagi dan siang, bahkan setiap hari dia tinggalkan, dia buang, dia pecah dan lain sebagainya. Itu menunjukkan apa? Inqiyad atau ketundukan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak lahir kecuali dengan benarnya iman. Begitu juga kaum muslimah di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, ketika turun ayat tentang jilbab, mereka langsung tidak ada menunggu waktu untuk menutupi aurat mereka. Inilah bukti dari kemurnian iman mereka. Kemudian yang kedua, para pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buah dari keimanan yaitu menjauhkan seseorang dari kotoran-kotoran kesyirikan yang zahir dan yang batin, yang tampak dan yang tersembunyi. Jadi ketika seorang mengaku beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta, pemberi rizki, kemudian yang menjaga, kemudian yang memberi manfaat dan madharat, kemudian yang memiliki segala sesuatu, maka akan membawa seorang tersebut, dia berdoa kepada Allah saja, kemudian tidaklah meminta pertolongan kecuali kepada Allah saja, kemudian tidaklah dia bertawakal kecuali kepada Allah saja, dan tidaklah berhukum kecuali dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buah dari keimanan seseorang akan membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran syirik, baik yang tersembunyi maupun yang tampak. Jadi inilah yang pertama kali dibersihkan di dalam hati kita, yaitu kotoran berupa kesyirikan yang merupakan dosa yang paling besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya keimanan kita jika tidak bisa menepis habis segala bentuk kesyirikan yang berada di dalam hati kita. Membersihkan segala bentuk selain Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tandingan di dalam hati kita, dalam berdoa, dalam meminta rizki, dalam bertawakal, dalam bertawasul dan lain sebagainya. Kemudian para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman dan benar keimanannya, dia akan membuahkan tauhid ya, tadi terbebas dari macam bentuk-bentuk kesyirikan, maka dia tidak akan bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi percaya yang namanya ramalan-ramalan kebatilan. Karena apa? Karena yang memberikan manfaat dan madharat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat, maka tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seandainya seluruh manusia dan jin berkumpul untuk memberikan madharat kepada kita, itu tidak akan bakal terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan inilah yang ditancapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama puluhan tahun di Mekah dan di Madinah. Kemudian para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buah yang ketiga dari keimanan yaitu al-hubbu fillah atau kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu buah dari keimanan bagi seorang muslim. Dia tidak mencintai saudaranya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak menjalin hubungan kepada saudaranya kecuali hubungan ukhuwah Islamiyah, ya. Ikatan persaudaraan yang dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya seluruh kaum mukminin itu adalah saudara. Maka wajib bagi mereka apa? Mencintai satu sama lain. Kemudian digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman dengan iman yang sempurna di antara kamu sekalian sehingga kamu sekalian mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Betapa susah sekali kita mencintai saudara kita sesama mukmin atau muslim sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Saling berbagi, bahkan mengutamakan saudara kita walaupun kita membutuhkan. Kemudian diberikan permisalan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan buah dari keimanan di antara kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad idza ishtaka minhu 'adwun tada'i lahu sa'iril jasad bisahr wal huma." Ya. Permisalan kecintaan di antara kaum mukminin, orang-orang yang beriman, antara satu dengan yang lain, kemudian saling mengasihi mereka dengan yang lain sebagaimana permisalan satu jasad. Ketika anggota badan yang lainnya merasakan satu sakit atau penyakit, maka seluruh badannya akan merasakan sakit pula, panas pula, ya, bahkan mungkin tidak bisa tidur. Inilah gambaran kecintaan yang merupakan buah dari keimanan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mu'minunil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dan." Seorang yang mukmin terhadap mukmin yang lainnya sebagaimana bangunan yang satu sama lain saling mengokohkan. Sudahkah keimanan kita berbuah kecintaan kepada saudara-saudara kita, kepada kaum muslimin? Maka perlu kita pertanyakan kepada diri kita sendiri, para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak awal Islam telah menanamkan untuk saling berukhuwah, saling menjalin hubungan sesama muslim dengan landasan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal Islam mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, maka di antara mereka ada Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang mulia. Kemudian dipersaudarakan dari sahabat ansor yaitu Sa'ad bin Rabi. Ketika itu ditawari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, "Wahai saudaraku, saudaraku fillah, saudaraku karena Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku mempunyai dua kebun yang luas, ya. Kemudian aku juga mempunyai dua istri. Jika engkau maka akan aku bagi kebunku yang satu untuk dirimu dan yang satu untukku. Kemudian begitu juga istriku, ya. Jika engkau menginginkan menikah, maka akan kuceraikan yang satu untuk dirimu. Pilihlah yang paling engkau sukai, ya." Akan tetapi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau merupakan orang yang menjaga kemuliaan, ya. "Tunjukkan saudaraku di manakah pasar, ya." Maka ditunjukkan pasar Banu Kunaikah, ya, sebuah kabilah di Madinah. Dan akhirnya beliau berdagang, ya. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, perdagangannya, yaitu berkah. Kemudian setelah beberapa saat atau beberapa hari, dia bisa menikah. Ya, itulah fadilah dari ukhuwah Islamiyah, ya, yang didasari dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buktikan keimanan kita apakah benar-benar telah membuahkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau belum. Kemudian buah yang keempat dari keimanan, yaitu mendorong seorang muslim atau mukmin untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kemudian di dalam keimanan mereka tidak ada sedikit pun rasa keraguan. Kemudian apa? Buah dari keimanan yang tidak ada keraguan tersebut adalah wajahadu bi amwalihim. Mereka berjihad dengan harta mereka, wa anfusihim, kemudian dengan jiwa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dinamakan atau dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika humus shadiqun. Itulah orang-orang yang benar-benar beriman di dalam keimanan mereka. Jadi ketika iman seorang benar, maka dia akan mendorong, menyeret seorang tersebut untuk berjihad di dalam harta dia, menginfakkan harta dia di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan jiwa dia untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya harta dia, jiwa dia adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah selayaknya dipergunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang akan memberikan keberuntungan dia di dunia dan di akhirat. Kemudian para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, buah selanjutnya dari keimanan yaitu menumbuhkan wala dan bara, yaitu kecintaan dan memberikan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menumbuhkan kebencian kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini harus, tidak mungkin orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dia memberikan kecintaan dan pertolongan kepada musuh-musuh Allah. Dan kita harus yakini, kita harus ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala punya musuh, ya. Musuh yang utama yaitu iblis dan setan, ya. Kemudian orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga orang-orang munafik. Mereka adalah musuh-musuh Allah yang harus kita waspada dan harus kita ketahui tipu daya mereka, sehingga kita tidak terjebak dalam tipu daya mereka. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan bahwasanya bukti dari keimanan atau buah dari keimanan seseorang ketika benar, maka apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum, ya, al-ayah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan buah bagi orang-orang yang benar-benar keimanannya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, engkau tidak akan pernah mendapatkan suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga beriman kepada hari akhir, mencintai orang-orang yang membenci Allah dan memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga memusuhi dan membenci Rasul-Nya, walaupun mereka dari kalangan bapak-bapak mereka, ya. Kemudian anak-anak mereka ataupun keluarga-keluarga mereka. Inilah bukti dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, buah dari keimanan dan benarnya keimanan seseorang. Kemudian yang terakhir dalam pertemuan ini, para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buah yang keenam dari keimanan adalah al-khuluq al-hasan, yaitu menumbuhkan atau membuahkan perilaku yang baik, ya. Ketika keimanan seseorang itu benar, ketika keimanan seseorang murni dan jujur, maka akan mendorong seseorang tersebut mempunyai akhlak yang mahmudah atau yang mulia, yang baik, ya. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan, ya, memberikan wejangan, ya, memberikan nasihat kepada orang-orang yang beriman, kemudian dikaitkan dengan pergaulan mereka, ya, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, ya, wahai orang yang beriman, maka apa, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah kamu atau bergaulah kamu bersama orang-orang yang benar. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau memberikan satu nasihat lewat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang berbuat kejelekan terhadap tetangganya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, sampai beliau mengulangi 3 kali, qila man ya Rasulullah, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, sampai 3 kali beliau mengucapkan hal tersebut. Dikatakan para sahabat, siapakah mereka ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'man jarahu bawa'ikahu, yaitu mereka yang tetangganya tidak merasakan kenyamanan, keamanan terhadap gangguannya, ya. Jadi senantiasa mengganggu tetangganya. Ini disebut orang yang tidak beriman atau sempurna keimanannya. Artinya apa? Artinya ketika keimanan seseorang baik, maka akan membuahkan perilaku baik kepada orang di sekitar dia, ya. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan satu nasihat kepada orang-orang yang suka berbuat atau berkata tidak ada faedahnya, bahkan mencaci atau menggibah kepada saudaranya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau dia diam, ya. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik adalah diam. Jadi ini apa? Tidak mungkin ketika seorang keimanan baik, maka dia tidaklah mengatakan kecuali perkataan yang baik atau diam. Jadi para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian buah dari keimanan. Pertanyaannya, apakah keimanan yang selama ini kita bina, apakah keimanan yang selama ini menancap di dalam hati kita telah membuahkan buah-buah dari keimanan tersebut? Tentunya kita sendiri yang bisa menjawabnya. Dan mudah-mudahan keimanan yang selama ini menancap di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, benar-benar membuahkan keimanan yang bisa bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
3: Simak dan ikuti acara RKS Ruang Konsultasi Salam. Anda bisa bergabung di acara ini dengan ikut berinteraksi, mengirimkan pertanyaan Anda melalui SMS atau WA di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940, hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

0: منهم كذلك نجزي القوم المجرمين.
1: Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya, sehingga mereka tidak tampak lagi di muka bumi kecuali tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

0: بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: Maka mengapa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah sebagai sesembahan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka? Bahkan sesembahan-sesembahan itu telah lenyap dari mereka. Itulah kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan. Penyiaran Al-Quran pada golongan jin.

Dan ingatlah, ketika kami hadapkan kepadamu, hai Muhammad, serombongan jin yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, diamlah kalian untuk mendengarkannya. Maka ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Hei kaum kami, terimalah seruan orang-orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan melindungi kalian dari azab yang pedih.

0: أولئك في ضلال مبين.
1: Dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan lolos dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, kuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Ya, bahkan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad, seperti bersabarnya orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari para rasul. Dan janganlah engkau meminta disegerakan azab bagi mereka, pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka. Mereka merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak akan dibinasakan, melainkan kaum yang fasik.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 37.

0: muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2.500.000 rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها رواه أبو داود والترمذي وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah dan naiklah dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya secara tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan engkau adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Dan dia berkata, hadis hasan sahih.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: muhsinin,
1: yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan, dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan salawat dan juga salamnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan di hari yang cerah ini, Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan juga memberikan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan juga dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dari dosa-dosanya. Untuk yang sedang punya hutang, ya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat memberikan kemudahan untuk melunasinya. Dan baiklah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara-acara menarik dan juga penting untuk diikuti. Acara pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian, setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Ahmad Jamaluddin. Nah, baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pendengar yang budiman, alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu di udara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat dan menambahkan iman kita sekalian. Apa yang harus kita bentengi diri kita? Bagaimana caranya kita membentengi diri kita dari lingkungan yang tidak islami? Yaitu al-irtibat bil-Quranil Karim. Kita harus ribat. Ribat itu
0: berada di perbatasan dengan menunggu lelah-lelah karena menjaga sebuah wilayah Islami. Ini asalnya gitu ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah kita menjaga iman kita itu dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Bukan dengan yang lain. Kita kan banyak nih. Hanya karena takut tidak dianggap tidak gaptek ya. Gagap teknologi gitu kan. Seakan-akan kalau kita sering baca Al-Quran dan banyak baca Al-Quran itu orang-orang apa? Orang-orang Badui gitu ya. Enggak ngerti tentang tentang dunia modern. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Padahal dengan membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mendalami Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, semua muncul dalam dirinya. Hidayah, takwa, syukur, kecerdasan. Wah, semua muncul, tetapi sayang sekali ini yang tadi tidak ada kesabaran dalam irtibat terkait dengan Al-Qur'anul Karim. Padahal banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami sedikit jiwa-jiwa yang tadi gangguan-gangguan banyak dari orang-orang Quraisy. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah An-Nahl ayat 102, ya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala berikan sesuatu yang sangat besar buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa itu? Al-Qur'an. Wahyu. Ini yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kokoh kuat, ya. Besar jiwanya. Dalam surah An-Nahl ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik bil haqq." Katakanlah, nazzala, telah turun kepada dia. Siapa dia? Rasulullah SAW. Ruhul Qudus. Ruhul Qudus al-malaika, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril dalam Al-Qur'an disebut Ruhul Qudus, ya. Mir rabbika bil haqq, dari Rabbmu, benar-benar dari Rabbmu. Bil haqq, dengan al-haq, dengan kebenaran. Untuk apa ya Rabb? Liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa bushra lil muslimin. Bayangkan. Liyuthabbit, agar orang-orang yang berilmu itu sabat, ya. Terbentengi, kuat, kokoh. Enggak terganggu oleh godaan lingkungan gitu ya, rayuan lingkungan yang tentu yang bertentangan dengan mainstream Islami, dengan world view-nya Islami, dengan wawasan berpikir Islami yang benar, dengan akidah Islami yang benar, tentu itu maksudnya. Jadi dia sabat. Sabat itu asalnya kaki itu seperti di beton, tahu kan? Di beton di bawah tanah gitu, di beton kakinya enggak bergerak. Kenapa? Enggak kuat dia bergerak, sudah ditahan di situ, sabat gitu ya. Ini siapa? Orang-orang yang beriman. Dan selanjutnya, wahuda. Al-Quran itu huda, hidayah. Anda pengen tahu mana hidayah tabi'iyah. Bayangkan, ini contoh saja bahwa bagaimana orang menguburkan orang yang sudah meninggal. Gak ada dulu. Syariatnya waktu pertama kali datang Nabi Adam AS turun ke bumi, gak tahu cara menguburkan orang yang meninggal, gak tahu. Tapi ketika dua putranya berseteru gitu ya, yang akhirnya mati salah satu, dikasih hidayah sama Allah cara nguburkan. Manusia itu dikasih pelajaran. Bayangkan, enggak perlu belajar, dikasih pelajaran. Sebab itu memang sudah bawaan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, semua yang ada di alam semesta ini sudah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya. Datanglah burung, ngapain? Berantem sama burung yang lain, mati yang satu, lalu kaki sang burung yang satu itu ngais-ngais di tanah. Sampai bolong itu tanah, dikubur itu. Diajari, subhanallah. Ya, kita mungkin tidak tahu, tapi banyak sekali. Ini memang penelitian, itu yang disebut. Bahwa penelitian itu sesuatu yang sudah pasti akan bisa terjadi bagi orang-orang yang dikokohkan oleh Allah. Hidayah, dikasih hidayah oleh Allah. Itu ya hidayah tabi'iyah. Lalu wabushra, dan kabar gembira buat kaum muslimin. Kenapa? Jangan takut dengan dunia ini. Sebentar lagi engkau akan menikmati sebuah negeri keindahan yang bahagia selamanya. Bahagia. Tidak ada sedikit pun selain bahagia. Gitu ya. Ini bushra, bushra lil muslim. Artinya, ya gak apa-apa toh. Cuma 1 tahun, 2 tahun Anda diejek. Anda diapain? Anda dikelitik-kelitikin gitu ya. Keluarlah mbak, ngapain aja di rumah gitu kan. Itu bahasa-bahasa apa? Bahasa-bahasa rayuan untuk keluar dari jalur benteng Islami kita, di rumah kita gitu ya. Ditarik oleh banyak lingkungan kita, akhirnya terjebak. Ini bushro, kabar gembira, sabari. Insya Allah akan sukses. Ini yang keberapa? Kedua. Yang ketiga, untuk membentengi diri kita dari lingkungan yang tidak Islami adalah doa. Senjata silahul mukmin. Senjata mukmin. Tidak ada yang tidak berubah dengan doa. Tidak ada yang tidak sukses dengan doa. Tidak ada yang tidak berarti dengan doa. Semua akan terwujud dengan doa. Doa, gitu ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan para nabiul anbiya. Para nabi yang jelas-jelas sekali orang manusia-manusia yang paling tahu tentang Allah Rabbul Alamin. Berdoa. Salah satu doa mereka adalah Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana, ya Rabb kami, ighfir lana, ampuni kami. Kenapa? Jiwa kami selalu mendorong untuk apa tadi? Ikut mainstream. Jangan enggak ikut mainstream, itu dorongan. Makanya ighfir lana ya Rabb, ighfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami. Wa israfana fi amrina, sering melampaui batas. Ya. Kadang-kadang melampaui batas yang enggak sabar tadi ya. Enggak sabar caci maki orang. Gitu ya. Udah kita dikasih kehormatan caci maki orang. Gua diomongin mulu sama itu tetangga, enggak mau mampus bahasa itunya. Itu israfana, jangan. Israf kami ya Allah, ampuni. Kenapa? Kadang-kadang kami enggak sabar sehingga kami caci maki orang yang mengajak kami kepada kesalahan, gitu. Bukan dicaci maki, gitu. Israfana. Lalu wasabbit aqdama, kekekan, kuatkan, tancapkan mata kaki kami. Subhanallah ya, aqdam, langsung di yang paling bawah dari kaki kita, qadam. Tancapkan di tanah. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan bantu kami terhadap kaum yang kafir. Sehingga banyak doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kurang banyak perhatikan adalah yang sering kita sampaikan, Allahumma tsabbit qalbi ala dini. Ya Allahumma tsabbit qalbi ala dini. Tetapkan jalan kami, kalbu kami di atas agama Engkau. Ini yang keberapa? Ketiga. Jadi perbanyak doa. Enggak ada yang rugi dengan doa. Tidak ada yang menyesal dengan doa. Doa al-ibadah. Doa itu ibadah. Doa silahul mukmin, senjata seorang mukmin. Perbanyak doa. Ya, di waktu malam kita berdoa, di waktu siang kita berdoa, di perjalanan kita berdoa, di rumah kita berdoa, sendiri kita berdoa, bersama-sama keluarga kita berdoa. Subhanallah. Indah sekali gitu ya. Serahkan semuanya kepada Allah. Yang keempat ya. Yang keempat adalah al-irtibat bisuhbah as-salihah. Kita harus sering berada dalam suhbah salih. Persahabatan yang saleh dengan orang-orang yang mulia, dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang memperjuangkan agama ini, dengan orang-orang yang berdakwah, dengan orang, subhanallah, ini penting sekali. Ini yang akan membentengi diri kita, salah satu benteng yang Allah Subhanahu wa taala bahkan turunkan ayatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membentengi diri beliau dari pengaruh rayuan orang-orang musyrikin Quraisy, ya, musyrikin kafirun. Dengan mengatakan ketika, mana Muhammad? Kami ingin bertemu dan ngobrol dengan Muhammad. Mana Muhammad? Diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW sedang berada dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya yang mereka anggap orang-orang Quraisy rendah sekali. Bilal bin Rabah. Siapa Bilal? Mantan budak saya, suruh saya duduk dengan mantan budak. Gak mungkin saya mau gitu kan. Panggil, suruh bilang Muhammad itu singkirin teman-temannya itu. Kenapa? Kita mau ketemu nih. Ini pembesar, kata siapa? Ini mainstream lingkungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu. Turun ayat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suratul Kahfi, ya, ayat 28. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir wasbir nafsak. Sabari dirimu. Wah Allah. Siapa yang ini kita? Ini Rasulullah. Bukan kita nih. Rasulullah wasbir nafsak. Sabari dirimu. Dengan siapa ya Rabb? Ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang berdoa, subhanallah, kepada Rabb mereka. Cirinya begitu. Sebab apa? Sebab mereka orang-orang lemah. Gak punya kemampuan apa-apa selain berdoa kepada Allah. Kalau lagi diancam, kalau lagi dimusuhi, kalau lagi dicaci, kalau lagi dihina, mereka hanya mengangkat tangannya kepada Allahu Rabbul Alamin. Ya Rab, ya Rab. Ini maksudnya, sabari ya orang-orang kayak gitu. Gitu ya. Baik waktu pagi maupun waktu sore hari. Kenapa? Orang mulia mereka. Jangan tinggalkan. Ada dengan mereka, Anda akan selamat. Tidak ada bersama mereka, Anda akan merasa gelisah dan kecewa. Ini ayat yang sangat jelas sekali. Sehingga Rasulullah SAW selalu mengenangnya. Al-mar'u ala dini khalili. Falyandhur ahadukum mayu khalil. Seseorang itu sangat amat tergantung dengan agama kawannya. Kawan dekatnya. Kawan setianya. Kawan cintanya gitu ya. Maka hendaklah seorang kalian itu lihat. Dengan siapa dia bersahabat baik. Bersahabat akrab siapa gitu, hati-hati gitu ya, ini karena pengaruhnya sangat besar. Nah untuk itu kita akan bisa membentengi diri kita kalau kita sering hidup dengan bersama orang-orang saleh. Kita menjadi orang saleh gitu ya, bukan kita membersihkan bahwa kita saleh, tapi subhanallah banyak bacaan Al-Quran, banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat, banyak itu kan pandangan bahwa ini lingkungan yang bisa kita membentengi diri kita dari lingkungan yang tidak Islami. Lalu yang kelima ya, yang kelima adalah qiraah sair salafus saleh. Kita harus banyak mempelajari, membaca pelajaran para salafus saleh. Jangan anak-anak kita banyak dipelajari pelajaran yang kita enggak tahu. Masa kebanggaan kita pada, mohon maaf ya, Hindu. Kita bangsa Indonesia ini sudah terjebak oleh kaum musliminnya sendiri sudah diajari dengan bahwa kehebatan Indonesia ini dengan Hindu dan Buddha, ya Majapahit, apalagi itu Gajah Mada, mereka nggak kenal dengan siapa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya Talha, Abu Ubaidah, banyak sekali yang sama sekali tidak dimengerti oleh anak-anak kita, tetapi kalau sudah bicara tentang Ken Arok Ken Dedes, ya apalagi cerita apa itu? Iya, banyak sekali. Ya Allah, ini mengerikan. Nah, dalam hal ini membaca pelajaran Salafus Saleh sangat berharga. Pulang ke rumah bacakan kepada keluarga kita tentang bagaimana Salafus Saleh berjuang, bagaimana berdakwah, bagaimana menuntut ilmu sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dikatakan di dalam Al-Qur'an dalam surah Hud ayat 120, a'udzu billahi samil ali minasyaitonir rajim wa qul lan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak diceritakan oleh Allah langsung tentang kisah-kisah nabi-nabi dan rasul sebelum beliau. Sampai-sampai semua itu kami kisahkan kepadamu ya Rasulullah. Kami kisahkan kepadamu langsung tentang berita para rasul untuk mengokohkan jiwamu, kalbumu. Jadi pelajari itu. Dan yang terakhir adalah at-tarbiyah ar-rasikhah asy-syamilah. Kita harus memulai mendidik diri kita dan keluarga kita dengan tarbiyah yang rasikh, yang kokoh dan mencakup seluruh unsur-unsur agama, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya dibentuk, bukan sekedar dipelajari. Zikir pagi sore kita duduk dengan keluarga, zikir pagi sore, dihafalkan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya gitu ya. Dianya juga terus membaca Al-Quran setiap hari, rajin kita kepada anak-anak kita dan keluarga kita. Lalu beribadah yang benar, bagaimana tuntunan sholat sesuai sunnah. Begitu terus, tarbiyah yang sangat penting, sangat-sangat penting. Bagaimana Rasulullah SAW membentuk para sahabatnya sampai-sampai ya gulam, anak muda, anak kecil umur 9-10 tahun ya, diajarkan ya gulam. Ihfadillah yahfadzka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ya, bayangkan Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya di lingkungannya ya. Dari mulai dini sekali. Sampai-sampai ya gulam. Qul biyaminik. Hai anakku gitu ya. Makan dengan tangan kananmu. Subhanallah. Sampai tangan kanan. Jangan tangan kiri ya, tangan kanan gitu. Minum seenaknya aja sambil berdiri, minum tangan kiri gitu kan. Gak ada yang negur satu pun di antara orang tuanya. Seharusnya kan dididik, dibentuk ya. Jadi sampaikan, jangan. Makannya dengan tangan kanan ya. Kenapa tangan kanan? Kalau tangan kiri nanti dimakan setan. Memang makanan setan. Memang setan yang makannya dan minumnya dengan tangan kiri. Demikian selalu dijelaskan tentang mana yang benar, mana yang tidak. Inilah benteng-benteng yang bisa membentengi diri kita dan keluarga kita dari apa? Dari lingkungan yang tidak Islami. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana seharusnya kita untuk selalu membentengi diri kita dan keluarga kita dari lingkungan yang tidak Islami. Wallahu a'lam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى نور العلم والفهم. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آمين. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mudahkan kita untuk bersama bermajlis di tempat yang mulia ini dalam rangka bertafaqquh fiddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada kita rahmatnya dan maghfirahnya serta ilmu yang bermanfaat untuk menggapai kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat kelak nanti. Amin rabbal alamin. Insyaallah kita akan bersama mencoba merenungkan tentang sebuah tema yang sangat urgent, yaitu kesuksesan menurut Al-Qur'an. Agar kita bisa menggapai kesuksesan abadi itu adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada cara lain untuk menggapai kesuksesan hakiki itu kecuali dengan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman, "Wa may yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah mendapatkan kesuksesan yang agung. Karena dia telah melakukan sebab-sebab yang mengantarkan mereka ke syurga. Dan itu merupakan sukses yang sebenarnya. Yang keempat, jamaah sekalian, bertakwa kepada Allah dan takut kepadanya. Allah berfirman, "Wa may yuti'i Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqhi fa ulaika humul faizun." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan dia takut kepada Allah, takut khasyah, rasa takut yang dibarengi dengan ta'zim, pengetahuan tentang Allah yang ma'agung. Wa yattaqhi, dan dia bertakwa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul faizun, maka mereka itulah orang-orang yang sukses. Yang berikutnya yang menjadi sebab kita menggapai kesuksesan hakiki itu adalah ittiba' as-salafus salih, mengikuti jejak para ulama salaf, dari kalangan sahabat, at-tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan." Dan orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka bihsan dengan baik. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah meridai mereka dan mereka pun rida terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan Allah sediakan buat mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, itulah kesuksesan yang agung. Mengikuti salaf, mengikuti para sahabat dalam beragama, itu jalan menuju kepada kesuksesan yang sesungguhnya. Di antara hal yang perlu kita perhatikan agar kita bisa menggapai kesuksesan hakiki dan abadi adalah as-sabr, bersabar. Sabar itu memang pahit, berat, tapi begitulah kehidupan dunia ini, harus selalu di hadapi dengan kesabaran atau dengan syukur. Hanya dua cara. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita sukai, maka tidak ada cara lain yang kita bisa lakukan selain kita bersabar dan bersabar. Dan sabar ini amal soleh yang sangat luar biasa. Bahkan Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan pahala kepada orang-orang yang bersabar tanpa hisab, tanpa batas. Dan ini salah satu sebab menggapai kesuksesan. Allah berfirman, inni jazaitumuhumul yawma bima sabaru. Sesungguhnya aku memberikan kepada kalian balasan pada hari ini, hari kiamat, bima sabaru, disebabkan kesabaran kalian. Annahum humul faizun. Bahwasanya mereka semua itu adalah orang-orang yang sukses. Berjihad fi sabilillah dengan harta dan jiwa. Allah berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad fi sabilillah dengan harta dan jiwanya, mereka itu orang-orang yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Dan mereka itulah orang-orang yang sukses. Iman, hijrah, jihad, semua itu akan mengantarkan seorang menuju kesuksesan yang sejati. Dan yang terakhir, di antara hal yang perlu kita lakukan untuk bisa menggapai kesuksesan sejati adalah jujur. Jujur dalam segala hal. Dalam beriman, dalam beramal, dalam bersikap, kejujuran itu akan mengantarkan seorang menuju kesuksesan yang sebenarnya. Allah berfirman, qala Allahu hadza yawmu yanfa'us sadiqina sidquhum. Allah berfirman, inilah hari di mana orang-orang yang jujur itu akan bermanfaat kejujurannya. Walaupun di dunia orang jujur itu terkadang tidak dihargai, orang jujur itu dimusuhi. Tapi ingat, dunia memang begitu, banyak ujiannya. Terkadang orang yang baik dimusuhi, yang buruk malah diagung-agungkan, diidolakan. Orang yang benar-benar dicemoohkan, orang yang jahat dimuliakan. Dunia begitu. Maka enggak aneh. Tapi ingat apa yang tadi saya katakan di awal, dunia bukanlah tempat pembalasan. Tapi semua akan dibalas di akhirat nanti. Kejujuran seorang hamba di dunia ini, walaupun mungkin tidak dihargai di dunia, tapi Allah katakan pada hari kiamat nanti kejujuran itu akan bermanfaat. Apa bagi mereka itu? Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah. Dzalikal fawzul 'adzim. Itulah kesuksesan yang agung. Semua kesuksesan itu membutuhkan perjuangan. Jangan pernah kita mengira untuk menggapai kesuksesan ukhrawi itu mudah. Sebagaimana mungkin orang mengira bahwa untuk menggapai kesuksesan duniawi pun mudah, enggak. Sulit, berat. Tanya pada orang-orang yang sukses duniawinya, berat perjuangannya. Tapi kita sedang tidak membahas tentang kesuksesan duniawi, karena kita sedang membahas tentang kesuksesan menurut Al-Quran, yaitu kesuksesan ukhrawi, yaitu masuk surga. Dan masuk surga itu sesuatu yang sulit. Sulit apa mudah sih? Untuk menjawab pertanyaan ini, coba kita simak satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana seorang sahabat bertanya, sahabat ini namanya Mu'ad ibn Jabal. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dullani ala amalin yudkhiluni jannah wa yubaiduni anin nar. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan-amalan apa saja yang menyebabkan aku bisa masuk surga dan terselamatkan dari neraka. Perhatikan pertanyaan para sahabat. Orientasinya itu ukhrawi. Pertanyaannya amal untuk masuk surga bebas dari neraka. Itu pertanyaan para sahabat hasil didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orientasi mereka itu ukhrawi, bukan duniawi. Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Laqad sa'alta an 'azim." Wahai Mu'ad, engkau telah bertanya sesuatu yang sangat agung. Ini pertanyaan amal masuk surga itu bukan ya hal yang mudah sebenarnya. Tapi Nabi memberikan satu kata kunci. Laqad sa'alta an 'azim, innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Ini jawabannya. Sesungguhnya untuk masuk surga itu sesuatu yang mudah. La yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Mudah bagi siapa yang Allah mudahkan. Jadi kalau pertanyaannya apakah masuk surga mudah? Mudah bagi siapa yang Allah mudahkan. Betul enggak? Kita tahu banyak amal-amal yang dapat menyebabkan kita masuk surga, tapi begitu sulit kita lakukan itu. Bagaimana kita bisa berharap surga kalau kita beramalnya susah? Maka agar kita dimudahkan dalam melakukan amal-amal surga, maka hanya satu langkah yang harus sering kita lakukan dan enggak boleh kita tinggalkan. Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah agar kita dimudahkan untuk beramal dengan amal surga. Agar kita bisa menggapai surga biiznillahi ta'ala. Dan kalau kita perhatikan dalam banyak hadis, Nabi banyak mencontohkan doa-doa tentang meminta surga. Bahkan Nabi bersabda, kalaupun kita meminta surga itu minta yang tertinggi. Idza sa'altumullah fas'alu firdausal a'la. Kalau kalian ingin minta kepada Allah, maka mintalah surga firdaus yang tertinggi. Ini Nabi mengajarkan tentang cita-cita tertinggi. Jadi kalau mintanya jangan, ya Allah, saya ingin masuk surga, enggak apa-apa walaupun di depan pintu ini saja. Minta yang tertinggi. Nabi perintahkan minta yang tertinggi. Walaupun mungkin kita berjuangnya masya Allah, tapi mohon kepada Allah yang tertinggi, ya. Jadi doa ini sangat penting untuk kita lakukan karena surga itu mahal. Allah Nabi bersabda, "Ala inna sil'atar rahmani ghaliyah." Apa yang Allah tawarkan itu mahal. Yang mahal itu apakah bisa digapai dengan harga yang murah? Bisa saja, Ustaz. Bahkan tanpa bayar pun bisa. Ya enggak? Dunia. Pak, ini ada motor harganya 1 miliar buat Bapak hadiah. Perlu bayar enggak? Enggak, gratis. Dunia bisa mungkin. Tapi untuk akhirat perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Allah ini bersabda, "Ala inna sil'atar rahmani ghaliya, ala inna sil'atar rahmani jannah." Yang Allah tawarkan itulah surga. Maka surga itu harapan kita semuanya dan itulah kesuksesan yang sebenarnya. Maka jangan sampai kita lupa akan kesuksesan abadi ini. Kita hidup dunia ini, kita berjuang di sini, iya, maksimalkan apa yang kita bisa untuk menggapai kesuksesan duniawi. Tapi jangan sampai kita lalaikan akan kesuksesan hakiki, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala yang nanti akan kita dapatkan semua yang kita harapkan. Adapun dunia, ingat, kullu nafsin dzaiqatul maut, akan menyelesaikan semua kesuksesan duniawi. Yang ada hanya wa innama tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah. Semua perjuangan kita, jerih payah kita akan dinilai pada hari kiamat kelak. Faman zuhzi'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan di neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh dia telah beruntung. Semoga kita semuanya Allah anugerahkan untuk menggapai kesuksesan duniawi dan juga ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mutiara ayat. Perbuatan orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 204 sampai ayat 207.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan di antara manusia dari kaum munafik ada yang membuatmu takjub perkataannya tentang agama Islam untuk memperoleh kehidupan dunia. Dan ia bersumpah dengan nama Allah tentang kebenaran isi hatinya. Padahal ia adalah orang yang paling menentang dalam memusuhi agama Islam. Dan apabila ia berpaling dari hadapanmu, ia berusaha untuk mengadakan kerusakan di muka bumi, sehingga membuat rusak tanam-tanaman dan binatang ternak karena dosa-dosa mereka, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Dan apabila orang munafik itu diberi nasihat, bertakwalah kepada Allah, jangan membuat kerusakan di muka bumi dengan dosa-dosamu. Bangkitlah kesombongannya dan menolak nasihat itu yang menyebabkannya bertambah dosa. Maka cukuplah balasannya neraka Jahannam. Dan sungguh neraka Jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya demi mencari keriduan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.
4: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah.
3: Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Salam. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Salam sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Salam ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja saat ini Anda berada. Harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan juga memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan juga ilmu. Nah, baiklah pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah. Bersama Ustaz Abu Azzam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Ibrahim Bafadol. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fama yaf'aluhu subhanahu minal ma'ruf wal ihsan dalun ala karamihi wa rahmati. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan baik yang Allah ciptakan menunjukkan atas kedermawanan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah ciptakan minal badsh wal intiqam dalun ala ghadabihi wa sakhatihi. Yang Allah ciptakan dari berbagai macam bencana, ya, misalnya terjadi bencana banjir, terjadi gempa bumi, itu menunjukkan tentang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan malaikat, Allah juga menciptakan jin, menciptakan iblis bahkan min syarri ma khalaq. Dari keburukan yang diciptakan Allah. Allah menciptakan iblis. Allah ciptakan iblis dari api. Ya, itu dengan hikmahnya. Allah ciptakan orang-orang kafir. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala agar tahu siapakah orang-orang yang mujahadah. Siapa yang siap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ciptakan para pembilanya. Ya, itu ya. Sir atau rahasia dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja yang dimuliakan wal ikramu dalan ala mahabbatihi wa halimihi, ya, dan apa saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan atas pemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apa, banyak sekali yang bisa kita petik, ya, dari beriman kepada qadar atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mata yajuzul ihtijaju bil qadar. Ini juga penting. Kapan kita bisa berdalih dengan takdir? Oh, ini sudah takdir. Apakah boleh ketika kita mencuri? Wah, ini saya jadi seorang koruptor, saya sudah menjadi seorang pezina, saya menjadi seorang pemakan riba. Ini sudah takdir Allah. Ya sudah. Kalau Allah sudah takdirkan, kenapa sih harus direpotkan, diribetkan, ya? Kan kita sama-sama ditakdirkan. Apakah hal yang demikian itu boleh, ya, kita berdalih dengan takdir? Karena ada orang yang seperti itu. Wah, saya ini sebagai seorang berandalan, ya, sebagai seorang misalnya pembunuh, ini semuanya sudah memang takdir Allah. Ya sudah, saya jalani saja. Kan semuanya kan sudah Allah takdirkan. Emang betul seperti itu, ya. Tapi, ya, untuk hal-hal yang berbuatan dosa, hal-hal perbuatan dosa dan maksiat, itu kita tidak diperintahkan untuk berdalil dengan qadar Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dijelaskan, ya, oleh para ulama, al-ihtijaju bil qadar yakunu 'alal masa'ib wal alam wa la yajuzu al-ihtijaju bihi 'alal ma'ayib wal asam bal tajibut taubah minha wa yulamu fa'iluha. Ini jelas sekali, ya, bahwasanya berdalih atau berdalih dengan takdir itu tidak boleh dalam masalah apa? Masalah kemaksiatan. Saya berzina, minum khamr memang karena takdir Allah, ya. Jadi enggak usah saya bertobat, tidak. Tapi dibolehkan dalam masalah musibah. saya tadi kena ketimpa kecelakaan, ini memang takdir Allah. Saya sakit, takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya berzina, ya Allah sudah takdirkan begini, gimana lagi gitu kan? Enggak. Ini apa? Akan tetapi ya, yajibu at-taubah ya, bagi orang yang memang dia mungkin terjatuh kepada perbuatan syirik, bid'ah atau dosa-dosa besar, itu semua memang tidak terlepas dari ketentuan Allah, tapi diwajibkan untuk bertobat akan hal tersebut. Wa yulamu fa'iluha, dan pelakunya dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelakunya dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Yajuzu ayuhtajja bil insanu bil qadar 'alal masa'ib kama apa? Subhanallah wa taala jelaskan. Ya, dibolehkan berdalih dengan qadar atau takdir terhadap masalah-masalah yang menimpa kita dari musibah. Seperti Allah Subhanahu wa taala jelaskan ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wasamarat wabasysyiris sabirin. Allah sudah benar-benar akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, takut meninggal, takut sakit. Ini kan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ju', dan rasa lapar. Wa naqsin minal amwali wal anfusi wasamarat, kekurangan dalam masalah harta. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal anfus, dari apa? Anfus, dari jiwa, wasamara, dan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan berilah kabar kepada orang-orang yang sabar ya. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, intinya ketika kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati kita tenang. Kebanyakan ya yang menjadikan kita gundah, gulana, resah, galau itu karena kurangnya iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita suka memprotes kejadian musibah kepada diri kita? Karena kita memang tidak mendalami rahasia Allah Subhanahu wa taala ya. Apa yang Allah takdirkan meskipun terasa buruk bagi kita ya kan, antum minabil qadari khairihi wa syarihi, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala semuanya baik. Sampai Allah takdirkan kita sakit, kita mungkin cacat mungkin, itu Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan bagi hambanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya, sangat takjub ya, ajaban li amril mu'min ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan perkara orang-orang yang beriman itu. In asabbahu syarra ya, syakara, ketika dia ditimpa satu kenikmatan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairun lahu, itu baik bagi dia ya. Wa in asabbahu dharra sabara fakana khairun lahu ya, kata kalau ditimpa dia nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditimpa keburukan, dia juga bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jauh ada yang lebih berat daripada yang saya alami. Saya cuma sakit begini, masih banyak saudara-saudara saya yang jauh lebih sakit daripada saya. Kalau kita ditakdirkan miskin, kita apa namanya? Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, masih banyak yang lebih miskin daripada saya. Nah, begitu. Ya. Banyak sekali apa ketenangan ketika kita mengimani takdir ini dengan benar, ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan husnudzan bahwa Allah tidak menciptakan kecuali dengan hikmah yang besar. Memang ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah dia menjadi miskin. Kalau seandainya dia dikayakan, mungkin dia akan kafir, akan rusak keimanannya. Ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilih dia menjadi kaya. Kalau dia dimiskinkan mungkin dia akan rusak juga kondisinya. Ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih untuk sakit. Seandainya dia apa namanya? Diberikan nikmat sehat, Allah apa? Dia akan mungkin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan dia mandul, tidak mempunyai keturunan. Boleh jadi ketika Allah berikan keturunan, nanti kondisinya akan lain. Ya, Allah Maha tahu. Ya, jadi segala apa saja yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk ridho. Kita berusaha untuk mengimani hal tersebut, pasrah benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha. Yang terakhir sebelum kita tutup dalam masalah takdir ini ya, ada peran usaha kita. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dijelaskan al-ingitau ilal asbab syirkun fit tauhid ya. Jadi tidak mengambil sebab ya, tidak mengambil sebab itu adalah ya, syirkun fit tauhid. Gak mau, misalnya pengen sehat, gak mau berobat. Pengen kaya, gak mau bekerja. Kemudian pengen sehat, gak mau berolahraga. Pokoknya hanya tawakal, tapi tawakalnya salah. Benar-benar tidak mengambil sebab sama sekali, meninggalkan sebab secara keseluruhan. Ini bagian dari syirik dalam ketauhidan, ya. Sangat bertentangan sekali. Wal i'radu anil asbab, tapi berpaling, dia apa? Berpaling dari sebab bil kulliyah qadhun fi syara', dicela dalam syariat. Wa nafyu ta'khiril asbab, ya, mukhalafun li syara' wal aql. Dan tidak meyakini bahwasanya sebab itu bisa merubah, berpengaruh kepada satu kondisi, itu juga bertentangan dengan syariat dan akal. Wa tawakkul la yunafil akhdhu bil asbab. Bertawakal itu tidak bertentangan dengan mengambil sebab. Artinya apa? Kalau kita pengen sehat, ya mari kita misalnya berpola hidup sehat. Kalau kita pengen sembuh, ya mari berobat, ya, mencari kesembuhan. Kalau seseorang pengen kaya, ya harus bekerja dia. Itu apa? Mengambil sebab seperti itu. Jadi mengambil sebab ini tidak bertentangan dengan ketawakalan dan ketauhidan. Bahkan kita diperintahkan untuk mengambil sebab. Dalam masalah takdir, ya, kita apa? Diperintahkan untuk mengambil sebab yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan poin-poin penting tentang beriman kepada takdir atau qadar Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan rukun iman, ya, di dalam agama kita, yang kita wajib semuanya untuk mengimani hal tersebut, ya, dengan benar, ya, sehingga kita menjadi muslim, ya, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahagia, ya, dan ridha dengan kejadian, dengan kondisi yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semuanya kebaikan di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إخوتي الكرام أعزني الله وإياكم إن شاء الله kita akan mengkaji satu bab, itu bab tahrim ittikhadil kalbi illa li saydin aw mashiyatin aw zar'. Haramnya memelihara anjing kecuali untuk berburu, untuk menjaga hewan ternak, atau menjaga tanaman, ya, ladang, kebun dan sebagainya. Sanksi kedua adalah

Ini insya Allah jarang sekali, kecuali orang Muslim yang fasik. Hanya orang Muslim yang fasik yang memelihara seekor anjing di rumahnya, yang meniru-niru, yang suka meniru-niru tradisi orang-orang kafir. Padahal dalam sebuah hadis diancam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru tradisi atau kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Tetapi yang memprihatinkan adalah gambar-gambar atau lukisan-lukisan yang bernyawa, ya. Tidak jarang kalau kita masuk ke rumah-rumah kaum muslimin, dan perhatikan juga rumah-rumah kita. Jangan sudah merasa aman atau bersih, lihat rumah-rumah kita. Perhatikan apakah ada foto-foto terpampang di dinding, lukisan-lukisan, gambar-gambar burung, hiasan, yang di situ terdapat makhluk-makhluk hidup, ya. Binatang atau manusia, besar atau kecil, makhluk-makhluk yang bernyawa, ya. Apakah itu di dinding atau di hordeng, ya, atau di spray, ya, di bantal, di pakaian, ya. Ini semua harus dihilangkan, ya, kalau kita ingin rumah kita dimakmurkan oleh para malaikat rahmat, ya. Sebab sanksinya, kalau di dalam rumah seorang muslim itu terdapat lukisan atau gambar-gambar yang bernyawa, apalagi ornamen-ornamen yang berbentuk, yang memiliki bayangan, ya. Terkadang gambar enggak ada, tapi ada keramik-keramik atau bahan-bahan yang hiasan-hiasan yang terbuat dari sesuatu yang menyerupai makhluk hidup. Kecuali boneka yang main untuk mainan anak-anak, dikecualikan, ya. Boneka yang untuk mainan anak-anak kecil ini dikecualikan. Ada rukhsah, ada keringanan. Tapi hiasan-hiasan rumah yang berbentuk makhluk hidup, meskipun itu untuk hiasan, tidak diagungkan, tidak disembah, tidak dikultuskan, sudah jelas tidak mungkin diperlakukan seperti itu, tetap itu mencegah para malaikat rahmat masuk ke dalam rumah tersebut. Dan terhalangnya malaikat rahmat masuk ke dalam suatu rumah, ini suatu kerugian tersendiri, suatu musibah tersendiri, ya. Karena Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim bahwa ketika para malaikat Allah tidak masuk ke dalam suatu rumah, maka yang masuk ke dalam rumah itu, yang menghuni dan memakmurkan rumah itu adalah para syayatin, para syaitan, musuh-musuh Allah, ya. Jadi kalau para malaikat tercegah masuk dalam rumah, yang betah, yang senang tinggal di situ adalah para syaitan. Dan keberadaan syaitan di rumah-rumah itu bukan tidak ada efek negatifnya, banyak efek negatifnya, ya. Karena syaitan itu tidak pernah menyuruh kecuali perbuatan yang keji dan mungkar. Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Syaitan itu selalu menyuruh kepada yang keji dan mungkar, membisik-bisikkan keburukan, menghasung permusuhan, kebencian, pertengkaran, dan melanggar batasan-batasan Allah Ta'ala. Sebaliknya para malaikat rahmat itu kalau masuk dalam suatu rumah, manfaatnya banyak. Apa manfaatnya kalau malaikat itu senang dan betah tinggal di rumah kita? Mereka akan mendoakan para penghuninya. Begitu dikatakan para ulama, ya. Di para malaikat kalau masuk dalam sebuah rumah, mereka itu di samping bertasbih, bertahmid, memuji Allah, juga mendoakan rahmat, mendoakan kebaikan bagi penghuni rumah tersebut. Dan para malaikat itu tidak membisikkan, tidak memotivasi kecuali kepada kebaikan. Kehadiran malaikat itu rahmat, suatu kebaikan, ya, masya Allah, ya. Bukan kalau kita mendengar suara kokok ayam jantan, ya, ayam jantan berkokok, kita disuruh apa? Meminta dari karunia Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon dari karuniamu. Kenapa? Karena ayam jantan itu melihat malaikat, ya. Kapan saja kita mendengar ayam jantan berkokok, baik subuh, siang, atau malam, baca doa, panjatkan doa kepada Allah. Paling tidak, ya Allah, aku mohon dari karuniamu. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa ketika itu adalah waktu yang mustajab, waktu ijabahnya doa. Ketika malaikat turun, waktu ijabahnya doa. Sebaliknya, kalau syaitan itu menghuni rumah kita, maka dia akan selalu menyuruh kepada hal-hal yang keji dan mungkar, menyebabkan ketidakharmonisan, ketidaktenangan, ketidaktentraman para penghuni rumah tersebut, ya. Mengundang berbagai macam keburukan, ya. Sebab kehadiran syaitan itu selalu buruk. Kita berlindung dari dihadiri oleh syaitan. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Dan katakan, berdoalah wahai Rasulullah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan-godaan syaitan. Dan aku berlindung kepadamu, jangan sampai mereka hadir kepadaku. Jangan sampai mereka mendatangiku atau menghadiriku, ya. Satu pun kita berlindung, jangan sampai didatangi.

0: Menghalangi syaitan. Bagaimana kalau para syaitan menghadiri rumah-rumah kita, ya, memakmurkan rumah kita? Ya. Ini, jadi ini suatu musibah besar kalau para malaikat tidak masuk dalam rumah-rumah kita, sebaliknya para syaitan masuk ke rumah-rumah kita. Ya. Ini. Kemudian ikhwati fillah, a'azzakumullah, diharamkannya memelihara anjing di dalam rumah-rumah kita, di dalam rumah-rumah. Ini ternyata juga berlaku pada syariat umat-umat sebelum kita. Tidak hanya pada umat ini, tapi umat sebelum kita. Allah SWT menceritakan dalam surah Al-Kahfi, ya, yang kita disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi pada setiap hari Jumat, ya, bahwa ketika para pemuda yang beriman dan Allah tambahkan hidayah kepada mereka, ya, ini mereka mencari-cari gua, ya, kemudian mereka diikuti oleh seekor anjing, ya, dikawal atau ditemani oleh seekor anjing. Dan ketika para pemuda itu masuk ke dalam gua, ya, maka anjing itu tidak ikut masuk ke dalam gua, tapi tinggal di samping mulut gua. Ya. Allah menceritakan tentang ini di surah Al-Kahfi. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid. Dan anjing mereka itu menjulurkan kedua lengannya di mulut gua, ya, di samping mulut gua. Tidak ikut masuk. Kenapa? Ibnu Katsir rahimahullah berkata, karena seandainya anjing itu masuk ke dalam gua, niscaya para malaikat tidak akan masuk ke dalam gua tersebut. Ya. Maka Allah mencegah anjing itu masuk ke dalam gua, tapi diletakkan di samping mulut gua untuk mengawal, ya, menjadi pengawal gua tersebut. Dan setiap orang yang kalau ada orang yang lewat melihat, ya, ada gua, kemudian di sampingnya ada seekor anjing hutan yang gede, pasti akan ketakutan. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, hikmah atau faidah dari kisah tersebut diantaranya adalah, pertama, para malaikat tidak akan masuk rumah atau tempat apa saja yang di dalamnya terdapat seekor anjing. Nah, karena Allah tidak merahmati para pemuda yang saleh ini, pemuda Ashabul Kahfi, Allah tidak mencurahkan rahmatnya, melindunginya, maka Allah mencegah seekor anjing itu masuk ke dalam gua, supaya malaikat tidak tercegah masuk dalam gua tersebut. Faidah yang lain adalah keutamaan bergaul dengan orang-orang saleh, ya, berteman, bersahabat dengan orang-orang saleh. Seekor anjing saja, ya, ketika dia bersahabat, menemani para pemuda yang saleh, yang beriman, maka Allah sebut kisahnya dalam Al-Quran yang dibaca sampai hari kiamat. Ya. Ini. Nah, jadi ikhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum, inilah suatu hukum syar'i yang wajib diketahui oleh setiap Muslim, yaitu haramnya memelihara seekor anjing di rumah-rumah. Ya. Yang dikecualikan hanya tiga, yaitu anjing pemburu, anjing untuk menjaga hewan-hewan ternak, atau anjing untuk menjaga ladang, ya, sawah-sawah dan ladang. Ini yang dikecualikan. Selain ini, hukumnya haram. Ya. Dan seorang Muslim senantiasa tunduk kepada perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan meyakini dengan keyakinan yang bulat, keyakinan yang mantap, bahwa seluruh kebaikan itu terdapat dalam syariat Allah. Ya. Seluruh kebaikan dunia dan akhirat, seluruh kemaslahatan itu pada apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seluruh keburukan itu terdapat pada apa yang dicegah atau dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keyakinan, akidah yang merupakan keyakinan yang tertanam dalam hati setiap Muslim. Oleh karena itu tidak perlu bertanya, ya. Para sahabat tidak ada yang bertanya kalau datang perintah mewajibkan atau melarang. Mereka tidak bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Kenapa diharamkan? Tidak ada. Jika telah datang perintah, langsung mereka taati. Mereka tahu ini perintah dari Allah yang maha bijaksana, Al-Alimul Hakim, yang ilmunya meliputi segala sesuatu, dan dia maha bijaksana. Tidak mensyariatkan sesuatu kecuali untuk kebaikan hambanya, untuk kemaslahatan hambanya. Dan tidak mencegah sesuatu kecuali untuk kebaikan dan kemaslahatan hambanya. Ya. Ini. Dan satu faedah pula, ya, disebutkan oleh sebagian ulama, ya, bahwa sikap Muslim ketika membaca atau mendengar, ya, misalnya, ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini begini begini, ya, maka adab seorang Muslim itu hendaknya seolah-olah dia membayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di hadapannya, ya, atau dia membayangkan seolah-olah dia sedang berdiri atau sedang berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendengar langsung sabda itu dari mulut beliau yang mulia. Nah, seandainya seorang muslim atau kita ya berada di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berada di majlis beliau dan beliau bersabda seperti itu, adakah di antara kita yang berani bertanya ya? Kenapa demikian? Kenapa kok tidak seperti ini? Kenapa seperti itu ya? Apakah ada yang berani dan lancang bertanya seperti itu? Tentu tidak ada ya. Nah, seperti itu seharusnya sikap kita ketika mendengar atau membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika disampaikan sebuah hadis atau membaca sebuah hadis, kita kesankan ya, kita bayangkan bahwa kita sedang berada di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendengar sabda itu dari mulut beliau. Lalu apa kira-kira sikap kita? Nah, itu terapkan ya, lakukan ya. Dan tidak perlu bertanya, tidak perlu banyak bertanya ini dan itu ya. Ini ya. Nah, inilah suatu hukum syar'i yang wajib kita pegang dan harus kita perhatikan ya. Haramnya memelihara seekor anjing kecuali yang dikecualikan oleh syariat tadi, dan juga haramnya surah ya, gambar-gambar atau lukisan makhluk-makhluk yang bernyawa ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua, memberkahi rumah-rumah kita ya, dan membersihkan kita, keluarga dan rumah-rumah kita dari apa-apa yang akan mengundang kemurkaan Allah Ta'ala ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, memberitahu, memberi petunjuk kepada kita kepada apa-apa yang membawa ridha Allah dan memberi taufik kita untuk mengamalkannya. Dan semoga Allah menunjuki kita apa-apa yang akan mengundang kemurkaan Allah dan membantu kita untuk menjauhinya ya. Tiada taufik kecuali dari sisi Allah Ta'ala. Nah, saya cukupkan sekian dulu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
2: Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jumpa lagi kita dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah peristiwa penting di masa awal Islam, yaitu Perang Nakhlah yang terjadi sebelum Perang Badar. Peristiwa ini mengandung banyak hikmah dan pelajaran yang penting bagi kita, terutama mengenai perjuangan dan ketabahan dalam menegakkan kebenaran. Pendengar berbahagia, setelah Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, kaum muslimin mulai membangun masyarakat yang lebih aman dan kuat. Namun, kaum kafir Quraisy di Mekah tidak tinggal diam melihat perkembangan ini. Mereka melihat kaum muslimin yang semakin kuat di Madinah sebagai ancaman besar bagi kekuasaan dan pengaruh mereka di Jazirah Arab. Untuk mengamankan posisi kaum muslimin dan memastikan keselamatan mereka, Rasulullah SAW mengirim beberapa ekspedisi kecil untuk memantau pergerakan kaum kafir Quraisy di sekitar Madinah. Salah satu ekspedisi ini adalah ekspedisi yang dipimpin oleh sahabat Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu. Episode ini akhirnya membawa kepada terjadinya Perang Nakhlah. Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Jahsy bersama 8 sahabat lainnya untuk melaksanakan misi pengintaian. Beliau memberikan surat tertutup kepada Abdullah bin Jahsy dengan instruksi untuk membukanya setelah berjalan selama 2 hari. Isi surat tersebut adalah perintah untuk mengamati jalur perdagangan Quraisy di wilayah Nakhlah, sebuah daerah yang terletak di antara Mekah dan Taif. Dalam surat tersebut, Rasulullah juga memberikan peringatan agar mereka tidak terlibat pertempuran ataupun perampasan, melainkan hanya melakukan pengintaian untuk mengetahui pergerakan Quraisy. Abdullah bin Jahsy dan para sahabat lainnya menerima surat perintah tersebut dalam keadaan tertutup dan siap dengan penuh ketaatan dan berangkat ke wilayah Nakhlah untuk melaksanakan tugas mereka. Pendengar dirahmati Allah, saat berada di Nakhlah, Abdullah bin Jahsy dan pasukannya melihat sekelompok kecil kafilah kafir Quraisy yang sedang melakukan perjalanan dagang. Kafilah ini dipimpin oleh Amru bin Al-Hadrami yang ditemani oleh beberapa orang lainnya. Melihat kesempatan ini, sebagian dari para sahabat dalam ekspedisi tersebut merasa bahwa ini adalah momen yang tepat untuk melemahkan ekonomi Quraisy. Namun terjadi perdebatan di antara para sahabat mengenai tindakan apa yang harus mereka ambil. Hari itu adalah hari terakhir bulan Rajab, bulan yang dihormati oleh orang Arab di mana peperangan dan serangan dilarang. Sebagian dari mereka merasa khawatir bahwa jika mereka menyerang kafilah ini, mereka akan melanggar aturan bulan haram. Namun pada saat yang sama, mereka juga menyadari bahwa ini adalah kesempatan langka untuk memberikan pukulan kepada kaum kafir Quraisy yang telah menindas kaum muslimin selama bertahun-tahun. Akhirnya Abdullah bin Jahsy dan beberapa sahabat lainnya memutuskan untuk menyerang kafilah tersebut. Dalam peristiwa ini, Amr al-Hadrami terbunuh dan dua orang Quraisy lainnya ditawan. Mereka juga berhasil mengambil sebagian dari barang-barang yang dibawa oleh kafilah tersebut sebagai ghanimah atau harta rampasan perang. Pendengar yang berbahagia, ketika Abdullah bin Jahsy dan pasukannya kembali ke Madinah dengan membawa tawanan dan harta rampasan perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi peristiwa ini dengan bijaksana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa bahwa tindakan tersebut seharusnya tidak dilakukan, terutama karena hal itu terjadi pada bulan yang dihormati. Beliau pun tidak memberikan persetujuan terhadap rampasan perang yang dibawa oleh pasukan Abdullah bin Jahsy. Di sisi lain, kaum kafir Quraisy memanfaatkan peristiwa ini untuk mempropagandakan bahwa kaum muslimin tidak menghormati kesucian bulan Rajab. Mereka menyebarkan kabar bahwa kaum muslimin telah melanggar kesepakatan umum untuk tidak melakukan peperangan pada bulan-bulan haram. Dalam situasi ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 217 yang memberikan penjelasan terhadap peristiwa tersebut. Allah berfirman yang artinya, "Mereka bertanya kepadamu tentang berperang di bulan haram. Katakanlah, berperang pada bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi manusia dari jalan agama Allah, kafir kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduknya yang beriman dari sekitarnya, hal itu semua lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh." Ayat ini menjelaskan bahwa meskipun tindakan menyerang kafilah pada bulan haram adalah hal yang besar atau dosa besar, penindasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin jauh lebih besar dosanya. Ini adalah pengingat bagi kaum muslimin bahwa Allah Subhanahu wa taala memahami situasi mereka dan bahwa tindakan kaum kafir Quraisy yang menindas dan menghalangi dakwah justru lebih keji di mata Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah, peristiwa Perang Nakhlah ini memberikan beberapa hikmah dan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Pertama, peristiwa ini mengajarkan kepada kita tentang ketaatan dan loyalitas kepada pemimpin. Abdullah bin Jahsy dan para sahabat lainnya mematuhi perintah Rasulullah dengan penuh keikhlasan. Meskipun di tengah-tengah tugas mereka, mereka harus membuat keputusan yang sulit. Kedua, peristiwa ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kebijaksanaan dan kehati-hatian dalam bertindak. Meskipun tujuannya untuk melemahkan Quraisy, peristiwa ini menunjukkan bahwa tindakan yang diambil dengan tergesa-gesa bisa menimbulkan kontroversi atau masalah baru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kebijaksanaan dengan tetap menghormati bulan suci dan ini menjadi teladan bagi kita tentang pentingnya menjaga kehormatan dan nama baik agama. Ketiga, ayat yang turun setelah peristiwa ini memberikan kita pengertian bahwa ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy lebih besar dosanya daripada apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di Nakhlah. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang berdiri untuk melawan ketidakadilan, kezaliman, penindasan dalam bentuk apapun. Pendengar yang berbahagia, demikianlah kisah tentang Perang Nakhlah, sebuah peristiwa yang penuh hikmah dan pelajaran bagi kaum muslimin. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga ketaatan, bertindak dengan kebijaksanaan, dan membela kebenaran dan menolak penindasan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan menjadi hamba-hamba Allah yang teguh dalam ketaatan dan selalu menjaga kehormatan agama kita yang mulia. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: حباب.
1: اهلا اهلا يا حباب، ادخل شاركنا الالعاب.
2: هيا نفتحها الابواب، هيا التموا يا احباب.
3: Simak dan ikuti acara Salam Anak Saleh. Selalu semangat dan ceria. Ya, sobat kecil bisa bergabung di acara ini untuk membacakan hafalan Al-Qur'annya melalui telepon di 0858-722-27974. 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Ahad jam 7:30 pagi hingga jam 9 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

0: المطر على الشباك.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan juga memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan juga ilmu-ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-Kemungkaran yang wajib dijauhi. Bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua berada dalam rahmat dan perlindungan Allah. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam, mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabat beliau, serta seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik dan mendalam, yaitu peran dinasti Bani Saljuk dalam penyebaran mazhab Syafi'i. Dinasti yang berjaya pada abad 11 dan 12 Masehi ini tidak hanya dikenal karena kontribusinya dalam bidang militer, politik, dan pendidikan, tetapi juga upaya mereka dalam mempromosikan ajaran Islam yang berlandaskan mazhab Syafi'i. Pendengar yang budiman, dinasti Bani Saljuk adalah salah satu pilar penting dalam sejarah Islam yang berperan besar dalam mengukuhkan mazhab Syafi'i sebagai salah satu mazhab utama dalam dunia Islam. Keberpihakan mereka terhadap mazhab Syafi'i didasari oleh kebutuhan untuk membangun kesatuan dan stabilitas di wilayah-wilayah yang mereka kuasai yang terdiri dari beragam tradisi dan keyakinan Islam. Sejak awal berdirinya, dinasti Saljuk menunjukkan keberpihakan kepada ulama-ulama mazhab Syafi'i. Mereka memberikan ruang yang luas. Mereka memberikan ruang yang luas bagi ulama Syafi'i untuk berdakwah, mendirikan madrasah, dan menyebarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam konteks ini, pendirian Madrasah Nizamiyah oleh wazir besar mereka Nizamul Mulk adalah salah satu langkah strategis. Madrasah ini menjadi pusat pembelajaran mazhab Syafi'i di seluruh dunia Islam. Madrasah Nizamiyah yang didirikan di kota-kota besar seperti Baghdad, Nisafur, dan Isfahan menjadi tempat berkumpulnya ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Salah satu ulama terbesar yang pernah mengajar di Madrasah Nizamiyah adalah Imam Syafi'i. Salah satu ulama terbesar yang pernah mengajar di Madrasah Nizamiyah adalah Imam Al-Ghazali, seorang tokoh yang dikenal karena kontribusinya dalam mengintrigasikan ilmu fikih Islam. Imam Syafi'i melalui karyanya seperti Ihya Ulumuddin memberikan sumbangan besar dalam memperkuat ajaran mazhab Syafi'i di kalangan umat Islam. Keberadaan madrasah ini tidak hanya memperluas pengaruh mazhab Syafi'i, tetapi juga menciptakan generasi baru ulama yang berkomitmen untuk menyebarkan ajaran ini ke berbagai wilayah. Para pelajar yang datang ke Madrasah Nizamiyah membawa pulang ilmu yang mereka pelajari dan menyebarkannya ke komunitas mereka masing-masing. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, peran dinasti Seljuk dalam penyebaran mazhab Syafi'i sangat terasa di wilayah Persia, Irak, Anatolia, dan Asia Tengah. Melalui dukungan politik dan ekonomi, mereka memastikan bahwa mazhab Syafi'i menjadi mazhab utama di wilayah-wilayah tersebut. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dalam penyebaran ini. 1. Kebijakan Sultan-Sultan Seljuk. Sultan-Sultan Seljuk seperti Alp Arslan dan Malik Shah menunjukkan komitmen mereka terhadap madhab Syafi'i dengan menunjuk ulama-ulama Syafi'i sebagai qadi atau hakim dan penasehat dalam pemerintahan. Kebijakan ini membantu memperluas penerimaan madhab Syafi'i di kalangan masyarakat. 2. Masjid dan infrastruktur keagamaan. Dinasti Seljuk membangun masjid-masjid dan madrasah-madrasah yang menjadi pusat ajaran mazhab Syafi'i. Salah satu contohnya adalah Masjid Jami' di Isfahan yang menjadi tempat berkumpulnya ulama dan komunitas Islam untuk mempelajari Islam berdasarkan mazhab Syafi'i. 3. Dakwah melalui ulama. Para ulama Syafi'iyah yang mendapatkan dukungan dari dinasti Seljuk tidak hanya berdakwah di wilayah kekuasaan mereka, tetapi juga di wilayah-wilayah tetangga. Dengan cara ini, madhab Syafi'i menyebar hingga wilayah Asia Tenggara, di mana pengaruhnya masih terasa hingga hari ini. Pendengar yang mulia, madhab Syafi'i yang berkembang pesat di bawah dinasti Seljuk memberikan banyak kontribusi bagi dunia Islam. Madhab ini dikenal karena pendekatannya yang modern. Madhab ini dikenal karena pendekatannya yang moderat dan berbasis pada dalil yang kuat dari Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, madhab Syafi'i dikenal karena penekanannya pada ilmu fikih yang aplikatif, yang membantu umat Islam menjalani kehidupan mereka sesuai dengan syariat. Dinasti Seljuk melalui dukungannya terhadap madhab Syafi'i tidak hanya memperkuat akidah umat Islam, tetapi juga menciptakan harmoni di tengah perbedaan yang ada. Mereka menunjukkan bahwa madhab bukanlah sumber perpecahan, tetapi sarana untuk memahami Islam dengan lebih baik. Pelajaran dari peran madhab Syafi'i. Pelajaran dari peran Seljuk dalam penyebaran madhab Syafi'i. Pendengar dirahmati Allah, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari peran dinasti Seljuk dalam mendukung madhab Syafi'i. 1. Pentingnya dukungan pemerintah terhadap ulama. Dinasti Seljuk menunjukkan bahwa setiap pemerintah mendukung ulama, ajaran Islam dapat berkembang dengan pesat dan membawa manfaat besar bagi umat. 2. Pentingnya pendidikan. Madrasah-madrasah yang didirikan Seljuk menunjukkan bahwa pendidikan adalah kunci utama dalam penyebaran ajaran Islam. Sistem pendidikan ini tidak hanya mencetak ulama, tetapi juga pemimpin yang berpegang teguh pada syariat. 3. Bijak dalam bermadhab. Madhab Syafi'i yang dikembangkan oleh dinasti Seljuk menunjukkan pentingnya bijak dalam memahami agama. Pendekatan ini menciptakan harmoni di tengah perbedaan. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, peran dinasti Bani Seljuk dalam penyebaran madhab Syafi'i adalah salah satu warisan besar dalam sejarah Islam. Mereka menunjukkan bahwa dukungan terhadap ulama dan pendidikan adalah kunci keberhasilan dalam memperkuat agama. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk terus memperkuat ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk melanjutkan misi dakwah ini dengan penuh semangat dan keikhlasan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kita kesehatan, semangat, dan keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas kita hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang menarik, yakni tentang muslimah merawat keindahan rambutnya. Topik ini sangat relevan di zaman sekarang, mengingat rambut adalah mahkota bagi setiap wanita, termasuk bagi seorang muslimah yang menjaga keindahan dan kebersihan dirinya demi Allah Ta'ala. Lalu bagaimana Islam memandang perawatan rambut bagi seorang muslimah? Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kebersihan dan keindahan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha thayyibun yuhibbut thayyib." Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Hal ini berarti Allah Ta'ala mencintai keindahan dan kebersihan yang tentunya mencakup seluruh aspek kehidupan kita, termasuk rambut. Merawat rambut bukan hanya untuk kecantikan semata, tapi juga bagian dari syukur kita kepada Allah atas nikmat kesehatan dan penampilan yang diberikannya. Merawat rambut tidak harus berlebihan atau tidak harus glamor, tetapi lebih kepada bagaimana seorang muslimah menjaga agar rambutnya tetap sehat, bersih, dan terawat. Kebersihan rambut dan perawatannya juga merupakan bagian dari ibadah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Pendengar yang budiman, sekarang kita masuk ke bagian praktik, yaitu bagaimana cara seorang muslimah merawat rambutnya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik kita dalam segala hal, termasuk dalam menjaga kebersihan dan penampilan diri. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk sering mencuci rambut dan menjaga agar tetap bersih. Disebutkan bahwa dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyisir rambutnya secara teratur. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan minyak rambut. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga rambut tetap sehat dan lembut. Kemudian yang kedua, menyisir rambut dengan lembut dan tidak kasar. Bagi muslimah yang berambut panjang, disarankan menyisir mulai dari ujung rambut terlebih dahulu untuk mengurai rambut-rambut yang rontok atau kusut. Dengan lembut dan penuh rasa syukur, kita bisa meniru sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga rambut. Kemudian selanjutnya yang ketiga, menggunakan bahan-bahan yang alami. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minyak zaitun sering digunakan sebagai pelembut alami. Penggunaan bahan alami tidak hanya aman bagi kesehatan rambut, tapi juga memberikan keharuman yang alami. Pendengar yang berbahagia, di mana saja Anda berada, seorang muslimah tentu telah mengetahui batasan-batasan auratnya. Dan rambut seorang muslimah termasuk dalam aurat yang harus dijaga dan ditutupi ketika ia berada di hadapan laki-laki non-mahram. Ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Rambut yang tertutup tidak hanya melindungi kita dari pandangan yang bukan haknya, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap polusi dan sinar matahari berlebih yang dapat merusak kesehatan rambut. Selain itu, dengan menutup aurat, kita juga menjaga kehormatan dan kemuliaan kita sebagai seorang muslimah. Bagi Anda yang ingin rambutnya tetap segar dan sehat meski berhijab, berikut ada beberapa tips yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah memilih bahan hijab yang ringan dan menyerap keringat, terutama saat cuaca panas. Jangan lupa untuk memberi waktu bagi rambut bernapas dalam tanda kutip di rumah saat hanya bersama suami atau bersama anak-anak dan keluarga yang mahram. Bagi Anda yang ingin rambutnya tetap segar dan sehat meski berhijab, ada beberapa tips yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah memilih bahan hijab yang ringan dan menyerap keringat, terutama saat cuaca panas. Jangan lupa untuk memberi waktu bagi rambut bernapas dalam tanda petik di rumah saat hanya bersama suami, anak, atau bersama keluarga yang lain yang mahram dengan Anda. Kemudian yang kedua, cucilah rambut secara rutin dengan shampoo yang sesuai jenis rambut Anda. Usahakan untuk tidak terlalu sering mencuci agar tidak merusak kelembapan alami rambut. Tetapi juga jangan terlalu jarang. Biasanya 2-3 kali seminggu ini sudah cukup, tergantung aktivitas kita sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, gunakan kondisioner setelah keramas agar rambut tetap halus dan tidak mudah kusut. Kondisioner membantu menjaga kelembapan alami dan mengurangi resiko rambut patah. Kemudian Yang keempat, perhatikan sirkulasi udara pada kulit kepala. Hindari menggunakan hijab dalam kondisi rambut yang basah karena dapat memicu ketombe dan iritasi pada kulit kepala. Jika kita memiliki aktivitas yang padat, cobalah untuk mengeringkan rambut terlebih dahulu sebelum Anda mengenakan hijab. Dan yang terakhir, yang bisa dilakukan, yang kelima, hindari pemakaian produk rambut berlebihan. Usahakan untuk memilih produk yang mengandung bahan-bahan alami dan bebas dari bahan kimia berbahaya agar kesehatan rambut Anda tetap terjaga. Perawatan rambut alami seperti masker rambut dengan lidah buaya, minyak zaitun, atau minyak kelapa bisa menjadi pilihan. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, merawat rambut juga merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, termasuk nikmat kesehatan. Setiap kali kita merawat rambut dengan niat yang ikhlas, insya Allah itu akan bernilai ibadah. Bahkan perbuatan kecil yang disertai niat baik akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Menjaga diri dan penampilan bukanlah suatu hal yang berlebihan jika dilakukan dengan niat yang benar. Seorang muslimah yang merawat dirinya, termasuk rambutnya, juga menampilkan citra baik sebagai seorang muslimah di tengah masyarakatnya. Pendengar yang berbahagia, perlu diingat-ingat. Islam juga melarang segala sesuatu yang berlebihan, termasuk dalam hal perawatan. Mempercantik diri memang baik, tapi jangan sampai kita terlena dan terlalu fokus pada kecantikan fisik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu seimbang antara memperhatikan kecantikan lahir dan batin. Jadi hindarilah produk atau perawatan yang berlebihan, terutama yang memakan biaya sangat tinggi dan bertujuan sekedar mempercantik diri untuk dipamerkan. Fokus kita adalah menjaga kesehatan dan kebersihan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala, bukan untuk pamer kecantikan kepada orang lain. Demikian pendengar, beberapa tips dan panduan bagi wanita muslimah dalam merawat rambutnya. Semoga pembahasan kali ini dapat memberikan inspirasi bagi kita untuk lebih memperhatikan kesehatan dan keindahan rambut serta melakukannya dengan niat yang tulus karena Allah Ta'ala. Ingat bahwa setiap hal yang kita lakukan termasuk merawat diri bisa menjadi amal ibadah bila dilakukan dengan niat yang benar. Semoga Allah selalu memberi kita kemudahan dalam menjaga anugerah kesehatan yang diberikannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mutiara Hadis. Dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya para sahabat datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya memborong pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka saum sebagaimana kami saum. Sedangkan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lakum bikulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrin bil ma'rufi sadaqah wa nahyin am munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Artinya, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah, dan setiap penyaluran hasrat ataupun syahwat kalian dengan istri kalian adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan fadilah tasbih dan seluruh zikir, serta menjelaskan fadilah amr ma'ruf nahi mungkar dan amalan lainnya yang termaktub dalam hadis. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa memperbagus niat tatkala mengerjakan sesuatu yang mubah dan ketaatan akan bernilai ibadah. serta isyarat bahwa sedekah hanya bernilai manakala disertai dengan niat yang benar. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah. Menunjukkan bahwa setiap orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar lebih kuat hukumnya untuk disebut sebagai sedekah daripada tasbih dan seterusnya. Karena amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardu kifayah yang terkadang menjadi fardu ain, sedangkan pahala ibadah yang fardu lebih banyak daripada pahala sunnah. Akan tetapi bagi orang yang dapat bersedekah dengan harta dan amal saleh, tentu hal itu lebih utama karena merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wallahu a'lam.
7: Salam FM, suara dakwah Islam.
8: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.
9: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 5 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, 10 malam terakhir di bulan Ramadan lebih utama dari 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah, dan 10 hari pertama Dzulhijjah lebih utama dari 10 hari terakhir Ramadan. Dari penjelasan keutamaan seperti ini, hilanglah kerancuan yang ada. Jelaslah bahwa 10 hari terakhir Ramadan lebih utama ditinjau dari malamnya, sedangkan 10 hari pertama Dzulhijjah lebih utama ditinjau dari hari siangnya, karena di dalamnya terdapat hari kurban dan hari Arafah, dan terdapat hari Tarwiyah. Disadur dari kitab Zadul Ma'ad.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas tentang pungutan liar atau memalak. Pungutan liar atau memalak diistilahkan dalam ajaran Islam dengan al-maksu. Pendengar yang budiman, secara kata al-maksu berasal dari kata kerja makasa yamkusu, yang artinya memungut cukai, menurunkan harga, dan menzolimi. Ibnu Mudzir rahimahullah juga mengartikan kata al-maksu dengan cukai. Bahkan secara lebih detail dia mengemukakan al-maksu adalah sejumlah uang yang diambil dari para pedagang di pasar-pasar pada zaman jahiliyah. Imam Al-Arabi seperti dikutip oleh Ibnu Manzur mengartikan kata al-maksu dengan uang yang diambil kembali oleh seseorang yang bersedekah setelah dia laksanakan sedekah itu. Demikian pula Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab menjelaskan, disebutkan bahwa pelaku pungutan liar tidak mungkin masuk surga. Kata al-maksu dalam hadis ini artinya pungutan liar yang diambil oleh pelaku pada mulanya. Pungutan liar ini adalah cukai. Pendengar, Ahmad Siharan Furi berkata, al-maksu adalah cukai yang diambil pelaku, yaitu sebesar 1/10 dari harta seluruhnya. Dalam hal ini umumnya terdapat unsur kezoliman. Seseorang penguasa diancam akan masuk neraka karena kebijakannya mengarah kepada kezaliman tersebut, dan para pemungut 1/10 dari seluruh harta pedagang akan diancam masuk neraka karena membantu penguasa dalam melaksanakan pemungutan yang dimaksud. Lebih lanjut, Ahmad Syahran Furi berkata, pegawai-pegawai pemungut cukai adalah orang yang mengurangi hak-hak orang-orang miskin, tidak diberikannya secara sempurna atau dikorup. Adapun petugas pemungut zakat dan pemungut sebanyak 1/10 dengan cara benar atau secara resmi, dia justru akan mendapatkan pahala dengan menjalankan tugas ini. Tugas ini dilakukan oleh anak-anak remaja. Pendengar, dengan definisi al-maksu seperti ini menunjukkan adanya arogansi seseorang atau sistem dalam sebuah rezim yang kuat, sehingga bisa melegalisasi suatu aturan yang pada satu sisi menguntungkan pihak penguasa, tetapi di sisi lain merugikan pihak-pihak yang diatur. Dalam hal ini, para pedagang dan pelaku bisnis. Bahwa para pihak yang biasanya terlibat dalam melaksanakan jarimah al-maksu ini atau pemalakan meliputi beberapa kelompok. Para pelaku pungli dengan berbagai macamnya, terdiri dari pihak pemungut, pencatat, pihak yang menyaksikan, pihak yang menimbang, pihak yang menakar, dan lain-lain yang terlibat dalam kezaliman besar ini. Bahkan masing-masing pihak dianggap sama saja sebab mereka telah mengambil sesuatu yang bukan hak mereka dan menolak sesuatu yang bukan atau tidak termasuk haknya. Pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, Imam Al-Zahabi rahimahullah ternyata memasukkan al-maksu atau pungutan liar dalam kitab beliau Al-Kabair yang membicarakan tentang dosa-dosa besar, pungutan liar, atau bisa disebut juga dengan memalak di sini, biasa dimaksudkan untuk pemungutan dalam jual beli. Di antara dalil yang beliau bawakan untuk menunjukkan bahwa pungutan liar termasuk dalam al-kabair atau dosa-dosa besar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innamas sabilu 'alal ladzina yadzlimunan nas wa yabghuna fil ardi bighairil haq ulaika lahum adzabun alim. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 42. Di dalam hadis tentang seorang perempuan yang melakukan zina, yang kemudian menyucikan dirinya dengan menyerahkan dirinya untuk dirajam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, laqad tabat taubatan lau tabaha sahibu maksin lau firolahu. Perempuan itu telah bertaubat dengan taubat yang andai dilakukan oleh pemungut liar, niscaya akan diampuni baginya. Setelah membawakan dua dalil tersebut, Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata bahwa orang yang melakukan pungutan liar mirip dengan perampok jalanan atau pembegal yang lebih jahat daripada pencuri. Orang yang menzalimi orang lain dan berulang kali memungut upeti, maka dia itu lebih zalim dan lebih jahat. Orang yang mengambil pungutan liar, pencatat dan pemungutnya, semuanya bersekutu dalam dosa, sama-sama pemakan harta haram. Demikian kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair atau Dosa-Dosa Besar. Imam Nawawi juga menyatakan bahwa pungutan liar adalah sejelek-jeleknya dosa, karena pungutan semacam ini hanyalah menyusahkan dan menzalimi orang lain. Pengambilan pungutan atau upeti seperti ini terus berulang dan itu hanyalah pengambilan harta dengan jalan yang tidak benar. Penyalurannya pun tidaklah tepat. Dari penjelasan tentang pengertian al-maksu atau pungutan liar atau pemalakan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa tradisi pungutan liar atau cukai ilegal sudah dikenal sejak masa permulaan lahirnya Islam. Bahkan sejak zaman jahiliyah sudah sering terjadi kasus-kasus pemerasan oleh kelompok-kelompok tertentu kepada para pedagang di pasar-pasar. Biasanya jumlah nominal yang ditetapkan sebesar 1/10 dari harta yang mereka bawa pada hari itu. Sebab hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan terkadang melibatkan aparat setempat dengan membuat-buat aturan yang mengada-ada agar terkesan resmi. Padahal unsur kezaliman bahkan tendensi pemerasannya tetap dominan. Demikianlah pendengar, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam FM. Suara dakwah Islam.
4: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.
5: Bahaya mengolok-ngolok. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, seringkali musibah itu terjadi gara-gara omongan. Andai aku mengolok-ngolok seekor anjing, aku khawatir aku diubah menjadi anjing. Ini dikutip dari kitab Hasyiatus Sawi al-Jalalain. Adapun di antara faedah yang bisa diambil dari perkataan ini, yaitu pertama, larangan mengolok-ngolok makhluk ciptaan Allah. Kedua, jika mengolok-ngolok hewan saja berbahaya, apalagi mengolok-ngolok manusia. Apalagi mengolok-ngolok seorang muslim. Terlebih mengolok-ngolok seorang muslim yang taat. Selanjutnya, banyak kisah nyata yang terjadi di realita dunia ini. Bahwa siapa yang suka mengolok-ngolok sesuatu, maka ia tidak akan mati sampai ia melakukan sendiri apa yang dia perolokkan tersebut. Bahkan mungkin lebih buruk lagi. Wallahu a'lam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengulas kisah hidup seorang ulama generasi tabi'in yang luar biasa, yaitu Ismail bin Abi Khalid rahimahullah. Salah satu tokoh tabi'in yang dihormati karena ketelitian dan kekuatan hafalannya dalam meriwayatkan hadis. Nama lengkapnya adalah Ismail bin Abi Khalid Al-Kufi, seorang perawi hadis yang memiliki kedudukan tinggi di kalangan ahli ilmu. Ia tidak hanya dikenal sebagai seorang ulama yang terpercaya, tetapi juga sebagai pribadi yang saleh dan penuh dedikasi dalam menuntut ilmu. Dalam rubrik biografi salaf kali ini, kita akan ulas tentang kehidupan, perjalanan keilmuan, dan kontribusinya terhadap perkembangan ilmu agama Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, Ismail bin Abi Khalid berasal dari kota Kufah, sebuah kota yang menjadi pusat ilmu pada masa tabi'in. Ia tumbuh dalam lingkungan yang mendorongnya untuk belajar ilmu agama sejak usia dini. Salah satu hal yang menonjol dari dirinya adalah kecintaannya kepada ilmu dan upayanya yang sungguh-sungguh dalam menimba pengetahuan. Sebagai seorang tabi'in, Ismail bin Abi Khalid memiliki kesempatan untuk bertemu dan belajar langsung dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dalam catatan sejarah, disebutkan bahwa ia mendengar hadis dari 5 orang sahabat Nabi, diantaranya adalah Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Hal ini menunjukkan kedekatannya dengan generasi pertama Islam yang menjadi sumber utama penyampaian hadis. Ismail dikenal sebagai salah satu murid terbaik dari ulama besar seperti Asy'abi. Gurunya ini sering memujinya karena kecerdasannya dan ketelitiannya dalam meriwayatkan hadis. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyebutkan bahwa Ismail bin Abi Khalid adalah seorang perawi yang paling sahih dalam meriwayatkan dari Asy'abi. Ia menyerap ilmu dengan sangat baik, seperti seseorang yang meminum air hingga puas. Keunggulan Ismail bin Abi Khalid dalam bidang ilmu hadis juga diakui oleh ulama besar lainnya. Yahya bin Ma'in, seorang kritikus hadis terkenal. Ia menilai bahwa Ismail bin Abi Khalid sebagai seorang yang thiqah. Penilaian ini diperkuat oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Diperkuat juga oleh Imam Ibnu Mahdi dan sejumlah ulama lainnya yang sepakat bahwa Ismail bin Abi Khalid adalah seorang perawi yang kokoh dan dapat diandalkan. Ismail bin Abi Khalid tidak hanya dikenal karena keilmuannya, tetapi juga karena sifat dan akhlaknya yang mulia. Ia adalah seorang yang saleh dan penuh ketekunan dalam menjalankan ibadah. Kesolehannya tercermin dalam perilakunya yang rendah hati, meskipun memiliki kedudukan tinggi dalam ilmu agama. Selain itu, Ismail bin Abi Khalid menjalani kehidupan yang sederhana. Ia diketahui bekerja sebagai tukang giling gandum, profesi yang menunjukkan kesederhanaan dan semangatnya untuk hidup mandiri. Meskipun sibuk dengan pekerjaan dunia, ia tidak pernah lalai dalam menuntut ilmu dan menyebarkannya kepada generasi setelahnya. Pendengar yang budiman, keahlian utama Ismail bin Abi Khalid terletak pada kemampuan periwayatan hadisnya yang sangat teliti. Para ulama hadis memuji ketelitian dan akurasi riwayatnya yang membuatnya menjadi salah seorang perawi yang sering dijadikan hujjah dalam ilmu hadis. Salah satu karakteristiknya adalah ia tidak pernah meriwayatkan sesuatu kecuali ia benar-benar yakin akan keasliannya. Banyak riwayatnya yang tercantum dalam kitab-kitab hadis sahih seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkannya memiliki tingkat keandalan yang sangat tinggi. Imam Al-Bukhari seringkali mengutip hadis dari Ismail bin Abi Khalid dalam kitabnya, yang menambah bobot kepercayaan terhadapnya. Sejumlah ulama besar memberikan penilaian positif terhadap Ismail bin Abi Khalid. Di antara beberapa komentar mereka adalah yang pertama, komentar dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berkata, orang yang paling sahih hadisnya dari Asy'abi adalah Ismail bin Abi Khalid. Kemudian komentar dari Yahya bin Ma'in. Ia berkata, Ismail bin Abi Khalid adalah orang yang thiqah. Kemudian Abu Hatim. Beliau berkomentar, "Aku tidak mengutamakan siapapun di atas Ismail bin Abi Khalid dari kalangan murid-murid Asy'abi." Kemudian yang keempat, Ya'qub bin Syaibah. Ia berkata, "Ismail terpercaya dan kokoh atau sabat." Terakhir, komentar dari Muhammad bin Abdullah bin Ammar al-Mausili. Ia berkata, "Ismail bin Abi Khalid adalah hujjah. Jika ia bukan hujjah, lalu siapa yang bisa menjadi hujjah?" Pendengar yang berbahagia, komentar-komentar ini menunjukkan bahwa Ismail bin Abi Khalid memiliki reputasi yang sangat baik di kalangan ulama, baik dari segi keilmuan maupun akhlak. Salah satu hadis terkenal yang diriwayatkan oleh Ismail bin Abi Khalid adalah tentang pertukaran barang sejenis, seperti emas dan gandum. Emas dengan emas harus setara dan tunai. Gandum dengan gandum harus setara dan tunai. Kurma dengan kurma harus setara dan tunai. Hingga beliau menyebutkan garam. Hadis ini memiliki implikasi penting dalam ilmu fikih terkait bab jual beli dan pertukaran barang. Meskipun terdapat kritik terhadap beberapa sanad hadis yang melalui jalurnya, mayoritas ulama tetap menerima hadis-hadisnya sebagai hadis yang sahih. Pendengar yang budiman, Ismail bin Abi Khalid wafat pada tahun 146 Hijriah. Meskipun ada juga pendapat yang menyatakan bahwa ia wafat pada tahun 145 Hijriah, Abu Nuaim menyebutkan bahwa pendapat yang lebih sahih adalah tahun 146 Hijriah. Ia meninggalkan warisan ilmu yang besar, baik dalam bentuk hadis-hadis yang diriwayatkannya maupun teladan dalam kesolehan dan dedikasi terhadap ilmu agama. Kehidupan Ismail bin Abi Khalid rahimahullah memberikan banyak pelajaran berharga, terutama bagi para penuntut ilmu. Di antaranya yang pertama, pelajaran tentang kesungguhan dalam menuntut ilmu. Ismail bin Abi Khalid menunjukkan bahwa kecintaan kepada ilmu harus diiringi dengan usaha keras dan dedikasi yang tinggi. Pelajaran yang kedua, tentang kejujuran dan ketelitian. Dalam periwayatan hadis, Ismail bin Abi Khalid selalu menjaga kejujuran dan ketelitian yang menjadi syarat utama bagi seorang perawi. Pelajaran ketiga, tentang kesederhanaan hidup. Meskipun memiliki kedudukan tinggi di kalangan ulama, ia tetap menjalani kehidupan yang sederhana dan mandiri. Terakhir, pelajaran tentang kesolehan dan akhlak yang mulia. Ismail bin Abi Khalid tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga menjadi teladan dalam akhlak dan ibadah. Pendengar yang budiman, Ismail bin Abi Khalid rahimahullah adalah salah satu tokoh besar dari kalangan ulama tabi'in yang memiliki kontribusi besar dalam menjaga dan menyampaikan ajaran Islam. Reputasinya yang terpercaya sebagai seorang perawi hadis dan kehidupannya yang penuh kesolehan menjadikannya teladan yang patut diikuti. Dengan memahami biografi tokoh seperti Ismail bin Abi Khalid, kita dapat lebih menghargai usaha para ulama dalam menjaga kemurnian ajaran Islam, sekaligus termotivasi untuk meneladani sifat-sifat mulia mereka. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
8: Pendengar yang budiman, Fir'aun telah melakukan kezaliman, kekejaman, penindasan, dan pemerasan atas rakyatnya, terutama kaum Bani Israel. Bahkan dengan congkaknya ia menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah dan dipuja. Dengan demikian ia makin jauh membawa rakyatnya ke jalan yang sesat tanpa pedoman tauhid dan iman. Sehingga makin dalamlah mereka terjerumus ke lembah kemaksiatan dan kerusakan akhlak. Maka Nabi Musa alaihissalam yang telah diberikan kesempatan untuk bercakap-cakap langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tur Sina itu diperintahkan oleh Allah untuk pergi menjumpai Fir'aun dan mendakwahkannya, mengajaknya beriman kepada Allah, menyadarkan dirinya bahwa ia adalah makhluk Allah sebagaimana rakyatnya, yang tidak sepatutnya menuntut orang untuk menyembahnya sebagai Tuhan, dan bahwa Tuhan yang wajib disembah olehnya dan oleh semua manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang telah menciptakan alam semesta ini. Nabi Musa alaihissalam dalam perjalanannya menuju kota Mesir setelah meninggalkan wilayah Madian selalu dibayangi oleh ketakutan. Kalau-kalau peristiwa pembunuhan yang telah dilakukan 10 tahun yang lalu itu belum terlupakan dan masih belum hilang dari ingatan para pembesar kerajaan Fir'aun. Ia tidak mengabaikan kemungkinan bahwa mereka akan melakukan pembalasan terhadap perbuatan yang ia tidak sengaja itu, dengan hukuman pembunuhan atas dirinya bila ia sudah berada di tengah-tengah mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan perkataan Musa ini dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat ke-33, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Musa berkata, wahai Rabbku, sungguh aku telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, maka aku khawatir mereka akan membunuhku. Akan tetapi, para pendengar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memerintahkan Nabi Musa alaihissalam pergi menemui Fir'aun untuk mendakwahkannya. Sebelum berangkat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permohonan Musa agar dirinya ditemani oleh Harun, saudaranya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjadikan Harun sebagai seorang nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta 'alaina aw an yatgha. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israel wa la tu'adzibhum. Qad ji'naka bi ayatin min rabbik. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sungguhnya dia telah melampaui batas. Berbicaralah kalian berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Semoga ia ingat atau takut. Mereka berdua berkata, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami khawatir bahwa ia segera menyiksa kami atau akan semakin melampaui batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kalian berdua khawatir. Sesungguhnya aku beserta kalian, aku mendengar dan melihat. Datanglah kalian berdua kepada Fir'aun dan katakanlah, sungguh kami adalah utusan Rabbmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Rabbmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Pendengar rahimakumullah, Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah untuk menjadikan Harun alaihissalam sebagai temannya dalam berdakwah. Karena Musa mengenal bahwa Harun adalah sosok manusia yang pandai dan fasih di dalam berbicara, sehingga sangat tepat dalam memberikan argumen atau dalam berdebat dan bermujadalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat ke-34 hingga 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana, fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni, inni akhafu an yukadzibun. Qala sanashuddu 'adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma. Bi ayatina antuma wa man ittaba'akumal ghalibun. Saudaraku Harun, dia lebih fasih lisannya daripadaku. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami akan membantumu dengan saudaramu dan kami berikan kepada kalian berdua kekuasaan yang besar. Maka mereka tidak dapat mencapai kalian. Berangkatlah kalian berdua dengan membawa mukjizat kami kalian berdua dan orang yang mengikuti kalianlah yang akan menang. Allah subhanahu wa ta'ala berkenan mengabulkan permohonan Musa alaihissalam. Maka digerakkanlah hati Harun yang ketika itu masih berada di Mesir untuk pergi menemui Musa, mendampinginya, dan bersama-sama pergilah mereka ke istana Fir'aun dengan diiringi firman Allah, Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israila wa la tu'adzibhum qad ji'naka bi ayatin min rabbik wassalamu ala manittaba'al huda. Allah berfirman, janganlah kalian berdua khawatir, sungguhnya aku beserta kalian, aku mendengar dan melihat. Maka datanglah kalian berdua kepada Fir'aun dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Rabbu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Rabbu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan berbicara tentang pahlawan Islam dalam sejarah Islam modern, yakni Syekh Ahmad Yasin rahimahullahu ta'ala. Beliau sangat berperan penting dalam perjuangan Palestina melawan pendudukan Israel, yang semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua. Baiklah pendengar, Syekh Ahmad Yasin rahimahullahu ta'ala lahir pada tahun 1937 di Al-Jura, sebuah desa di dekat Askolan, dan beliau menjadi tunadaksa atau cacat tubuh setelah mengalami cedera tulang belakang pada masa remajanya. Meskipun begitu, semangat dan keteguhannya dalam jihad tidak akan pernah surut. Syekh Ahmad Yasin rahimahullahu ta'ala tumbuh sebagai pengungsi di Gaza setelah ia diusir dari Al-Jura, sebuah desa Palestina yang tidak berpenghuni pada tahun 1948 oleh pasukan Zionis Israel bersama keluarganya. Pada tahun 1948, bersama dengan ratusan ribu warga Palestina lainnya yang secara etnis dibersihkan oleh lahirnya negara Israel, seorang anak bernama Ahmad Yasin dan keluarganya terpaksa mengungsi ke jalur Gaza, bagian dari Palestina yang kemudian menjadi identik dengan penindasan dan perlawanan terhadap Zionis dalam beberapa dekade mendatang. Tempat kelahirannya dan desa Al-Jura, sebagaimana ratusan kota dan desa Palestina lainnya setelah Nakba, dihapus dari peta oleh pasukan Zionis. Nah, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga ketika beliau berusia 12 tahun, Yasin sedang bermain dengan beberapa temannya di tepi pantai ketika ia mengalami kecelakaan yang mematahkan beberapa tulang belakang di lehernya, menjadikannya lumpuh dan bergantung pada kursi roda dan orang lain di sekitarnya untuk mendapatkan bantuan selama sisa hidupnya. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah di Gaza, Syekh Yasin rahimahullah ta'ala bekerja sebagai guru studi Arab dan juga Islam hingga tahun 1964. Ketika ia melamar untuk bergabung dengan jurusan bahasa Inggris di Universitas Ain Syams di Kairo. Namun, ia hanya dapat menghabiskan waktu sekitar 1 tahun saja di daerah sana. Dengan beberapa laporan menyatakan bahwa hal ini disebabkan oleh kurangnya dana dan kondisi kesehatannya yang semakin memburuk. Sementara laporan lain menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh penindasan pihak berwenang Mesir yang menahannya pada tahun 1965 karena dugaan aktivitasnya dengan gerakan Ikhwanul Muslimin yang dilarang oleh pemerintah setempat. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun alasannya, Syekh Yasin muda terpaksa kembali ke Gaza yang saat itu masih berada di bawah kendali Mesir dan terlepas dari kondisi kepulangannya. dilaporkan sangat dipengaruhi oleh Ikhwanul Muslimin dan mulai bekerja untuk cabang Palestina. Kemudian, Syekh Yasin Muda mengembangkan reputasinya sebagai salah satu ulama paling dihormati di jalur Gaza. Sering memberikan pidato setelah sholat Jumat dan mendapatkan banyak pengikut. Hingga pada tahun 1970-an, dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan melakukan kegiatan amal yang luas melalui organisasinya, Mujma' al-Islamiyah, membangun dan memfasilitasi layanan seperti pusat komunitas Islam, klinik, klub pemuda, dan juga bank darah, serta fasilitas yang menyediakan penitipan anak, perawatan medis, dan juga makanan. Tel Aviv awalnya menyukai kegiatan amal-amal tersebut, dan diduga melihatnya sebagai alternatif dari taktik yang lebih militan dari Organisasi Pembebasan Palestina, pimpinan Yasser Arafat, pada saat itu. Namun, ternyata pasukan pendudukan Israel menangkap Yasin pada tahun 1984, karena diduga mengumpulkan dan menyimpan senjata untuk menyerang pasukan pendudukan Israel. Pihak berwenang Israel pun kemudian menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara kepadanya, namun membebaskannya kembali pada tahun 1985 sebagai bagian dari Perjanjian Jibril, yaitu sebuah kesepakatan pertukaran tahanan antara pemerintah Israel dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina, yang mencakup lebih dari 1.500 tahanan Palestina dibebaskan dengan imbalan beberapa orang Israel. Pada tahun 1987, Syekh Yasin rahimahullah ta'ala ikut mendirikan Hamas, akronim dari bahasa Arab untuk Gerakan Perlawanan Islam. Nah, pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau ditangkap lagi pada tahun 1989 dan dijatuhi hukuman 40 tahun penjara oleh Israel. Kali ini dengan tuduhan menghasut kekerasan dan memerintahkan pembunuhan seorang tentara Israel. Di penjara, ia ditemani oleh dua putranya yang dengan sukarela menemani ayah mereka untuk membantunya karena kecacatannya. Mereka semua menghabiskan 8 tahun di balik jeruji besi para penjajah sebelum dibebaskan pada tahun 1997. Difasilitasi oleh kesepakatan yang disepakati antara Israel dan juga Raja Hussein dari Yordania, setelah agen Mossad mencoba membunuh pemimpin Hamas, Khalid Meshal, di Amman dan ditangkap oleh pasukan keamanan Yordania. Tahun-tahun penjara tersebut berdampak buruk pada kesehatan Syekh Yasin rahimahullah ta'ala, yang mana saat itu beliau sedang sakit, sehingga mengakibatkan kesehatannya semakin memburuk. Kehilangan penglihatan pada mata kanannya, gangguan pendengaran, dan juga berkembangnya penyakit pernafasan. Namun, Israel tidak berniat membiarkan orang yang menjadi pemimpin spiritual Hamas itu tetap aktif. Dan di tahun-tahun mendatang, mereka akan berencana untuk melenyapkannya beserta pengaruhnya. Pada awal tahun 2000-an pendengar, pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Ariel Sharon mulai menyerukan pembunuhan Syekh Yasin rahimahullah ta'ala secara terbuka. Hingga pada 6 September 2003, sebuah pesawat tempur F-16 milik penjajah Israel menembakkan rudal ke sebuah gedung di kota Gaza, di mana beliau kebetulan berada di situ, namun hanya berhasil melukai sang Syekh saja. Pihak Israel akhirnya membunuh beliau pada tanggal 22 Maret 2004 bersama 9 orang lainnya ketika helikopter mengincarnya saat ia meninggalkan masjid setelah sholat subuh. Pembunuhan terhadap Syekh Yasin dinilai memang tidak sulit untuk dilakukan, karena Syekh Yasin sendiri tidak berusaha menyembunyikan diri atau mengubah jadwal hariannya. Dan akhirnya pembunuhan tersebut dikutuk di seluruh dunia, baik oleh para pendukung Hamas maupun para pengkritiknya, yang menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan kesalahan strategis bagi proses perdamaian antara Israel dan fraksi-fraksi di Palestina. Para pendukungnya dan orang-orang terdekatnya memuji Syekh Yasin rahimahullah ta'ala sebagai pemimpin yang gigih dan juga zuhud, yang meskipun menderita kelumpuhan seumur hidup, namun ia berhasil membesarkan 11 anaknya dan juga mendirikan gerakan perlawanan yang sah yang terus melakukan operasi melawan pendudukan Israel hingga hari ini dan juga detik ini. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun Syekh Ahmad Yasin rahimahullahu taala telah gugur pengaruhnya masih terasa kuat dalam perjuangan Palestina hingga saat ini. Gerakan Hamas yang didirikannya terus menjadi salah satu kekuatan utama dalam perlawanan terhadap pendudukan Israel, dan warisannya juga tercermin dalam semangat dan keteguhan rakyat Palestina yang terus berjuang untuk meraih kemerdekaan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
10: Doa musafir ketika di perjalanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa tuwi 'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'unzu bika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa tuwi 'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'unzu bika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Artinya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha Suci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Dan sesungguhnya hanya kepada Rabb kami, kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan, ketakwaan, dan amal yang engkau ridhoi dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, engkau adalah rekan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan, dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Hadis riwayat Muslim.
11: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: muhsinin,
1: yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi, menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A, 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B, 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A, 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B, 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan, dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja saat ini Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
5: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, dalam kesempatan kali ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran Surat Ali Imran, tepatnya ayat 86-89. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wa la hum yunzarun illa allazina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, bagaimana mungkin Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kufur setelah mereka beriman dan mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar dan bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Mereka itu balasannya adalah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, laknat, tidak akan diringankan azab dari mereka dan mereka tidak diberi penangguhan. Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Terkait hal ini, Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, ada seseorang dari kaum Ansor yang masuk Islam, kemudian ia murtad dan berbuat kemusyrikan. Setelah itu, dia menyesal. Kemudian dia mengutus kepada kaumnya untuk menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Apakah ada kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka turunlah ayat 86-89 ini. Lalu kaumnya itu diperintahkan menemuinya kembali, hingga akhirnya ia masuk Islam kembali.

0: Nah, demikianlah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban. Dan juga diriwayatkan dari Abdul Razak rahimahullah, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Ja'far bin Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Humaid Al-A'raj dari Mujahid, ia berkata, Al-Haris bin Suwaid datang dan masuk Islam di hadapan Nabi SAW, lalu ia kafir lagi dan kembali kepada kaumnya. Maka Allah pun menurunkan berkenaan dengan dia ayat 86-89 ini. Kemudian, lanjut Mujahid, seorang dari kaumnya membawakan ayat-ayat tersebut dan membacakannya. Maka Al-Haris pun berkata, sungguh, demi Allah, aku tahu bahwa kamu jujur dan Rasulullah lebih jujur darimu dan Allah yang paling jujur dari semuanya. Setelah itu, Al-Haris kembali dan memeluk Islam lagi dengan sebaik-baiknya. Nah, pendengar, mengenai firman Allah, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat, bagaimana mungkin Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kufur setelah mereka beriman dan mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Artinya, telah jelas bagi mereka berbagai hujah dan bukti kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, serta telah nyata perkara itu bagi mereka. Tapi kemudian mereka murtad, kembali kepada kegelapan syirik. Maka bagaimana mungkin mereka akan memperoleh hidayah setelah mereka bergelimang dalam kebutaan? Oleh karena itu Allah berfirman, وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natallahi wal malaikati wan nasi ajmain." Mereka itu balasannya adalah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Maksudnya, mereka mendapatkan laknat dari Allah dan dari seluruh makhluk-Nya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, yaitu kekal dalam laknat sehingga mereka harus mendapatkan azab neraka. La yukhaffafu anhumul azabu wa lahum yunzarun, tidak diringankan siksa dari mereka dan tidak juga mereka diberi tangguh. Maksudnya, siksa mereka tidak akan dikurangi atau diringankan meskipun hanya sesaat. Lalu di ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa allazina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah kafir itu dan mengadakan perbaikan, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini merupakan bagian dari kelembutan, kebaikan, kesantunan, kasih sayang dan kemurahan Allah bagi makhluk-Nya. Bahwa barang siapa yang bertaubat kepada-Nya dengan sebenar-benarnya taubat, maka Dia akan mengampuninya sebesar apapun dosa yang dilakukannya. Nah, dari sini pendengar, ada pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa terlalu jauh dalam perbuatan jahat dan merusak atau berbuat zalim dan juga kekafiran, ini bisa menjadi penghalang bagi seseorang untuk bertaubat. Karena itu, wajib bagi siapapun yang berbuat suatu dosa untuk segera bertaubat dan tidak mengulangi dosa itu yang bisa menghalanginya dari pintu taubat. Kemudian, taubat akan diterima jika dia mengikuti prinsip-prinsip dan memenuhi syarat-syarat taubat. Di antaranya, segera meninggalkan perbuatan dosa tersebut, menyesali perbuatannya, memohon ampunan kepada Allah, dan berketetapan hati untuk tidak kembali mengulangi perbuatan dosa, juga mengadakan perbaikan terhadap apa yang telah ia rusak jika hal itu dimungkinkan untuk diperbaiki. Nah, pendengar, demikianlah apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

Selanjutnya, membaca ayat kursi, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Suratul Mujadalah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari memahami tanda-tanda kekuasaanku. Jika mereka melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka selalu lalai daripadanya.

orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan perjumpaan dengan Allah di akhirat. Sia-sialah amal mereka. Mereka tidak diberi balasan di akhirat kelak selain dari apa yang telah mereka kerjakan. What?

Dan kaum Musa, setelah kepergian Musa ke Gunung Tur, membuat dari perhiasan-perhiasan emas mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kebaikan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan, dan mereka adalah orang-orang yang zalim.

Dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka telah sesat, mereka pun berkata, "Sungguh, jika Rabb kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi."

Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, berkatalah dia, alangkah buruknya perbuatan yang kalian kerjakan sesudah kepergianku. Apakah kalian hendak mendahului perintah Rabb kalian? Dan Musa pun melemparkan papan-papan Taurat itu dan memegang rambut kepala saudaranya Harun sambil menariknya ke arahnya. Harun berkata, "Hei anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku. Dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim, yang menyembah anak lembu."

0: وأنت أرحم الراحمين.
1: Musa berdoa, Ya Rabbku, ampunilah aku dan saudaraku, serta masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau. Dan Engkau adalah Zat yang Maha Penyayang di antara para penyayang.

0: وكذلك نجزي المفترين.
1: Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu sebagai sesembahannya, kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Rob mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang membuat-buat bid'ah dalam agama.

orang-orang yang mengerjakan kejahatan, kemudian bertaubat sesudah itu dan beriman. Sesungguhnya Rabb kamu sesudah taubat, yang disertai dengan iman itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambillah kembali papan-papan Taurat itu, dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Rabb-nya.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Wah, Ben, panggilan alam udah bunyi nih.
3: Maksudnya mau BAB?
2: Bukanlah, masa jam segini mau BAB? Ini mah lapar, Ben, lapar.
3: Lah terus?
2: Cari makan yuk.
3: Kemana?
2: Ke toko bangunan. Ya ke tempat makan lah. Masa cari makan di toko bangunan gimana sih?
3: Oke lah kalau begitu.
2: Wis, mau pada kemana nih? Ini nih, kita lagi mau makan siang. Cuma masih bingung ya, Ben?
3: Iya.
2: Cari tempat makan yang murah, enak, tuh di mana gitu.
4: Wah, tapi ingat ya, jangan asal enak, perhatikan halal apa enggaknya.
3: Penting gitu?
2: Masalah emang?
4: Ya iyalah penting. Kita kan muslim kali, kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan masalah, Rif. Tahu gak pas kita pengajian dulu?
2: Pengajiannya, ingat gak, Ben?
3: Apa ya?
4: Itu yang Pak Ustadz bilang, bahwa akibat memakan makanan yang haram, yang pertama nih ya, amalan kita tertolak.
3: Oh.
4: Yang kedua, doa kita kagak bakal dikabul.
2: Waduh. Waduh.
4: Yang ketiga lebih dahsyat, bakal dapat azab di hari kiamat.
2: Astagfirullah. Iya, ya benar juga ya, Ben. Ya. Makasih ya atas informasinya nih, udah diingetin. Insya Allah kita bakal lebih selektif lagi ya, Ben.
3: Ya.
2: Untuk cari makanan gitu dan tempat makanan. Oke lah, ayo kita cabut, Ben, cari makanan. Berarti kita cari tempat makanan yang
3: murah,
2: enak,
3: dan yang terpenting, halal.
4: Rip, rip, rip.
2: Ah, apalagi sih?
5: Nitip satu ya.
6: Begitu dahsyat akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Untuk itu, berhati-hatilah dalam memilih makanan.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
8: Pendengar di mana saja saat ini Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiro'ah, kemudian Tilawah Terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja pendengar. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Dan di antaranya pertama ada rubrik Keluarga Islami bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang targhib wa tarhib. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu adab Islami dan panduan zikir, yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Azam Hawari. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya, dan semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
9: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa sahabatihi at-tahirin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, di antara tujuan berumah tangga adalah agar mendapatkan ketenangan, ya, sakinah dan ketentraman, tumakninah dengan adanya rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, seperasaan, dan senasib sepenanggungan di dalam menjalani kehidupan ini. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu, untuk kalian, istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Untuk itu, Islam telah menentukan hak-hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga, serta kewajiban bersama mereka di dalam mewujudkan berbagai tujuan tersebut. Di antaranya adalah upaya untuk saling menjaga kehormatan dan menutupi aib masing-masing. Islam melarang seorang suami atau istri mengungkapkan aib-aib masing-masing pasangannya kepada orang lain dengan tujuan yang tidak dibenarkan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah." Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat kelak. Bahkan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tentang ancaman bagi orang yang suka mengumbar aib saudaranya. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man satara aurata akhihi al-muslim satarallahu auratahu yaumal qiyamah. Wa man kashafa aurata akhihi al-muslim kashafallahu auratahu hatta yafdahahu biha fi baitih." Barang siapa yang menutupi aib saudara sama muslim, akan Allah menutupi aibnya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang mengumbar aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan mengumbar aibnya hingga terbukalah kejelekannya hatta di rumahnya sendiri. Terkhusus dalam masalah rumah tangga, Islam juga telah melarang pasangan suami istri untuk menceritakan dan mengungkapkan rahasia hubungan mereka berdua di tempat tidur, di atas ranjang, kepada orang lain. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajula yufdi ilal mar'ati wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha." Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala pada hari kiamat ialah seorang yang menyetubuhi istrinya dan istri bersetubuh dengan suaminya, kemudian suami menyebarkan rahasia istrinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim.
5: Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum meyakini adanya kemaksuman imam. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa Rasul-Rasul Allah yang diutus untuk mengemban risalah, mereka diberikan keistimewaan oleh Allah. Salah satunya adalah keterpeliharaan dari salah dan dosa, atau yang dikenal dengan maksum, yang hal ini tidak diberikan kepada manusia lainnya. Kedua, bahwa di tengah masyarakat muncul penyebaran keyakinan tentang ismatul imam atau kemaksuman imam, yang intinya menegaskan bahwa pemimpin agama atau imam itu terpelihara dari salah dan dosa atau maksum, karenanya wajib diikuti dalam situasi dan kondisi apapun. Ketiga, bahwa keyakinan sebagaimana disebutkan dalam poin 2 tersebut memicu timbulnya kebingungan, keresahan, dan ketegangan di masyarakat. Karenanya muncul pertanyaan mengenai hukum meyakini adanya kemaksuman imam. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang meyakini adanya kemaksuman imam guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang ismatul imam atau kemaksuman imam. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan ismah atau kemaksuman adalah terpelihara dan terbebas dari salah dan dosa. Sedangkan yang dimaksud dengan imam dalam hal ini ialah pemimpin agama dan pemerintahan sebagai penerus Rasulullah SAW dalam melaksanakan syariat Islam. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, meyakini bahwa seorang pemimpin atau imam adalah terpelihara dan terbebas dari salah dan dosa atau maksum, serta wajib diikuti dalam situasi dan kondisi apapun, merupakan keyakinan yang salah atau batil dan hukumnya adalah haram. Kedua, kewajiban taat kepada pemimpin atau imam hanya terbatas jika imam tersebut taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketiga, meyakini bahwa pemimpin atau imam menerima wahyu seperti halnya Nabi adalah keyakinan yang sesat dan menyebabkannya kafir. Keempat, mengkafirkan orang Islam yang tidak mengakui kemaksuman imam menyebabkan si penuduh menjadi kafir. Poin ketiga, rekomendasi. Pertama, masyarakat agar mewaspadai penyebaran setiap paham yang bertentangan dengan ketentuan fatwa ini. Kedua, pemerintah agar bertindak tegas terhadap setiap penyebaran paham yang dapat dikategorikan penodaan dan atau penistaan agama. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 2 Jumadil Akhir 1438 Hijriah atau 1 Maret 2017 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrorun Ni'am Soleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, tsumma amma ba'du. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan, karunia, nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masih menikmati sisa-sisa dari hidup kita yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga termasuklah kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mendapatkan warisan yang mulia yaitu jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali materi tentang motivasi Islami, motivasi setiap diri kita untuk senantiasa berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan berbagai macam ketaatan, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berusaha keras, sesekeras baja untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang kezaliman yang semestinya kaum muslimin, setiap kita harus benar-benar menjauhi yang namanya kezaliman. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu dzulma fa innal dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Jauhilah oleh kalian kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, ini adalah wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat dari baginda mulia, dan wasiat ini beliau mulai dengan kata-kata ittaqu. Artinya adalah jauhi atau waspadailah oleh kalian. Sementara kata at-taqwa berasal dari kata al-wiqayah, artinya adalah penjagaan. Artinya adalah jadikanlah antara diri kita dengan kezaliman itu suatu penjagaan dan penghalang, sehingga setiap kita terselamatkan, tidak melaksanakan berbagai macam kezaliman, tidak melaksanakan berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ujungnya kita selamat dunia dan akhirat. Ini adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua untuk senantiasa berintrospeksi diri, melihat perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan, baik yang dulu ataupun yang akan datang. Benar-benar kita harus mengoreksi apakah perbuatan ini adalah perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ini adalah perbuatan zalim atau perbuatan taat? Kita benar-benar harus mengetahui bahwa setiap amal dan ibadah kita tentunya akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pertanggungjawabannya di yaumal qiyamah nanti. Untuk itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jauhilah oleh kalian kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, iyyakum wadzulma fa inna dzulma dzulumatun. Jauhilah atau jagalah, jangan sampai kalian melakukan sebuah kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, setiap aktivitas kita sehari-hari, selayaknya kita jauh dari perbuatan-perbuatan zalim, baik zalim kepada Allah, zalim kepada orang lain, ataupun zalim kepada diri sendiri. Karena berusaha untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan adalah lawan dari pelaksanaan kezaliman, baik kepada diri kita, kepada Allah, ataupun kepada sesama. Adapun kata zalim adalah berpaling dari tujuan yang asasi. Arti dari zalim adalah berpaling daripada tujuan asasi. Atau arti yang lain adalah menyelewengkan dari bentuk yang semestinya. Sebagai contoh misalkan, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah, dijadikan manusia, dilahirkan ke alam dunia yang fana ini, tugasnya adalah untuk ibadah. Ketika kita menyelewengkan tugas kita sebagai hamba, maka kita sudah berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita sudah berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Yang akhirnya ketika kita melaksanakan berbagai macam aktivitas tadi akan menghantarkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'da. Hadirin kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan akhlakul karimah. Akhlak yang mulia, yang terpuji. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang betapa agungnya akhlak mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih memberatkan timbangan bagi seorang muslim nanti di akhirat kelak selain daripada akhlak yang baik terpuji. Wa innallaha yubghidu al-fahish al-badhi. Ya. Allah Subhanahu wa taala sangat benci orang-orang yang pembicaraannya, perkataannya hina. Ya, fahish, ya, keji, badhi, radiul kalam. Kata-katanya itu enggak diedit dulu gitu ya. Jadi apa? Langsung keluar begitu, nerocos ya dan kasar. Majruh ya. Jadi orang yang mendengarkannya itu selalu terluka ya. Karena kata-kata itu bisa melukai. Melukai hati seseorang dan membuat hatinya berdarah-darah ya. Sehingga menimbulkan rasa dengki, rasa hasad, rasa dendam ya. Orang yang dipukul dengan tangan mungkin rasa memarnya bisa 3 hari itu apa? Udah hilang. Tapi kalau orang dipukul dengan kata-kata, dilukai dengan kata-kata, kadang terngiang-ngiang panjang hayatnya. Maka berhati-hatilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita marah kepada anak-anak kita ya, kepada murid-murid kita, kadang itu perkataannya diingat terus. Kamu itu misalnya goblok gitu, udah pakai gua gitu ya. Goblok banget gitu ya. Itu teringatnya terus ya. Kadang jadi anak-anak jadi minder. Jadi minder gara-gara apa? Perkataan orang tua yang dikatakan kepadanya goblok, malas, macam-macam. Beda sama orang Arab ya, kalau anaknya itu, kalau anaknya jatuh, ayo, kum ya batal. Ayo berdiri. Kamu kan pahlawan gitu kan, kamu kan jagoan, ayo berdiri jagoan gitu. Jadi apa? Enggak nangis. Ya, gitu mendidik apa? Jiwa kesatria ya. Kalau kita sudah biasa dikibuli dengan kodok ya, dengan kancil, dengan macam-macam gitu ya, sejak kecil. Maka ganti ya, ganti hal tersebut. Kemudian di antara hadis tentang akhlak yang mulia, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya ya, an aktsari mayudkhilun nas al-jannah, tentang sesuatu yang banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga. Qala taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Tentu kisah ya, di hadis riwayat Muslim itu bagaimana akhlak seorang dengan binatang. Ya, ketika ada seorang dari kalangan Bani Israel ya, ada sebagian riwayat mengatakan baghyun ya, seorang yang berzina gitu kan. Itu ketika dia sedang kehausan, hampir mencekik lehernya, hampir dia celaka dengan rasa haus yang sangat dahsyat tersebut. Kemudian dia tiba-tiba mendapati sumur dan turun minum sampai dahaganya hilang. Setelah dia naik ke atas, tiba-tiba ada seekor ya, anjing yang kehausan sampai menjulur-julurkan lidahnya ke tanah, saking apa rasanya hampir mau sekarat. Dia berpikir, seandainya ya, apa namanya, ini anjing ini pasti merasakan dahaga seperti yang aku rasakan tadi. Akhirnya dia turun ya, dia lepas khufnya, sepatu kulitnya, diambil ke air, kemudian diambil, digigit dengan giginya, dengan mulutnya, selalu diberikan air itu kepada apa? Seekor anjing yang kehausan, ya. Fasyakarallahu wa ghafara lahu, ya. Allah bersyukur kepada dia. Jadi amalan yang kecil itu bisa dibalas sama Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar sekali. Bahkan dilipat gandakan. Apa sih susahnya orang ngasih minum ke itu binatang? Tapi dalam kondisi seperti itu ternyata menjadikan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia apa namanya? Dimasukkan ke dalam surga. Ini kan akhlak mulia kepada binatang. Ada di antara manusia yang kepada binatang dia tidak sayang, ya. Sukanya menyiksa binatang. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjadikan binatang hidup sebagai target sasaran dalam memanah. Enggak boleh itu. Ya, mendzalimi binatang. Ya, demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A, 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B, 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A, 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B, 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan, dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.

0: حباب.
1: اهلا اهلا يا حباب، ادخل شاركنا الالعاب.
2: هيا نفتحها الابواب، هيا التموا يا احباب.
3: Simak dan ikuti acara Salam Anak Saleh. Selalu semangat dan ceria. Ya, sobat kecil bisa bergabung di acara ini untuk membacakan hafalan Al-Qur'annya melalui telepon di 0858-722-27974. 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Ahad jam 7:30 pagi hingga jam 9 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

0: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, dilanjutkan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab Islami serta panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Amin. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya, pertama ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini, yang akan menyampaikan ceramahnya adalah bersama Ustadz Deden Wahyudin. Kemudian, yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab Islami dan zikir yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Said Supendi. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Nah, semoga rubrik-rubrik tersebut pendengar bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baiklah pendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la

0: Tula ba'dah. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini ana memberikan materi tentang hutang piutang. Catatan-catatan penting yang berkaitan dengan hutang ataupun bisa adab-adab yang berkaitan dengan hutang piutang. Ada sebuah kisah dari Jabir ketika di awal-awal Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolatkan orang yang memiliki hutang. Karena salat Rasulullah kan syafaat. Makanya ketika ada yang meninggal, kemudian Rasul diundang untuk menyolatkan, maka pertanyaan pertama adalah dia punya hutang tidak. Nah, di saat tersebut ternyata jenazah tersebut memang punya hutang. Berapa hutangnya? 2 dinar. 2 dinar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabatnya untuk salat. Rasulullah tidak mau menyolatkan jenazah tersebut. Maka datang Jabir dan dia berkata, saya yang akan membayarkannya ya Rasulullah. 2 dinar ya. 2 dinar berapa kalau dirupiahkan? 1 dinar 4 gram lebih ya, 4 gram seperempat. Kalau 4 gram seperempat emas murni ya, emas antam itu yang murni. Ya kalau 1 juta berarti 4.250.000. Jadi kalau 2 dinar berarti sekitar 9 juta setengah ya untuk harga sekarang. Nah, ini kata Jabir, saya akan membayarkan hutang tersebut. Maka Rasulullah ketika sudah jelas ada yang akan membayarkan hutangnya, Rasulullah menyolatkan mayit tersebut. Esoknya Rasulullah nanya ke Jabir, sudah dibayar hutang itu yang 2 dinar itu? Kata Jabir, baru kemarin ya Rasulullah. Baru kemarin. Jadi Jabir mungkin tersibukkan dengan urusan yang lain. Besoknya lagi, maka Jabir ngasih tahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah membayarkan hutang si jenazah yang kemarin itu. Apa kata Rasulullah? Al-an barodat alaihi jildu. Sekarang saat sudah beres dibayar hutangnya, dinginlah kulit si mayit tersebut. Kata para ulama, berarti selama hutangnya tidak dibayar, ini memiliki efek panasnya mayat tersebut dikarenakan apa? Hutang. Makanya kalau ada bapak atau keluarga kita yang meninggal, jangan disibukkan dengan warisan, tapi sibukkan dengan hutang-hutang mayit tersebut. Kasihan. Dan memang harta warisan dibagi setelah selesai hutang tersebut atau pemilik dari harta tersebut dilunaskan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah al-wafa bidaini fi maw'idihi. Artinya tepat waktu membayar hutang sesuai dengan kesepakatan. Karena kalau menunda-nunda bayar hutang padahal dia mampu, ini merupakan sebuah dosa kezaliman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madzul ghani zulmun. Menunda-nunda waktu bayar hutang padahal dia mampu, ini merupakan bentuk kezaliman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang terakhir, ya, catatan penting atau adab bagi orang yang pinjam utang adalah husnul qada. Husnul qada itu apa? Baik saat membayar hutang. Jangan baik saat minjamnya saja di awal, tapi kurang baik saat ngasih pembayaran hutang. Jangan. Tapi baik di awal, terus baik sampai membayar hutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau berhutang, kemudian saat membayar hutang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tambahan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairakum ahsanukum qada'an." Sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik saat membayar hutang. Apakah riba? Tidak. Riba itu ketika ada kesepakatan di awal. Kalau saya pinjam nanti tambahin ya. Kalau saya pinjam nanti saya gendong ya, misalnya. Pokoknya ada faedah yang bisa diambil dari bagian hutang tersebut, maka itu riba. Tetapi kalau tidak ada kesepakatan di awal, di akhir dia bayar sambil bawa 1 kilo jeruk misalkan, atau bawa suatu hadiah, maka ini diperbolehkan dalam syariat Allah Ta'ala. Baik, sekarang kita masuk ke kreditur. Adab-adab kreditur atau adab-adab orang yang meminjamkan hutang. Yang pertama, istihdharun niyah as-salihah. Sama ya, menghadirkan niat. Tapi kalau yang mengasih hutang, ini masya Allah mulia sekali. Dan ini bagian dari taqarrub yang merupakan taqarrub yang utama, yang agung masya Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man aqrada warikan marrataini kana ka adli sadaqatin marratan. Jadi kalau ada orang yang ngasih pinjaman pada orang lain yang membutuhkan dua kali, itu sama dengan sedekah satu kali. Kalau misalkan si A minjemin uang 100 ribu, bulan sekarang 100 ribu, bulan berikutnya 100 ribu, itu sama dengan dia sedekah 100 ribu. Kalau dua kali berarti ketika 100 ribu sama dengan 50 ribu setengahnya. Dan kata para ulama, memberikan pinjaman itu pahalanya bisa jadi lebih besar daripada bersedekah. Ngasih pinjaman nih, pahalanya lebih besar daripada sedekah. Dan orang yang ngasih pinjaman uangnya tidak tetap kan, nanti akan dibayar lagi, subhanallah. Tapi pahalanya lebih besar dari sedekah. Kenapa? Kata para ulama, karena ketika memberikan pinjaman itu yang pertama yang akan dilihat sebagai bentuk pertolongan dia kepada saudaranya yang memang membutuhkan. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah, kita ngasih uang sama orang lain, orang tersebut bisa jadi gak begitu butuh, iya gak? Tapi kalau orang yang benar-benar datang ke rumah kita, misalkan ngobrol atau ngechat secara pribadi, butuh uang, subhanallah. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah memberikan, meluaskan hajat orang lain, itu banyak sekali ya dalam hadis-hadis. Di antaranya, man kana fi hajati akhihi kanallahu fi hajatihi. Orang yang bisa memberikan solusi, menolong hajat orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong hajat dia. Ya. Sahihain ini dalam Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain juga, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Jadi selama utangnya belum dibayar, pertolongan Allah akan terus diberikan kepada orang tersebut karena dia telah menolong orang tersebut. Karena bentuk pertolongan ada berbagai macam ya. Ada yang sifatnya fisik. Kalau fisik bawa barang misalkan, ini juga pertolongan. Tapi kan sebentar. Tapi ya kalau uang, minjemin uang, ya, selama belum bayar, itu efeknya atau pahalanya kepada orang yang ngasih pinjaman. Ya, masya Allah ya. Itu yang pertama. Niatkan atau ihtisab kepada Allah, minta pahala dari Allah agar kita bisa dimudahkan dengan cara ngasih pinjaman kepada orang lain. Jadi salaf itu zaman dahulu senantiasa di antara bentuk taqarrubnya kepada Allah suka ngasih pinjaman. Dan ini pun menjadi solusi kepada masyarakat yang sudah terjerat pinjol atau tadi bangkai ya, bank keliling. Jadi orang-orang kaya diharapkan atau seharusnya menjadi solusi ya, bagi mereka yang ingin meminjam uang. Kemudian yang kedua, inzarul mu'sir, maksudnya memberikan jatah waktu, memudahkan untuk memberikan jatah waktu. Misalkan sepakatnya satu bulan, ketika ini mu'sir ini dia belum mampu, maka diundur ya, dimudahkan, dibikin longgar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Ini jelas merupakan anjuran yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Jika si penghutang debitur ini dalam kondisi sulit, maka kasih jeda waktu sampai dia mudah atau sampai dia mampu untuk membayarnya. Dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dia diselamatkan oleh Allah dari kesulitan di hari kiamat, maka jadilah orang yang senantiasa melonggarkan kepada orang-orang yang kesulitan membayar hutang, dibikin jeda ya, atau dilunaskan, dibebaskan, diputihkan, masyaallah ya. Memberikan longgar jeda waktu kepada orang yang sulit membayar hutang atau melunaskan, memutihkan, keduanya merupakan bentuk taqarrub, ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan motivasi yang luar biasa. Man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allahu yaumal qiyamah tahta dhilli arsyhi yauma la dhilla illa dhilluh. Orang yang memberikan tadi ya, memberikan kemudahan kepada orang yang punya utang sampai dia mampu, atau membebaskan, memutihkan hutangnya, maka kelak di akhirat akan Allah berikan naungan. Di saat orang lain kepanasan, di saat orang lain gelisah ya, maka orang tersebut adem, ayem, karena punya payung, punya apa, naungan. Di mana naungan tersebut adalah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis hasan sahih. Nah, kemudian hadis juga ini riwayat Ahmad ya. Ini luar biasa juga. Orang yang memberikan jeda waktu ya. Kalau tadi kan orang yang ngasih pinjaman, dia sama dengan bersedekah setengahnya. Nah, ini kalau sudah habis jatahnya, habis waktu kesepakatan bayar utang, kemudian dia kasih jeda lagi, maka di saat itu mulai dari kasih jeda kelonggaran bagi orang yang sulit bayar utang, falahu bikulli yaumin mislihi shadaqah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang tadi yang memberikan, melonggarkan kepada orang yang punya hutang kesulitan tersebut, sama dengan apa, dicatat pahala orang tersebut sama dengan nilai uang yang dia kasihkan kepada si peminjam tadi dengan pahala sedekah. Jadi kalau misalkan ngasih pinjam 10 juta, maka setelah jatuh tempo, kemudian dia longgarkan sampai bulan berikutnya, berarti 30 hari, berarti dia sama dengan bersedekah setiap harinya 10 juta kali 30, berarti 300 juta. Subhanallah ya. Bersedekah 300 juta. Hadis riwayat Ahmad. Adab yang berikutnya bagi kreditur yaitu husnul mutalabah wal iktida, berbuat baik saat menagih atau meminta pelunasan kepada orang yang meminjam hutang kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan, Allah memberikan kasih sayangnya, atau Allah mencintai, mengasih sayangi seorang laki-laki atau seseorang yang samhan iza ba'a wa iza shtara wa iza qtada, orang yang berjual, penjual baik, menjadi pembeli baik, juga menjadi penagih yang baik. Orang yang seperti ini Allah kasih sayangi ya. Jadi yang menjadi pembeli tidak banyak nawar. Kalau banyak nawar biasanya cengkel tuh penjual. Kasih harga segitu ya, nawar sekali layak ya. Tapi sampai benar-benar ditawar berulang-ulang, itu mungkin tidak termasuk pembeli yang baik. Kemudian penjual yang baik, pembeli yang baik, begitu pun jadi penjual. Tidak diminta dia lebihkan. Subhanallah. Tidak diminta dia lebihkan, misalkan 1 kilo dia lebihkan sedikit ataupun beberapa ons, itu menjadi penjual yang baik, pembeli yang baik, dan juga penagih yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala itu mengasihi ini mereka semua. Dan yang terakhir, adab untuk kreditur atau pemberi pinjaman adalah at-tajawaz anil mu'sir, memutihkan hutang orang-orang yang meminjam kepadanya. Subhanallah. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah tadi ya, wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah, jika yang punya hutang tersebut sulit, maka berikan kemudahan kepadanya sampai dia mampu. Wa antasaddaqu khairul lakum, dan jika engkau bersedekah, artinya diputihkan hutang tersebut, itu khairun lakum, lebih baik untuk kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Memberi longgar ya, menambah jeda waktu, itu bagus. Memutihkan lebih bagus lagi. Kemudian dalam sebuah hadis, ada seorang tajir, hadis riwayat Bukhari, ada seorang tajir pengusaha, di mana dia senantiasa memberikan hutang kepada orang lain yang membutuhkan, dan saat ada penagihan dia memberikan pesan kepada si petugasnya, petugas pengambil utang ya, kredit ya, kreditur. Apa pesannya? Jika kamu melihat orang yang punya hutang itu dia memang tidak mampu atau kesulitan, maka putihkan. Artinya enggak usah bayar, enggak usah bayar. Kemudian setelah itu apa? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Ini ada harapan, harapan pahala, harapan ampunan dari orang yang memberikan uang kepada peminjam. Nah, ini harus ada ya, ihtisab. Harapan, raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala fatajawazallahu anhu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang tersebut. Jadi di antara sebab diampuni dosa masuk ke dalam surga adalah dengan cara memberikan uang, mengasih pinjaman. Ini ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sehingga kita menjadi, kalau menjadi kreditur yang baik ya, kalaupun menjadi debitur juga yang baik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, tentang bahaya dosa-dosa kecil yang dilakukan terus-menerus ini, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan, hadis ini disahihkan oleh Al-Allamah Ahmad Syakir dalam tahqiqnya terhadap kitab Musnad Imam Ahmad. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub, fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhliknah." Hati-hatilah kalian, takutilah oleh kalian dosa-dosa yang diremehkan. Karena sesungguhnya dosa-dosa tersebut, dosa-dosa yang diremehkan itu akan bertumpuk-tumpuk, berkumpul pada seseorang hingga membinasakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu sudah memperingatkan umatnya, jangan dekat-dekat atau jangan menganggap remeh, jangan anggap sepele dosa-dosa yang memang dosa-dosa yang dianggap sepele. Artinya dosa-dosa yang kecil, bukan syirik atau minum khamar, bukan. Tapi dosa-dosa yang dianggap remeh. Kata Nabi, hati-hati dari dosa-dosa yang dianggap remeh itu. Karena dosa-dosa ini kalau berhimpun atau terus-menerus dilakukan, dia akan bisa membinasakan seseorang. Nah, apa yang dimaksud membinasakan? Apakah akan jatuh sakit? Bukan, tapi menggelincirkan ke dalam neraka. Membinasakan itu artinya menjerumuskan dia ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Nah, dalam hal ini ada sebuah contoh ya. Kalau seorang menemukan sebatang ranting kecil, sebatang ranting kayu yang kecil, mungkin dia gak bisa dengan sebatang ranting kecil itu hendak memasak nasi. Tapi kalau ranting-ranting kecil, kayu-kayu ranting yang ada di lembah itu dikumpul-kumpulkan, ditumpuk-tumpuk, berkumpul-kumpul, lama-lama bisa membakar rumah. Jangankan membakar masak nasi, membakar rumah bisa. Jadi, sesuatu yang kecil, kata pepatah kita ya, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Itu dalam kebaikan benar, dalam keburukan juga benar. Amal saleh yang dilakukan sedikit demi sedikit tapi kontinu. Amal saleh yang kecil, entah itu apa saja, dilakukan sedikit tapi terus-menerus secara dawam, ini nanti bisa menjadi besar pahalanya dan itu sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Tapi dosa-dosa demikian pula, dosa-dosa kecil yang dianggap remeh, tapi dilakukan setiap hari atau dilakukan kontinu terus 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, seorang itu melakukan dosa kecil itu terus-menerus, akibatnya akan bisa menjadi besar dan akan mencelakakan atau membinasakan seseorang. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، وإن زيد فيها زيدت حتى تعلو قلبه. وهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Sesungguhnya seorang hamba jika dia melakukan satu dosa, satu kesalahan, maka akan tertoreh titik hitam, akan tertitik satu nokta hitam dalam hatinya. Maka apabila dia berhenti dari dosa tersebut dan beristighfar, mohon ampun serta bertaubat, hatinya putih lagi, bersih lagi. Jadi tadi hati itu karena satu dosa tertitik satu nokta hitam, satu titik hitam. Dan ini bukan makna kiasan, tapi sebenarnya. Kemudian kalau orang itu bertaubat, mohon ampun kepada Allah, titik hitam itu hilang, hati itu menjadi bersih kembali. Tapi jika dia setelah melakukan dosa itu, malah menambah dosa-dosa berikutnya, maka bertambah pula titik-titik hitam di dalam hati tadi. Sehingga lama-kelamaan bisa menutupi hati tersebut. Titik-titik hitam itu bisa menyelimuti dan menutupi hati tadi. Nah inilah ar-ran, tutupan. Ar-ran itu artinya tutupan. Ar-ran seperti yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Yani bukan seperti perkataan mereka bahwa ayat-ayat Quran itu asatirul awwalin, dongeng orang-orang dahulu kala. Jadi orang-orang fasik kalau mendengar Quran dikatakan ini dongeng orang-orang dahulu. Allah mengatakan kalla, sekali-kali tidak demikian. Tapi dosa-dosa yang selalu mereka kerjakan itulah yang menutupi hati mereka. Dosa-dosa yang selalu mereka kerjakan secara rutin, ini yang menjadi penutup hati mereka. Sehingga tidak tersentuh oleh ayat-ayat Al-Quran. Tidak bergeming ketika mendengar peringatan yang keras. Mendengar ancaman. Tidak tergetar hatinya. Tidak tersentuh. Bahkan menganggap ayat-ayat Quran, peringatan yang keras ini, seperti dongeng orang-orang dahulu kala. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi maksud dari hadis tadi, setiap seorang hamba melakukan satu dosa, meskipun dosa kecil, itu akan meninggalkan satu noktah hitam dalam hatinya. Kalau besok dia melakukan lagi, atau setelah itu melakukan lagi, noktah hitam lagi muncul. Besok dia melakukan lagi, tertitik lagi noktah hitam terus. Nah kalau sudah 10 tahun dia melakukan itu, hati itu akan menjadi tertutup seluruhnya oleh titik-titik hitam. Akibatnya apa? Dia dengarkan Quran, rasanya muak ya, dan gak suka sama sekali. Tidak membaca Al-Quran dengan kenikmatan, dengan kelezatan tertentu, enggak. Bahkan merasa tidak senang membaca Al-Quran. Nah berkata Habrul Ummah, ulamanya umat ini, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. Tidak ada dosa besar jika disertai dengan istighfar, permohonan ampun. Dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Ini bukan hadis, tapi athar. Athar dari Abdullah bin Abbas. Tidak ada dosa besar jika disertai istighfar. Dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Kemudian kita dengar pula penjelasan dari seorang sahabi, sahabat yang faqih, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alayh, wa innal fajir yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfih. Sesungguhnya seorang mukmin dia melihat dosa-dosanya itu seperti dia duduk di samping sebuah gunung atau bukit yang dia khawatir gunung itu akan jatuh, runtuh menimpa dirinya. Sebaliknya, seorang yang fajir, yang fasik, dia menganggap atau melihat dosa-dosanya itu seperti lalat yang lewat di depan hidungnya kemudian ditepiskan begitu saja. Artinya, seorang mukmin ini jika melakukan suatu dosa, maka dia merasa khawatir atas dosa tersebut. Jangan-jangan dosa itu membinasakan dirinya, seperti seorang yang duduk di bawah atau di samping gunung yang khawatir gunung itu runtuh menimpa dirinya. Khauf, dirasa khauf. Sebaliknya seorang fasik, dia melakukan dosa-dosa itu sambil merasa aman. Ya, hati merasa aman, tenang, dan menganggap dosa-dosa itu seperti lalat yang lewat di depan hidungnya. Nah, jadi, as-saghair minal ma'asi wa'dhunub qad tatahawal ilal kabair li'asbab. Dosa-dosa kecil, ini bisa berubah menjadi dosa-dosa besar karena beberapa sebab berikut. Yang pertama adalah, al-israr wal-mudawamatu alaiha. Dilakukan dengan terus-menerus. Jika dilakukan terus-menerus. Yang kedua, istisgharul ma'siyah wa ihtiqaruha. Menganggap kecil dan remeh dosa tersebut. Ya. Memang dosa kecil, tapi kalau dianggap kecil dan dianggap remeh, berubah menjadi dosa besar. Sedangkan yang ketiga adalah, al-farah bifi'il ma'siyah as-saghirah wal-iftikharu biha. Merasa senang, merasa gembira, merasa senang melakukan dosa kecil tersebut, dan bangga. Ini yang sangat berbahaya. Seorang melakukan suatu dosa kecil dan bangga dengan dosa tersebut. Yang keempat adalah fi'lul ma'siyah thummal mujaharatu biha. Melakukan suatu maksiat atau dosa kecil, kemudian mempublikasikan, yakni menceritakan dosa yang ia lakukan itu. Li'anal mujahir ghairu mu'afan. Karena orang yang menyebarluaskan atau mempublikasikan dosa yang ia lakukan itu tidak akan selamat. Disebutkan dalam hadis yang sahih, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun. Semua umatku itu akan selamat, sabda Nabi. Semua umatku itu akan mendapat afiah, mendapat selamat, kecuali al-mujahirun. Para sahabat bertanya, siapakah itu al-mujahirun? Wahai Rasulullah, maka beliau menjawab, itu seorang yang melakukan dosa secara sembunyi, tidak ada yang melihatnya. Dia melakukan suatu dosa di malam hari dan Allah sudah menutupi dosa itu. Kemudian di pagi harinya dia bercerita kepada orang-orang tentang dosa yang ia lakukan semalam. Ini yang kata Nabi, orang yang tidak selamat. Mujahir, orang yang mempublikasikan atau menyebarluaskan dosa yang dilakukan secara tersembunyi tadinya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, an yakuna fa'ilul ma'siyah as-saghirati aliman yuqtada bih. Apabila orang yang melakukan maksiat kecil, orang yang melakukan dosa kecil itu adalah seorang alim, seorang tokoh, seorang panutan yang dicontoh atau diteladani oleh masyarakat. Kenapa? Karena ketika dia melakukan suatu maksiat kecil, suatu dosa kecil, di depan publik, ya, di depan orang banyak, maka ini akan membuat orang-orang banyak itu mencontohnya. Sehingga dosa kecil yang dilakukan oleh seorang tokoh atau seorang alim yang dicontoh tadi, berubah menjadi dosa besar bagi dirinya. Nah inilah beberapa faktor atau penyebab yang dapat merubah dosa-dosa kecil itu menjadi dosa-dosa besar. Dan semua dosa-dosa, baik dosa-dosa besar atau dosa kecil, ini berpengaruh buruk bagi keimanan. Ada pengaruhnya bagi keimanan. Sementara saya cukupkan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ikhwati fillah rahimani Allahu wa iyyakum, tentang adabus safar, adab-adab bepergian, di mana kita ketahui bersama bahwa salah satu aktivitas kesibukan yang biasa dilakukan oleh manusia adalah berpergian, baik itu dekat maupun jarak jauh. Tentunya itu semua untuk menyelesaikan segala kebutuhan-kebutuhan kita, baik dalam rangka pekerjaan, mengunjungi keluarga, atau dalam rangka dakwah ilallah ta'ala, sehingga membutuhkan yang namanya safar. Karena itu Islam telah memberikan tuntunannya kepada kita berupa adab-adabnya, di mana adab-adab ini selayaknya perlu diperhatikan oleh kita dan diamalkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus ketika kita safar. Di antara adab-adab safar adalah hendaknya seseorang yang hendak menjalankan safar, dia memperbanyak doa, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berdoa di saat safar ini insya Allah tidak diragukan lagi, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang punya keinginan, yang punya kesulitan, dan dia waktu itu di saat safar, jangan ragu-ragu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinta semuanya yang kita butuhkan, yang kita inginkan, baik itu berbentuk manfaat maupun terhindar dari kemadharatan. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihin." Ada tiga waktu di mana tiga waktu ini pasti akan diijabah doa-doa seorang hamba. La syakka fihin. Enggak ragu ini. Tidak perlu diragukan lagi. Artinya kita harus yakin pasti ini akan dikabulkan. Yang pertama, da'watul mazlum, yaitu doa orang-orang yang terzolimi. Ini hati-hati kalau kita menzolimi orang lain, tetangga, saudara, teman. Kalau dia sudah berdoa, dia pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wada'watul musafir, doanya orang-orang yang bepergian, orang yang safar. Kemudian da'watul walid ala waladi, kemudian doanya orang tua kepada anak-anaknya. Jadi tiga orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah satunya adalah orang yang safar, orang yang bepergian. Jadi ketika kita bepergian jauh, jangan lupakan. Manfaatkan waktu itu untuk meminta segala kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mobil, ya, di pesawat terbang, di mana saja, ketika itu sudah masuk kategori safar, bepergian, maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya kalau sudah perjalanan jauh, lelah, capek, kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.
5: La yanala Allah luhumaha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
4: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
6: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan, dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
7: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Amin. Bagi Anda pendengar yang baru saja bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Nah, baiklah pendengar, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya, acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan juga kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang keutamaan sholat sunnah subuh secara singkat. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang tata cara sholat sunnah rawatib subuh. Pendengar yang budiman, sholat sunnah rawatib subuh 2 rakaat dilakukan sebelum sholat fardu subuh, sebagaimana sholat 2 rakaat lainnya dengan 1 salam. Sholat sunnah rawatib subuh dilakukan dengan meringankannya atau agak cepat, karena di antara petunjuk dan contoh Rasulullah dalam melakukan 2 rakaat rawatib subuh, ia dengan meringankannya, tidak memanjangkan bacaannya, dan dengan syarat tidak melanggar hal-hal yang wajib dalam sholat. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hadis berikut ini. Hadis yang pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, an Ibnu Umar anna Hafsata ummal mu'minin akhbaratuhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sakata al-muadzin min al-adhan li salati subhi wa bada subhu raka'a raka'ataini khafifataini qabla an tuqama as-salah. Dari Ibnu Umar, beliau berkata bahwasanya Hafsah ummul mu'minin telah menceritakan kepadanya, sesungguhnya dahulu bila muadzin selesai dari mengumandangkan adzan salat subuh dan waktu subuh sudah nampak, maka beliau sholat 2 rakaat yang ringan sebelum iqamah sholat. Hadis yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli rakataini khafifataini bainan nida wal iqamati min sholati subuh." Dahulu Nabi sholat 2 rakaat yang ringan antara adzan dan iqamah sholat subuh. Hadis-hadis tersebut jelas menunjukkan sunnahnya memperingan sholat 2 rakaat sebelum sholat fardu subuh. Adapun terkait bacaan setelah membaca surat Al-Fatihah, ada beberapa riwayat yang menjelaskan bacaan surat atau ayat setelah membaca Al-Fatihah dalam sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh ini. Berikut beberapa hadis yang menunjukkan adanya bacaan ayat sesudah membaca Al-Fatihah. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raka'atil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Sesungguhnya Rasulullah membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas dalam 2 rakaat salat sunnah fajar. Hadis yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Sa'id ibn Yasar anna Ibn Abbas akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi raka'atil fajri fil ula minhuma qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina al-ayah allati fil baqarah wa fil akhirati minhuma amanna billahi wa syahid bi anna muslimun. Dari Sa'id bin Yasar bahwasanya Ibnu Abbas mengabarkan kepadanya, sesungguhnya dahulu Rasulullah membaca dalam 2 rakaat fajar. Pada rakaat pertama membaca ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 136, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Dan pada rakaat kedua membaca ayat yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 52. Amanna billahi washhad bi anna muslimun. Pendengar yang budiman, jika seseorang tidak sempat sholat rawatib subuh pada waktunya, maka bagaimanakah supaya tetap dapat pahala lebih baik dari dunia dan seisinya? Jika keadaannya seperti ini, maka disyariatkan bagi yang tidak sempat melakukan sholat rawatib qobliyah subuh untuk melaksanakannya setelah selesai sholat fardu subuh atau setelah terbit matahari. Hal ini didasarkan pada dalil berikut ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yusalli raka'atil fajri falyusallihima ba'dama tatlu asy-syamsu." Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang belum salat 2 rakaat qobliyah subuh, maka hendaknya melakukannya setelah terbit matahari. Perintah dalam hadis ini dialihkan maknanya kepada makna anjuran untuk dilaksanakan dengan dalil hadis lainnya dalam riwayat At-Tirmidzi juga yang berbunyi, an Qais bin Qahdin radhiyallahu anhu annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-subha Walam yakun roka'a rokatail fajri falamma sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallama ma'hu. Thumma qama faroka'a rokatail fajri. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilaihi falam yungkir dhalika alaih. Dari Qais bin Qahdin, sesungguhnya ia sholat subuh bersama Rasulullah dan belum melaksanakan sholat dua rakaat qobliyah subuh. Ketika Rasulullah telah salam, maka ia pun salam bersama beliau. Kemudian ia bangkit dan melakukan sholat dua rakaat qobliyah subuh. Rasulullah melihatnya dan tidak mengingkarinya. Jelas hadis ini menunjukkan boleh mengqadha dua rakaat qobliyah subuh setelah sholat subuh. Dengan demikian pendengar, ketika di antara kita tidak bisa mengerjakan sholat qobliyah subuh tepat pada waktunya karena adanya halangan, maka kita masih berkesempatan meraih pahala yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, yaitu dengan mengerjakannya setelah mendirikan sholat subuh. Sungguh ini merupakan bentuk kasih sayang Allah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hamba-hambanya. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh ini. Pendengar yang budiman, demikian beberapa hukum seputar sholat sunnah rawatib subuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah untuk dapat mengamalkannya setiap hari. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
7: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
9: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Penyayang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai macam nikmat lainnya yang tak mungkin kita hitung. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, seluruh sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu kisah penting dalam sejarah Islam, yaitu tentang tahapan jihad sebelum terjadinya Perang Badar. Semoga kisah ini bukan hanya menginspirasi kita, tetapi juga menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Pendengar sekalian, di awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah dari Allah untuk mengajak masyarakat Mekah kepada tauhid, yaitu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala saja dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah ini secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Orang-orang yang pertama kali menerima Islam adalah orang-orang terdekat beliau, seperti istri beliau Khadijah bintu Huwailid radhiyallahu anha, putri-putri beliau, sahabat setia beliau seperti Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib yang saat itu masih belia. Selama masa ini, dakwah dilakukan secara perlahan dan penuh hikmah. Namun setelah 3 tahun, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara terbuka. Allah berfirman, "Fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin." Sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepada engkau wahai Rasulullah, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah dakwah terbuka ini, kaum kafir Quraisy mulai menunjukkan permusuhan yang keras. Mereka mencela, menghina, bahkan menyiksa para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau as-sabiqunal awwalun. Namun pada tahap ini Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan umat Islam untuk melawan atau membalas serangan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat untuk bersabar, menahan amarah dan menghadapi cobaan tersebut dengan kelembutan. Para sahabat seperti Bilal bin Rabah, Yasir, Sumayyah radhiyallahu anhum jami'an mengalami penyiksaan yang sangat berat. Namun mereka tetap teguh dengan keimanannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya bisa mendoakan mereka agar diberikan kesabaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang berbahagia, setelah bertahun-tahun menanggung siksaan di Mekah, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk berhijrah ke Madinah. Di Madinah, umat Islam bisa hidup dengan lebih tenang dan membangun masyarakat baru berdasarkan ajaran Islam. Namun meskipun umat Islam sudah berhijrah, kaum Quraisy tetap mengganggu dan mengancam orang-orang yang beriman. Saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang memberikan izin bagi umat Islam untuk membela diri. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-39, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Udina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu, wa inna allaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah teraniaya, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Ayat yang mulia ini adalah ayat pertama yang memberikan izin kepada umat Islam untuk melawan musuh yang menyerang mereka. Dengan ayat ini, umat Islam diizinkan untuk membela diri dari penindasan kaum kafir Quraisy yang tidak henti-hentinya mengancam dan menyerang mereka. Namun, izin ini bukan berarti umat Islam langsung melakukan perang, melainkan hanya untuk membela diri ketika diserang. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kemudian menurunkan ayat berikutnya yang memberikan perintah yang lebih tegas terkait jihad fi sabilillah. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-190, Allah berfirman yang artinya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Tetapi janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan umat Islam untuk melawan musuh yang memerangi mereka. Tetapi dengan batasan yang jelas, Islam tidak membenarkan kekerasan tanpa aturan. Ada aturan tegas dalam peperangan, seperti larangan membunuh anak-anak, perempuan, orang tua, ataupun merusak lingkungan. Islam adalah agama yang menjaga kehormatan dan kemanusiaan, bahkan dalam situasi perang. Jadi perintah ini turun bukan untuk menyerang sembarangan, tetapi untuk melindungi umat Islam dari serangan dan kezaliman kaum kafir Quraisy. Inilah yang membuat jihad di dalam Islam sangat berbeda, karena jihad harus dilakukan dengan tata cara dan batasan yang diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang berbahagia, pada tahun kedua Hijriah, kaum kafir Quraisy memutuskan untuk memobilisasi pasukan besar untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Mengetahui hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat untuk menyusun strategi pertahanan. Meskipun jumlah mereka sedikit dan perlengkapan yang mereka miliki sangatlah terbatas, keyakinan dan keimanan mereka kepada Allah begitu kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabat agar tidak gentar menghadapi musuh, karena Allah senantiasa bersama mereka. Ketika para sahabat mendengar ini, mereka dengan penuh semangat siap menghadapi kaum kafir Quraisy. Walaupun jumlah mereka hanya sekitar 313, sementara kaum Quraisy membawa sekitar 1000 pasukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, yang artinya, demi Allah tidak ada yang lebih baik daripada kalian dalam membela agama Allah. Bertahanlah, karena kalian semua berada di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan benar saja, pada hari Perang Badar, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan malaikat untuk membantu pasukan kaum muslimin. Allah mengirimkan pasukan dari langit sebagai wujud pertolongan kepada mereka yang berjuang di jalannya. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-9, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Ingatlah, ketika kalian memohon pertolongan kepada Tuhan kalian, lalu diperkenankannya bagi kalian, sesungguhnya aku Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan bala bantuan untuk kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemenangan di Perang Badar ini bukanlah semata-mata karena kekuatan fisik dan jumlah pasukan saja, tetapi karena keyakinan kuat kepada Allah. Kemenangan ini menjadi bukti nyata bahwa ketika umat Islam berjuang di jalan Allah dengan ikhlas dan mematuhi perintah Allah, maka pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu ada. Dari kisah penahapan jihad ini, kita dapat memetik hikmah bahwa Islam sangat memperhatikan kemaslahatan dan keamanan umat manusia. Islam tidak mengajarkan kekerasan tanpa sebab. Sebaliknya, Islam mengajarkan kesabaran dan perlawanan yang terukur terhadap kezaliman dan penindasan. Dengan demikian, umat Islam bisa menjadi teladan bagi umat lain dalam menjaga nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Jihad dalam Islam juga mengajarkan kita tentang disiplin dan keteguhan hati. Setiap langkah yang diambil dalam menghadapi musuh selalu mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak melampaui batas dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kisah tentang penyahapan jihad ini dapat menambah pemahaman kita tentang makna jihad yang sesungguhnya. Jihad bukan hanya soal perang, tetapi soal pengorbanan, kesabaran, dan kedisiplinan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Semoga kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bersabar menghadapi ujian dan berani membela kebenaran dengan cara yang baik dan benar. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatian pendengar sekalian. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Ayah. Menafkahkan harta di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261 dan ayat 262.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Perumpamaan pahala orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang diinfakannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka akan memperoleh pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.
1: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.

0: Menarik bukan? Ada akidah, dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Ya, baiklah pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita akan menyimak rubrik tarikh Islam, biografi salaf, tafsir, dan diselingi dengan murotal Al-Quran. Berikutnya, kita akan menyimak ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustadz Abu Azzam Hawari. Ya, bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, atau mungkin sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak. Mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam tarikh Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, semoga kita semua senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat beliau, serta umat Islam hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik menarik yang mencerminkan kejayaan dan kebijaksanaan umat Islam di masa lalu, yaitu sistem pertahanan dan militer di era dinasti Bani Saljuk. Dinasti yang berdiri pada abad ke-11 dan 12 Masehi ini dikenal tidak hanya karena pengaruhnya dalam pendidikan dan politik, tetapi juga karena kekuatan militer yang tangguh dalam mempertahankan wilayah Islam dan memperluas kekuasaan. Pendengar yang mulia, dinasti Bani Saljuk bermula dari suku Oghuz di Turki yang mendiami wilayah Asia Tengah. Setelah memeluk Islam, mereka menjelma menjadi pelindung umat Islam dan membangun kekuatan militer yang disegani. Di bawah kepemimpinan sultan-sultan besar seperti Tughlibek, Alp Arslan, dan Malik Shah, dinasti Saljuk berhasil menguasai Persia, Irak, dan Anatolia hingga sebagian Asia Tengah dan Syam. Kekuatan militer Saljuk tidak hanya terletak pada jumlah tentaranya, tetapi juga strategi yang cermat, organisasi yang tertata, serta keberanian pasukan berkuda yang mereka miliki. Dengan sistem pertahanan yang kuat, mereka mampu melindungi dunia Islam dari ancaman musuh, termasuk kekaisaran Bizantium dan serangan tentara Salib. Berikut ini adalah rincian dari sistem pertahanan dan militer di era Bani Saljuk. 1. Struktur dan organisasi militer. Pendengar yang dirahmati Allah, dinasti Saljuk memiliki struktur militer yang tertata dengan baik. Pasukan mereka terdiri dari beberapa elemen utama, yaitu pasukan inti. Pasukan inti dinasti Saljuk terdiri dari pasukan berkuda yang berasal dari suku-suku Turki. Mereka dilatih sejak kecil untuk menjadi penunggang kuda yang tangguh dan pemanah ulung. Kekuatan ini menjadikan pasukan Saljuk sangat efektif dalam pertempuran bergerak cepat. Tentara pekerja. Dinasti Saljuk juga merekrut tentara bayaran dari berbagai wilayah, termasuk Persia, Arab, dan Kurdi. Mereka berperan penting dalam melengkapi pasukan inti dengan keterampilan khusus yang dibutuhkan di dalam medan perang. Komandan militer. Setiap pasukan dipimpin oleh seorang komandan militer yang memiliki kemampuan strategi tinggi. Pemimpin-pemimpin seperti Alp Arslan dan Malik Shah tidak hanya dikenal sebagai pemimpin politik, tetapi juga komandan perang yang memimpin langsung pasukan di medan tempur. 2. Strategi pertahanan dinasti Saljuk. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk menerapkan berbagai strategi pertahanan yang cerdas dan efektif dalam menghadapi musuh. Berikut adalah beberapa strategi utama mereka. Mobilitas tinggi. Pasukan berkuda Saljuk memiliki mobilitas yang sangat tinggi yang menjadi keunggulan mereka dalam menyerang dan bertahan. Mereka sering menggunakan taktik serangan mendadak, yaitu hit and run, untuk melemahkan musuh sebelum melancarkan serangan besar. Pembangunan benteng pertahanan. Untuk mempertahankan wilayah yang luas, dinasti Saljuk membangun benteng-benteng kokoh di perbatasan dan jalur strategis. Benteng-benteng ini berfungsi

0: sebagai pusat pertahanan dan logistik yang memastikan pasukan siap menghadapi serangan musuh. Jalur komunikasi dan logistik. Dinasti Seljuk membangun infrastruktur jalan dan pos-pos militer yang memungkinkan komunikasi cepat antar satu wilayah dengan wilayah lainnya. Ini memastikan pasukan dapat bergerak dengan cepat untuk merespon ancaman. 3. Pertempuran besar dan kemenangan Dinasti Seljuk. Pendengar yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dinasti Seljuk mencatat banyak kemenangan penting dalam sejarah yang menunjukkan kekuatan militer mereka. Di antaranya, Pertempuran Manzikir yang terjadi pada tahun 1071 Masehi. Salah satu kemenangan terbesar Dinasti Seljuk adalah dalam Pertempuran Manzikir di bawah kepemimpinan Sultan Alp Arslan. Dalam pertempuran ini, pasukan Seljuk berhasil mengalahkan Kekaisaran Bizantium dan membuka pintu bagi umat Islam untuk menguasai Anatolia. Kemenangan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Menghadapi tentara salib. Pada masa perang salib, Dinasti Seljuk memainkan peran penting dalam membendung serangan tentara salib. Mereka mempertahankan kota-kota penting seperti Aleppo dan Damaskus dari serangan musuh meskipun tekanan dari Eropa sangatlah besar. Ekspansi ke Asia Tengah. Di wilayah Asia Tengah, Dinasti Seljuk berhasil mengamankan jalur perdagangan strategis seperti jalur sutra. Mereka juga berhasil memadamkan pemberontakan lokal yang mengancam stabilitas wilayah mereka. 4. Semangat jihad dan perlindungan dunia Islam. Pendengar yang mulia, keberhasilan Dinasti Seljuk dalam membangun kekuatan militer tidak lepas dari semangat jihad yang tertanam dalam jiwa pasukan mereka. Para pemimpin Seljuk memahami bahwa melindungi umat Islam dan wilayah mereka adalah tanggung jawab besar yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat inilah yang membuat mereka berjuang dengan penuh keberanian di medan perang. Selain itu, Dinasti Seljuk juga memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam ke wilayah-wilayah baru yang mereka kuasai. Dengan perlindungan militer yang kuat, dakwah Islam dapat berjalan dengan aman dan damai di seluruh penjuru wilayah kekuasaan mereka. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sistem pertahanan dan militer Dinasti Seljuk. Di antaranya, 1. Kekuatan, strategi, dan organisasi. Keberhasilan militer Seljuk menunjukkan bahwa strategi yang matang dan organisasi yang baik adalah kunci kemenangan. 2. Semangat jihad dan kepemimpinan. Pemimpin-pemimpin seperti Alp Arslan dan Malik Shah adalah contoh kepemimpinan yang berani dan bertanggung jawab. Mereka memimpin pasukan dengan semangat jihad yang tinggi. 3. Pertahanan yang kuat untuk stabilitas. Kekuatan militer bukan hanya untuk perang, tetapi juga menjaga stabilitas dan melindungi umat Islam dari ancaman musuh. Pendengar yang budiman, sistem pertahanan dan militer di era Dinasti Bani Seljuk adalah salah satu contoh keberhasilan umat Islam dalam menjaga kehormatan dan kekuatan mereka. Dengan strategi yang cerdas, pasukan yang terorganisir, dan semangat jihad yang tinggi, Dinasti Seljuk berhasil melindungi dunia Islam dari berbagai ancaman. Semoga kita dapat mengambil inspirasi. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk memperkuat persatuan umat Islam dan menjaga kejayaan kita. Semoga Allah memberi kita kekuatan. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengulas kisah hidup seorang ulama tabi'in yang luar biasa, yaitu Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al-Had rahimahullah. Beliau merupakan salah seorang tokoh ulama besar dalam sejarah Islam yang dikenal dengan ketekunan, ketelitian, dan dedikasinya dalam menuntut ilmu serta dalam menyebarkan ajaran agama. Sebagai seorang tabi'in kecil, Yazid bin Abdullah hidup pada masa transisi penting setelah wafatnya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia belajar langsung dari generasi sahabat dan generasi tabi'in besar, sehingga menjadi penghubung penting dalam mata rantai transmisi ilmu dan hadis Rasulullah SAW. Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al-Had adalah seorang imam. Beliau adalah seorang hafiz atau penghafal hadis yang kuat, dan juga seorang hujjah, yakni sumber yang terpercaya dalam ilmu hadis. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Al-Laythi Al-Madani, berasal dari kabilah Laith dan tinggal di kota Madinah. Ia adalah cucu dari sepupu Syaddad bin Al-Had. Yazid bin Abdullah dikenal memiliki cacat fisik berupa pincang di kedua kakinya. Keistimewaan Yazid bin Abdullah bukan hanya terletak pada keluasan ilmunya, tetapi juga pada sifat amanah dan kejujurannya dalam meriwayatkan hadis. Meskipun ia menghadapi keterbatasan fisik berupa cacat pada kedua kakinya, Yazid bin Abdullah tidak pernah menyerah dalam menjalankan tugas keilmuan dan pengabdian kepada agama. Keteguhan hatinya ini menjadi inspirasi bagi generasi sesudahnya, bahwa kelemahan fisik tidak boleh menjadi halangan untuk meraih kedudukan mulia di sisi Allah Ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, Yazid bin Abdullah termasuk dalam kategori tabi'in kecil, yaitu generasi setelah sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia memiliki banyak kesempatan untuk belajar dari para generasi tabi'in besar dan para sahabat Nabi yang masih hidup pada masanya. Yazid bin Abdullah belajar dari berbagai ulama dan sahabat Nabi. Di antaranya yang pertama, kepada Umair, yakni bekas budak Abi Al-Lahm, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kepada Sa'labah bin Abi Malik Al-Qurazi. Beliau juga seorang sahabat Nabi SAW. Yang ketiga, kepada Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, seorang tabi'in yang terkenal. Yang keempat, kepada Umar bin Huzaimah bin Thabit. Beliau adalah seorang tabi'in yang juga dekat dengan sahabat Nabi. Yang kelima, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, seorang ahli fikih dan hadis. Dan juga kepada Abu Murrah. Beliau adalah bekas budak Ummu Hani yang merupakan seorang ulama generasi tabi'in. Dan masih banyak lagi dari kalangan sahabat dan tabi'in. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang ulama besar, Yazid bin Abdullah memiliki banyak murid dari kalangan ahli ilmu. Beberapa murid yang terkenal diantaranya, yang pertama, seperti Yahya bin Sa'id al-Ansori, seorang ulama hadis terkemuka yang juga menjadi guru dari banyak ulama lainnya. Kemudian yang kedua ada Anas bin Malik, imam besar kota Madinah dan penyusun kitab Al-Muwatta. Yang ketiga, Al-Layth bin Sa'ad, seorang ulama besar dari Mesir. Keempat, Nafi' bin Yazid, seorang ulama yang juga dari Mesir. Yang kelima, Abdul Aziz bin Abi Hazim. Beliau adalah seorang perawi hadis yang terpercaya. Kemudian, Abdul Aziz Ad-Darawardi, seorang perawi hadis. Musa bin Sarjis, seorang tabi'in. Amar bin Malik Asy-Syar'abi, seorang ulama hadis. Haywah bin Syuraih, seorang ahli hadis dari Mesir. Bakar bin Mudor, ulama besar dari Mesir. Sufyan bin Uyayinah, seorang ulama hadis yang terkemuka. Abu Damroh Anas bin Iyad, juga seorang ulama hadis. Dan banyak yang lainnya. Pendengar yang dirahmati Allah, para ulama memberikan pujian atas keilmuan dan ketelitian Yazid bin Abdullah dalam meriwayatkan hadis. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berkata, "Aku tidak mengetahui ada masalah pada Yazid bin Abdullah." Kemudian Imam An-Nasa'i, beliau juga berkata bahwasanya Yazid bin Abdullah adalah orang yang thiqah. Kemudian Yahya bin Ma'in melalui Ahmad bin Zuhair, beliau menyebutkan bahwasanya Yazid seorang yang thiqah. Kemudian Abu Hatim, beliau berkata, "Ibnu Al-Had, yakni Yazid bin Abdullah, lebih aku sukai daripada Abdurrahman bin Al-Harith. Dia dan Muhammad bin Ajlan berada pada tingkat yang sama. Dan Yazid bin Abdullah sendiri di mataku adalah orang yang thiqah." Kemudian Muhammad bin Sa'ad. Adapun beliau pernah berkata, "Yazid bin Abdullah wafat di kota Madinah pada tahun 139 Hijriah. Yazid adalah seorang yang terpercaya dan memiliki banyak hadis." Demikianlah pujian para ulama terhadap Yazid bin Abdullah. Yazid bin Abdullah Al-Had dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki banyak riwayat hadis. Banyak hadis yang diriwayatkannya tercantum dalam kitab-kitab hadis yang utama, seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. kemudian juga dalam Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, dan yang lainnya. Ketelitiannya dalam meriwayatkan hadis menjadikannya salah satu perawi yang dijadikan hujah oleh para ulama. Pendengar yang budiman, Yazid bin Abdullah bin Usama bin Al-Had wafat di kota Madinah pada tahun 139 Hijriah. Beliau meninggalkan warisan ilmu yang sangat besar, terutama dalam bidang hadis dan fikih. Kita dapat memetik pelajaran yang berharga dari kisah hidup Yazid bin Abdullah. Di antaranya adalah yang pertama, tentang kesungguhan dalam menuntut ilmu. Yazid bin Abdullah adalah contoh bagaimana seorang Muslim harus berusaha keras dalam menuntut ilmu meskipun memiliki keterbatasan fisik. Kemudian pelajaran yang kedua tentang ketelitian dalam ilmu hadis. Yazid bin Abdullah menunjukkan bahwa ketelitian dan kejujuran adalah kunci untuk menjadi seorang perawi hadis yang terpercaya. Kemudian yang ketiga, pelajaran tentang kesabaran dan keikhlasan. Meskipun memiliki cacat fisik, Yazid bin Abdullah tetap menjalankan perannya sebagai seorang ulama besar dengan penuh kesabaran. Beliau adalah salah satu figur ulama tabi'in yang memberikan kontribusi besar terhadap dunia keilmuan Islam, terutama dalam bidang hadis. Ketelitiannya dalam meriwayatkan hadis, kejujurannya dalam menyampaikan ilmu, dan keteguhannya menghadapi ujian hidup menjadi teladan yang tak lekang oleh waktu. Yazid bin Abdullah bukan hanya seorang ulama, tetapi juga simbol dedikasi dan semangat dalam mengabdikan diri untuk ilmu dan agama, meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagai salah satu murid dan guru dari mata rantai emas keilmuan Islam, Yazid bin Abdullah bin Usama Al-Had berhasil menyebarkan ilmu yang ia pelajari dari para sahabat Nabi dan para ulama tabi'in besar kepada generasi setelahnya. Kehidupan dan pengaruhnya menunjukkan betapa pentingnya amanah ilmiah dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Para ulama besar yang lahir dari bimbingannya seperti Imam Malik bin Anas dan Al-Layth bin Sa'ad adalah bukti nyata dari besarnya pengaruh Yazid bin Abdullah terhadap perkembangan keilmuan Islam di masanya. Melalui kisah Yazid bin Abdullah, kita diingatkan bahwa ilmu adalah warisan yang paling berharga dan menuntut ilmu adalah kewajiban yang tak terpisahkan dari kehidupan seorang Muslim. Thalabul ilmi fariyadatun ala kulli muslimin. Semoga Allah senantiasa merahmati Yazid bin Abdullah bin Usama bin Al-Had rahimahullah atas kontribusinya yang begitu berarti bagi umat Islam. Teladan hidupnya menjadi inspirasi bagi generasi Muslim untuk terus menjaga semangat keilmuan, kejujuran, dan pengabdian kepada agama Islam. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ada alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda untuk kembali menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mencoba membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat 90-91. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma zadadu kufra lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humudh dhalun. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bih. Ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nashirin. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir sesudah beriman kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan dan mengancam orang-orang yang kafir setelah mereka beriman, lalu bertambah kekafirannya, yaitu terus-menerus dalam kekafirannya itu sampai mati. Dan Allah memberitahukan kepada mereka bahwa mereka tidak akan pernah diterima taubatnya ketika mati. Sebagaimana firman Allah di surat An-Nisa ayat 18, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia berkata, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran, bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Oleh karena itu pendengar, di sini Allah berfirman, lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhalun. Sekali-kali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang keluar dari manhaj yang benar menuju ke jalan kesesatan. Nah pendengar, Al-Hafidz Abu Bakar Al-Bazzar rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ada suatu kaum yang menyatakan masuk Islam, lalu mereka murtad kembali, kemudian memeluk Islam lagi, dan setelah itu murtad kembali. Kemudian mereka mengirimkan utusan untuk menanyakan perihal mereka itu, lalu mereka memberitahukan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya. Demikianlah yang diriwayatkan dengan sanad yang jayyid. Nah setelah itu pendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bih. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas sebanyak itu. Artinya pendengar, siapapun yang meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka tidak akan ada kebaikan darinya yang diterima oleh Allah selamanya, meskipun dia telah menginfakkan emas sepenuh isi bumi ini, yang dipandangnya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dan mengenai hal ini, Nabi SAW pernah ditanya tentang Abdullah bin Jad'an, seorang musyrik di zaman jahiliyah, yang ia senantiasa menjamu tamu, menolong yang membutuhkan pertolongan, dan memberikan makan, apakah yang demikian itu bermanfaat baginya nanti? Maka Nabi SAW menjawab, tidak, karena dia sama sekali tidak mengucapkan, ya Allah, ampunilah kesalahanku pada hari pembalasan. Nah, mengenai hal ini juga, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, maksudnya, ia tidak meyakini hari pembalasan, tidak meyakini hari kiamat, dan orang yang tidak meyakini hari kiamat, maka dia adalah orang kafir. Pun demikian pendengar, jika seandainya orang kafir itu menebus dirinya dengan emas sepenuh isi bumi ini, maka tidak akan pernah diterima kebaikan darinya itu. Hal ini sebagaimana juga firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 123, وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا تَنْفَوْهَا شَفَاعَةً. tidak akan diterima darinya tebusan dan tidak berguna juga baginya suatu syafaat. Oleh karena itu pendengar, ini berarti tidak ada sesuatu pun yang bisa menyelamatkan orang kafir dari siksa Allah, meskipun dia telah menginfakkan emas sepenuh isi bumi, dan meskipun ia juga menebus dirinya dengan emas sepenuh isi bumi, seberat gunung, tanah, pasir, dataran rendah dan tinggi, serta daratan dan lautan, semua itu tidak akan memberikan manfaat baginya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW pernah bersabda, dikatakan kepada seseorang dari penghuni neraka pada hari kiamat kelak, bagaimana pendapatmu jika kamu mempunyai kekayaan dari apa yang ada di atas bumi, apakah kamu akan menjadikannya sebagai tebusan? Maka orang itu mengatakan, ya. Lalu Allah berkata, sesungguhnya aku hanya menginginkan darimu sesuatu yang lebih ringan dari itu, yaitu aku mengambil janji darimu ketika kamu masih berada di tulang sulbi ayahmu, Adam, yaitu janganlah kamu menyekutukanku dengan sesuatu apapun, lalu kamu menolak, bahkan kamu terus berbuat kemusyrikan. Dan keterangan ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan pendengar, juga dari jalur Imam Ahmad, ia meriwayatkan dari Anas bin Malik, di mana Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan didatangkan seseorang dari penghuni surga, lalu dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, bagaimana engkau mendapatkan tempat tinggalmu? Orang itu menjawab, ya Robku, tempat tinggal yang paling baik. Kemudian Allah berseru, minta dan berharaplah. Maka dia pun menjawab, aku tidak meminta dan berharap, kecuali aku ingin engkau mengembalikan aku ke dunia, sehingga aku akan berperang di jalanmu 10 kali. Di mana yang demikian itu, karena dia melihat keutamaan mati syahid. Kemudian didatangkan seseorang dari penghuni neraka, dan dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, bagaimana kamu mendapatkan tempat tinggalmu di neraka? Orang itu menjawab, ya Robku, tempat tinggal yang amat buruk. Selanjutnya Allah bertanya, apakah kamu hendak menebus dariku dengan emas sepenuh isi bumi? Ya, benar Robku, jawabnya. Allah berkata, bohong, aku telah meminta kepadamu yang lebih sedikit dan mudah dari itu, lalu kamu tidak melakukannya. Kemudian orang itu pun dikembalikan lagi ke neraka. Oleh karena itu pendengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika lahum 'adzabun alimu wa ma lahum min nasirin." Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Maksudnya, mereka tidak mendapatkan seorang pun yang bisa menyelamatkan mereka dari siksa Allah serta melindungi mereka dari pedihnya hukuman Allah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pembahasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah, bahwa siapapun yang kafir kepada Allah dan mereka melampaui batas dalam berbuat kezaliman serta kefasikan, maka Allah tidak menerima taubat mereka. Yang kedua, Allah tidak menerima taubat orang-orang kafir ketika menjelang kematiannya, yaitu ketika rohnya telah sampai ke kerongkongannya. Kemudian, pelajaran lainnya menunjukkan akan kuatnya dan besarnya rasa putus asa orang-orang yang mati dalam kekafiran pada hari kiamat kelak. Dan pelajaran yang terakhir dari pembahasan ini, bahwa tidak ada tebusan yang diterima pada hari kiamat, walaupun dengan emas sepenuh bumi sekalipun, karena yang berguna pada hari itu hanya keimanan dan amal soleh yang pernah dilakukannya dahulu di dunia. Nah pendengar, demikianlah apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidahnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
5: Mutiara hadis. Dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah bila seseorang menyalurkan syahwat kepada istrinya akan bernilai sedekah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizrun, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Artinya, bagaimana pendapat kalian? Seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram, bukankah itu dosa baginya? Demikian halnya, jika hal tersebut disalurkan pada jalan yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa hubungan intim seorang suami dan istri dinilai sebagai ibadah apabila diniatkan untuk memenuhi hak dan kewajiban suami istri secara ma'ruf, atau untuk mendapatkan anak yang saleh serta menjauhkan diri dari zina, atau untuk tujuan-tujuan baik lainnya. Hadis ini juga mengandung isyarat dibenarkannya melakukan qiyas dalam hukum. Adapun qiyas yang dimaksud adalah qiyasul aks atau qiyas sebaliknya, atau disebut juga mafhum mukhalafah. Selain hal tersebut, dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bahwa para sahabat adalah generasi yang selalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab kebingungan, kerancuan yang menimpa mereka. Oleh karenanya, kita juga harus senantiasa menjadikan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab kebingungan, kerancuan yang banyak di akhir zaman ini, agar tetap istiqomah dalam jalan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
6: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah, thumma amma ba'd. Para pendengar yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab yang kedua yang menjadikan seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan amalan yang sifatnya wajib, kemudian diikuti dengan amalan yang sifatnya sunnah, ya, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan sunnah, ya, secara singkatnya adalah mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Jadi ini merupakan satu cara yang bisa menjadikan seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis di mana beliau bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradahu 'alaihi, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in sa'alani la'utiyannahu, wa la in ista'adzani la'uidzannahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Dan tidaklah seorang hamba atau manusia, seorang muslim, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang paling aku cintai, ya, seperti jika ia melakukan kewajiban yang diperintahkan atas mereka." Jadi melakukan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu sebab yang menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita enggan, malas, ya, dalam menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala, salat misalnya, salat berjamaah, ketika azan dikumandangkan hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya bukan orang yang kuat ataupun tidak, ya, orang yang badannya kekar ataupun dia jago lari dan lain sebagainya, tidak. Terkadang ada orang yang dia berdekatan dengan masjid tempat tinggalnya. Akan tetapi hampir 5 kali seruan azan setiap hari dan setiap malam itu tidak mampu menjawabnya, padahal dekat. Berbeda dengan orang yang hatinya dipenuhi dengan mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika terdengar suara azan dia bergegas, meskipun terkadang hujan, ya, meskipun terkadang jalannya ramai dan lain sebagainya, meskipun sedang sibuk di kantor dan lain sebagainya, dia panggil seruan yang membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan dikatakan, dan hambaku selalu mendekatkan diri kepadaku, ya, dengan amal-amal sunnah nawafil sehingga aku mencintainya. Ya, ini mengerjakan apa? Mengerjakan amalan sunnah merupakan sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sifatnya wajib itu memang kewajiban kita, tugas kita. Ya, kalau kita bisa berzakat itu memang kewajiban kita. Kita baru apa? Terbebas dari kekikiran diri kita, ya. Tapi kalau kita bisa memberikan hadiah, ya, berinfak, kemudian bersedekah, itu yang apa? Yang merupakan satu tambahan amal yang menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salat 5 waktu. Kalau ada seorang muslim yang mampu dan menjaga salat 5 waktu dengan tepat, itu memang sudah kewajiban seorang muslim, ya. Akan tetapi kalau ada seorang muslim yang menambah amalan sunnah, misalnya salat duha, ya, salat lail, salat malam setiap hari, ini satu keistimewaan sehingga dia berhak mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga puasa, begitu juga haji maupun umrah dan lain sebagainya. Jika Allah telah mencintai hambanya, maka dia yang menjadikan apa, ya, jadilah aku sebagai telinganya untuk mendengarkan dan sebagai matanya untuk melihat. Jadi anggota tubuh orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan digunakan semuanya, mulai dari mata, telinga, tangan, kaki, dan hatinya, itu apa? Digunakan untuk cinta pada Allah Subhanahu wa taala, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Tangan dia, mulut dia, hati dia digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.
8: Bacaan ketika kagum terhadap sesuatu. Masya Allah, la quwwata illa billah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Artinya, atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dari Allah. Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-39. Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Artinya, atas kehendak Allah semua ini terwujud, semoga Allah memberkahi. Hadis riwayat Ahmad. Bacaan ketika melihat hal yang tidak disukai. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Artinya, segala puji bagi Allah dalam keadaan bagaimanapun. Hadis riwayat Abu Dawud.
9: أخي مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
10: Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

0: yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Salam. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Salam sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Salam ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جد المسير ثباتا إذا هبت القصيمة وجأرا لرب عظيم صفا. Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Zikir malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.

0: sinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliya murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa ma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadiyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin binnar. Ayol ikhwati fiddin alahibba azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kesempatan hari ini kita dapat kembali berkumpul menunaikan salah satu dari kewajiban kita selaku seorang muslim, yakni thalabul ilm. Dan kita akan bersama-sama di sini untuk kembali saling mengingatkan dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas satu tema yang sangat penting bagi kita semua, karena tema ini terkait dengan materi tauhid, yakni adalah mengenai tauhid di dalam al-wala wal bara. Ya, al-wala wal bara, atau kalau bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu loyalitas, pemberian loyalitas kecintaan, pembelaan. Dan al-bara, ya ini adalah berlepas diri, menjauhi, menghindari, ya, dari hal-hal atau al-wala wal-bara tersebut harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni ikhwah sekalian, bahwa tauhid dalam al-wala wal-bara ini merupakan salah satu unsur penting sebagai konsekuensi yang terkandung di dalam kalimah la ilaha illallah. Sebelum kita membahas lebih lanjut, maka kita tidak ada salahnya mengkaji sedikit ya tentang definisi dari al-wala wal-bara. Dalam bahasa Arab, al-wala diambil dari kata al-muwalah, al-muwalatu, ya, al-muwalah, atau lawan kata dari al-mu'adatu, al-mu'adah, atau al-adawatu, yang berarti permusuhan, al-adawa atau al-mu'adah. Ya, lawan kata dari al-mu'alah adalah al-mu'adah, permusuhan. Dan kemudian kata al-wali, ya, itu juga menunjukkan lawan kata dari al-adu yang berarti adalah musuh. Ya, berarti lawan dari kata musuh adalah teman atau lebih daripada teman, kekasih dan seterusnya. Yakni orang yang dicintai, suatu hal yang dicintai, yang dengan kecintaan itu berkonsekuensi pada adanya pembelaan dan kedekatan kurbah, kedekatan hubungan, gitu ya. Al-wala itu adalah arti al-wala. Al-bara demikian artinya adalah sebaliknya dari al-wala, yaitu adalah berlepas diri, menjauhi person atau hal-hal yang harus dijauhi. Kecintaan, kedekatan hubungan, pembelaan ini harus didasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang darinya ya kita kemudian membela, mencintai, dan juga darinya kita kemudian berkonsekuensi untuk menjauhi perbuatan-perbuatan, ya, hal-hal, orang-orang yang dilarang untuk didekati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, al-wala wal-bara ini adalah bagian dari konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Di mana pada kalimat la ilaha, yakni tidak ada zat ilah, ya, yang disembah, menunjukkan, ya, al-bara itu sendiri untuk menjauhi zat selain Allah Subhanahu wa taala untuk disembah. Kemudian pada kata illallah, yakni kalimat isbat, penetapan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah dengan benar, maka di sini ada konsekuensi al-wala, di mana Allah Subhanahu wa taala itu harus dicintai, dengan kecintaan itu kemudian akan mendekatkan kita sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Peribadatan yang dilakukan, dengan peribadatan-peribadatan yang Allah Subhanahu wa taala cintai pula agar hambanya melakukan peribadatan tersebut, dan konsekuensi pembelaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk membela dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kajian tauhid, al-wala wal-bara ini ya berada di dalam kajian atau masuk dalam kandungan kajian tauhid uluhiyah. Di mana tauhid uluhiyah ya dikatakan oleh para ulama adalah merupakan inti tauhid itu sendiri. Karena di dalam tauhid inilah hak-hak Allah Subhanahu wa taala harus dipenuhi. ya ini untuk diibadahi. Al-uluhiyah, dia al-ilah, satu-satunya zat, ya al-ilah, yakni al-ma'lu. Al-ma'lu ay al-ma'bud, yaitu satu-satunya zat yang berhak disembah. Dengan cara seperti apa? Dengan cara-cara yang telah dia syariatkan kepada kita untuk menjadi apa? Cara untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Cara itulah yang kemudian pula dia cintai. Ya, ketika seorang hamba ingin menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menyembah Allah sesuai dengan apa yang dia senangi, dia cintai. Demikian maka seorang hamba tersebut akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Sehingga tauhid uluhiyah di dalam al-wala wal bara berarti bahwasannya kita itu hanya mendekat, mencintai dan membela Allah Subhanahu wa taala, agamanya, rasulnya dan kaum mukminin. Ini konsekuensi al-wala di dalam tauhid uluhiyah. Dan kemudian menjauhkan diri sejauh-jauhnya, membenci dan memusuhi kaum kafirin dan perbuatan-perbuatan kekufuran. Jadi bisa didefinisikan sederhananya seperti itu. Ya, mendekat, mencintai dan membela Allah Subhanahu wa taala yang pertama, kemudian agamanya, kemudian rasulnya dan kaum mukminin secara umum, serta menjauhkan diri, ya, kemudian disertai dengan rasa apa, membenci, artinya tidak ada rasa kecintaan, dan memusuhi terhadap siapa, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah musuhi, kaum yang telah Allah Subhanahu wa taala jauhi, dan juga perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala benci, yaitu berupa kekufuran. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 165 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, wa minan nasi mayyattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu idz yarawnal 'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah Azza wa Jal. Mereka mencintainya, yang ada konsekuensi pun mereka membelanya, sebagaimana mereka mencintai dan juga membela Allah Subhanahu wa taala dan agamanya. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini konsekuensi dari keimanan adalah adanya cinta yang melebihi dari apapun juga, kecintaan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis di dalamnya ada kedekatan hubungan dan juga pembelaan terhadap zat yang dicintainya. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu, yakni orang-orang yang mencintai tandingan-tandingan, orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah Azza wa Jalla, ya, dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat siksaannya. Kemudian disebutkan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba fillahi wa abghadha fillahi wa atallillahi wa man 'alillahi faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mencintai karena Allah Subhanahu wa taala serta membenci pun karena Allah Subhanahu wa taala, memberi karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak memberi karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menyempurnakan imannya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai standar kepada siapa kita harus mencinta, kepada siapa kita harus membenci, kepada hal apa kita harus

konsekuensi yang terkandung di dalamnya. Ya. Maka al-wala wal bara adalah bagian tauhid yang sangat penting. Ya, karena dapat mengeluarkan seseorang dari Islam kalau konsekuensinya tidak dijalankan. Ya, kemudian merubah status orang tersebut dari status mukmin menjadi kafir. Karena ini adalah bagian atau pembeda antara iman dan kufur. Al-wala wal bara itu juga bisa dijadikan standar pembeda antara iman dan kufur. Di dalam surah Al-Maidah ayat 51 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani itu aulia, sebagai aulia, sebagai orang-orang yang diberikan kepadanya kecintaan, sebagai orang-orang yang diberikan kepadanya kepercayaan untuk menunaikan sebuah amanah besar, sebagai orang-orang yang kepadanya mereka atau dia membela aulia, dan sebagai orang-orang yang kepadanya mereka mendekat secara hubungan, ya, melebihi hubungannya kepada manusia yang lain. Gak boleh seperti itu, ya. Hatta di dalam bermuamalah sekalipun, sekedar muamalah, ya boleh. Tetapi kemudian muamalah itu menjadikan adanya keterkaitan hati, tumbuhnya rasa cinta, rasa senang atau sayang gitu ya, kepada orang-orang kafir tersebut, ini juga bagian dari konsekuensi tidak boleh menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Yang paling topnya adalah menjadikan mereka sebagai pemimpin. Karena yang namanya pemimpin itu ya adalah orang-orang yang diberikan amanah besar untuk mengatur sebuah wilayah negara. Adalah orang-orang yang layak untuk diberikan ketaatan. Nah, kalau orang seperti ini diambil, dijadikan dari orang-orang kafir, maka ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyatakan ya, ba'duhum auliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Kalau untuk sesama mereka ya silakan aja. Itu urusan mereka, ya. Kita enggak mau ikut campur urusan mereka. Mereka akan mengambil pemimpin dari golongannya. Tapi bagi orang-orang beriman haram untuk menjadikan mereka sebagai aulia. Kemudian barang siapa di antara kalian mengambil mereka, menjadikan mereka sebagai tadi orang-orang yang diberikan kecintaan, diberikan kepercayaan besar untuk memimpin kaum muslimin, demikian orang-orang yang kemudian diberikan ketaatan kepadanya, yakni sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang yang demikian itu termasuk golongan mereka. Artinya adalah ada ancaman kekufuran termasuk golongan Yahud wa Nasara, ya, sebagai milah di luar apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Artinya menutup pintu hidayah. Kalau sudah dikasih tahu ya enggak boleh, tapi tetap gitu ya, keke dengan berbagai macam alasan, Allah akan menutup pintu hidayah. Enggak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan al-yahud wa nasara sebagai aulia. Jadi ada ancaman kekufuran di sini. Sehingga al-wala wal bara ini menjadi prinsip yang harus ditanamkan pada setiap jiwa-jiwa kaum muslimin. Itu konsekuensi tauhid, itu konsekuensi iman yang tidak boleh luntur. Ini dasar sekali masalahnya. Gitu ya. Tidak boleh bodoh terhadap hal ini. Harus terus menyempurnakan tingkat dan kualitas al-wala wal bara'nya pada setiap saat. Dengan apa? Tentu dengan belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia mengenal Allah, semakin dia mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, semakin dia mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,

0: maka akan semakin besar kecintaannya kepada Allah, agamanya, dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanu fiddin azinallahu wa iyyakum. Pada konsekuensi pemberian wala wal bara, maka ada tiga kategori yang dimana pemberian al-wala dan juga al-bara ini sudah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Yang pertama, kategori yang pertama, bahwa al-wala secara mutlak itu harus diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Rasulnya, dan juga kepada kaum mukminin secara umum, bukan personalnya, tetapi secara umum, kaum mukminin secara umum. Al-aslu kepada kaum mukminin itu adalah wala secara asalnya. Demikian juga kepada Allah, Rasulnya, dan juga kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan kecintaan ya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada agamanya, dan kaum mukminin secara umum. Ya, diberikan kecintaannya kepada Allah, Rasulnya, dan agamanya secara mutlak. Kemudian al-bara yang mutlak itu diberikan, harus ditujukan kepada orang-orang kafir dan juga kekufuran, perbuatan kekufuran. Ini baru secara mutlak. Sedangkan ya, kepada personal-personal kaum muslimin atau mukminin, maka pada asalnya ya, bara itu diberikan ya dengan sifat nisbi. Artinya terkadang kita harus berbaraah dari hal-hal yang mereka lakukan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ya kita tidak boleh berta'awun, wala ta'awanu 'alal itsm wal 'udwan. Ya, kalau seandainya ada kaum muslimin yang melakukan satu dosa, maka tidak boleh kita membantunya di situ. Tidak boleh kita mencintai perbuatannya. Gitu ya. Tidak boleh. Tapi ketika ada seorang muslim mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita boleh menolong, membantu, dan wajib untuk kita mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala terhadap ibadah ketaatan yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, karena al-wala itu terkait dengan kecintaan kepada Allah dan juga hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai, ya. Dan al-bara demikian pula terkait dengan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengandung konsekuensi kita harus membenci hal-hal tersebut. Maka paling tidak di sini al-wala wal bara dapat diwujudkan ya dalam 4 sisi. Yang pertama, bagaimana al-wala wal bara dalam sisi perkataan. Merujuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dari apa yang dikeluarkan oleh lisan, maka doa dan zikir yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini adalah suatu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita pun harus mencintai perbuatan atau perkataan ini. Ya, ini doa-doa yang dilantunkan oleh lisan-lisan, baca Al-Qur'an dan zikir-zikir serta perkataan-perkataan yang jujur tak mengandung kedustaan, itu harus kemudian kita lakukan sebagai wujud kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, mencela, berkata dusta, gitu ya, dan hal-hal yang dikeluarkan oleh lisan, mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran misalkan, itu pun adalah kalimat-kalimat yang keluar dari lisan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, pun mengandung konsekuensi bahwa kita pun harus membencinya. Dengan cara apa? Menjauhi, tidak melaksanakan. Ya, karena wujud seseorang itu cinta kepada suatu hal, ya, salah satunya adalah dia melaksanakan, mengamalkan hal tersebut. Itu menunjukkan adanya kecintaan. Sehingga konsekuensi dari kebencian terhadap suatu hal, maka dia tidak melaksanakan hal tersebut atau mengeluarkan kata-kata yang memang dia benci berdasarkan bencinya kepada hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari sisi perbuatan, ya. Maka di sini seperti salat, saum, zakat, kemudian sedekah, ya, berbuat kebaikan-kebaikan, ya, secara umum mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hal-hal perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun kita harus mencintai perbuatan-perbuatan tersebut dengan cara diamalkan. Sebaliknya Allah membenci meninggalkan salat yang lima waktu, misalkan Allah membenci meninggalkan saum dan seterusnya, Allah membenci riba, Allah membenci zina, Allah membenci minum khamar, maka kita pun harus membenci perbuatan-perbuatan tersebut dengan cara meninggalkannya. Itu wujud bencinya kita terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Kemudian dari sisi akidah, ya, Allah mencintai iman, Allah mencintai tauhid, maka pun kita harus mencintai keimanan dan ketauhidan sebagai dasar dari al-wala tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ya, tadi terus memupuk keimanan, memupuk ketauhidan, memperkuat, ya, iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wujud, ya, ketika kita cinta, ya, kepada Allah, ya, mencintai keimanan dan ketauhidan, maka kita harus terus menguatkan hal pokok tersebut. Kemudian sebaliknya, Allah berbaro'ah, Allah itu membenci kekufuran dan kesyirikan, maka pun kita juga harus membenci. Allah Subhanahu wa taala mencintai muwahid, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kaum mukminin, maka pun kita harus mencintai mereka. Allah mencintai Rasulullah dan para sahabahnya radhiyallahu anhum ajmain, maka pun kita harus mencintai mereka. Kita harus membela mereka ketika mereka, ya, dicacati oleh orang-orang yang membenci mereka. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, ya, maka pun kita harus membenci mereka. Kita tidak boleh mencintai mereka. Kita tidak boleh, ya, mentaati mereka dalam rangka kekufuran, ya, dalam rangka kesyirikan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah empat wujud al-wala wal bara dalam sisi-sisi yang tadi sudah disebutkan. Kemudian ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum. Terkait pembahasan spesifik kita juga bahwasannya bagaimana kemudian al-wala wal bara itu dapat diterapkan di dalam pendidikan anak-anak kita. Tentu karena ini prinsip, ya, bagian dari tauhid itu sendiri, ini pun harus ditanamkan kepada anak-anak kita, ya, sehingga di dalam tumbuh kembangnya keimanan mereka, ya, mereka senantiasa tumbuh berkembang di dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka harus mengetahui hal-hal apa saja yang Allah Subhanahu wa taala benci. Oleh karenanya, ya, dalam penerapan al-wala wal bara dalam pendidikan anak ini, maka paling tidak ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum, sebagai orang tua, maka kita harus memberikan pemahaman dan penjelasan, ya, serta menanamkan dengan sangat kuat kepada anak-anak kita. Jelaskan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam serta agamanya itu harus lebih dicintai dari orang-orang selain mereka. Ya, dari orang yang lain, ya. Dari orang lain. Tanamkan kepada mereka bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha rahmah, yang maha penyayang, yang maha kasih, yang maha mencintai. Ya. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa saja yang diinginkan oleh anak-anak kita ketika dia meminta, ya, sehingga kemudian tumbuh di dalam hatinya itu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan terbiasalah dia untuk meminta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kemudian tanamkan kepada anak-anak kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang membenci hal-hal yang dibencinya dari perbuatan-perbuatan dosa. Tentu hal ini harus dijelaskan dengan bahasa anak-anak gitu ya, yang dipahami oleh mereka. Kemudian yang kedua, menjelaskan dan memahamkan kepada anak-anak kita ya, jika kita melaksanakan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai dari perintah-perintah-Nya dan meninggalkan hal-hal yang Allah benci dari larangan-larangan-Nya, maka Allah pun akan mencintai kita dan sebaliknya. Kalau mengerjakan larangan, maka Allah pun akan membenci kita. Ya, kalau meninggalkan perintah juga Allah akan membenci kita. Sebaliknya, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Tentu dengan hal-hal contoh-contoh yang dapat dijadikan contoh yang mudah untuk diterima oleh anak-anak kita, ya. Tumbuhkan dan terus jelaskan kepada mereka, pahamkan, ya, agar mereka kemudian kelak, ya, di ketika dewasa, ketika balik sudah memahami tentang konsekuensi dari cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa kita harus mencintai? Kita harus menolong, kita harus membela. Kepada siapa kita tidak boleh saling mencintai dan juga tidak boleh menolong ya, dan juga tidak boleh membela. Pada hal-hal dosa ya, dan juga kepada orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Demikian ini bisa dijelaskan kepada anak-anak kita. Kemudian pada hal-hal yang praktis ya, pada hal-hal praktek yang bisa dilaksanakan kepada anak-anak kita, ini pun harus diajarkan, harus diperintahkan dan juga memberikan keteladanan kepada mereka ya, anak-anak kita, untuk mencintai dan melaksanakan peribadatan-peribadatan. Contoh, mengajarkan mereka sholat dan mengajak mereka sholat misalkan. Walaupun sekali lagi, bagi anak-anak yang belum mumayyiz khususnya, maka para orang tua juga harus memperhatikan kalau mau mengajak anak-anaknya sholat berjamaah di masjid. Kan tujuannya untuk mendidik anak sholat, bukan untuk memberikan ruang anak-anak mengganggu orang sholat. Jadi ini harus diperhatikan ya, bukan gak boleh bawa anak ke masjid. Kemudian juga bisa juga dengan mengajarkan mulai puasa ya, puasa sunnah misalkan, mengajarkan Al-Qur'an, berdoa, ditekankan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta nak, apa saja yang kamu minta. Kadang kalau kamu minta sama Abi sama Umi, ada hal-hal yang enggak bisa Abi sama Umi penuhi. Karena memang Abi sama Umi terbatas. Manusia biasa, tapi kalau kamu minta sama Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan, pasti Allah akan mengabulkan permohonanmu. Kita bisa merujuk ya, maksudnya gini, permintaan itu sebenarnya apa saja, walaupun hal itu sepele dipandang oleh sebagian orang. Tetapi kita bisa merujuk pada kisah Nabi Musa alaihissalam yang sampai sendalnya saja putus minta gantinya sama Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tawakalnya sangat besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kebutuhan-kebutuhan yang sangat sederhana sekali. Minta karena Allah senang diminta, apapun yang diminta ya, mau kecil mau besar nilainya, minta sama Allah. Yang penting nilai yang besarnya adalah permintaannya kepada Allah, bukan masalah nilai besar kecilnya gitu ya. Ini yang dijadikan sebagai tarbiyah kepada anak-anak kita ya, mengajarkan zikir-zikir yang ringan-ringan kepada mereka, mau masuk rumah keluar rumah, mau tidur bangun tidur dan seterusnya ya. Dan juga kemudian bisa juga dilakukan dengan cara untuk menerapkan al-baro'nya, mencegah, melarang dan mengajarkan anak-anak untuk membenci dan tidak melakukan perbuatan dosa. Seperti apa berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga harus diajarkan sejak kecil ya, sehingga mereka tahu kepada siapa sih saya harus berdoa gitu ya. Saya harus memohon pertolongan dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian juga melarang mereka untuk meninggalkan sholat, artinya mencegah untuk ya, supaya mereka tetap melaksanakan sholat dan tidak meninggalkan sholat. Kemudian mencuri, larang mereka dari mencuri, jelaskan kepada mereka tentang konsekuensi pencurian ya, dan seterusnya. Dan juga melarang untuk mereka agar mereka tidak berdusta, ya, berbohong dari hal-hal yang kecil. Demikian. Kemudian melarang mereka dari melawan orang tua dan seterusnya, serta melarang mereka juga untuk membuka aurat di luar, ya, atau di tempat-tempat umum. Ini juga bagian dari pendidikan yang sangat sederhana tentang masalah menutup aurat dengan baju-baju, ya, yang dapat kita berikan kepada anak walaupun mereka belum balik. Tapi ingat bahwa pendidikan itu tidak dimulai saat mereka balik. Dibiasakan, pembiasaan itu harus dari kecil. Kalau kita sudah membiasakan mereka, maaf ya, kita enggak sensitif, maaf. Masih kecil, ya, belum balik, belum tahu batasan aurat, tapi orang tuanya terkadang membiarkan mereka pakai, maaf, CD saja, celana dalam, lari-larian di tengah jalan, dibiarin. Enggak sensitif orang tuanya. Kalau tidak diingatkan, kalau tidak dilarang, mereka akan menganggap, oh itu boleh. Dan itu nanti terbiasa sampai nanti dewasa. Gitu ya. Gak apa-apa, sedikit cerewet orang tuanya kalau anaknya mau keluar rumah, khususnya yang perempuan apalagi gitu ya, pakai kerudung. Demikian. Pun laki-laki juga seperti itu, jangan pakai celana pendek aja. Pakai celana di bawah lutut. Ya, minimal seperti itu. Kadang ada ya orang tua yang kurang sensitif. Iya, anaknya masih masih bayi misalkan, atau usia sekitar 5 bulan yang mungkin udah mau merangkak gitu ya, segala macam. Di bawah cuman pakai sempak doang. Jangan kayak gitu. Pakaiin baju dari sejak kecil, ya, biasakan mereka bahwasannya keluar rumah harus menutup aurat secara rapi. Ini bagian dari pendidikan juga kepada mereka agar mereka mencintai untuk menutup aurat dan membenci ketika keluar rumah membuka aurat-aurat mereka. Dan mengajarkan kepada mereka juga untuk membantu kaum muslimin yang kekurangan, misalkan dengan cara memberikan makan, ya. Kita misalkan lagi di jalan gitu ya, ada orang minta-minta, maka ajarkan anak kita, kasih uangnya ke dia supaya dia bisa ngasih orang tersebut, atau belikan makanan, kasih ke orang tersebut ya yang membutuhkan. Ini juga bagian dari hal-hal yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk menumbuh kembangkan al-wala wal-bara ya di dalam jiwa-jiwa mereka. Demikian apa yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.
2: Lan yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wabashshiril muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
3: Radio Salam FM Sukabumi, menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A Rp3 juta. Paket harga domba tipe B Rp2.500.000. Paket harga sapi tipe A Rp21 juta. Paket sapi tipe B Rp3 juta, patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
4: Pendengar yang budiman, Hari ini kita memasuki tanggal 5 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, 10 malam terakhir di bulan Ramadan lebih utama dari 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah, dan 10 hari pertama Dzulhijjah lebih utama dari 10 hari terakhir Ramadan. Dari penjelasan keutamaan seperti ini, hilanglah kerancuan yang ada. Jelaslah bahwa 10 hari terakhir Ramadan lebih utama ditinjau dari malamnya, sedangkan 10 hari pertama Dzulhijjah lebih utama ditinjau dari hari siangnya, karena di dalamnya terdapat hari kurban dan hari Arafah, dan terdapat hari Tarwiyah. Disadur dari kitab Zadul Ma'ad.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan juga salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga di hari ini Anda bersama keluarga tercinta dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Anda yang hari ini sedang beraktivitas, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga Allah memberikan keberkahan dan Allah memberikan sesuai harapan. Dan untuk Anda yang hari ini sedang diuji dengan sakit, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan. Dan tentu yang terpenting, mudah-mudahan Allah meningkatkan kesabaran Anda. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala juga penggugur dosa. Untuk Anda yang punya hutang, semoga Allah segera memberikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar yang berbahagia, saya di sini akan menemani Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Syarwini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Faisal Hamzah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'd. Manfaat besar dari adanya masyarakat Islami adalah hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyib, yang baik. Thayyib itu bukan hanya baik dari segi substansi, tapi juga dari segi pandangan, ya. Ketika dilihat indah, jadi thayyib bisa juga bermakna keindahan. Thayyib bisa juga bermakna rasa yang nikmat, ya. Thayyib bisa juga bermakna kebahagiaan. Ini yang harus menjadi perhatian kita, bahwa tidak bisa diwakili dengan satu kata dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tetapi kata yang mendekati saja, yaitu hayatan thayyibah, berarti kehidupan yang baik, berdirinya masyarakat Islami. Salah satu ayat yang kita kutip di dalam keutamaan masyarakat Islami adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 97. Saya hanya ingin menambahkan sama akhwat sekalian tentang ayat ini, tentang tafsirnya, tentang sedikit fawaid yang bisa kita ambil sebagai renungan dari besarnya keutamaan berdirinya masyarakat Islami. Sekali lagi, masyarakat Islami adalah masyarakat yang didominasi oleh siratul mustaqim, penitian siratul mustaqim, penitian Islam yang benar. Ya, penitian Islam yang benar. Jadi pertama kali yang paling besar bagi kehidupan kita adalah menuntun bersama diri-diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, sesama muslim. Itu yang paling tahap pertama untuk sampai kepada kemurnian dalam penitian as-siratul mustaqim. Karena merekalah yang lebih dekat untuk berada pada hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyibah. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl surah ke-16 ayat 97 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa. Siapa saja yang beramal saleh. Di sini ada kata-kata amila salihan, dia beramal saleh. Amal itu ada dua sisi, walaupun dua sisi ini berarti masuk ke dalam cakupan dua sisi ini. Yang pertama adalah amalul qalb, amal hati, ya. Yang kedua adalah amalul zahir, amal zahir. Amal zahir bisa lisan dan bisa perilaku atau perbuatan, ya, aktivitas. Ya, ini yang disebut amila. Jadi siapa saja yang beramal baik hatinya maupun perbuatan dan lisannya salihan, salatnya, amalnya adalah amal saleh. Berarti seluruh apa saja yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridainya, dicintainya, itu namanya saleh. Ya. Jadi amal hati dan amal zahir yang saleh yang dilakukan oleh min dzakarin au unsa, min adalah penjelasan dari kata man, siapa saja baik laki-laki ataupun perempuan, tidak ada perbedaan sama sekali dari segi kebebasan melakukan amal saleh dan derajat mendapatkan balasannya, semua sama di mata Allah Azza wa Jalla, yaitu iman dan amal saleh. Wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh kami akan hidupkan dia hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang thayyibah. Ada banyak tafsir yang menjelaskan tentang hayatan thayyibah. Ya, ada yang mengatakan hayatan thayyibah adalah ar-rizqul halal, rezeki yang halal. Rezeki yang halal, kalau kita rujuk kepada man amila salihan, maksudnya rezeki yang halal di sini adalah qanaah dengan rezeki yang halal. Karena tafsir yang lain mengatakan yang dimaksud hayatan thayyibah adalah qanaah. Saya jelaskan satu persatu dulu supaya lebih menyerap kepada kita semua dalam mengartikan secara utuh. Hayatan thayyibah di sini berarti qanaah dengan rezeki yang halal. Jadi bukan pada jumlahnya, tapi pada kehalalannya. Jadi qanaah pada rezeki yang halal. Ada yang mengatakan hayatan thayyibah adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Dan ada yang mengatakan hayatan thayyibah adalah fil jannah, di surga. Di surga. Walaupun tafsir yang terakhir ini adalah ditempatkan oleh sebagian ulama atau mayoritas jumhur ulama, dikatakan wala nazziyannahum ajrahum bi ahsani makanu ya'malun, bahwa surga, kalau arti hayatan thayyibah adalah surga, dia adalah penjelasan dari wala nazziyannahum bi ahsani makanu ya'malun, kami akan balas mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan, yaitu mendapatkan surga. Ya, tetapi para ulama, jumhur ulama mengatakan ada dua balasan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan buat orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Yang pertama adalah hayatan thayyibah, kehidupan thayyibah, wa huwa fid dunya, ini di dunia. Dan yang kedua adalah wala nazziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dibalas, akan kami balas mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau dibandingkan dengan apa yang mereka kerjakan, enggak bisa ini diberikan, ya, diberikan balasan. Jadi jazanya di sini bukan jaza badaliyah, tukar menukar, ya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ishtara, membeli, menjual, membeli, menjual. Tetapi balasan Allah Subhanahu wa taala ketika membeli hambanya bil jannah itu bukanlah mubadalah, bukan tukar menukar. Sebab enggak sebanding. Makanya Allah sebutkan wala nazziyannahum bi ahsan. Kami akan balas mereka dengan yang lebih baik dari nilai apa yang mereka kerjakan. Wa fil jannah, ini di surga. Jadi hadza fid dunya hayatan thayyibah wa hadza fil jannah, yaitu walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'mal. Ini dua sisi dulu. Tetapi kita ingin mengambil pelajaran yang sangat besar bahwa di dalam amal saleh dan keimanan itu ada rizki yang halal. Di dalam amal saleh dan keimanan ada as-sa'adah, kebahagiaan. Di dalam amal saleh dan keimanan ada kemuliaan. Jadi ini balasannya. Jadi bukan terbalik, nunggu bahagia dulu baru iman dan amal saleh. Tetapi tambah meningkat iman dan amal saleh, tambah berbobot iman dan amal saleh, tambah hayatan thayyibah akan diraihnya, akan dijalaninya, akan didapatkannya, dan walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas mereka bi ahsan. Kalau bobotnya 90% berarti ahsan min 90%. Kalau bobotnya 100% ahsan min 100%. Jadi tergantung bobot iman dan amal saleh yang kita kerjakan masing-masing. Makanya para salafus saleh tidak pernah melihat orang lain dalam mengerjakan amal saleh, tetapi tasabak, berlomba. Kenapa? Karena dia tahu ketika dia berada di posisi terdepan, Allah akan balas lebih dari posisi terdepannya. Bi ahsan ma kanu ya'malu. Ya, dia enggak akan memperhatikan orang lain dari segi kenapa dia ibadahnya segini, enggak. Dialah yang mengejar dirinya untuk berada pada bobot amal saleh yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Masing-masing berlomba seperti itu. Nah, personal-personal yang menjalankan, melakukan dirinya di dalam posisi iman dan amal saleh, maka dirinya akan mendapatkan hayatan thayyibah dan berada di dalam posisi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kenapa? Karena dia meyakini sekali Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yukhliful mi'ad. Di dalam dirinya, dalam hatinya, di dalam kejiwanya, sejak waktu dia di dunia pun dia sudah hayatan thayyibah fil jannah. Kenapa? Karena dia yakin innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Dia merasa yakin sekali dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan itu tidak bisa dibeli. Kebahagiaan yang ada di dalam jiwanya, keyakinan yang ada di jiwanya, wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, yang dia dapatkan dari iman dan amal saleh, tambah meningkat iman dan amal salehnya, tambah kuat keyakinannya bahwa wa huwa fil jannah, wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, seadanya semakin tinggi, semakin kuat. Makanya pantas kalau Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika di penjara dia tidak merasa di penjara, karena apa yang bisa diperbuat oleh musuh-musuhku kalau hatiku berada di dalam kebahagiaan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diikat. Anda boleh memenjarakan fisik kita, tapi Anda atau kita semua tidak bisa memenjarakan kebahagiaan yang ada di dalam jiwa. Siapa yang bisa? Enggak bisa. Ya. Terlalu banyak orang yang hidup dalam kemiskinan tapi bahagia jiwanya tidak bisa dibeli oleh hanya dengan kemiskinan dirinya. Dia tetap dalam kebahagiaan. Begitu. Kita bisa lihat jalan salafus saleh, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Berapa banyak yang mereka tidak memiliki harta sepeser pun karena budak. Tetapi hati dan jiwa mereka berada pada posisi naik ke atas langit dan berada di alam surga sebelum mereka memasuki surga. Ya, sebelum mereka memasuki surga sudah berada di alam surga. Jiwanya sudah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak lagi dikhawatirkan kedudukan dia nanti di surga dan tidak perlu dia berduka dengan sebab akan meninggalkan dunia. Dia tidak berduka dengan itu. Ini baru satu, man amila salihan. Ini berarti bahwa semakin banyak komponen yang menjalankan amila salihan min dzakarin au unta, baik laki-laki dan perempuan, maka semakin kuat dan kokoh kehidupannya menjadi merata. Hayatan thayyibah menjadi besar. Hayatan thayyibah menjadi dominasi kehidupan mereka, ya. Ini yang paling penting, bahwa kenapa masyarakat Islami itu akan melahirkan hayatan thayyibah, karena setiap personil dari yang hidup akan menumbuhkan hayatan thayyibah dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau satuan-satuan dari man amila salihan min dzakarin aw unsa tumbuh, ya, ayahnya, istrinya, ibunya, suaminya, anaknya, tetangganya, lingkungannya, semua akan melahirkan hayatan thayyibah. Dan ini yang beri Allah, bukan kita. Sebab Allah bilang wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami, kata Allah, bukan kalian yang akan menyebabkan tumbuh itu, bukan. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberi. Jadi jangan tunggu merasa berada di hayatan thayyibah, tetapi tingkatkanlah iman dan amal saleh. Tebarkanlah iman dan amal saleh, maka semakin tumbuh tinggi hayatan thayyibah dalam diri kita. Akan semakin merata hayatan thayyibah di tengah-tengah masyarakat. Ketika masyarakat didominasi oleh iman dan amal saleh, maka hayatan thayyibah akan mereka rasakan di dalam kehidupan mereka, keluarga mereka, tetangga mereka, masyarakat mereka. Ya, makanya kita menjelaskan di sini salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr, ada juga yang diriwayatkan oleh Fadlah ibn Ubaid radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslama. Qad aflaha man aslama, sungguh bahagia, sungguh sukses dan menyenangkan man aslama, orang yang beragama Islam, masuk ke dalam Islam, ya. Wa ruziqa kafafan, diberi rezeki kecukupan, ya. Yang paling penting dalam kehidupan kita adalah merasa cukup di dalam jiwa. Sebab ketika ini tidak merasa cukup, seberapapun bentuk fisik yang akan diberikan, akan kita dapatkan, itu tidak akan pernah bisa membuat kita bahagia. Ya, gak mungkin itu. Kita sudah sering mendengar bahwa para tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang disebut konglomerat dan lain sebagainya, tambah diberi bentuk substansi harta, tambah lapar mereka terhadap harta, bukan tambah kenyang. Ini pertanda apa? Pertanda tidak diberikan rezeki kafahafan, tidak diberikan rezeki cukup, gitu ya, tidak diberikan rezeki cukup. Ini yang sering kali kita sampaikan, bahwa rezeki yang cukup itu adanya di mana? Di iman dan amal saleh. Sebab kata-katanya man qad aflaha man aslam, sungguh beruntung orang yang aslama. Aslama berarti melaksanakan amal saleh dari keimanan yang ada di dalam jiwanya, ya. Ini hal yang sangat besar. Lalu waruziqa kafafan, lalu diberi rezeki kecukupan, wa qanna Allahu bima ata, sehingga tumbuhlah qanaah, Allah berikan qanaah di dalam jiwanya dari apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Ya, makanya rezeki yang halal ditafsir hayatan thayyibah menggambarkan kekonaahan, ya, dengan rezeki yang halal walaupun tidak seberapa secara substansi, tetapi barokah yang ada di dalamnya menutupi seluruh kehidupannya tanpa terasa. Amin ghairi hisab, tanpa hitungan dirinya. Dia enggak bisa, kalau menurut hitungan matematis yang dia bisa lakukan, bahasa kitanya meng-cash flow kehidupan kita, enggak bisa masuk akal. Sebab kehidupan kita tambah hari tambah meningkat, ya, dari segi keluar dan masuk. Tetapi di luar itu semua, tanpa hitungan akliyah dan tanpa hitungan fisik matematis kita, Allah Subhanahu wa taala berikan qanaah di dalam jiwa kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah pada kita sekalian sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali berada dalam pertahanan keislaman, ya. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala aljannah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba membahas salah satu pembahasan yang cukup menarik, ya, cukup penting untuk kita ketahui bersama, yang mudah-mudahan nanti setelah pembahasan ini bisa menjadi amalan yang bisa kita amalkan dalam keseharian kita, yang ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, segala hal yang seorang muslim lakukan, maka hendaknya semuanya sesuai dengan aturan syariat Islam, sesuai dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar segala hal yang kita lakukan ini semuanya berbuah pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pun demikian dalam masalah berpenampilan, penampilan kita, penampilan sebagai seorang muslim ya, maka kita pun harus sesuai dengan aturan dari syariat Islam, harus sesuai dengan adab-adab atau petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar selain kita berpakaian islami, juga kita mendapatkan pahala dari mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya harapan besarnya apa yang kita lakukan semuanya diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kaum muslimin rahimakumullah, kita akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang masalah fikih berpenampilan, yang kita akan mengambil faidah pembahasan ini dari kitab Sahih Fikih Sunnah ya. Yang mudah-mudahan tadi ya, setelah penjelasan ini kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah, di awal pembahasan di kitab tersebut disebutkan tentang wujubu satril aurah, wajibnya kita menutup aurat ya. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-A'raf ayat ke-31, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bani adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, wahai manusia, terkhusus kaum muslimin ya, pakailah pakaian yang indah setiap kali memasuki masjid, dan makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berpakaian, artinya untuk menutup aurat ya, setiap kali memasuki masjid, setiap kali keluar rumah, bertemu dengan orang ya, bermuamalah dengan sesama manusia seperti itu. Kini jelas Allah memerintahkan agar kita menutup aurat kita. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, la yanzuru ar-rajulu ila aurati ar-rajul. Tidak boleh ya, seseorang, ini seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain. Walal mar'atu ila auratil mar'ah. Pun demikian tidak boleh seorang wanita melihat aurat wanita lain. Wala yudhir rajulu ila rajuli fi tsaubil wahid. Dan tidak boleh seorang laki-laki berkumpul dengan laki-laki lain di bawah satu selimut atau di dalam satu selimut. Walal mar'atu ilal mar'ati fi tsaubil wahid. Pun demikian seorang wanita tidak boleh berkumpul dengan wanita lain di bawah satu selimut, karena ini akan menyebabkan terjadinya apa? Penyimpangan sebagaimana terjadi di zaman sekarang ini. Taib. Jelas ya, dari ayat dan juga hadis tadi disebutkan bahwa kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menutup aurat kita. Apa yang dimaksud dengan aurat, kaum muslimin rahimakumullah? Para ulama menyebutkan, yaitu kullu ma harramallahu ta'ala kashfahu amama man la yahillu nadharu ilaihi. Segala atau semua anggota badan yang dilarang oleh Allah untuk ditampakkan di hadapan orang yang tidak halal atau tidak diperkenankan untuk melihatnya. Jadi apapun anggota badan kita yang tidak boleh ditampakkan kepada orang lain, ya, yang bukan mahram, maka wajib bagi kita untuk menutup aurat tersebut. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya adalah hududu auratir rajul, batasan aurat laki-laki. Para ulama berbeda pendapat tentang batasan aurat laki-laki dari mana ke mana, seperti itu. Ada beberapa pendapat, namun kita simpulkan menjadi dua pendapat yang paling masyhur, ya. Yang pertama, pendapat madhab jumhur ulama, termasuk imam yang empat, ya, atau madhab yang empat. Mereka berkata bahwa auratul rajuli ma baina surrah war rukbah. Aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut, ya, antara pusar sampai lutut, maka itu termasuk aurat. Ini berdasarkan salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Nabi SAW bersabda, fa inna ma tahta surrati ila rukbatihi minal aurah. Sesungguhnya di antara atau di bawah pusar sampai lutut ini adalah aurat, ya. Ini pendapat pertama, pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua mengatakan al-auratu hiyal qubulu wad-duburu faqat. Ini pendapat Imam Dawud Az-Zahiri atau madhab Zahiriyah, ya, yang mengatakan bahwa aurat laki-laki itu hanya kubul dan duburnya saja. Kemaluan bagian depan dan juga dubur, ya. Nah, ini aurat laki-laki menurut pendapat madhab Dawud Az-Zahiri atau madhab Zahiriyah. Taib. Mana yang paling rajih dari dua pendapat tersebut? Maka kita bisa melihat bahwa pendapat jumhur ulama ini adalah yang paling tepat, yang paling rajih. Berdasarkan petunjuk dari Nabi SAW tentang hal tersebut. Pun demikian secara norma kepatutan, ya, dalam berpakaian. Karena kalau kita melihat misalkan ada dua orang, kita bandingkan dua kasus tersebut, ada dua orang yang saking tidak punya pakaiannya, mereka hanya menutup auratnya saja. Yang satu pakai sidi, ya, apa sidi? Sangat dalam kita katakan underwear, ya. Yang satu pakai celana yang menutup apa? Pusar sampai lutut. Mana menurut norma kepantasan, norma di masyarakat yang paling layak, ya, berpakaian, ya, tentu yang dari pusar sampai lutut, ya. Lucu kalau seorang hanya memakai celana dalam saja keluar. Nah, seperti itu. Taib. Jadi sekali lagi, batasan aurat laki-laki adalah dari pusar sampai lutut, meskipun ya kita diperintahkan untuk memakai pakaian yang sempurna, ya, dari bahu sampai yakni di atas kedua mata kaki, seperti itu. Taib. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, di sini dikatakan ahsanus thiyab al-bidh, ya. Pakaian yang terbaik atau yang paling bagus adalah pakaian yang berwarna putih. Jadi kita usahakan di rumah kita, di lemari baju kita ada pakaian berwarna putih. Karena ini adalah pakaian yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan yang lainnya, ilbasu min thiyabikum al-bayad fa innaha adhar wa atyab wa kafinu fiha mautakum. Pakailah oleh kalian pakaian yang berwarna putih. Karena pakaian berwarna putih itu lebih athar, lebih suci, ya, dan lebih baik. Dan kafanilah orang yang meninggal di antara kalian dengan kain berwarna putih. Ini jelas sekali, ya, bahwa kain berwarna putih, ya, pakaian berwarna putih ini adalah pakaian yang disunnahkan, yang disukai, bahkan disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi wala ba'sa bi ghairil bidh. Tidak mengapa kalau kita memakai pakaian selain berwarna putih, ya. Karena banyak juga hadis yang menyebutkan Nabi SAW pernah memakai pakaian selain warna putih. Di antaranya disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari ya. Kana Nabi SAW marbu'an wa qad ra'aituhu fi hullatin hamra ma ra'aitu syai'an ahsana minha. Nabi SAW adalah yakni seorang yang berperawakan sedang, tidak tinggi dan juga tidak pendek. Dan aku telah melihat beliau memakai pakaian berwarna merah. Dan aku tidak melihat pakaian yang lebih bagus daripada pakaian yang beliau pakai. Ya. Nah ini pernah memakai pakaian berwarna merah. Dalam riwayat yang lain pernah memakai pakaian berwarna hitam. Ya. Dalam riwayat yang lain pernah memakai pakaian berwarna hijau dan bahkan pakaian bergaris-garis seperti itu. Jadi intinya boleh ya selama sopan dan tidak keluar dari aturan syariat yang ada. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya adalah afdalus thiyabi al-qamis. Pakaian yang terbaik juga adalah gamis ya. Pakaian yang sekali apa ya namanya? Segeblus kita katakan, sekali pakai langsung menutupi apa? Seluruh aurat ya laki-laki seperti ini. Nah ini disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi ya. Kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qumus. Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah gamis. Kenapa demikian? Li'annahu astaru lil a'dha'i. Ya karena dia lebih menutupi semua anggota tubuh ya kita katakan. Dari pundak sampai di atas kedua mata kaki ini. Minal izar, daripada memakai sarung. Ya kalau seorang memakai sarung saja kan terbuka bagian atasnya. Jadi harus memakai pakaian atasan seperti itu. Jadi lebih apa? Lebih mudah untuk memakainya ya. Dan lebih menutupi apa? Lebih menutupi auratnya seperti itu. Akan tetapi kaum muslimin rahimakumullah, jawazu lubsi sarawil. Boleh ya kita memakai celana, sirwal kita katakan. Jadi selain kita boleh memakai sarung ya, apalagi yang lebih utama memakai apa? Tadi gamis, juga boleh bagi kita memakai celana. Disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, "Man lam yajid izaran falyalbas sarawil." Barang siapa yang tidak mendapati sarung, maka hendaknya dia memakai sirwal, celana sirwal. Ini celana sirwal itu celana yang kita katakan longgar ya. Tidak menampakkan lekak-lekuk tubuh. Jadi tidak pantas, tidak layak. Apalagi seorang da'i ya, memakai celana lekak-lekuk kakinya itu nampak. Seperti itu ya. Ini. Jadi hendaknya memakai pakaian yang longgar ya, celana yang longgar. Dan juga tidak sampai melebihi kedua mata kaki, menutup aurat ya. Nah, kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya adalah tahrimu thiyabil khasati bin nisa. Larangan memakai pakaian yang khusus untuk kaum wanita. Jadi seorang laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang ini biasanya dikenakan oleh kaum wanita, apapun itu ya. Misalkan seorang memakai kerudung, ya, memakai jilbab, ini khusus untuk kaum wanita, ya, atau memakai daster, ada seperti itu. Meskipun bercanda, ya, meskipun dalam apa istilahnya kondisi ya ingin ditertawakan oleh manusia seperti itu, tidak boleh ya. Atau memakai rok misalkan, atau memakai sendal khusus untuk wanita, sendal gambar Hello Kitty misalkan ya. Gambar apa princess, Barbie dan sebagainya, ini tidak boleh. Tidak boleh seorang laki-laki memakai pakaian atau aksesoris yang dikhususkan untuk kaum wanita. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan anna nabiy sallallahu alaihi wasallam la'ana rajula yalbasu lubsatal mar'ah wal mar'ata talbasu lubsatal rajul. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang laki-laki yang berpakaian wanita ya, memakai pakaian khusus kaum wanita, dan melaknat kaum wanita yang memakai pakaian khusus kaum laki-laki. Ini dijauhi ya. Apapun yang menjadi ciri khas pakaian kaum wanita, maka kita sebagai seorang laki-laki tidak boleh memakainya, ya, meskipun dalam apa tadi, bercanda sekalipun, ya, tidak boleh, tidak pantas, tidak layak. Hanya orang-orang yang bodoh saja yang melakukan.

0: dan berilah perumpamaan kepada manusia tentang kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, maka suburlah tumbuhan-tumbuhan di muka bumi karena hujan itu. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan kebaikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan temani Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yang pertama ada rubrik akidah bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa ruqyah adalah doa. Doa dan bacaan-bacaan yang mengandung permintaan tolong, begitu juga perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini dilakukan untuk mencegah atau mengobati bala dan berbagai macam penyakit. Ruqyah bukan pula pengobatan alternatif. Justru seharusnya menjadi pilihan pertama pengobatan tatkala seseorang tertimpa penyakit. Sebagai sarana penyembuhan, ruqyah tidak boleh diremehkan keberadaannya oleh seorang muslim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, sesungguhnya meruqyah termasuk amalan yang utama. Meruqyah termasuk kebiasaan para nabi dan orang-orang soleh setelah mereka. Para nabi dan orang soleh senantiasa menangkis setan-setan dari anak Adam dengan apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Karena demikian pentingnya penyembuhan dengan ruqyah ini, maka setiap muslim semestinya mengetahui tata cara ruqyah yang benar, agar saat melakukan ruqyah tidak menyimpang dari kaidah syar'i. Adapun tata cara yang benar dalam ruqyah tersebut, di antaranya yaitu keyakinan bahwa kesembuhan datang hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian meruqyah harus dengan Al-Quran atau Al-Hadis, atau dengan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan bahasa Arab atau bahasa yang dapat dipahami.

Kemudian mengikhlaskan niat dan menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala saat membaca dan berdoa ketika ruqyah. Membaca surat Al-Fatihah, kemudian meniup anggota tubuh yang sakit. Demikian juga membaca surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, dan seluruh Al-Quran pada dasarnya dapat digunakan untuk meruqyah. Akan tetapi ayat-ayat yang disebutkan dalil-dalilnya tentu akan lebih berpengaruh ketika meruqyah. Kemudian menghayati makna yang terkandung dalam bacaan Al-Quran dan doa yang sedang dibaca saat ruqyah. Selanjutnya, orang yang meruqyah hendaknya memperdengarkan bacaan ruqyahnya, baik berupa ayat Al-Quran maupun doa-doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya penderita belajar dan merasa nyaman bahwa ruqyah yang dibacakan sesuai dengan syariat. Meniup pada tubuh orang yang sakit di tengah-tengah pembacaan ruqyah. Kemudian masalah ini menurut Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengandung kelonggaran. Caranya dengan tiupan yang lembut tanpa keluar air ludah. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya tentang tiupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ruqyah. Maka ia menjawab seperti tiupan orang yang makan kismis. Tidak ada air ludahnya yang keluar saat itu. Hadis riwayat Muslim. Atau tiupan tersebut disertai keluarnya sedikit air ludah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Al-Laqah bin Sahar As-Saliti radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala ia meruqyah seseorang yang gila. Ia mengatakan, maka aku membacakan Al-Fatihah pada orang tersebut selama 3 hari, pagi dan sore. Kemudian setiap kali aku menyelesaikannya, aku kumpulkan air liurku dan aku ludahkan. Dan kemudian dia seolah-olah lepas dari sebuah ikatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya, jika meniupkan ke dalam media yang berisi air atau lainnya, maka tidak masalah. Untuk media yang paling baik ditiup adalah minyak zaitun. Disebutkan dalam hadis Malik bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu zait waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah." Makanlah minyak zaitun dan olesi tubuh dengannya sebab ia berasal dari tumbuhan yang penuh keberkahan. Hadis hasan sahihul jami. Kemudian mengusap orang yang sakit dengan tangan kanan. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dihadapkan pada seseorang yang mengeluh kesakitan, beliau mengusapnya dengan tangan kanannya. Hadis riwayat Muslim. Tentu para pendengar yang budiman, hal ini dilakukan dengan sesama jenis. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, dalam hadis ini terdapat anjuran untuk mengusap orang yang sakit dengan tangan kanan dan mendoakannya. Banyak riwayat yang sahih tentang hal itu yang telah aku himpun dalam kitab Al-Adhkar. Dan menurut Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau berkata, tindakan yang dilakukan sebagian orang saat meruqyah dengan memegangi telapak tangan orang yang sakit atau anggota tubuh tertentu untuk dibacakan kepadanya, maka tidak ada dasarnya sama sekali. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, dalam meruqyah, diri kita sendiri pun dapat melakukannya tanpa ada bantuan dari orang lain jika memungkinkan. Adapun caranya bagi orang yang meruqyah dirinya sendiri, yakni dengan meletakkan tangannya di tempat yang dikeluhkan atau yang dirasa sakit, seraya mengatakan bismillah sebanyak 3 kali. Di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, bisa juga dengan membaca a'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Artinya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya dari setiap kejelekan yang aku jumpai dan aku takuti. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dalam setiap usapan, doa tersebut di